0: tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Hanya mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, enggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh. Karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu amal asyaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir

Kadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'atau ahadan minal alamin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin. Seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadukhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini, orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dhalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah,
Ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10

0: Kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata anda, tidak pernah didengar oleh telinga anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk surga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman, zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan dengan matrikat, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal? Sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia

0: pada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap 1 rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini Hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu. Minta ganjaran dari orang itu. Bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajsadina wa'adhina lana bidhikrihi. Di antara doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau itu mengatakan alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikrihi. Beliau mengatakan alhamdulillah. Kita tidak boleh hidup tanpa alhamdulillah. Enggak sah orang hidup itu di muka bumi kalau dia tidak menyebutkan alhamdulillah. Maka sejak bangun tidur, kita sudah diajarkan untuk memuji Allah. Pujian khusus atas nikmat khusus yang Allah berikan. Ada pujian umum yang setiap sholat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi kita baca tatkala kita sholat qobliyah subuh. Barusan imam kita juga membaca tatkala kita sholat subuh. Nanti sholat zuhur kita juga akan baca. Walaupun kita sedang sedih, walaupun kita sedang ditimpa musibah, tetap kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala penyakit yang menimpa kita umpamanya di waktu zuhur tidak terangkat di waktu asar, kita tetap sakit. Sholat kita juga tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula tatkala maghrib, isya, dan sepanjang kita hidup, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang nikmat Allah itu banyak sekali dibandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Tatkala bangun tidur, ada alhamdulillah khusus. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Orang mati itu, orang tidur itu seperti mati. Dia tidak merasakan kehidupan. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun jemaah, 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Labithna yauman au ba'da yaum. Kata mereka, berapa lama kita tidur? Kata dia, paling banyak sehari. Atau gak sampai sehari. Bayangin coba. 309 tahun. Mereka mengatakan itu. Oleh karena itu di surga itu gak ada tidur. Karena orang tidur itu tidak menikmati hidup. Maka antum jangan banyak-banyak tidurnya. Sampai kajian pun tidur. Ini kan kadang-kadang ya Allah gak cukup tidur tadi malam gitu kan. Enggak Ustaz, kayaknya anak kalau di kamar gak bisa tidur. Tapi pas kajian, Masya Allah. Apalagi nanti khutbah Jumat. Itu kita akan melihat orang-orang yang khusyuk mungkin ya. Yang khusyuk. Tadi dia tidak merasakan kehidupan. Sampai ada cerita orang yang katanya marah-marah. Kenapa masjid ini aliran apa kata dia. Kok tahu-tahu komat kata dia. Loh, dia datang duluan tapi tidur. Jadi gak merasakan khutbah pertama, khutbah kedua. Yang dia tahu, komat tuh. Kok udah komat kata dia. Benar-benar jemaah, orang itu tidak merasakan kehidupan ketika tidur. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mengembalikan ruh kita. sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini. Nikmat kedua yang beliau puji Allah dengannya, wa'afani fi jasadi, Allah memberikan afiah di jasad ini. Kita tahu jasad ini titipan Allah. Dan jasad ini, sebagian ulama mengatakan markabun ilallah. Jasad ini kendaraan untuk menuju ke Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi SAW, kalau ada orang sakit, di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma syfi abdaka fulan. Beliau mengatakan, ya Allah alaihi salatu wassalam, sembuhkan hambamu fulan, disebut nama. Yanka laka aduan, wa yamshi ila salat. Supaya dengan dia sembuh, dia bisa memerangi musuhmu dan berjalan menuju salat. Karena memang jasad ini tadi kendaraan. Kita kalau kendaraannya mogok, bisa datang kajian. Bisa. Sholat pun yang seharusnya berdiri, dia duduk. Puasa pun, kata Allah, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nggak bisa puasa dia. Kenapa? Kendaraannya mogok gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah dikasih kendaraan yang bisa datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Bisa bangkit dari kasurnya. Berdiri, berjalan kaki. Wallahi nikmat jemaah. Tapi nikmat sehat ini kurang gitu syukur. Bapak-bapak lebih bersyukur atas nikmat 10 miliar atau nikmat bisa berjalan ke masjid. Kayaknya jalan ke masjid biasa aja. Biasa aja gitu kan. Kalau fulus, Masya Allah Ustaz. Rizik dari Allah Ustaz, Masya Allah. Tahu-tahu di rekening ada 10 miliar Ustaz. Ya Allah ya. Besok ditangkap KPK dia. Wallah sahih ya, kita itu nikmat sehat itu benar-benar gak? Dianggap bukan nikmat. Kenapa? Sesuatu yang kita rasakan setiap harinya itu akhirnya jadi biasa. Orang itu baru akan mensyukuri nikmat sehat dengan bentuk syukur yang puncaknya ketika dia kehilangan. Antum mau dikasih duit? Nah, antum mau dikasih duit 1 triliun? Mau ya? Tapi BAB lewat Selang. Nah, jalan pakai kursi roda. 1 triliun tapi punya duit. Bayangin ya, antum bisa punya jet pribadi. Tapi BAB pakai Selang. Mau? Nggak, orang gak mau, Syama. Nggak mau. Tapi kita tiap hari bisa ke toilet. Antum biasa aja. Ya biasa aja Ustaz, orang kan kayak gitu memang. Itu nikmat dari Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukuri nikmat itu. Sehat dan waktu luang. Ada yang sedang di PHK di sini? Ada enggak? Jamaah, ada ya insya Allah. Ya Allah Ustaz, ana di PHK Ustaz. Gak ada kerjaan, itu nikmat. Ketika itu memandang dengan kacamata, ya Allah mungkin Allah suruh ana hatamkan Quran. Mungkin Allah suruh ana banyak-banyak sholat duha. Karena selama ana bekerja gak pernah sholat duha Ustaz. Dengan di PHK, antum punya waktu luang. Jadi pengangguran itu nikmat apa bukan? Nikmat. Ketika antum memandang itu waktu luang, nikmat. Ya Allah, ana selama ini bekerja 15 tahun, berangkat jam 5, pulang jam 5. Alhamdulillah, mulai hari ini ana enggak kemana-mana. Mau ngapain Ustaz? Lo nikmat antum bisa hatamin Quran. Anak ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan, dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan, anak gak salah pilih istri, alhamdulillah, kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut, anak punya utang hampir 64 miliar, Ustaz. Istri anak itu hatam Quran tiap 3 hari. Ustaz. Bayangin. Oh, di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu, jemaah? Kadang-kadang seperti itu. Anak dulu sempat ke penjara Sukamiskin. Itu banyak orang yang hatam Quran di penjara, ya. Ketika di luar Ustaz gak pernah hatam Quran Ustaz. Sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran. Bahkan mereka cerita, kami 10 hari terakhir itu datangkan imam dari luar ke Sukamiskin itu. Dia katakan alhamdulillah 10 hari terakhir Ustaz kita sholat tiap malam 4 juz Ustaz. Masjid ini berapa juz? Anda mau tanya. 10 hari terakhir, satu malam berapa juz? Sholat terawihnya, Ustaz. Mana, Ustaz? Berapa juz, Ustaz? Satu juz ngeluh, jamaah. Coba 4 juz, Ustaz. Nggak usah nunggu Sukamiskin gitu loh. Baru mau 4 juz gitu kan. Tapi tadi ketika kita di luar, jamaah, kita merasa loh, Ustaz gimana? Anak punya kesibukan, anak punya pekerjaan. Anak ini harus meeting ini itu. Iya, di penjara nggak ada meeting kan tuh. Yang ada ya sudah. Waktu luang itu nikmat. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Beliau tiap bangun tidur mensyukuri nikmat sehat itu. Wa'afani fi jasadi ya Allah. Kasih afiah aku. Kemudian nikmat yang paling nikmat ya. Beliau mengatakan wa'adhina li bi dzikri. Allah memberikan izin kepada aku untuk mengingatnya. Karena ada orang ruhnya kembali, sehat badannya, tapi tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya? Binatang kadangkala lebih baik dari sebagian manusia. Taib Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Tadi imam kita baca surat apa? Sajdah. Sunnahnya baca sampai selesai sunnah jamaah. Rakaat pertama. Tapi kesian sama jamaah. Nah. Subhanallah. Surat ini dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat. Subuh di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua. Baca surat Al-Insan. Surat tentang manusia. Surat-surat yang sering dibaca oleh imam itu, hendaklah kita membaca tafsirnya. Supaya antum tidak merasa lama bacaan imam itu. Antum udah tahu, imam itu suka baca surat Sajdah, baca surat Al-Insan, baca Al-A'la, Subbihisma rabbikal a'la. Baca lagi apa? Al-Ghashiyah. Yang paling sering apa dibaca imam? Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Antum baca tafsir. Udah Ustaz, kapan terakhir baca tafsir Al-Fatihah? Berapa? Mungkin 7 tahun yang lalu Ustaz. Loh, antum itu baca tiap hari 17 kali. Baca. Di awal surat As-Sajdah ini Allah mengatakan alif lam mim, lalu Allah mengatakan tanzilul kitab. La raiba fihi min rabbil alamin. Itu penurunan Al-Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dari siapa Quran ini? Min rabbil alamin. Dari pencipta alam semesta ini, dari pemilik alam semesta ini, dari yang memberikan rizki kepada kita. Ya, tapi orang-orang enggak percaya ya. Am yaquluna iftarah. Apakah mereka berkata itu Muhammad alaihi salatu wasalam bikin-bikin? Enggak. Maka Allah menantang orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ditantang. Engkau bikinlah. satu surat saja. Yang sama dengan surat Al-Quran. Dan tantangan itu terbuka sampai hari ini. Sekarang sudah ada teknologi. AI itu ya. Sudah ada teknologi. Bisa mereka bikin? Gak bisa. Baik. Sekarang sudah bisa

5 dan 46 ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya dengan melakukan tindakan yang namanya sabar dan dengan mendirikan sholat. Hidup ini masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Orang mati pun menghadapi masalah terbesar. Karena kematian itu Nabi alaihi salatu wasallam menamakannya hadimul ladha. Pemutus penghancur semua kelezatan. Orang lupa dengan semua kelezatan tatkala kematian itu tiba. Semua punya masalah. Bagaimana menghadapi masalah-masalah itu? Masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Masalah itu ada yang di tubuh kita. Anda punya masalah di fisik Anda. Istri Anda gak tahu. Anda tahu masalah itu. Anda merasakannya. Tapi apa setiap masalah yang kita hadapin kita harus cerita? Subhanallah, ada seorang tabi'in yang namanya Al-Ahnaf Ibn Qais. Dia cerita di akhir hayatnya, mataku yang satu ini udah gak bisa ngelihat sejak 40 tahun yang lalu. Tapi aku gak pernah cerita sama orang. Kok bisa ya? Ya dia disini minta tolong dengan sabar. Sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit buat status. Apa gak bisa statusmu ditulis, tapi di atas sejadahmu. Gak perlu pasangan hidupmu tahu juga. Ya, sebagian kita gak bisa. Karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jal. Atau dia kenal tapi tidak mendalam. Ini Allah sampaikan bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan meminta tolong dengan sabar. Baik, ada hadiah di sini. Mana panitianya? Masjidnya doang yang bagus ya, Ma. Hadiahnya gak ada. Baik. Nah, apa artinya sabar? Apa al-habsu itu? Nahan apa? Nahan nafsu. Nahan nafsu mah puasa. Iya, nahan apa? Sabar itu nahan apa? Secara bahasa artinya al-habsu. Menahan. Tapi secara syariat apa artinya sabar? Menahan apa? Taib. Menahan dalam ketaatan. Menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Menghadapi ujian. Gimana? Apa yang ditahan ketika menghadapi musibah? Dari apa? Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Jazakallah khair ya. Betul yang beliau sampaikan, menahan ya. Tapi apa yang ditahan? Menahan nafsu itu namanya puasa. Dan puasa itu sabar. Makanya syahrus saum itu syahrus sabar. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Tapi anak kepingin tahu yang lebih detail. Siapa yang? Nahan diri dari apa? Sabar itu. Atau apa makna sabar kalau antum punya arti lain? Karena kadangkala kita tadi malam ya Ustaz Amin menyebutkan bahwasanya ada bahasa-bahasa agama yang sudah jadi bahasa Indonesia tapi gak pas dengan bahasa syariat. Silaturrahmi umpamanya. Ya mereka menyebutnya ya perkumpulan, ya persahabatan, persaudaraan, ya silaturrahmi. Padahal itu kalimat khusus buat kerabat sebenarnya. Fitnah tadi malam disebutkan. Ternyata punya makna lain ya. Baik, sabar.
Ya Allah jemaah.

0: Antum kayaknya gak pernah sabar gitu. Kok ditanya sabar sekarang, apa sabar itu ya? Nah, tafadhal. Sebelah kiri ini. Menerima sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ridho. Nah, tadi kita udah kasih kata kunci ya. Sabar itu menahan, bukan menerima. Kalau sudah menerima itu namanya ridho. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu yang paling wajib itu. Bukan yang paling wajib ya, yang wajib. Ada yang haram. Yang haram itu namanya jaza, marah ya. Tingkatan di atas jaza ini yang wajib sabar. Di atasnya sabar ada namanya ridho tadi disebutkan. Di atasnya ridho ada lagi namanya syukur. Syukur atas musibah. Bayangin ada orang bersyukur atas musibah. Iya ada. Baik, sabar itu apa? Kalau sudah tadi katakan menerima, enggak. Dia belum menerima. Nah. Dari mencela ketetapan Allah dan wasahlan masyaallah. Antum mau kasih amplop, kasih buku. Amplop aja ya masyaallah. Anda enggak tahu ada isinya apa enggak loh. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Itu sabar. Jadi orang itu masih nahan jemaah. Karena orang kalau gak sabar, gelas dia lempar, piring dia jatuh kan. Kemudian mungkin kalau dulu bangsa Arab itu, sekarang mungkin masih ada wanita-wanita itu merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Mungkin ada sebagian orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Itu gak sabar. Sabar itu nahan diri, sakit tuh. Tapi kalau orang sudah naik ridho, itu sudah agak, lega dadanya. Kalau bisa seperti itu. Dan sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama sabru inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar yang sempurna itu, yang dikatakan wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, ketika hempasan pertama. Tahu-tahu ada telepon yang mengatakan istri antum meninggal. Meninggal. Alhamdulillah kata dia. Ana sudah capek menghadapi dia. Jadi meninggalnya istri itu musibah apa enggak? Buat dia bukan musibah gitu loh. Buat dia bukan musibah. Ada juga istri-istri yang ketika dapat WA, suamimu yang sabar kayak meninggal dunia kata dia. Kapan meninggal? Tadi. Ya Allah, sudah lama aku tunggu. Wallah jamaah. Tidak semua istri itu mencintai suaminya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub," sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa orang-orang itu bertahan? Kenapa kita bertahan? Nah, siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah lagi. Nah, siapa yang menjawab? Angkat tangan yang mau jawab. Karena apa? Nya'ah. Apa nya'ah itu? Sayang. Oke, kita kasih hadiah karena nya'ah ya. Sayang kenapa antum sama dia? Udah berjuang dia sama antum ya. Udah punya anak ya, kesian gitu kan. Kesian jadi. Memang ada mawaddah dan rahmah memang jamaah. Ada mawaddah dan rahmah. Tapi kadangkala memang yang menjadi perekat utama itu adalah Islam dan ihsan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Walakinna an-nas yata'amaluna bil ihsani bil islami wal ihsan." Orang itu bergaul karena ya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk bersabar ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami. Kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Itu menjadi perekat, jemaah. Ada juga seorang wanita yang sudah tua renta, tua. Dia ditanya, ibu masih ada suaminya. Kayaknya di Turki itu, kalau anda lihat bahasanya, terima kasih kata dia. Enggak, meninggal. Kapan meninggal suaminya? 2 bulan yang lalu. Kata presenternya, engkau jadi sedih banget, kata dia. Enggak, anda enggak sedih, kata dia. Kenapa? Dia bukan orang baik. Bukan orang baik dia. Itu cuman. Kenapa perempuan ini 50 tahun berumah tangga dan ketika suaminya meninggal, dia tidak puji suaminya. Dan padahal kita ini butuh pujian, bukan pujian ya, kita ini butuh pengakuan dari istri kita kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum. Orang tua, ya mungkin ya ridho sama anaknya. Anaknya mungkin durhaka, dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin gak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, gak apa-apa bang, kau zalimin aku sekarang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit. Sahih jemaah. Baik, kalau bicara sabar, jadi sabar tadi menahan diri ya. Ingat, menahan diri agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak melakukan perbuatan yang memang enggak seharusnya. Dan Allah mengatakan, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan wasiat ini berat. Maka sebagian orang ketika dikasih nasihat sabar. Sabar kata dia. Luzat, sampai kapan ana bersabar? Dia langsung nolak. Seakan-akan enggak, ana mau solusi lain. Loh, solusinya itu sabar. Dan Allah sudah suruh kita. Namun kesabaran itu memang membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang yatasabbar, yang berusaha untuk sabar, yang dia menghibur dirinya mengatakan, "Sabar, dunia ini hanya sementara, semua musibah itu akan berakhir, bukan hanya engkau yang kena musibah, sabar. Ayolah sabarlah," katanya. Buat apa engkau marah-marah? Buat apa engkau teriak-teriak? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Terus dia berperang dengan bisikan jiwanya. Dan itu yang disebut sabar. Dia menyabar-nyabarkan dirinya. Kalau anak enggak sabar, Ustaz, udah habis orang itu, Ustaz. Iya, betul. Makanya ketika seorang berpuasa di bulan sabar itu, lalu ada yang menantang dia, ngajak berantem dia, nyakitin dia, apa yang harus dia katakan kepada dirinya? Ini shaim, aku puasa. Aku puasa, nanti abis terawih ketemu ya. Enggak kayak gitu dia. Dia berusaha untuk nahan diri. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Terakhir Allah kasih hadiah buat dia. Dia jadi orang penyabar. Dan Allah yang membuat dia minas sabirin. Ada usaha dari kita jemaah. Kemudian, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia apa ya, atau ini pemberian Allah SWT yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah SWT. Kenapa kok sabar itu jadi karunia yang terbaik dan terbesar? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Antum duduk di sini butuh sabar enggak? Jangan duduknya, berangkat dari rumahnya. Kadangkala antum lihat flyer, ya Allah, kenapa kajiannya habis subuh? Ya Allah. Jadi sudah dapat. Astagfirullahaladzim, ya berangkatlah. Disabar-sabarin. Pasang alarm jam berapa antum pasang alarmnya? Ada yang jam 2 bayangin, ada yang jam 2 jemaah. Jam 2 bangun, ya Allah masih ada waktu nambah dikit lah gitu kan. Nambah dikit, nambah dikit, nambah dikit, ternyata azan subuh baru bangun. Iya, membutuhkan kesabaran. Artinya antum datang kajian tadi sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Dan subhanallah, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari beberapa ulama bahwasanya yang disebut as-sabirun itu bukan yang sabar menghadapi musibah aja, jemaah. Jadi yang sabar dalam tiga perkara ini itu baru dapat predikat as-sabir. Kalau sabir menghadapi musibah, ya dia sabir, dia sabar menghadapi musibah ini aja. Makanya ada orang-orang yang kadang-kala sabar ditinggal mati anaknya, tapi nggak sabar sholat dia, nggak sabar. Ada orang-orang yang sabar ketika kakinya harus diamputasi atau dia harus operasi karena dia naik sepeda, ya, kemudian jatuh, sabar dia sudah. Tapi ke masjid sulit kakinya untuk melangkah, nggak sabar dia. Hari ini hari Jumat, antum akan melihat orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Tapi kadangkala sholat Jumat nggak sabar. Dia berdiri di saf terakhir melihat imamnya. Karena datang telat nggak ada tempat kan. Biasanya nunggu orang-orang berdiri nanti. Sambil dia sabar berdiri itu. Subhanallah. Tapi nggak sabar untuk datang di awal waktu. Jadi bicara sabar itu, sabar dalam tiga perkara tadi. Ya makanya tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Ketika orang menghadapi sesuatu yang berat, bagaimana para sahabat menghadapi musuh-musuh, doa mereka, Rabbana afrigh alayna sabra. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran. Tuangkan. Jadi penuhin hati kami dengan kesabaran. Kenapa ya? Kita harus menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam itu kadangkala menyenandungkan ada satu potongan bait syair. Beliau bukan penyair. Beliau menyenandungkan bait syair yang bunyinya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwati. Sebelum itu, bait itu mengatakan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap sesuatu yang kau gak tahu sebelumnya. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan menerimanya. Gak siap menerimanya. Akan datang. Kenapa? Inilah kehidupan. Kita akan, tadi yang sampaikan, tahu-tahu antum dapat surat di PHK. Antum gak kebayang akan di PHK. Orang itu ketika bekerja, dia berharap sampai pensiun. Gak ada dalam berita dia, mungkin anak kayaknya anak di PHK. Ustaz, kira-kira kapan? Ya 2-3 tahun lagi, gak ada. Atau mungkin ketika memang perusahaan sudah kolab dan akan mengurangi pekerjanya. Oh, dia mulai mempersiapkan diri. Boleh jadi anak termasuk yang akan di PHK. Ketika COVID, ya maaf. Anak itu mengisi kajian online di perusahaan Kalimantan itu. Selama 3 bulan kalau gak salah ya. Tiap bulan ngisi. Karena mereka mengatakan, Ustaz, ini akan ada pengurangan 60 ribu karyawan. Kata mereka, kita perlu persiapkan hati mereka. Persiapan dengan apa? Dengan kajian. Tapi kan mereka udah dapat kabar. Kemungkinan 3 bulan lagi akan ada 60 ribu karyawan yang di PHK. Bayangin ya, bagaimana mereka, apa ana, apa dia, kayaknya bukan ana, kayaknya dia yang di PHK. Ini bukan dua orang antara satu sama satunya, ini antara 60 ribu orang yang akan di PHK. Subhanallah. Baik, Allah suruh kita meminta tolong dengan kesabaran. Wassalah dan sholat. Wasiat ini adalah sesuatu hal yang berat, jemaah. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini, sebagian penafsir mengatakan berat itu sholat yang berat. Sebenarnya enggak, wasiat ini berat. Dua-duanya, sabar dan sholat itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang tunduk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. yakin. Keyakinan ini yang membuat berat jadi ringan. Pahit jadi manis. Jauh jadi dekat. Keyakinan. Aku akan berjumpa sama Allah gitu loh. Aku gak lama hidup di dunia ini. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ini tadi ayat yang pertama di Al-Baqarah ya. Di ayat yang kedua, itu di surat Al-Baqarah juga. Di ayat 153 sampai 157 insya Allah. Nah. Tapi di ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi bayangin di satu surat ya. Kalau antum khatam Al-Baqarah, antum dapat dua wasiat ini. Di ayat yang kedua Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil orang-orang beriman dalam Al-Qur'an? ...84, 83. Gak yakin nanti. Yakinnya 83. Kurang. Apa? Kurang juga sebenarnya. Nah, siapa yang menjawab? 89, Masya Allah. Mau ini apa amplop? Mau yang mana? Kasih pilihan ustadznya ini. Masya Allah, kasihkan dua-duanya. Ya, nah, 89 kali. Jadi 90 kurang 1. Itu panggilan khusus buat orang-orang beriman. Dan orang beriman ini masih dipanggil lagi dengan manusia. Ya ayuhan nas. Masuk orang beriman di sana. Ya ayuhal insan. Masuk lagi orang beriman di situ. Ketika ada panggilan ya ayuhalladzina amanu, tolong antum jangan, apa bahasanya sekarang kalau orang bikin konten, jangan skip ya. Ya, jangan skip. Ketika lewat itu jangan skip. Antum berhenti dulu lah. Antum buka terjemahannya. Karena insya Allah antum tahu ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sudah. Ada 89 kali. Jadi kalau antum khatam Al-Quran, berarti insya Allah antum sudah mengkaji 89 panggilan itu. Berhenti antum baca terjemahannya. Apa sih yang Allah akan berikan kepada Anda dengan panggilan ini? Karena jemaah, banyak orang-orang kehilangan bonus. Kehilangan manfaat, kehilangan ya hal-hal yang menguntungkan dia karena dia gak dengerin panggilan. Di perusahaan kadang-kadang ada pengumuman gitu ya, ada pengumuman di kampus juga anak-anak yang kuliah, banyak mahasiswa yang gak baca pengumuman, tahu-tahu KKN ditutup. Dia, ya Allah, ana gak tahu loh, gimana sih kok antum gak tahu? Kan udah diumumkan. Kapan diumumkan? Ya udah berapa kali diumumkan. Tapi ketika pengumuman itu disampaikan, antum main handphone. Sibuk dengan handphone antum. Jadi gak dengar pengumuman itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu. Pasang. Telingamu itu, pendengaranmu engkau pasang. Kenapa? Orang yang sedang sibuk dengan handphonenya gak denger. Makanya kenapa sebagian istri itu ngeluh? Atau sebagian suami mengeluhkan istrinya. Aku panggil istriku gak denger ustaz. Memang tadi ketika dia sibuk membaca sesuatu, dipanggil. Gak denger. Maka tinggalkan semua aktivitas. Antum dengarkan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kata Abdullah bin Mas'ud, ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan kepada engkau. Atau ada keburukan yang Allah ingin peringatkan dirimu agar tidak sampai terkena keburukannya. Di sini Allah memanggil orang-orang beristainu bisabri wassalah. Sejatinya kita itu minta tolong sama Allah. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah kasih arahan. Nih, engkau minta tolong kepada Allah, Allah kasih arahan. Caranya dengan sabar. berusaha untuk sabar. Yakin bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu sesuai dengan kemampuan ana. Kalau ana enggak mampu, enggak mungkin akan menimpa. Ketika orang yakin dengan itu, dia akan sabar. Wassalah, sholat. Tetap dengan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau dirudung permasalahan, beliau larikan kemana? Salat. Salat itu tempat untuk minta pertolongan sama Allah. Jadi kadangkala ada orang yang punya musibah, punya masalah, larinya kemana jemaah? Di negeri kita ini ada tempat pelarian buat orang-orang yang suntuk ya, yang galau, kemana? Di mana jemaah? Pegunungan. Psikolog. Mana lagi? Dukun. Mana lagi jemaah? Karaoke. Antum tahu? Orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Untuk menghilangkan kepenatan. Aduh ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir selesai urusannya. Enggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat. Sholat. Maka kita perlu mengajarkan hal ini. Cuma orang-orang yang ke karaoke itu enggak datang kajian. Gimana tugas antum sekarang? Bisa antum bikin selebaran kecil lah yang isinya ayat ini. Duduk di pintu di parkiran karaoke antunya. Ini dakwah loh jemaah. Ini dakwah. Antum berdiri di situ setiap orang datang. Fadhil Pak. Mampu enggak antum? Bisa enggak? Mau enggak? Waduh. Antum kasih orang aja. Orang-orang kan ada yang biasa nyebarin apa? Brosur-brosur. Antum kasih fulus. Jangan kasih fulus. Antum berdiri di sana. Setiap orang masuk tempat karaoke kasih ini. Ya kasih iklan dikit lah. Apa? Bawanya. Wasta'ya yu'alladzina amanusta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabiri. Seperti itu. Semoga ketika dia baca itu. Gak jadi masuk dia. Antum ditegur sama satpamnya. Kenapa setiap orang masuk sini. Kok gak jadi? Dilihat sama satpamnya, Allah Akbar. Iya, namo risen juga kata dia mungkin. Kita ini kadangkala punya potensi berdakwah, tapi kita tidak lakukan itu. Nabi SAW mengatakan, balighu anni, walau ayat, sampaikan dari aku, walaupun satu ayat. Apa gak bisa antum sampaikan ini? Walaupun satu, antum cari tempat-tempat orang yang punya masalah, antum bawa itu ke pengadilan. Orang yang sedang sidang. Ke tahanan. Orang yang sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Antum kasih. Allah. Jangan. Kita punya waktu yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana antum bisa beramal? Sholat. Nabi kalau punya masalah sholat. Abdullah bin Abbas. Itu pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mungkin ya. Dalam safar beliau. Beliau dapat berita kematian saudaranya. Kuthm kalau gak salah. Atau putrinya disebutkan dalam riwayat itu. Beliau mengungkapkan ucapan kesedihan beliau ya. Beliau ya tentunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau turun dari kendaraannya. Beliau minggir di jalan itu. Kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Sambil beliau membaca ketika jalan itu. Wasta'inu bisabri wassalam. Artinya berat menghadapi musibah itu. Iya. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus anda lakukan? Allah udah kasih solusi. Karena orang yang kena musibah itu Perlu loh, perlu dia mengungkapkan isi hatinya, perlu. Makanya nangis itu boleh. Sedih itu boleh. Dan orang itu ingin melakukan sesuatu. Iya, engkau ingin melakukan sesuatu. Ya udah, engkau sholat. Tinggalkan orang-orang itu. Sholat Abdullah bin Abbas. Setelah sholat, antum akan rasakan. Ya Allah, jadi lebih tenang. Cuma sholatnya harus khusyuk. Dan biasanya orang kalau kena musibah, khusyuk sholatnya. Makanya orang-orang yang di soft pertama itu, biasanya banyak masalah. Kalau masalahnya sedikit, ada di mana? Belakang tuh. Saya sedikit, alhamdulillah, kata dia. Yang bersandar itu. Ya, gak punya masalah. Nah. Cuma masalah di punggung. Nah, jemaah, kita minta tolong sama sholat. Perbanyak sholat. Yang punya masalah, anaknya mungkin kurang berbakti. Perbanyak sholatnya. Sampai Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan tambah sholatku, katanya, agar Allah menjagamu untukku. Nambah sholat. Jadi apapun masalahnya, ketika antum tahu solusinya itu ada di sabar, antum tahan diri, terus menahan diri, yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti indah gitu. Kemudian antum sholat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah di ayat selanjutnya mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tuh, sebagian sahabat keluarganya meninggal dunia, tewas di medan perang. Jangan kalian berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Bal ahya, mereka hidup. Memang jasad mereka mati, tapi mereka hidup di tempat yang lainnya. Walakin la tash'urun. Cuma kalian tidak merasakan hal itu. Ketika selesai perang Uhud, ada seorang wanita yang disebutkan kerabatnya banyak meninggal dunia. Suaminya, anaknya, saudaranya. Ya. Ketika berita kematian itu datang kepada dia, ya dia harus menyabarkan dirinya. Maka dia bertanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana Rasulullah sallallahu? Karena banyak yang mati. Dia kepengin tahu kondisi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dikatakan, huwa bi khair. Di baik-baik. Kata perempuan ini, hatta ara, aku enggak tenang. Aku enggak nyaman hatiku sampai aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan beban yang datang kepada dia, dia ingin melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih jalan dia. Dia menghadap kepada Nabi SAW. Nabi terluka. Tapi beliau alhamdulillah. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah. Kullul musibati ba'daka jalalu. Semua musibah itu ya Rasulullah. Setelah aku melihatmu gak apa-apa. Ringan ya Rasulullah. Wallahi sahih jemaah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini lebih daripada musibah ditinggal mati Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wasallam, barang siapa yang ditimpa oleh musibah, falyatasallab musibati, hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibahku. Itu kalau antum cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nih akan sedih ketika ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Dan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, gak beriman loh seseorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min mahlihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Jadi kita perlu menghadirkan ketika sedang terkena musibah itu dengan ditinggal mati Nabi SAW. Lalu Allah katakan, walanabluwannakum. Nah ini berkaitan dengan meminta tolong dengan kesabaran. Allah mengatakan, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Ini sebuah kepastian dan keniscayaan yang gak mungkin kita keluar dari masalah. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bentuknya apa? Bishay'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Kita punya rasa takut. Takut sakit. Kenapa banyak orang ketika makan sekarang menghindari jeroan? Kenapa? Takut. Ada rasa takut. Padahal makanannya enak. Dia, aduh. Takut penyakit, ya. Takut kemiskinan, takut bank. Kenapa antum lihat yang namanya asuransi itu laris, ya, Ma? Kenapa? Takut. Ketakutan inilah yang membuat orang akhirnya asuransi. Kalau asuransinya haram, berarti dia gak takut sama neraka. Dia takut terluka tubuhnya. Dia takut baret mobilnya. Tapi dia gak takut tubuhnya dibakar. Seharusnya takut kepada neraka itu juga harus kita tumbuhkan di diri kita. Tapi perasa takut, ya. Lapar. Walju. Wanaksin minal amwal. Kekurangan harta. Antum merasakan dagang ini itu. Ya Allah, saat sekarang penghasilan menurun. Kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kekurangan harta. Ini dipiara domba aja, Ma. Anak piara domba. Ya, ada sepupu yang piara. Suatu hari dia datang kepada anak. Ustaz, anak minta maaf. Ustaz. Kenapa? Anak gak cerita sama ustaz. Katanya. Cerita apa kata dia? Ya, domba-domba yang mati itu anak gak cerita sama ustaz. Supaya gak sedih ustaz. Ya, betul anak ngomong kayak itu, saudara. Betul. Daripada kita sedih, jemaah, ya udahlah. Nanti terakhir kita lihat ada untungnya apa enggak gitu. Kalau setiap mati, laporan. Ustaz, hari ini dombanya 2 mati. Ya Allah. Besok, Ustaz, anaknya lahir prematur, Ustaz. Kemudian meninggal dunia. Ya Allah, sudah enggak usah, sudah. Enggak usah cerita. Ya Allah akan kasih ujian kekurangan harta. Kekurangan harta itu. Antum pulang dari sini, tahu-tahu sandalnya hilang. Nah, masih ada aja yang ambil sandal itu. Itu ujian dari Allah. Motornya hilang, mungkin. Mungkin gak motor antum hilang? Datang, ya Allah. Kok motor ana yang hilang, bukan ini? Kenapa antum ngatur takdir Allah itu, jemaah? Ini ujian buat antum gitu loh. Antum kepingin seharusnya fulan, Ustaz. Fulan itu sering telat sholatnya. Kenapa kok aneh yang soft pertama dikasih? Iya, kalau fulan dikasih ujian motornya hilang, bahaya. Dia gak sabar. Tapi karena antum imannya kuat, kasih motor hilang. Allah gitu, Ustaz, ya. Iya. Jadi bala itu sesuai dengan kadar keimanan, Ustaz. Jadi sebagian orang mengatakan, Ustaz, dulu, Ustaz, ketika anak belum hijrah, anak biasa-biasa aja, Ustaz. Tapi kenapa setelah hijrah, ya Allah, ujian itu terus datang, Ustaz. Iya. Karena kalau ujian ini datang ketika engkau belum hijrah, boleh jadi engkau murtad pada waktu itu. Dan Allah berikan ujian kepadamu sekarang ini, engkau semakin kencang sholat malamnya. Itu dia. Jadi Allah akan kasih ujian kekurangan harta, kemudian wal anfusi wa thamar, kekurangan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kemudian gagal panen, ya. Wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita lihat nih, kekurangan harta itu biasanya bisnismen. Kekurangan buah-buahan atau hasil panen itu siapa? Petani. Jadi kasih ujian masing-masing. Petani ngitung, jemaah. Terus terang. Anda ini punya pengalaman dalam bercocok tanam. Ada satu kawan mengatakan, Ustaz, bisnis bawang, tanam bawang, Ustaz, lagi bagus. Bismillah. Ya, dia hitung sudah, Ustaz. Insya Allah keuntungannya kan gitu, jemaah. Business planningnya kan gak gitu, kan? Bismillah. Yuk tanam. Taruh uang. Anak ingat, anak taruh uang 100 juta, jemaah. Sewa lahan apa, tanam. Panen tinggal 48 juta. Mana business planningnya itu, ya? Sama ini kok gak nyambung gitu, jemaah. Wabashiris sabirin. Ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, udah harus sabar. Katakan, Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka tatkala terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian itu nyata, jemaah. Ingat tadi uang Anda tinggal berapa? 100 juta tinggal berapa? 48 juta. Akhirnya Anda ngomong sama kakak, udahlah kita kayaknya gak usah nanam lagi, kata dia. Sekarang kita jualan baja, kata dia. Dia soalnya bisa pasang baja, jam baja ringan. Bismillah Ustaz. Anda ngomong sama kampus. Ini kayaknya lagi bangun mau pasang baja ringan, kata. Gimana kalau teman Anda yang masang? Iya Ustaz, gak apa-apa Ustaz, kata mereka. Bismillah, sudah. Hitung-hitungan selesai. Subhanallah. Butuh uang 90 juta aja, kira-kira. Anda gak punya duit. Anda tinggal itu duitnya. Sudah. Subhanallah, cuma. Anda pinjam sama abah Anda. Bah, pinjam fulus, bah, kata dia. Ada kasih. Ada kata abah, dikasih Anda. Kasih 50 juta sama abah. Uang ini 48 juta. Supaya antum tahu cerita musibah itu datang silih berganti. Dan itu ujian dari Allah SWT. Dia cerita, Ustaz ada bajaringan murah Ustaz, kata dia. Oke, bismillah sudah Anda ngomong. Dia ngambil dari kota lain jemaah, dikirim sudah. Telepon-teleponan sama orang itu, datang bajaringan. Supirnya ngomong, kata bos gak boleh diturunin sampai ditransfer. Oke, transfer, kata dia. Dia transfer ke orang ketiga. Transfer, iya sudah ya, bismillah. 48 juta ditransfer jemaah. Sudah, sisanya besok akan duit yang pinjam sama orang tua itu besok. Sudah transfer pak. Telepon lagi sama bosnya supirnya. Belum kata bos, kata dia. Tunggu, Anda telepon lagi. Mati handphonenya sudah jam. Wabashiri sobiri. Jadi uang yang dari bertani, bisnis, habis. Cuma Anda bersyukur sama Allah. Alhamdulillah yang pinjam sama orang tua. Belum dikasih, Anda kembalikan ke orang tua, alhamdulillah gak jadi bisnisnya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Katakan, inna lillah. Kami ini milik Allah, kita ini semua milik Allah Azza wa Jal. Wa inna ilaihi raji'un. Sandal kita, kaki kita, perut kita, tangan kita, semua harta kita, anak-anak kita, orang tua kita milik Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau antum bersabar, Allah akan kasih yang lebih baik daripada yang hilang. Bayangin ya, Allah akan kasih lebih baik daripada yang hilang. Bukan dikasih harta yang berlimpah ruah, kemudian enggak. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan solawat dari Allah. Dan akan mendapatkan rahmat. Ulaika alaihi salawatu min rabbihim wa rahmat. Kasih sayang dari Allah SWT. Dan kasih sayang Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pastikan ketika antum dapat musibah, sabarkan diri antum. Ketika berat ini itu solat. Dan jangan lupa lisannya untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah satu lagi doa. Siapa yang hafal doanya? Doa kalau kena musibah. Nah. Masya Allah. Sahih. Mau yang mana ini? Amplop ya. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau. Mudah-mudahan ada isinya Bapak ya. Tunggu Anda lihat jemaah. Oh ada jemaah Masya Allah. Baik. Tadi ketika terkena musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu minimal. Yang maksimal Nabi SAW ajarkan tambahan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan pahala di musibahku ini. Karena musibah itu bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Kapan berpahala? Ketika kita menghadapinya dengan sabar. Kapan menjadi dosa? Tatkala kita menghadapinya dengan jaza tadi. Marah. Jadi dia gak menahan diri, dia marah. Maka di situ jadi dosa. Apakah ketika dia marah musibahnya diangkat? Tidak. Makanya orang yang marah dengan musibah yang menimpa dia itu rugi dua kali dia. Rugi pertama musibah tetap menimpa dia. Yang kedua rugi apa? Rugi gak dapat pahala. Jadinya dapat dosa. Itulah jamaah yang mungkin bisa kita pakaji dalam kesempatan kali ini. Semoga kayaknya gak ada. Ada pertanyaan? Tapi ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Afan Ustaz, izin bertanya. Kami suami istri yang pekerjaannya satu profesi. Pekerjaan kami banyak berhubungan dengan bank. Alhamdulillah. Kami hijrah dan memutuskan rekanan dengan bank. Semenjak itu kehidupan kami menurun drastis. Dan sering terlambat membayar gaji staf kami 1-2 hari. Apakah kami zalim terhadap staf kami atas pembayaran gaji yang sering terhambat? Terus terang kami sering tergoda untuk kembali rekanan sama bank. Subhanallah jemaah. Ketika seorang ambisinya duniawi, maka dia akan tertarik kembali berbuat dosa. Tapi ketika ambisi dia akhirat, maka seharusnya dia nyaman dengan kondisi ini. Lu gimana nyaman Ustaz? Yang anak tanyakan gaji karyawan nih. Taib, apa yang antum lakukan sekarang? Antum dapat apa dari Allah? Allah janji tuh. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ana alhamdulillah dapat 2 rakaat sebelum subuh yang belum pernah ana tinggalkan sejak hijrah. Itu lebih baik dari semua bank yang ada di muka bumi. Supaya antum faham. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fi. Yang dulu ketika antum enggak hijrah, antum enggak dapat itu gitu. Antum dapat zikir pagi dan petang. Yang Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Zikir-zikir yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik, amalan yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diharapkan. Harta, antum berharap harta, harta akan antum tinggal dan harta akan meninggalkan antum. Maka tolong antum lihat apa yang antum dapatkan setelah hijrah, bukan dunia. Karena dunia akan antum tinggalkan. Buat apa? Ketika antum dapat harta yang banyak, tapi kemudian antum tinggalin. Iya, Ustaz. Kadangkala orang sadar. Tapi gaji karyawan, Ustaz. Nah, antum perlu ngobrol sama karyawan. Jadi karyawan itu diajak hijrah juga. Sampaikan kondisi ekonomi kami seperti ini. Kami lepas dari bank. Kenapa? Sebutkan ini dan itu. Tolong bantu kami dengan sabar dan sholat. Loh, betul jamaah. Ini kejadian ya, di Pekanbaru ada salah satu orang, Masya Allah. Dia cerita, dia dulu punya rekanan dengan 3 non-muslim ya. Dia sendiri yang muslim. Akhirnya, ya tadi karena urusannya sama riba, akhirnya dia memisahkan diri. Mereka punya 4 perusahaan. Akhirnya dikasih 1 perusahaan yang muslim ini. Perusahaan itu menanggung utang 25 miliar. Ya biasalah. Ana pikir orang kaya itu punya duit cash. Ya. Ternyata enggak. Ya enggak semua. Enggak ada yang kaya kayak Korun. Ya. Korun itu uangnya cash. Antum mau minta berapa ton emas? Ada. Sekarang orang kaya uangnya apa? Angka 0 tambah 0 jadi. Baik, orang ini akhirnya punya utang 25M. Dia kumpulkan semua karyawan di perusahaannya. Dia ceritakan, ini loh antum perlu menyampaikan. Ana kan bukan ustadz. Iya antum bukan ustadz. Tapi antum tahu kenapa antum hijrah. Antum sampaikan kepada mereka. Akhirnya karyawan gak digaji. Ya sudah kita berusaha sampai sehat. Ada uang, dibagi. Ada uang, dibagi. Setahun 25M lunas. Subhanallah. Artinya ketika antum hijrah, tolong yang lainnya dibawa hijrah. Kemudian ya tadi antum sampaikan, aku gak bisa ngaji, mungkin telat ini dan itu. Dan sekali lagi kalau telat, bantu ya. Gak perlu bantu dengan duit. Bantu dengan apa? Sabar dan sholat. Itulah. Antum sholat, semoga Allah kasih berkah di perusahaan kita ini insya Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya laki-laki masuk agama Kristen. Padahal dari kecil saya didik agama Islam. Saya sudah berusaha menasehati, mengingatkan. Dan sudah bicara dari hati ke hati. Tapi anak saya tetap masuk Kristen. Saya kepikiran dan hidup merasa dihantui dosa. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Di mana hidupnya anak ini? Itu jadi pertanyaan. Bersama siapa dia hidup? Jadi orang tua itu kadangkala memberikan pendidikan kepada anak, tapi lupa untuk menciptakan lingkungan yang baik buat anak. Tadi malam yang hadir di kajian, Ustadz Ami menjelaskan tentang firman Allah, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Engkau sabarkan dirimu. Engkau sabarin dirimu, tahan dirimu. Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita membutuhkan komunitas, teman-teman yang membantu kita. Ada kawan di Australia. Dia pindah ke Australia. Anaknya sekolah di sekolah Australia. Anaknya itu gak nyaman jadi muslim di sana. Kenapa? Dia harus sholat. Sedangkan teman-temannya gak ada yang sholat. Mereka nyaman. Anaknya kalau perempuan harus pakai jilbab. Gak ada yang pakai jilbab satu sekolah. Anaknya harus puasa. Semuanya gak ada yang puasa di sana. Maka dia berpikir anaknya gak boleh pacaran. Mereka semua pada pacaran di sana. Gak anak tetap mendidik dia. Di sini kesalahan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'a naruhuma. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Enggak boleh api mereka saling kelihatan. Artinya berusaha untuk tidak mendekat di lingkungan seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Maka pendidikan yang diberikan akhirnya luntur dengan kondisi yang ada. Antum pernah gak dapat video sosial eksperimen yang seorang yang masuk lift, dia ngadep ke depan. Tahu-tahu datang orang ngadep ke kiri. Datang orang ngadep ke kiri. Semua akhirnya ngadep ke kiri. Dia ngelihat semua ngadep ke kiri. Ngadep ke kiri juga dia. Ngadep ke kiri juga dia. Dia gak tahu kenapa ngadep ke kiri. Juga gak tahu. Cuma dia lihat lingkungannya semuanya ngadep ke kiri. Akhirnya dia ngadep ke kiri. Maka tadi buat orang tua, apabila dia sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, selesai. Tapi kalau ternyata memang ada kesalahan dari orang tua, ya sudah, dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan anak yang murtad ini jamaah, jangan ditinggal. Karena boleh jadi dia murtad karena sesuatu, karena ikut-ikutan. Kalau kita tetap di belakang dia. Kadangkala ada anaknya yang murtad karena pernikahan. Tetap orang tuanya kalau bisa di belakang dia. Memang ada dua penanganannya. Ditinggalkan dengan harapan dia balik. Kalau harapannya besar. Kalau enggak, diikutin. Karena harapannya suatu hari dia noleh. Bapaknya ada, ayo nak. Bapak tungguin engkau. Iya. Bagaimana Nabi Nuh ya, sedih ketika dia harus melihat anaknya tenggelam. Maka tolong orang tua benar-benar maksimal mendidik anaknya, terus didoakan anaknya. Kalau ada kesalahan dari orang tua, ya berusaha untuk
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman

dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah SAW,

0: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Eid, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia yang itu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, afwan Ustaz.
8: Iya.
7: Ada pertanyaan dari pendengar. Anda mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
8: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua. Bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
1: Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Biah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
6: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
6: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, ada lima wasiat dari Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata Jibril, ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi kamu akan mati. Sudah diterangkan. Kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa saja yang ingin kau cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Poin ini juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Amalkan oleh kamu apa saja yang ingin kamu amalkan, tapi ingat kamu akan dibalas atas amalanmu. Jumat yang lalu ini sudah kita bahas. Sekarang yang keempat. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang muslim disebabkan karena tahajudnya, karena sholatnya di waktu malam. Poin keempat ini menunjukkan kalau ingin meraih kemuliaan dunia akhirat dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, maka apa boleh buat wayahna, kata orang Sunda, bangun malam tahajud. Dijamin bakal dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqam mahmuda. Dan di sebagian waktu malam tahajudlah kamu, maka Allah akan mengangkatmu ke posisi yang terpuji dunia ataupun akhirat. Karena itu ketika Allah dalam Al-Quran menjelaskan tentang manusia-manusia terbaik, para ahli surga, selalu diselipkan qiyamul lail. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli may yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan berada di surga-surga yang banyak ada mata-mata air di dalamnya. Mereka diberikan beragam kenikmatan oleh Allah. Dulu mereka orang-orang berbuat baik. Salah satunya wa kanu qalilan minal laili ma yahjun. Mereka itu sedikit sekali
tidurnya di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu dini hari mereka itu meminta ampun. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru kepada, beribadah kepada dengan penuh rasa harap dan rasa khawatir. Mereka tahajud. Ketika menjelaskan tentang ibadur rahman, Allah menyatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur rahmanlah orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya kepada Allah untuk dengan sujud dan berdiri. Jadi banyak sekali ayat-ayat ketika Allah menjelaskan ahli surga, ketika Allah menjelaskan orang-orang mukmin, orang bertakwa, selalu ada tanda yang tidak pernah lewat. Mereka itu ahli sholat malam. Berkata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihina qablakum. Innahu qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayiatikum wa manhaakum lil itsam. Maka pegang teguh kepada oleh kalian salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sejak zaman dahulu. Sesungguhnya tahajud itu atau qiyamul lail itu kurbah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, menghapus banyak dosa-dosa kalian dan mencegah kalian untuk berbuat dosa. Jadi banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal itu. Kenapa orang-orang yang menjaga qiyamul lail itu mulia dan agung? Sebagaimana sabda wasiat Jibril kepada Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah kemuliaan seorang mu'min karena sholat malamnya. Pertama, karena sholat malam ini upaya pendekatan diri kita kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin mulia tuh orang. Semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tahenti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Terutama tahajud. Sampai aku mencintainya. Jadi tahajud, pendekatan diri kepada Allah menyebabkan Allah mencintai orang tersebut, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, semua makhluk mencintai. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, panggil Allah. Allah manggil Jibril. Lalu berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibba." Hai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai si fulan olehmu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka orang itu dicintai oleh Jibril. Lalu Jibril mengumumkan seluruh malaikat kepada seluruh malaikat. Innallaha ahabba fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintai si fulan olehmu. Fayuhibbunah. Maka mereka semua mencintai di langit, di bumi. Sampai diterima oleh seluruh makhluk di muka bumi. Sampai semua orang pun mencintainya dan menyukainya. Itu disebabkan karena salah satunya orang itu taqarrub, malamnya bangun. Salah satu di antara orang yang kelak di hari kiamat akan diberi naungan. Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, matahari dekat, semua orang takut. Semua orang kepanasan, semua orang menderita. Kecuali ada beberapa orang. Di saat semua orang takut, dia merasa aman. Di saat semua kepanasan, dia merasakan adem dan sejuk. Di saat semuanya resah, gelisah, dia merasakan kenyamanan.
Siapa orang itu? Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat saina. Orang yang sendirian berzikir, beribadah kepada Allah sampai menangis. Ketika menjelaskan hal ini, para ulama menyatakan mereka ahli tahajud. Karena tahajud dilakukan sendirian, di rumah atau di kamarnya. Gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang menyaksikan. Dia beribadah sampai menguraikan air matanya. Dijamin tuh orang yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah, takut sengsara di padang mahsyar, orang itu tidak akan tersentuh api neraka. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan ini biasanya tertumpah pada waktu malam hari ketika dia melakukan sholat malam. Nabi SAW pun mengiming-iming. Kata beliau, inna fil jannati ghurafan. Di surga nanti ada kamar-kamar yang luar biasa istimewanya. Untuk siapa? Liman at'ama at'am wa afsha as-salam wa shalla bil-lail wan nasuniyam. Itu kamar diperuntukkan bagi orang yang suka berbagi makanan, orang yang suka menyebarkan salam, dan orang yang sholat malam di saat semua orang tertidur. Kita lihat betapa mulianya orang-orang yang mampu bangun di malam hari di saat haroreh, malas, ngantuk, dingin dan seterusnya. Dia lawan semuanya itu demi untuk meraih keagungan di sisi Allah Azza wa Jalla dan melakukan tahajud. Tak heran karena pengorbanan tahajud itu besar, halangan untuk melakukannya sangat berat. Tak heran kalau keutamanya juga amat sangat luar biasa besar, pahalanya besar, ampunan yang diturunkan juga besar, dan kemuliaan yang Allah akan berikan juga amat sangat besar. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang Allah anugerahkan hidayah untuk menjaga sholat malam. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia tidak tahajud. Sebelum-sebelumnya dia tidak tahajud. Suatu saat mimpi. Apa mimpinya? Mimpi mengalami hari kiamat. Diceritakanlah mimpinya ini ke adiknya Hafsah. Dan Hafsah adalah istri Nabi SAW. Oleh Hafsah mimpi Ibnu Umar ini diceritakan kepada Nabi SAW. Apa komentar Nabi? Inna Abdullah rajulun salih lau kana yusalli fil lail. Sesungguhnya Ibnu Umar ini seorang hamba yang soleh. Seandainya dia memelihara sholat malam. Disampaikanlah ucapan Nabi SAW.

untuk merasakan hangatnya selimut di masa dingin. Semua itu dia korbankan untuk apa? Untuk bisa meraih yang jauh lebih baik daripada nikmatnya tidur di malam hari. Dengan cara tahajud, teraihlah beragam keutamaan dan keagungan. Tak heran apabila Jibril mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail." Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu disebabkan karena salat malamnya. Adapun orang yang terlena tidur sampai subuh, itu ciri orang itu diikat oleh ikatan setan, tiga jenis ikatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba tidur, setan mengikat dengan ikatan pertama, lalu dibisikkan, "Malammu masih panjang, nikmati tidurmu." Lalu diikatkan ikatan kedua sampai ketiga. Itu yang menyebabkan orang walaupun bangun malam hari tapi bukan untuk sholat. Banyak orang yang bangun malam hari hanya kebelet pipis, lah pipis kembali lagi. Atau karena dibangunkan oleh mimpi yang buruk, setelah bangun tarik lagi selimut, tidur lagi. Banyak. Kalau orang niat bangun tidur di malam hari gampang pasang alarm. Cuma setelah bangun, apa dia sholat apa tidak? Maka ketika putus ikatan yang pertama, ketika orang itu bangun putus ikatan yang pertama, lalu dia itu berwudu putus ikatan yang kedua, lalu setelah itu dia sholat putus tiga-tiganya, dan setan lari terkencing-kencing sambil menyatakan, "Inni akhafullah," aku pun takut kepada Allah. Maka esok harinya orang itu akan bangun dalam keadaan dada yang lapang, perasaan yang bebas, terbebas dari kendali dan ikatan setan. Tapi apabila orang tersebut setelah bangun tidak wudu, tidak sholat, maka orang itu nanti siang harinya akan berdiri dengan berat, malas dan tidak bergairah. Karena ada dua ikatan setan lagi yang belum putus dari dirinya. Seharian itu dia di bawah kendali setan, laknatullahi alaih. Ini bahayanya kita mengabaikan taqarrub di malam hari. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah untuk bisa menjadi orang-orang yang mau mengorbankan kenyamanan dan kenyakan kenikmatan tidur kita demi bisa taqarrub kepada Allah dengan cara tahajud dan demi meraih beragam keistimewaan yang Allah janjikan untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahukalah antait, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan, lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati, cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas, laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
6: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب Rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat Islam, yang kemudian nikmat yang tidak kalah besarnya, nikmat kita dikenalkan dengan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang terbesar lagi adalah ketika seseorang bisa diistiqamahkan di jalan yang lurus, di jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, siddiqun, syuhada'i was-salihin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di kesempatan sore hari yang sedikit mendung ini di Bandung, kita akan mengangkat sebuah tema yang penting berkaitan dengan akidah. berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, wabil khusus di media masa ini, media sosial ini, banyak sekali menyebar cerita-cerita, banyak sekali menyebar kisah-kisah yang memang di luar nalar kita, di luar akal sehat, di luar kondisi normal dalam kehidupan dunia kita ini. Ada di antara kisah-kisah tersebut yang sahih, dibenarkan oleh syariat, tapi kebanyakan di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah yang batil atau biasa dikenal dengan istilah khurafat. Kita akan mengenal apa saja di dalam Islam, wabil khusus dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan tentang kisah-kisah di luar nalar yang dibahas oleh para ulama dengan nama bab khawariqul adah, sesuatu yang di luar adat kebiasaan atau di luar nalar manusia. Pembahasan ini berdasarkan dari kitab Al-Imam At-Tahawi, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau membawakan satu bab di akhir-akhir kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah tentang pembahasan hukum membenarkan dukun dan yang lain-lainnya. Di sana membawakan tentang hal-hal yang di luar kebiasaan atau di luar nalar manusia. Sebelum kita membahas itu, ada satu istilah yang menyebar di antara kita, adalah istilah khurafat. Apa itu khurafat? Kita akan mengenal dulu sedikit penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan khurafat. Yang pertama, definisi daripada khurafat ini secara lugah, khurafat diambil dari kata kha, ra, dan fa. Kha, ra, fa, khurafa. Yang berarti, kata para ulama lugah, adalah fasadul aqli minal kibar. Artinya adalah rusaknya akal karena sudah mencapai usia tua. Ini namanya khurafat, atau diambil dari kata khurafa. Yani rusaknya akal ketika sudah tua. Adapun khurafat yang sering kita dengar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Manzur di dalam Lisanul Arab, beliau mengatakan annal khurafah hiyal hadithul mustamlah minal kadhib. Khurafat itu artinya adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Di khurafat itu adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan. Ada satu hadis, tapi hadis ini lemah. Di sana dibawakan lafaz khurafat, dan sebagian orang juga menceritakan tentang hadis ini. Kita bawakan hadisnya, tapi hadisnya ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini mengatakan atadruna ma khurafah? Apa yang kalian ketahui tentang khurafat? Kemudian di sini dijawab inna khurafata kana rajulan min ghudrah asarathul jinnu fil jahiliyah. Bahwa khurafat itu adalah dahulu ada seseorang laki-laki dari kabilah Uzrah yang diculik oleh bangsa jin di masa jahiliyah. Jadi ada laki Pak diculik di zaman jahiliyah oleh bangsa jin dari kabilah, si laki-laki ini teh dari kabilah Uzrah namanya. Famakatsa fihim dahran tawila. Kemudian si orang ini yang tadi diculik oleh bangsa jin tinggal di alam jin selama beberapa waktu yang panjang. Tsumma radathu ilal insi. Nah, kemudian si orang ini dikembalikan kepada alam manusia. Fa kana yuhaddisun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib. Dan orang ini yang tadi diculik ku demit gitunya, ku jin, akhirnya apa? Cerita kepada orang-orang tentang keajaiban-keajaiban yang dia pernah lihat di alam jin. Nah, faqala annas, maka manusia pada saat itu ketika mendengar cerita yang seperti ini, mereka mengatakan apa? Haditsu khurafah. Ceritanya khurafat. Nah, itu hadis, tapi ini hadisnya sekali lagi hadis yang lemah. Nah, ini disebutkan ada lafaz khurafat. Yang pada intinya kita kembali lagi tadi kepada definisi lughah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Manzur, khurafat adalah al-hadithul ladhi al-mustamlah bil-kadhib. Cerita-cerita yang dibumbui oleh kebohongan. Nah, ini dari kata khurafat. Khurafat dengan tahayul, ini dua kata yang sering kita dengar juga. Ada tahayul. Apakah ada kesinambungan, keterkaitan, kolerasi antara khurafat dengan takhayul? Maka kita katakan iya ada. Takhayul itu, tahayul bahasa kitanya, diambil dari kata bahasa Arab takhayul, sesuatu yang dihayalkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha, ketika kaum tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat sihir mereka, maka kata Allah apa? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Bahwa kata Allah, dihayalkan tongkat-tongkat tersebut di depan Nabi Musa seakan-akan hayyatun tas'a, seakan-akan dia itu ular yang bergerak. Dihayalkan saja, jadi tidak nyata. Jadi ada kolerasi ini antara tahayul dengan khurafat. Apa kolerasinya? Sama-sama cerita yang tidak berdasarkan kenyataan, atau cerita-cerita yang apa, dibumbui kebohongan di sana. Jadi hampir mirip lah ya maknanya, seperti itu. Nah, kita sering mendengar ini khurafat dan juga tahayul. Lantas apakah bahaya dalam akidah Islam ketika seseorang menceritakan khurafat, cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang dongeng lah itu intinya? Apakah bahaya? Jelas bahaya dari beberapa sisi. Bahaya yang pertama adalah kalau di cerita tersebut, di khurafat tersebut, di tahayul tersebut terdapat apa? Terdapat unsur kesyirikan yang batil. Jelas ini merupakan apa? Merupakan kebatilan dan harus dihindari oleh kaum muslimin. Kalau seandainya khurafat tersebut terdapat cerita kesyirikan-kesyirikan seperti penyembahan kepada bangsa jin, bekerja sama dengan jin, misalkan dongeng ngabangun candi teh apa ya, bekerja sama dengan borongan gitunya, proyek dengan bangsa jin gitu, borongan dengan bangsa jin. Ah, ini kan enggak boleh. Kita dilarang bekerja sama dengan jin, dan ini merupakan salah satu bentuk dari kesyirikan. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa, bertambahlah kesombongan di antara mereka. Nauzubillah. Nah, ini tentu batil. Kita sebarkan cerita-cerita yang seperti ini batil. Ada kesyirikan, ada unsur bekerja sama dengan jin dan yang lain-lainnya, ini batil. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahayanya khurafat. Kalau udah jelas ya tadi khurafat sesuai definisi, ini adalah cerita yang bohong. Cerita yang bohong pada asasnya tidak boleh kita sebarkan. Pada asasnya cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng terdahulu yang isinya kebohongan, pada asasnya kita tidak boleh ceritakan. Kapan seseorang boleh menceritakannya? Ketika memang dalam rangka menjelaskan kebohongannya. Seperti hukum membawakan hadis maudhu', hadis palsu, Pak. Ini juga sama kan, palsu teh apa, Pak? Bukan Nabi SAW bikin hadis yang palsu, enggak. Tapi apa? Palsu jika dinisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, itu namanya hadis palsu. Terdapat salah seorang rawi dari silsilah perawinya, orang yang terkenal berdusta atau pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Na'udzubillah. Hadis palsu. Gak boleh kita bawakan hadis palsu. Kalau seandainya apa? Boleh ketika kapan? Ketika untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Demikian juga dengan ini khurafat. Gak boleh kita bawakan. Kecuali dalam rangka apa? Menjelaskan kebohongan cerita tersebut. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban. Seseorang cukup dikatakan dia sebagai seorang dusta, seorang pendusta. An yuhaddisa likulli ma sami'a, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menceritakan semua apa saja yang dia dengar. Ini kata Nabi SAW, cukup dikatakan seorang itu pendusta ketika dia terus menceritakan apa saja yang dia dengar. Nah, ini maka tidak boleh kita sebarkan. Bahaya yang ketiga dari khurafat ini apa? Yakni berbicara sesuatu tanpa ilmu. Membicarakan sesuatu tanpa asas ilmu. Karena tadi ini adalah bumbu-bumbu kebohongan. Maka tidak boleh seorang berbicara bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, kita ditegur dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian bersikap kepada sesuatu yang kalian enggak punya ilmunya di sana. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian bahaya yang terakhir daripada khurafat ini, kalau seandainya khurafat tersebut mengandung unsur tatoyur, tahayul atau khurafat yang mengandung unsur tatoyur, apa arti tatoyur teh? Yakni menganggap sial terhadap sesuatu. Anggapan sial terhadap sesuatu ini merupakan kesyirikan sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan. Maka ini tidak boleh kita sebarkan khurafat-khurafat seperti ini. Tong cicing dina lawang panto bisi nongtot jodoh. Nah, ada hubungan tuh antara lawang panto dengan jodoh seseorang. Dari mana dihubungannya? Wallah alam gak tahu. Ya, tong nulis pensil saageng kieu cenah bisi apa? Maut indung, subhanallah. Jauh sekali ya. Dan yang lain-lainnya dari apa? Tahayul-tahayul, khurafat-khurafat yang menyebar. Ini banyak anggapan-anggapan sial. Masalah apa lagi? Misalkan kucing hitam. Ya, kucing hitam angka 13. Sebagian lagi angka 4. Ya. Kemudian macam-macam. Banyak sekali tahayul-tahayul yang melahirkan tatoyur akhirnya teh tatoyur. Teh apa tadi? Anggapan sial kepada sesuatu. Kesialan, kemudorotan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu merupakan perbuatan syirik. Itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nah, maka seorang muslim hendaknya apa? Jauhkan dari yang seperti ini. Coba di akalnya dijalankan. Karena dalam Islam ini sangat dihargai akal. Sangat dikedepankan akal, tentu tunduk di bawah apa? Alkitab was sunnah. Wallahu alam bissawab. Nah, itulah tentang bahaya khurafat yang menyebar atau tahayul-tahayul yang menyebar di antara kaum muslimin. Sangat berbahaya, ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain, Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ma hiyal asbabu lati tu'zi ila nashril khurafat wa tashu'ul wathaniyat bainan nas?" Wujuhuna fi hadha su'al. Maka kata Syekh bin Bas pernah ditanya, wahai Syekh, sebab apa yang bisa menyebabkan khurafat ini tersebar di antara kaum muslimin dan juga apa namanya banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang yang berbuat syirik atau yang musyrikun yang menyebar di antara kita. Apa sebabnya ini? Kenapa kok bisa khurafatnya rame, tahayul itu rame di kalangan kaum muslimin? Ada beberapa sebab yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini. Di antaranya yang sebab pertama kata beliau, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Karena tidak tahu, seperti tadi hadis at-tiyaratu syirkun. Banyak sekali yang tidak tahu. Tatoyur, anggapan sial itu hukumnya syirik. Kata siapa? Kata Nabi, udah jelas. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tidak tahu, ah ini qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau sebabnya adalah kasratul juhal, banyaknya orang-orang yang bodoh, gak tahu ilmu tapi berbicara, ini bahaya, ini berbahaya. Masih mending kalau dia tidak tahu kemudian dia diam, masih mending. Yang parah adalah ketika dia tidak tahu kemudian sok tahu dan menyebarkan kesok tahuannya, ini jadi parah. Menyebarlah kebodohan di antara manusia. Nauzubillah. Seperti tanda-tanda akhir zaman yang Nabi SAW kabarkan. Innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini sekaligus dari dada manusia. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkan para ulama. Hatta la yabqan nasu aliman, sehingga manusia tidak ada yang tersisa yang alim-alimnya, enggak ada. Kecuali apa? Orang-orang yang juhal. Ittakhadhan nasu ru'usal juhala fa'aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Ketika manusia pada saat

galakan yang ditegur. Nah, itu yang membuat kita jadi malas pasea, ya, malas pasea. Karena ketika ditegur udah jelas-jelas dia salah, malah apa? Malah lebih galak, malah lebih galak kepada kita. Nah, maka membuat malas ya tentunya, tapi tentunya harusnya kita bersabar. Harusnya kita besar ya. Yang penting kita menyampaikan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan sesuai pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebab selanjutnya kata Syekh, wa tama' fil mali wasyuhrah, dan ketamakan, tamak tentang harta dan juga ketenaran. Karena kalau bawa kisah-kisah seperti ini Pak, gampang apa? Tenar, gampang viral zaman sekarang mah gitu ya. Bawa aja kisah-kisah yang menakjubkan gitu ya, meskipun bohong di dalamnya, maka apa, akan memudahkan orang supaya apa, viral. Kalau sudah viral, hartanya juga ada AdSense, dapat AdSense, ada, jadi YouTube-nya bisa dimonetize ya, dan yang lain-lainnya jadi bahan konten. Nah, seperti itu. Kemudian wa ma yaqau minal hasadi wal baghdha bainan nas. Nah, terjadi juga apa, hasad. Sebab diantara kata Syekh bin Baz, terjadi hasad dan juga permusuhan diantara manusia. Tidak terima kalau ini dikatakan khurafat, gak terima. Ya, maka apa, terus diceritakan, terus ceritakan sehingga apa, menyebar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah fatwa dari Syekh bin Baz tentang sebab-sebab kenapa tersebarnya khurafat ini. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan khawariqul 'adah. Hal-hal yang di luar nalar. Ini diambil dari pembahasan, sekali lagi, pembahasan Syekh Al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, membahas ini di akhir-akhir kitab beliau. Beliau mengatakan, kita ringkas saja pembahasannya, bahwa khawariqul 'adah, hal-hal yang di luar nalar itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Hal-hal yang di luar nalar itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan mukjizat. Disebut dengan mukjizat. Ini sering kita dengar. Mukjizat ya bahasa kitanya mah. Kalau bahasa Arabnya pakai ain, mukjizah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan karomah. Karomah. Kemudian yang ketiga ada sihir. Ada sihir atau tipu daya syaitan. Sihir, tipu daya, syaitan. Nah, 3 ini bisa kita kategorikan pada 3 ini. Apa yang disebut dengan mu'jizat? Para ulama menjelaskan kepada kita, mu'jizat adalah sesuatu yang di luar nalar, yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi, membawa risalah kenabian. Sesuatu yang di luar nalar, yang biasanya apa, dibawa oleh seseorang yang membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini disebut dengan mukjizat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an dan Sunnah, ini tidak ada kita temukan kalimat mukjizat, Pak. Yang ada apa? Ayat. Ayat, tanda. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mukjizat itu disebutnya apa? Ayat atau tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kalimat mukjizat ini dijelaskan oleh para ulama, ini menyebar di antara mutakallimin, ya, ahlul kalam biasanya. Nah, menyebarlah istilah mukjizat. Diambil dari kata ajzun. Ajzun teh sesuatu yang kita tidak bisa, sulit untuk digapai karena tidak mungkin digapai. Nah, karakteristik dari mukjizat ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama adalah diberikan kepada para nabi. Karakteristik dari mukjizat ini, ringkasan dari perkataan Al-Imam At-Tahawi. Karakteristiknya yang pertama adalah diberikan kepada para nabi, khusus kepada para nabi. Kemudian yang kedua, mukjizat ini memang untuk ditampakkan, diperlihatkan kepada orang-orang di zaman itu ataupun zaman setelahnya. Mukjizat macam-macam ya, para nabi, para rasul. Gak ada disembunyikan, mukjizat itu ditampakkan. Seperti kisah ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizatnya adalah mukjizat paling mulia. Kenapa? Karena apa? Mukjizatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Adapun mukjizat para nabi, para rasul terdahulu seperti membelah lautan,
yang dilakukan oleh Nabiullah

Allah Musa atas izin Allah merubah tadinya tanah liat menjadi burung beneran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, menghidupkan orang yang mati Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya itu hanya bisa dilihat secara langsung oleh kaumnya yang hidup semasa dengan para nabi para rasul. Khusus itu mukjizat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa apa? Al-Quranul Karim. Yang dimana bahasanya sangat luar biasa, yang Allah tantang siapapun untuk apa menandingi Al-Quran. Datangkan 10 ayat yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan ada yang bisa mendatangkannya. Kitab yang terjaga otentik sampai hari kiamat nanti. Kitab yang tanpa kita fahami pun isinya bisa apa menyentuh kepada dada kita. Betapa banyak kita mendengar imam membacakan, masya Allah bacaannya bagus, meskipun kita tidak faham maknanya, tapi bergetar hati kita. Ah, itulah iman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Iman itu kata Allah seperti itu, ketika dikatakan, disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika ayat-ayat Allah dibacakan bertambahlah iman-iman mereka. Ini iman. Ini Al-Qur'an. Bisa kita saksikan sampai saat ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan mukjizat itu. Itu yang kedua. Nomor tiga, manfaat dari mukjizat bisa kembali kepada nabinya atau pada orang lain dari umatnya. Ini karakteristik dari mukjizat. Jadi manfaat dari mukjizat ini bisa kembali kepada nabinya sendiri, bisa kembali kepada umatnya, atau bersamaan dua-duanya. Seperti misal kisahnya Nabi Musa ketika membelah laut, Allah Azza wa Jalla firmankan, wadrib bi'asakal bahr, pukullah lautan tersebut dengan apa? Dengan tongkat. Maka terbelahlah, fan bajasat min husnata ashrata aina, ya, terbelah jadi 12 bagian. Nah, di sana bisa selamat Bani Israel dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Manfaatnya kembali kepada keduanya. Nah, itu daripada mukjizat. Kemudian karakteristik setelahnya dari mukjizat adalah dalam rangka mengalahkan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid. Seperti tadi ya. Kemudian kisahnya Nabi Musa yang atas izin Allah merubah tongkat menjadi ular beneran, hingga pada saat itu bala tentara Fir'aun dari kalangan kaum penyihir, mereka sampai taubat langsung kepada Allah karena melihat langsung itu tongkat bukan dihayalkan jadi ular tapi beneran jadi ular, dan ini bukan perbuatan sihir. Maka kata Allah, Allah kabarkan, fa'ulqiyas saharatu sujada, maka pada saat itu para penyihir Fir'aun langsung sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan juga Rabbnya Musa. Langsung beriman kepada Allah, mengalahkan musuh-musuhnya. Apakah Al-Qur'an demikian? Jelas. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'na. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Furqan, tidaklah ada satu permasalahan melainkan kami akan selesaikan permasalahan tersebut. Dalam surat Al-Furqan Allah firmankan demikian. Jadi setiap apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia, syubhatkah, penyakit syahwatkah, apapun itu, semuanya sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Furqan ayat ke-33. Ini mukjizatnya Al-Quran. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah didatangkan satu permisalan, satu permasalahan, kecuali kami akan datangkan kebenarannya. Wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran. Pasti ada jawabannya. Nyari apa, Pak? Masalah hidup. Dari mulai A sampai Z semuanya ada. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kata Allah, ini Al-Quran. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran, mukjizat yang mengalahkan musuh-musuhnya. Terus lagi, karakteristik daripada mukjizat adalah orang-orang yang membawa mukjizat atau para nabi para rasul adalah orang-orang yang ma'sum. Apa ma'sum? Artinya terjaga dari kesalahan. Terjaga
dari kesalahan. Gak mungkin salah para nabi, para rasul. Pun kalau salah, dosa mereka sudah diampuni. Pun kalau salah, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para pembawa mukjizat, para nabi, para rasul. Gak mungkin salah dalam membawa risalah, tidak mungkin salah. Dari sisi kemanusiaan mereka, ya wajar manusia ada salahnya. Tapi apa, ketika salah pun dosa-dosa mereka sudah diampuni. Seperti Nabi SAW, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dalam surat apa itu teh, surat Nun ya, surat Al-Qalam. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Diampuni dosa-dosanya. Wa wada'na 'anka wizrak, Allah telah letakkan dosa-dosamu, telah diampuni dosa-dosamu. Nabi SAW ma'sum, para nabi para rasul ma'sum. Kemudian yang terakhir, yang ke genap ya, keenam dari karakteristik mukjizat adalah ini merupakan pemberian Allah, tidak bisa diusahakan untuk mendapatkannya. Ini murni pemberian dari Allah, tidak bisa diusahakan untuk mendapatkannya. Dan tidak mungkin diberikan kecuali kepada para nabi, para rasul. Khusus ini mah gak bisa diusahakan. Gimana ilmu cara membelah lautan seperti Nabi Musa? Anda mual kebedag, Pak. Ya, bahasa kitanya mah mual kebedag gitunya. Gak akan capai. Kenapa? Ya itu mah pemberian dari Allah. Gimana caranya menghidupkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Isa bin Maryam? Gak mungkin, Pak. Gimana caranya mengubah tanah liat jadi burung beneran seperti Isa bin Maryam? Gak mungkin. Gak bisa diusahakan. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya disebutlah mu'jizat, sesuatu yang memang tidak mampu untuk kita gapai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Khawariqul 'adah, kejadian-kejadian di luar nalar, poin yang pertama. Dan ini merupakan kebenaran. Kalau mukjizat, ini merupakan hak, ini merupakan kebenaran. Tahu dari mana ini mukjizat kebenaran? Ya Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Qur'an. Semua kisah-kisahnya benar. Dalam Al-Qur'an wajib seorang muslim membenarkan seluruh kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Salah satu cabang keimanan dari iman kepada kitabullah adalah seperti itu. Nah, maka apapun yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa mukjizat para nabi, para rasul, wajib untuk kita imani, wajib kita benarkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari khawariqul 'adah disebut dengan karamah. Ini sering juga kita dengar, karamah. Apa itu karamah? Nah, kita akan pelajari rada rinci ya, karena banyak sekali orang yang rancu dalam memahami makna karamah, kemudian juga rancu dalam menerapkan ini karamah atau bukan. Mana yang disebut karamah, mana yang disebut khurafat? Nah, ini kerancuan itu pada di sini. Ya, sedikit-sedikit, oh ini karamah, ini karamah, ini wali, ini karamah, ini wali. Ah, seperti itu. Ini yang akan kita bahas biiznillah atas penjelasan para ulama. Yang pertama, definisi daripada karamah. Al-Jurjani rahimahullahu taala di dalam At-Ta'rifat, beliau menjelaskan al-karamah huwa zuhuru amrin khariqin lil 'adah min qibali syakhsin ghairi muqaranin li da'wan nubuwah, adalah nampaknya sesuatu di luar nalar kebiasaan dari sisi seseorang yang tidak mendakwahkan kenabian. Sesuatu kejadian luar biasa dari sisi seseorang yang tidak mengaku membawa risalah kenabian. Fama la yakunu makrunan bil imani wal amali salih yakunu istidrajan. Kalau seandainya kejadian ini, kejadian yang di luar nalar tea, diberikan kepada orang yang tidak beriman dan bertakwa, maka itu jadi istidraj. Kalau muncul dari sisi orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, ini istidraj. Wa ma yakunu makrunan bi da'wan nubuwah, dan tidaklah seseorang ini mengaku dari seorang nabi. Nah, intinya apa? Karamah ini kejadian luar biasa dari sisi seseorang yang bukan nabi. Dan kalau seandainya muncul dari sisi orang yang tidak beriman dan bertakwa, ini bisa dikatakan istidraj. Bisa dikatakan istidraj, tipuan.
dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah.

karomah. Sama-sama kejadianlah sesuatu yang sangat mahal. Karomah itu pemberian, Pak Afan. Ini saya enggak bahas di awal. Karomah itu artinya pemberian, Pak. Pemberian. Karunia. Ya, karom. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberikan karunia, karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya sedang dimuliakan, karom, sedang dimuliakan. Nah, karomah yang paling karomah, karomah yang paling keramat, bahasa kitanya mah keramat ya. Keramat yang paling keramat adalah apa? Ketika seseorang bisa istiqamah. Kata para ulama banyak sekali perkataannya, di antaranya Ibnul Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan innamal karamah luzumul istiqamah. Karamah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa istiqamah di jalan kebenaran. Jadi bukan berarti ketika seseorang misalkan dia tidak punya karamah, jarinya bisa hurung misalkan ya, atau matanya keluar laser misalkan dan yang lain-lainnya, misalkan seperti itu, tapi dia bisa istiqomah, itu sedang diberikan karomah oleh Allah Azza wa Jal. Dia bisa salat istiqomah 5 waktu di masjid berjamaah bersama imam, karomah dari Allah. Dia bisa ngaji terus, menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, karomah dari Allah Azza wa Jal. Itu karomah sesungguhnya. Jadi bukan apa sesuatu yang di luar nalar selalu seperti itu, enggak. Karomah yang paling karomah yang Allah berikan adalah ketika seorang bisa istiqomah. Itu. Ketika seorang bisa istiqomah di jalan ilmu dan amal, maka apa? Ini karomah yang Allah sedang berikan. Nah, wallah alam shawab. Kemudian, apakah ahlus sunnah mengimani adanya karomah? Kita balik lagi, karomah ke makna apa? Makna kejadian di luar nalar. Apakah ahlus sunnah harus atau wajib meyakini adanya karomah? Maka dijawab oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujri Allahu ala aydihim min khawariqil adat fi anwa'il ulumi wal mukasyafat. Kata Syekhul Islam, termasuk dari salah satu asas ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya karomah bagi para wali, yang dimana Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka baik berupa kejadian-kejadian di luar nalar, berupa ilmu dan ilmu-ilmu kasyaf. Kasyaf ini biasanya digunakan oleh orang-orang tasawuf ya, untuk membuka tabir rahasia. Tabir rahasia di sini ilmu ya, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu laduni teh ya. Bukan ilmu yang tiba-tiba dikasih, bukan ya. Kasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'thirat kal ma'thur an salif fil umam fi suratil kahfi wa ghairiha, dan yang lain-lain sebagaimana yang diriwayatkan dari salaf, orang-orang terdahulu dari umat ini. Jadi jawabannya adalah apa? Ahlu sunnah memang meyakini adanya apa? Karomah. Dan buktinya mana? Buktinya banyak di dalam Al-Quran dan sunnah tentang karomah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada apa? Para wali-walinya. Di antaranya apa? Contoh di dalam Al-Quran. Kita ambil sebagian contoh saja. Allah Azza wa Jalla berikan karomah kepada para walinya. Contohnya mana dalam Al-Quran? Contohnya kisah Maryam. Maryam Nabi? Lah. Maryam Rasul? Apalagi? Bukan. Tapi siapa? Siddiqah, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ummuhu siddiqah. Orang yang siddiqah, yang apa? Imannya kuat. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla kabarkan bahwa ibunda Maryam, istrinya Imran, ibunya Maryam, ini mewakafkan anaknya ini untuk apa? Mengabdi kepada Baitul Maqdis. Yani menjadi apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan wa ummuhu siddiqah, ibundanya Isa itu siddiqah. Bukan nabi, bukan rasul, berarti wali dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizat, apa karamah yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam surat Ali Imran? Ketika apa? Ketika Nabi Zakaria, kalau ini Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, ya masih saudaranya.
Ketika Maryam beribadah di mihrabnya, mihrab itu di zaman itu adalah satu ruangan khusus yang digunakan untuk ibadah. Di dalam masjid ada ruangan lagi khusus gunakan untuk tahannus, ya, beribadah kepada Allah menyendiri. Fawajada indahul fawajada, kata Allah azza wa jalla, ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Ketika setiap masuk Nabi Zakaria kepada mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria selalu temukan rizki, buah-buahan, makanan, tiba-tiba ada. Qala ya Maryamu anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana ini engkau dapatkan ini makanan rizki yang begitu banyak? Qalat huwa min indillah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hitung-hitungan. Itu kata Allah. Jadi tiba-tiba ada apa, Pak? Makanan. Padahal enggak ada yang jualan gitu ya, jelas di sana. Enggak ada yang enggak bikin atau gimana. Enggak, tiba-tiba ada makanan di sana. Tapi jangan jadi alasan, Pak. Wah, berarti harus fokus ibadah tuh kayak gitu. Enggak usah nyari rezeki, nanti tiba-tiba ada duit misalkan depan rumah kita. Enggak gitu juga. Ini karamah khusus diberikan kepada Maryam. Allah Azza wa Jalla kabarkan demikian. Itu Maryam. Kemudian salah satu pasukan, kisah lain lagi, karamah yang Allah berikan kepada walinya dalam Al-Quran adalah kisahnya Asif bin Barqiya. Siapa Asif bin Barqiya? Sanes Asepnya, Asep orang Sunda, Abdi gitu ya. Asif ini namanya. Asif bin Barqiya ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir. Asif bin Barqiya ini adalah salah satu pasukannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam menantang kepada pasukannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis kesini sekarang. Faqala ifritun, berkata ifrit, jin ifrit, ya, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Balqis. Bilqis atau Balqis, apa hilaf deh ya, Bilqis ya. Sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman bangkit seperti ini, singgasananya sudah datang. Ada satu lagi. Nah, qala allazi indahu ilmun minal kitab. Adapun orang yang Allah berikan ilmu dari Alkitab. Nah, ini disebutnya orangnya itu namanya Asif bin Barqiya tadi. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ana atika bihi qabla, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mendatangkan kepadamu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu wahai Nabi Sulaiman. Lebih cepat lagi, Pak. Tadi Mas sebelum bangkit, ini sebelum engkau berkedip sudah langsung ada. Dan betul, dijadikanlah demikian. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkura am akfur. Ketika betul terjadi, dibacakan doanya, prak, langsung ayah itu singgasana dari Ratu Balqis ini, maka apa? Bukan langsung napak dada, enggak. Saya tuh ye ku kami enggak seperti itu. Ini wali wa dari wali Allah mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi, ini semuanya karunia dari Allah. Liya baluwani a ashkura am akfur, menguji diriku apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Subhanallah. Bisa seperti itu, Pak. Bisa kita teliti enggak, Pak, ini kita bisa ilmunya seperti apa nih, kita bisa teliti terapkan seperti teleportasi ibaratnya namanya kalau bahasa modern mah, apakah bisa? Wallahu alam. Ya. Dan ilmunya mungkin sudah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman itu dikasihkan. Nah, ini orang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lainnya. Ashabul Kahfi bisa tidur lama. Kemudian Nabi, salah satu riwayat dari Nabi Khidir yang beliau ditidurkan 100 tahun. Yang khimarnya keledainya mati ya, sudah menjadi tulang belulang, dibangkitkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah Nabi Hizqiyal ketika melihat banyak sekali mayat-mayat yang Allah bangkitkan langsung di hadapannya, dan seterusnya. Itu nabi ya, kalau itu nabi. Wallahu alam bissawab. Nah, itu dalam Al-Qur'an, Pak, karamah-karamah yang Allah berikan kepada walinya. Kemudian di dalam sunnah
Di dalam sunnah Nabi SAW pun banyak kisah karamah para wali. Di antaranya kisah yang terkenal adalah tiga orang yang terjebak di dalam gua dari kalangan Bani Israel. Mereka sedang melakukan perjalanan masuk ke dalam gua, Pak. Kemudian apa? Tertutup itu jalan gua. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tertutup jalan gua, tidak bisa keluar sama sekali. Akhirnya tiga orang ini bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Satu menyebutkan geser sedikit, terbuka. Satu menyebutkan lagi geser lagi sedikit. Satu lagi menyebutkan bertawasul kepada Allah, minta kepada Allah, terbukalah semuanya bisa keluar. Nah, itu karamah dari Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kisah Jurayj juga sama, ya, kisahnya panjang. Ahli ibadah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada bayi yang bisa berbicara di sana. Kemudian kisah orang yang ini, Pak, punya hutang. Ya, dari kalangan Bani Israel punya hutang, yang akhirnya nyebrang ke pulau yang lain, mau melunasi di jatuh tempo nih, mau melunasi tapi gak mendapatkan perahu untuk nyebrang ke pulau seberangnya buat ngelunasin. Akhirnya apa, Pak? Dimasukkan itu hartanya ke dalam pohon kayu, ya, kayu dihanyutkan ke laut dan sampai ternyata kepada orangnya. Ini karomah dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lain dari hadis Nabi SAW. Kemudian kisah para salaf pun demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh misalkan kisahnya Usaid ibnu Hudair. Kisahnya Usaid ibnu Hudair ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kana rajulu yaqra'u surat al-kahfi wa indahu farasun marbutun bishatnaini. Ada seseorang dari Sa'id ibnu Hudair, ya, beliau membacakan surah Al-Kahfi. Ini ajib. Ketika beliau membacakan surah Al-Kahfi ini, maka ada sesuatu yang menaunginya. Ada sesuatu yang menaunginya. Kemudian disebutkan di sini, tiba-tiba turunlah sebuah awan yang menyelimutinya. Lalu awan itu berputar dan semakin mendekat hingga kuda itu menjadi gelisah karenanya. Karena tadi baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba ada awan. Nah, ketika pagi tiba, ia pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Nabi SAW bersabda, itulah ketenangan, tilkas sakinah nazalat til Qur'an. Itulah sakinah, ketenangan yang Allah Azza wa Jalla turunkan karena membaca Al-Quran, karena membaca surat Al-Kahfi, Pak. Demikian. Nah, itu kisahnya Sa'id ibn Khudair. Kisahnya yang lain, contoh misalkan kisah Umar ibn Khattab. Kisah Umar ibn Khattab ketika di atas mimbar tiba-tiba berteriak, ya sariyah alal jabal, wahai para pasukan naik gunung. Lagi khutbah, Pak. Tiba-tiba Umar ibn Khattab, ya sariyah alal jabal, wahai para pasukan naik ke gunung. Terheran-heran para sahabat yang lain, kenapa Umar ibn Khattab begitu? Maka apa, ketika turun ditanyakan, kenapa engkau tadi seperti itu? Aku melihat para pasukan sedang diserang oleh orang kafir, maka aku perintahkan mereka untuk naik ke gunung. Dan betul ternyata terdengar suara beliau kemana? Ke para pasukan tersebut. Dan mereka, para pasukan itu naik ke atas gunung. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itulah contoh karomah para wali. Wallahu a'lam bissawab. Nah, lantas apa bedanya dengan mu'jizat? Lantas apa bedanya karomah dengan mu'jizat? Karomah itu diberikan khusus bagi para wali. Kalau mukjizat tadi bagi para nabi. Kalau karomah bagi para wali. Siapakah wali itu? Nah, ini yang penting harus kita bahas. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, yang pertama kita bahas dulu masalah kewalian. Apa itu wali? Wali secara definisi bahasa itu diambil dari kata wilayah atau nusroh, pertolongan. Artinya itu pertolongan wali, ya. Atau bisa jadi wakil. Wakil, kita juga wali, ya, Pak, ya. Wali murid misalkan, ya. Wali kelas, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu wakil. Diwakilkan, ya. Atau tadi adalah maknanya pertolongan. Itu secara lugah. Adapun secara istilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, al-wilayatu ibaratun min mawaqifil waliyil hamid fi mahabbihi wa masakhitihi. Kewalian itu satu kata
yang mencakup di dalamnya adalah bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu wali. Intinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sifat dari para wali ini? Para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Banyak di antaranya, kita ringkas saja. Yang pertama, mereka beriman dengan keimanan yang benar. Ini terambil dari beberapa firman Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dalam surah Yunus, Allah berfirman. Dalam surah Yunus, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka itu beriman dengan keimanan yang benar, seluruh rukun iman dia jalani dengan benar. Ini iman, ciri-ciri wali beriman. Kemudian dia bertakwa. Takwa menjalankan perintah Allah, jauh dari larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Maka kalau ada orang yang mengatakan dia wali atau si fulan wali, mengaku dirinya wali tapi melakukan hal-hal yang diingkari oleh syariat, membuka auratnya, kemudian melakukan hal-hal yang mungkar dalam syariat Islam, maka sudah kita pastikan bukan seorang wali. Karena wali itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang dikatakan seorang wali kalau dia apa, melanggar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Allah mengatakan demikian, syarat seorang wali itu beriman dan juga bertakwa. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengikuti sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersegera dalam bertaubat. Kemudian tidak melewatkan kewajiban syariat. Ini makna-makna dari takwa, ya. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para wali teh. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau. Ada khusus beliau memiliki satu kitab, Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, pembeda antara mana yang disebut dengan wali Allah dan wali syaitan. Nah, ini beliau sebutkan demikian. Nah, maka kita bisa katakan setiap orang yang mengaku dirinya wali atau mengatakan si fulan adalah wali, tinggal timbang dengan timbangan apa, Pak? Yamshi 'alal ma fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu ila al-kitabi was sunnah. Kata Al-Lais, kalau seandainya engkau melihat seseorang yang berjalan di atas udara, ngapung, Pak, berjalan di atas udara atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan keajaiban seperti itu sampai engkau timbang perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dibalas oleh Al-Imam Syafi'i, qasara al-lais. Al-lais kurang. Idza ra'aitahu yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitabi wa sunnah wa dhalika li'annahu yushahid. Kata Al-Imam Syafi'i, bahkan kita katakan ada orang yang bisa terbang di atas udara, ini harus jangan kalian tertipu dengan keajaiban tersebut sampai kalian timbang perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itu akan menguatkan, akan menjadi saksi. Jadi apa, enggak sembarangan orang bek tetedak dikadek misalkan. Hari kerjaannya apa, Pak? Tara sholat. Wali ngakunya, Pak, wali syaitan mungkin, ya. Atau mungkin ya betul wali-wali kelas mungkin dia di sekolahnya. Atau wali murid dia mungkin iya. Tapi kalau wali Allah dia bertakwa kepada Allah, betul mungkin. Tapi kalau seandainya tidak bertakwa, maka jelas tidak. Nah, ini disebut dengan mukjizat. Jadi kekhususan dia adalah dikhususkan bagi wali. Kalau karamah, ya afwan. Karamah itu bagi wali, kalau mukjizat itu bagi nabi. Kemudian yang kedua dari karakteristik karamah berbeda dengan mukjizat adalah, pada asasnya karamah ini disembunyikan untuk diri orang soleh saja. Disembunyikan. Beda dengan mukjizat ditampakkan, kalau karamah itu disembunyikan. Biasanya seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Di antaranya dalam At-Tamhid fi Ushuluddin dikatakan, wa kadza sahibul mu'jizah la yaktumu mu'jizatuhu bal yudhhiruha. Orang yang memiliki mukjizat, yakni nabi, tidak menyembunyikan mujizatnya. Wasahibul karamah yajtahidu fi kitmaniha. Adapun orang yang memiliki karamah biasanya sangat-sangat ingin karamahnya itu disembunyikan, gak ingin ditampakkan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya dari karakteristik karamah, karakteristik karamah adalah dalam rangka menunjukkan kesolehan seseorang tapi tidak menunjukkan maksumnya seseorang.
menunjukkan kesolehan, tapi tidak menunjukkan maksumnya seseorang. Syekhul Islam mengatakan,

0: Karomah dari orang-orang saleh menunjukkan tentang kebenaran agama yang dia bawa sesuai dengan yang Rasul ajarkan, tidak menunjukkan kepada maksumnya orang tersebut, dan juga tidak melazimkan harus taat dari segala sesuatu yang keluar dari lisan orang soleh tersebut. Jadi bukan berarti ketika si fulan sudah wali, sami'na wa ata'na. Gak. Bukan berarti si fulan ketika dia wali sudah pasti dosa-dosanya terampuni. Gak. Beda dengan para nabi para rasul. Kalau para nabi para rasul sami'na wa ata'na, sudah pasti mereka ma'sum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat dari para nabi. Sebesar apapun karamah seorang wali, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat seorang nabi. Karena tingkatan ini manusia paling mulia adalah para nabi para rasul, wali di bawahnya. Karamah mereka gak akan bisa mengalahkan mukjizat para nabi para rasul. Kata Imam At-Tahawi, beliau mengatakan la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Tidaklah kita lebih kedepankan seorang wali pun di hadapan para nabi. Posisinya tidak lebih depan, tidak lebih atas daripada para nabi. Wa naqul nabiyun wahid afdal min jami'il awliya. Kita katakan bahkan satu orang nabi itu lebih baik daripada seluruh para wali. Berbeda dengan akidah orang-orang sebagian menisbatkan kepada tasawuf, yang mereka meyakini apa? Wali itu ada derajat yang lebih tinggi daripada nabi, na'udzubillah. Bahkan ada tingkatannya, Pak, ada al-ghawthul a'zham. Al-ghawthul a'zham ini tingkatan sudah di atas wali kutub lagi. Ada wali kutub, ada al-ghawthul a'zham. Al-ghawthul a'zham ini, Pak, adalah tempat meminta pertolongan yang paling tinggi. Na'udzubillah, ini rububiyah, Pak. Rububiyah disifatkan kepada makhluk. Makanya tidak sedikit di antara mereka yang ketika terjadi kesulitan, mereka bukan berdoa kepada Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani agisni, ya Fatimah agisni, na'udzubillah. Mereka berdoa kepada apa? Imam-imam mereka, ya Ahmad Ar-Rifa'i agisni, na'udzubillah. Dan yang lain-lainnya dari kalimat-kalimat kufur. Nah, gak akan bisa mengalahkan mujizat nabi. Kemudian karakteristik dari karamah ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan iman seseorang. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan iman wali tersebut atau orang-orang di sekitar wali tersebut. Jadi bukan dalam rangka membangga-banggakan. Bukan dalam rangka apa, Pak? Membangga-banggakan. Justru karamah yang Allah berikan ini adalah fungsinya untuk meningkatkan keimanan dari orang tersebut atau orang-orang di sekitarnya. Bukan untuk dibanggakan, disombongkan di hadapan orang lain. Saya yang paling benar, saya yang paling mulia karena saya ini dan itu. Enggak. Kalau terjadi seperti itu, jadi balik sombong, jadi balik apa namanya merendahkan orang lain, jelas ini bukan seorang wali. Kalau ciri seorang wali seperti tadi kisahnya Asif bin Barkhiya tadi, salah satu pasukannya Nabi Sulaiman ketika diberikan karamah oleh Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Dia mengatakan ini semua karunia dari Allah, ujian untuk diriku, apakah diriku bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat Allah. Subhanallah. Nah, inilah fungsi daripada karamah. Ada bagian terakhir, Pak, dari khawariqul adah yang belum kita bahas. Tentang apa? Tentang sihir dan tipu daya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, waktunya sudah habis ya. Mungkin kita tunda ya, kalau ada lagi kita akan bahas kembali masalah khawariqul adah yang ketiga ya. Jadi sihir dan tipu daya syaitan itu yang ketiga. Yang pada intinya poin ketiga ini jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini adalah sesuatu kekufuran. Ya, kekufuran yang Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, tidaklah mereka mengajarkan sihir, ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut Marut ketika mengajarkan sihir selalu mengatakan apa? Kalau kamu mau belajar sihir, jangan. Kalau kamu belajar sihir, kamu akan apa? Kufur. Tapi tetap manusia ngambil apa? Ngambil resikonya, kafir akhirnya. Ya, mamalahum fil akhirati min khalaq, gak punya bagian sama sekali di akhirat. Nah, ini sihir. Adapun sihir ini beda dengan mukjizat dan karamah. Sihir ini bisa diulik, Pak. Bisa diulik, bisa dipelajari dan bisa diamalkan kapanpun dimanapun. Dengan apa? Dengan izin Allah tentunya semuanya. Dan ini bisa diulik, bisa dipelajari. Makanya banyak sekali apa? Perdukunan yang bisa dipelajari, kemudian tata cara menyihir dan yang lain-lainnya. Nah, berbeda dengan apa? Dengan karamah. Maka ketika ada seorang mengatakan wali, dia adalah seorang wali, kemudian ingin menampakkan karamahnya dengan mengucapkan mantra-mantra misalkan. Song song haling hong hong hong misalkan, berg teh. Tiba-tiba apa, dia bisa hiber, Pak. Ah, ini mah kayaknya sihir. Karena apa? Yang namanya karamah tidak bisa diulik. Ini pemberian murni dari Allah. Adapun sihir bisa diulik tadi dengan mantra-mantra yang dia ucapkan dengan segala macam. Nah, ini bisa jadi sihir. Apalagi kalau tadi perbuatannya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah bertolak belakang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Hal-hal yang di luar nalar yang dibahas oleh para ulama menjadi tadi tiga kategori. Yang pertama mukjizat, sudah kita secara ringkas saja ya, tentang sihir atau tipu daya syaitan yang ini bisa diulik dan berbeda dengan karamah dan juga mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para nabi, para rasul dan juga kepada para walinya berupa karamah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Berhubung waktunya sudah habis ya, kita tidak ada tanya jawab ya, dan semoga tidak ada yang bertanya juga ya. Kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah, nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal. Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Yang mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya Fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas, buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh, ada riya, ujub, takabur ya, termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika
2: mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat, kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala.
6: Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, wah segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, iya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba.

0: turaba alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa murur. Aduh, itu dosa rag-ragan. Langsung pahala. Aduh, itu pundi-pundi pahala. Jadi pinuh, gak dadak. Kumaha rek te tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut, mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل

كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب

من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku
4: meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

0: Rasul berkata, "Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Maka orang itu ketika membaca doa tadi, Allahumma rabbah da'wati tamma, sampai selesai, maka ya dia berhak mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat. Jadi kita itu kalau ketika habis adzan itu jangan ngobrol. Sayang. Ini kesempatan ya kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita apa? Berdoa selesai mendengarkan adzan. Yang didahului dengan apa? Dengan salawat, lalu kemudian kita berdoa dengan doa tadi. Saya ingin sebutkan lagi tambahan lafaz setelah baca doa itu, yang ini memberikan keutamaan yang tambahan lagi keutamaan setelah mendapatkan syafaat. Yaitu bila kita ikuti dengan tambahan, dengan apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu ma taqallama bi dzambi. Man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang ketika mendengarkan adzin apa suara muadzin selesai adzan, lalu kemudian dia membaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ana asyhadu anna muhammadan ya abduhu wa rasuluh, kemudian mengatakan raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai rabb, wa muhammadin rasula, ridha Muhammad sebagai rasul, wa bil islami dina, dan Islam ridha Islam sebagai agama, maka Allah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama bidzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Adab yang ke-18 adalah berdoa di antara adzan dan iqamah. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, juga Ahmad, Imam Ahmad, dan ini di sahih oleh Salman dalam Sahihul Jami', dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ad-du'a'u la yurad bainal adzan wal iqamah." Tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan di antara waktu adzan dan iqamah. Adab yang ke-19, tidak meninggalkan masjid setelah dikumandangkannya adzan. Seseorang tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan kecuali karena suatu sebab yang darurat. Sesungguhnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an melihat seseorang keluar dari masjid setelah adzan asar, maka Abu Hurairah berkata, "Amma hadza faqad as'a bil qasim sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang ini dia telah berbuat durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang terakhir, yang ke-20 yang ditulis oleh penulis, yaitu memberikan waktu tenggang, ya ada rentang waktu yang cukup antara adzan dan iqamah. Ya. Hingga ini bisa memudahkan orang yang berwudu dapat menyempurnakan wudunya, dan orang yang makan dapat menyelesaikan makannya dengan tenang berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al baina adanik wa iqamatik nafasa hatta yaqdiyal mutawaddi'u hajatahu fi muhlin wa yabrughu al-akilu min ta'amihi fi muhlin." Dan ini dimunculkan riwayatnya oleh Syalbani dalam Sahihul Jami', ya, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, juga dari Salman Al-Farisi. "Berikanlah tenggang yang cukup antara adzan dan iqamah kalian hingga orang yang berwudu dapat menyempurnakan wudunya dengan tenang, dan orang yang makan dapat menyelesaikan makannya dengan tenang."
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, para pemirsa Roja TV juga TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas hadis dari Thabit bin Ad-Dhahhak. Dia berkata bahwa ada seseorang nazar untuk menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Lalu Nabi alaihissalam bertanya, "Hal kana fiha wathnun min awsatil jahiliyati tu'bad?" Apakah di Buana tersebut ada salah satu berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Kalau mereka menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apa di sana suka diadakan perayaan-perayaan mereka enggak? Suka ada ritual-ritual? Qalu la, mereka menjawab tidak ada. Jadi tidak ada perbuatan syirik di sana. Lalu beliau menyatakan, aufi binadharik, fa innahu la wafa'a linadharin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Kalau gitu silakan kamu laksanakan nazarmu di sana, karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan dalam perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini sudah kita bahas sampai poin yang ke-15. Kita akan lanjut ke poin yang ke-16. Sudah ke-9. Sekarang ke-10. Anna mukhalafatal muslim lil kuffar tubrizu syakhsiyatahu ka muslimin. Wa anna lahu min as-sifat ma laysa li ghairihi. Wa anna al-wajiba ayuqtada bih la ayuqtada bi ghairihi. Wa anna al-wajiba ayaqtadiya bihi la ayaqtadiya bi ghairihi mimman dhalla wa tah 'anil haqq. Hadis ini menerangkan bahwa berbedanya kaum muslimin dari orang-orang kafir itu menampakkan kepribadian sebagai seorang muslim, menunjukkan bahwa muslim memiliki sifat yang berbeda dengan selain mereka. Ini yang wajib diikuti. Tidak boleh mengikuti orang lain yang sesat dan jauh dari kebenaran. Alasannya, li'anna fi tarkit tasyabbuh bil kufar,
إغاثةً لهم وإغاثتهم مطلوبة من حيث الشر. Karena meninggalkan penyerupaan dengan orang-orang kafir, tidak serupa dengan orang kafir, membuat mereka mangkel, jengkel. Dan itu juga merupakan sikap keras kita kepada mereka. Dan itu diperintahkan Allah menyatakan dalam At-Taubah 73. Allah menyatakan, Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghludh alaihim. Hai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghludh alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Salah satu sikap keras adalah tidak tasyabuh, tidak menyerupai mereka. Dan dalam hal itu ada pahala, bikin mangkel orang kafir dalam rangka atau dalam konteks perang itu berpahala. Bikin mangkel mereka, menimbulkan kerugian kepada mereka itu berpahala. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah 120, wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah kaum muslimin menginjakan kakinya di satu tempat yang membuat jengkel orang-orang kafir, dan tidaklah kaum muslimin menimbulkan kerugian kepada musuh-musuh mereka kecuali dicatat bagi mereka sebagai amal soleh. Langkah apapun, strategi apapun, perbuatan apapun yang membuat musuh jengkel atau musuh mengalami kerugian itu amal soleh. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Walianna tashabbuh bihim fil zahir yurithu tashabbuh bihim fil batin. Lagi pula bertashabbuh secara zahir dengan orang kafir bisa menyebabkan ada tashabbuh secara batin nanti. Batin kita pun nanti cenderung kepada keyakinan mereka, dan ini berbahaya. Inilah faedah ke-10 dari hadis tadi. Jadi walaupun di tempat itu sedang tidak dilaksanakan ritual kekafiran, tapi pernah dulu, enggak boleh kita menunaikan nazar penyembelihan unta di sana. Walaupun sudah tidak dipakai lagi, tapi pernah dulu. Itu aja sudah tidak boleh, apalagi nyata-nyata menyerupai ritual mereka. Poin ke-11, annal ma'siyah qad tu'athiru fil ard walida sa'ala sallallahu alaihi wasallam an buana wa hiya hadbatun wa ra'ayan bu. Faqala hal kana fiha wathun min awthanil jahiliyati yu'bad? Hal kana fiha 'idun min a'yadihim? فدل على أن المعصية ضررها وخيم حتى على الجماد. Hadis ini pun menerangkan bahwa maksiat kadang-kadang berpengaruh kepada tanah atau tempat. Karena itu Nabi SAW bertanya tentang buana. Buana itu satu area, satu tempat di belakang Yanbu', sebuah kota di sana. Nabi bertanya, ada berhala yang dulu pernah disembah? Tidak ada. Ada ritual mereka? Tidak ada. Kalau ada enggak boleh, kalau tidak ada boleh. Ini menunjukkan bahwa maksiat itu bahayanya sangat besar
walaupun terhadap benda-benda mati. Tempat itu, tanah itu benda mati. Karena itu suatu saat Nabi dan para sahabat pernah tidur di suatu tempat ketika safar. Apa yang terjadi? Mereka semua kesiangan sholat subuh. Pas bangun sudah terang matahari. Apa kata Nabi SAW? Tahawwalu an makanatikum alladhi asobatkum fihil ghaflah. Berpindahlah kalian dari tempat kalian yang menyebabkan kalian lalai dari sholat subuh. Walam yusalli fihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak sholat di tempat itu. Tempat beliau tidur dengan para sahabat menyebabkan lalai dari sholat subuh. Pindah, jangan sholat subuh di sana. Pindah ke tempat lain. Ini menunjukkan tempat tersebut mungkin pernah dipakai ritual syirik atau yang sejenisnya, berpengaruh kepada siapapun yang kemudian tidur di sana. Sampai Nabi dan para sahabat pun terlambat sholat subuh. Akhirnya pindah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dan hadis ini sahih. Inilah efek dari kemaksiatan, apalagi perbuatan syirik, berpengaruh memberi keburukan kepada tempat dilaksanakannya kemaksiatan tersebut. Kedua belas. An-nadzabah lillah fi makanin qad dhubiha fihi li ghairillah aw ma zala yudbahu fihi li ghairillah wasilah min wasail asy-syirk falarubbama da'ahu asy-syaitan fil mustaqbal ila ayadbaha li ghairillah. Hadis ini menerangkan menyembelih karena Allah, menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang dulu pernah orang menyembelih bukan untuk Allah. Mungkin menyembelih untuk berhala, mungkin

penyembelihan untuk selain Allah, tapi dulu pernah khawatir dengan dijadikannya tempat itu sebagai tempat menyembelih karena Allah, nanti setan mempengaruhi orang di masa yang akan datang untuk menyembelih selain untuk Allah di tempat itu. Sehingga dikhawatirkan hidup lagi ritual syirik, penyembelihan syirik di tempat tersebut. Maka terlarang. Itulah yang ke-12. Ke-13. An-nahar yakunu lil ibl. Walida ja'at ta'bir fil hadith ayyan hara ibila. Walisal hukmu khasah bil ibl falau dhubiha baqar au dhujaja fa innal hukma baqin. Hadis ini pun menerangkan nahar dengan lafad menyembelih. Menyembelih ini itu dengan lafad nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu sebenarnya diistilahkan khusus untuk unta. Untuk unta nahar, untuk selain unta dzabah. Dua-duanya sama-sama maknanya menyembeli. Makanya dalam hadis itu dikatakan ayan haro ibila, dia nazar untuk menyembeli ibil. Walaupun disebut ibil nahar, tidak berarti kalau menyembeli selain unta jadi boleh. Tidak. Tidak khusus untuk penyembelihan unta, berlaku untuk apapun yang disembelih di sana, sapi, kambing, bahkan ayam, akan burung umpamanya, tetap tidak boleh. Adapun di sini disebut nahar karena kasus yang terjadi adalah bernazar menyembelih unta. Tapi kan hakikatnya bukan apa yang disembelih, tapi di mana dia disembelih. Disembelih di tempat yang terlarang karena dulu pernah ada perbuatan syirik, maka perbuatan baik pun menyembelih karena Allah dilarang dilakukan di tempat itu. Jadi hukumnya berlaku untuk semua jenis penyembelihan, baik unta, kambing, ayam atau binatang lainnya. Ke-14. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatil haqq min ghairi. Walidha lamma nadhara sahabiyu sa'alan nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini menerangkan betapa sungguh-sungguhnya sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui kebenaran. Jadi mereka untuk melakukan amal baik pun konsultasi dulu. Nih, saya sudah nazar dan nazar saya syaratnya sudah terpenuhi. Mau menyembelih seekor unta di buana, boleh enggak? Nanya dulu. Nah, oleh Nabi diberikan pertanyaan detail. Di sana ada berhala? Tidak ada. Di sana ada upacara ritual? Tidak ada. Boleh. Tidak kebanyakan orang sekarang berbuat dulu lalu bertanya. Setelah tidak boleh, aduh gimana, sudah terlanjur kan gitu ya. Atau tidak, bahasa anak mudanya, sotoy, boleh. Karena ada dalil begini. Padahal dalilnya difahami oleh dirinya yang mungkin terbatas kemampuan memahami dalil itu. Kadang dalilnya secara zahir begini, prakteknya bisa berbeda. Seperti contoh, Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya.
Padahal Ibnu Umar itu masih sayang ke istrinya, bingung dia.

0: Ya, ini perintah bapaknya, wajib birrul walidain. Akhir cerita, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ayahnya menyuruh dirinya untuk menceraikan istrinya. Tapi dia tidak mau, masih mencintai istrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ati' abaka, taati bapamu. Diceraikan. Gimana kalau kasus ini menimpa kita sekarang, orang tua kita menyuruh ceraikan istrimu, gimana tuh? Padahal kita masih sayang. Ada dalil itu, jangan difahami sendiri. Sebab di zaman Imam Ahmad ada seorang lelaki bertanya, ya Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya, ceraikan tidak? Apa kata Imam Ahmad? La tutoliqha, jangan kamu ceraikan dia. Laki-laki ini bertanya, bukankah ketika Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya, Nabi memfatwakan, taati bapamu, ceraikan istrimu. Kok fatwa Imam Ahmad berbeda dengan fatwa Nabi SAW? Ternyata orang ini tahu hadis itu. Tapi walaupun tahu, untung nanya dulu. Imam Ahmad tahu enggak hadis itu? Ya pasti lebih tahu lah. Mungkin aja orang itu pun tahu dari Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apa bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya pasti berdasarkan iman dan ilmu. Bukan masalah pribadi. Bukan pertimbangan duniawi, pasti pertimbangan agama. Dan Nabi SAW tahu persis kepada Umar, makanya enggak perlu nanya alasannya, taati bapamu, percaya kepada Umar. Bapakmu tidak seperti Umar, ilmunya dan agamanya. Mungkin alasan menceraikan istrinya itu duniawi, tidak syar'i, kezoliman. Mungkin saja Imam Ahmad tahu bapak orang ini, karakternya. Makanya tak perlu tahu alasannya, jangan kamu ceraikan. Karena bapakmu tidak seperti Umar, alasannya menceraikan istrinya pasti tidak sama dengan alasan Umar. Bukan karena agama, bukan karena pertimbangan-pertimbangan ukhrawi, mungkin pertimbangan duniawi. Lihat bahwa tidak semua dalil yang kita fahami langsung bisa kita terapkan dalam kasus, karena berbeda illat, berbeda sebab. Karena itulah maka para sahabat bertanya. Seperti kasus ini, orang bernazar mau menyembelih unta di buanah, nanya dulu kepada Nabi SAW. Dan oleh Nabi SAW dijawab. Bahkan jawabannya itu melebihi dari pertanyaannya. Tanya dulu, ada berhala yang dulu disembah enggak? Enggak ada. Ada ritual enggak yang pernah dilaksanakan? Enggak ada. Lalu baru dua alasan ini tidak ada, laksanakan. Lalu diberitahukan alasannya. Apa alasannya? Tidak boleh menunaikan nazar kalau mengandung unsur maksiat, atau kalau nazar itu tak mampu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Beliau menyatakan, la wafa li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nazar kalau isi nazarnya maksiat. Seperti kalau saya lulus ujian, saya akan mabuk. Enggak boleh. Kalau saya lulus ujian atau saya sembuh dari penyakit, saya akan lari-lari telanjang. Enggak boleh. Bahkan bukan maksiat, tapi enggak ada manfaat. Isi nazarnya enggak perlu dilaksanakan. Nabi SAW melihat seseorang, dia panas-panasan padahal bisa berteduh. Dia juga enggak mau bicara. Padahal dia tidak gagu, tidak bisu. Diem di tempat yang panas. Nabi SAW bertanya, kenapa orang itu? Para sahabat menjawab, dia nazar untuk tidak bicara, tidak berteduh, dan saum. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia berteduh, suruh dia berbicara, dan suruh dia sempurnakan saumnya. Jadi berpanas-panasan, tidak berteduh, tidak ada manfaatnya. Bahkan madarat, bisa sakit dia. Seharian, coba bayangkan. Tidak bicara, enggak ada manfaatnya. Makanya suruh gagalkan. Nazar yang tidak ada manfaatnya, suruh dia berteduh, suruh dia bicara, tapi saumnya manfaat ibadah, suruh dilanjutkan. Jadi ketika ada orang sahabat bertanya, saya mau menunaikan nazar di buana, kalau tidak ada unsur penyimpangan boleh ditambahkan. Tidak boleh menunaikan nazar yang isinya maksiat atau yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Poin yang ke-15. Anna ba'dha as-sahabati kana 'indahu 'ilmun bihalin bihali hadhihi al-hadbah wa lidha qalu la wa lam yaqul huwa hadha al-jawab fa ja'a al-jawab bi sighati al-jam' fa dalla 'ala anna hunaka ma yusharikuhu fil jawab aw anna ghayrahu qad ajaba 'anhu. Hadis ini menerangkan sebagian sahabat ada yang mengetahui tentang kondisi buanah tempat menyembelih unta tadi. Karena itu mereka berkata, ada ketika ditanya ada berhala, mereka menjawab tidak ada. Dikatakan dengan qalu. Qalu itu jamak, mereka berkata, bukan qala huwa, bukan. Tapi qalu, mereka menjawab serentak tidak ada. Ada perayaan ritual di sana, qalu, mereka menjawab tidak ada. Jadi diungkapkan dengan bentuk kata jamak. Banyak orang qalu. Menunjukkan orang tadi ketika bertanya tidak sendiri. Ada orang lain. Dan orang-orang lain yang serentak menjawab sama-sama mengetahui kondisi buana. Dan Nabi tidak tahu, makanya bertanya. Jadi ini ilmu hissi namanya. Ilmu tentang sesuatu yang nyata. Kadang-kadang Nabi tidak tahu seperti kondisi buana gimana. Para sahabat tahu. Tapi para sahabat tidak tahu tentang ilmu syar'inya. Nabi tahu ilmu syar'i tapi tidak tahu ilmu hissi. Para sahabat tahu ilmu hissi tapi tidak tahu ilmu syar'i. Lalu mereka bertanya, ya. Inilah yang ke-15. Poin ke-16. Anna nadral maksiyah la yajuzu ayyuafa bih. Hadis ini menerangkan bahwa nazar yang isinya maksiat tidak boleh ditunaikan. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa orang yang bernazar untuk berbuat maksiat tidak boleh ditunaikan. Seperti tadi, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan merokok lagi, saya akan mabuk, saya akan begini begitu berupa kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Timbul pertanyaan, apakah wajib atau ada kifaratnya enggak? Kifarat itu penebus dosanya. Karena nazar itu wajib ditunaikan, tapi ada tapinya. Isi nazarnya buruk. Apakah ada kifarat? Ulama ikhtilaf. Tapi yang benar, ya ada kifaratnya. Dan kifaratnya itu sama dengan kifarat yamin atau melanggar sumpah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadra fi maksiatin wa kafaratuhu kafaratul yamin. Tidak boleh bernazar dalam kemaksiatan dan kifaratnya adalah kifarat melanggar sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Bagaimana melanggar sumpah? Melanggar sumpah itu bisa harus dilanggar kalau isi sumpahnya buruk, tapi bayar kifaratnya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a 'alaihi kifarah idza kana fi ma'siyatin." Siapa orang yang melihat di dalam hal sumpah tersebut ada maksiatnya, maka bayar kifaratnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, ada tiga. Pertama, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian dengan menu makan pertengahan yang biasa dia makan. Kan menu makan kita berbeda-beda ya. Kalau tanggal muda, daging gitu. Agak seketengah turun ikan, pindang. Agak akhir cuma ikan asin, tahu, tempe. Kalau akhir sama gepuk, gep kerupuk. Itu kan beda-beda tergantung stok dana. Ambil menu pertengahan. Kasih makan 10 orang fakir miskin atau kasih pakaian. Kalau tidak mampu, saumlah 3 hari berturut-turut. Itulah kifaratul aiman atau kifarat bagi sumpah. Umpamanya harus dibedakan antara bersumpah untuk kedustaan dengan bersumpah untuk melakukan sesuatu kalau syaratnya terpenuhi. Contoh nyata umpamanya, kalau umpamanya kita kemarin ada di Bandung, gak kemana-mana, ditanya oleh orang, kemarin kemana kok gak keluar? Ke Jakarta. Bohong. Masa demi Allah saya ke Jakarta? Bohong tidak? Bohong. Itu bukan melanggar sumpah, tapi itu bersumpah palsu, bersumpah untuk kedustaan. Wajib tobat. Nah, adapun umpama melanggar sumpah itu begini, demi Allah besok saya akan begini. Umpamanya ada kawan ngajak ketemu, yuk ketemu besok di Al-Uhwah jam 2. Karena asarnya ada kajian. Ada waktu sejam, jam 2 kita ketemu. Siap. Kamu datang enggak? Demi Allah saya pasti datang. Besoknya ternyata tidak datang. Padahal sudah cuma demi Allah. Maka wajib bayar kifaratnya. Terus yang nunggu ditunggu jam 2 enggak ada. Sampai asar enggak ada, sampai kajian dimulai enggak ada, kesel ini orang. Lalu bersumpah demi Allah kalau besok ketemu saya jitak dia. Bersumpah untuk melakukan keburukan. Kalau ketemu besok demi Allah saya akan getok dia. Besoknya ketemu, getok jangan. Jangan langgar sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Karena isi sumpahnya buruk, menggetok dia. Karena kalau itu dilaksanakan, ya bisa timbul masalah. Minimal mungkin saja bisa merusak hubungan. Mungkin dia kemarin gak datang itu ada uzur yang tidak bisa disampaikan ke kita. Nah, jadi kadang ada sumpah yang isinya harus dilanggar kalau isinya buruk. Dan tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan atau tidak boleh bersumpah untuk melakukan keburukan. Seperti umpamanya, demi Allah saya gak akan ngomong-ngomong lagi kepada dia, kesel. Ngomong kepada sesama muslim kebaikan harus. Tapi dia bersumpah, saya tidak akan ngomong lagi. Maka tidak boleh. Atau demi Allah saya akan masih apapun lagi ke dia, kesel, gak boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu ada beberapa kerabat di kalangan muhajirin dari sejak di Mekah dibantu secara ekonomi, secara finansial. Baik banget. Sampai hijrah ke Madinah dibantu. Pas ketika di Madinah terjadi hadithul ifki atas Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah difitnah. Alih-alih kerabatnya ini membantu atau mendukung Aisyah, ini malah ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Siapa yang tidak mangkel, nu asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Alih-alih membela, mendukung, malah ikut menyebarkan. Siapa yang enggak mangkal? Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bersihnya Aisyah dari tuduhan. Abu Bakar saking mangkalnya kepada mereka sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan ngasih apa-apa pun lagi kepada mereka. Padahal memberi kepada mereka adalah sebuah kebaikan. Tak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Sampai Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nur ayat 25. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah layak bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kelapangan, bersumpah untuk tidak memberi. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, toleran mereka, toleranlah kepada mereka. Lalu Allah menyatakan, ala yuhibbuna ayaghfirullahu lahum, apakah orang itu, mereka itu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa mereka karena memaafkan kesalahan mereka. Abu Bakar mendengar ayat ini seolah-olah menegur dirinya, langsung respon, bala nuhibbu ayaghfirullahu lana. Ya, kami suka kalau Allah mengampuni dosa kami. Akhirnya sumpahnya dilanggar. Bayar kifaratnya dan kemudian diberikan lagi bantuan kepada mereka. Nah, nazar maksiat pun seperti itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, la nadhra fi maksiatin wa kafaratuhu kafaratul yamin. Tidak ada nazar dalam bermaksiat, kifaratnya sama dengan kifarat yang bersumpah lalu dilanggar sumpahnya. Jadi tentang sumpah ini, pertama, tidak boleh bersumpah untuk dua hal. Pertama, bersumpah untuk tidak mau melakukan kebaikan. Kedua, bersumpah untuk melakukan hal yang diharamkan. Tidak boleh. Kalau sudah kadung bersumpah untuk itu, langgar sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Maka ketentuan sumpah ini berlaku juga untuk nazar. Kalau isi nazarnya maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan, tapi bayar kifaratnya seperti membayar kifarat sumpah. Wallahu a'lam. Inilah poin yang ke-16. Faedah ke-17. Annahu la yajuzu ayyusyarikal kufar fi a'yadihim. Fa idza kana an-nabiyyu sallam naha ayyad baha fi makanin kana fihi 'idun min a'yadil jahiliyah fa min babil aula an-nahyu an musyaraqatil kufar fi a'yadihim hatta law syarakuna fi a'yadina aw hannauna bi a'yadina li anna hunaka farqan baina 'idina wa a'yadihim fa innana 'alal haqq wa hum 'alal batil. Hadis ini pun menerangkan bahwa tidak boleh ikut campur kepada perayaan orang-orang kafir. Karena apabila Nabi melarang menyembelih di tempat yang di tempat itu pernah diadakan ritual kafir, pernah diadakan perayaan-perayaan jahiliyah, itu sudah dilarang. Terlebih lagi kalau ikut campur kepada perayaan mereka. Walaupun mereka itu ketika kita id, mereka ikut id. Ikut merayakan lebaran. Ikut salam-salaman. Kita tidak boleh membahas ini toleransi bagus. Akhirnya pas mereka merayakan perayaan hari suci mereka, kita pun ikut. Itu toleransi. Itu bukan toleransi itu. Toleransi itu cukup tidak mengganggu mereka dalam ritual mereka, sudah. Bukan ikut campur. Kalau ikut campur, ikut terlibat, bukan toleransi. Melacurkan diri, meleburkan diri. Jadi tidak ada toleransi dalam bentuk ikut kegiatan ritual bahkan peribadatan mereka. Enggak. Umpamanya termasuk mengucapkan selamat. Tidak. Oh, tidak toleransi. Kalau tidak toleransi dibubarkan. Dilarang, itu tidak toleran itu. Toleransi dibiarkan, tidak diganggu. Tapi tidak ikut campur, bahkan tidak mengucapkan selamat. Kan hanya di mulut saja katanya, enggak sampai ke hati. Coba balikan. Kalian mau mengucapkan dua kalimat syahadat? Oh enggak. Kenapa? Ini prinsip. Kan hanya di mulut, enggak sampai ke hati. Mau enggak? Kalau hanya di mulut saja, pasti enggak mau. Karena itulah, maka toleransi berbeda dengan ikut terlibat dalam ritual mereka. Jangankan ikut terlibat dalam ritual, melakukan kebaikan berupa penyembelihan karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang di sana ada penyembelihan kepada selain Allah atau ada ritual mereka, itu tidak boleh. Walaupun perbuatan kitanya bagus, menyembelih karena Allah, tapi di tempat terlarang, maka tidak boleh. Ya. Inilah yang ke-17. Ke-18. Anna qaulal mu'alif rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima, yakni ala syartil Bukhari wa Muslim. Walai yalzam min hadha idha qaulal hakim fi mustadrakihi ala syartihima la yalzamu ayyakuna ala syartihima. Wadhalika li anna al-Bukhari au Musliman qad taraka hadhal hadith. Wa yakunu min asbabi tarkihima li hadzal hadits alladhi qala anhu al-hakim ala syartihima illat ittala'a 'alayha. Ucapan mu'alif tentang hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Syartihima, syarat keduanya. Keduanya ini maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Yang sering mengatakan ini Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadzal hadits sahihun ala syartihima wa lam yukhrijah. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim walaupun Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Perkataan Al-Hakim itu tidak menunjukkan bahwa benar-benar hadis itu sahih berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena nyata-nyata Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini atau meninggalkan hadis ini. Dan ditinggalkannya hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim pasti ada illat atau cacat yang tidak diungkap oleh Imam Al-Hakim. Makanya tidak semua hadis yang dikatakan Al-Hakim sahih ala syartihima atau sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim, tidak selalu sahih. Kadang-kadang ada wa wafaqahu adz-Dzahabi. Pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ada yang betul sahih, ada yang sebenarnya tidak sahih. Itu makna sahih ala syarti syaikhain atau syartil Bukhari Muslim atau syartihima ya. Inilah 17 faedah yang kita ambil dari hadis tentang orang yang melakukan nazar menyembelih di buana. 17 poin faedah sudah kita terangkan ya. Cukup kajian sore ini sampai di sini. Nanti Jumat tekap depan kita akan masuk pembahasan nazar lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam lagi. Sebab ada nazar yang berupa syirik yang harus kita tinggalkan ya. Ya, kita masuki sekarang sesi tanya jawab seperti biasa untuk hari Jumat. Pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Pertanyaannya adalah ketika mereka mengadakan makan-makan untuk orang-orang yang sudah mati di sana. Bagaimana sikap kita? Apakah si mayit terazab apa tidak? Kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah, ini di rumah, orang yang kematian itu niyahah. Niyahah itu meratap. Dan bila tidak tobat, azabnya luar biasa. An-nahiatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang niyahah, yang meratap. Kalau dia tidak tobat sebelum matinya akan diazab begini, begini, begini. Wajib tobat. Ini menunjukkan dosa besar. Kenapa disebutkan wanita? Bagaimana kalau laki-laki? Karena umumnya yang meratap adalah wanita. Laki-laki jarang karena mentalnya lebih kuat. Kalau toh ada laki-laki mentalnya selemah wanita lalu meratap, maka dosanya lebih besar. Maka tidak boleh kumpul-kumpul makan-makan di rumah orang yang kematian. Nah sekarang kasusnya bukan di rumah orang yang kematian, tapi di kuburannya. Hukum asal makan di kuburan kalau tidak memiliki niat tertentu tak terlarang. Cuma kalau ada niat, nah, bahwa kita makan dengan keyakinan ruh orang yang sudah mati diyakini hadir, lalu disuguhi ini untuk Abah, ini untuk kami, maka tidak boleh. Karena memiliki keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan akidah Islam, bahwa orang yang sudah mati ruhnya, jasadnya di alam kubur. Kalau dia soleh dapat nikmat kubur, kalau dia durhaka dapat azab kubur. Gak ada manfaat. Apakah mereka menyaksikan kita ngariung? Tidak, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing di alam kubur. Yang dibutuhkan oleh mereka doa kita. Mendoakannya boleh di mana saja, boleh ke kuburan ziarah, boleh berziarah ke makam, ke kuburan, tidak syirik, bahkan sunnah. Kata Nabi SAW, qad nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innah tudzakkirukumul maut. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan ziarah, karena ziarah itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Silakan ziarah, dan ketika ziarah doakan, bukan makan-makan. Orang yang sedang di alam kuburnya mungkin menderita, kita senang-senang makan-makan. Disuguhi ini untuk ma, ini untuk bapak, untuk abah. Enggak perlu mereka sesuguh seperti itu. Yang penting doa, ya. Mau berdoa ketika ziarah boleh, bagus. Atau mendoakan, kalau ziarah kan belum tentu setahun sekali, ya. Kalau mendoakan harus sesering mungkin, bukan tiap hari. Kalau siapa yang mendoakan orang tua yang sudah wafat tiap hari, sehari sekali, itu anak durhaka itu. Sesering mungkin. Habis sholat minimal 5 kali. Dalam sholat, sholat sunat, dalam tahajud, dalam sujud, doakan orang tua. Walaupun tidak ziarah kubur. Ziarah kuburnya bagus, tapi jangan minta-minta ke orang yang sedang diziarahi. Emak bapak di alam sana, rizki, lancarkan rizki saya. Wah, itu yang syirik. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada mayit di alam kubur. Dan doa adalah ibadah, ya. Jadi ziarahnya bagus. Yang kita kritisi apa yang dilakukan ketika ziarah. Nah, sekarang mayitnya apakah dapat azab? Tidak, karena ada hadis. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih. Mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau mayit mati, keluarganya meraung-raung, ya diazab. Hadisnya sahih, tapi kemudian dirinci oleh para ulama. Makna pertama diazab ini makna majazi. Diazab itu artinya dia merasa tersiksa, si mayit merasa tersiksa atas tangisan keluarganya atas dirinya. Karena apa? Karena ikut merasa sedih gitu, ya. Seperti gini, kita mau haji atau umroh pertama kali. Lama kan? Ketika mau berangkat, keluarganya nangis enggak? Nangis. Ketika nangis merongrong, bapak ibu jangan jadi, 40 hari gimana gitu. Maka sedih orang yang akan berangkat. Sampai nangis pula, terazab, tersiksa secara psikis. Atau umpamanya kita menyekolahkan anak keluar kota, dipesantrenkan, mondok, hanya setahun sekali bertemu atau 2 kali. Pas umpamanya kita mau pulang, anak nangis, teriak-teriak, mama, papa, abi, umi, jangan tinggalkan. Kita orang tuanya gimana? Tersiksa, sedih, bisa nangis. Tapi kalau anaknya bilang, hati-hati mah di jalan, mah assalamualaikum, saya betah di sini, lihat sumringa, adem kita, ya enggak? Kalau anaknya tidak menangis, kita adem. Anaknya menangis, kita tersiksa. Begitu juga mayit ketika dia mati, keluarga yang menangis, ruhnya masih melihat. Ternyata mereka menangis merongrong ikut sedih. Itu yang dimaksud dengan terazab. Ini makna pertama. Makna kedua, makna hakiki si mayit diazab di alam kuburnya karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau pertama, dia wasiat ke keluarganya, kalau bapak mati kalian meraung-raung, teriak-teriak untuk menunjukkan kalian itu cinta banget ke bapak. Bayar orang-orang untuk ikut meraung menangis, ada yang begitu. Lalu dilaksanakan, ya dia kena azab karena wasiat buruk atau maksiat. Dia terkena azab dengan hal itu. Itu maksudnya. Adapun kalau orang yang meninggal ini ketika hidupnya sudah mengajarkan Islam secara benar, mewasiatkan kalau saya mati kalian boleh nangis tapi sewajarnya, jangan meraung, jangan meratap gitu ya. Sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya, maka dia sudah menunaikan tanggung jawab dan tugasnya. Pas ternyata mati, keluarganya masih meraung-raung, menyimpang dari wasiatnya, ajarannya, maka mayit berlepas diri, tidak akan diazab ya. Karena itulah yang dimaksud mayit diazab karena ratapan orang tuanya atas dirinya, orang keluarga atas dirinya, itu maksudnya. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi, apa yang dilakukan orang tadi, penyimpangan? Karena apa? Mereka meyakini botram di sana, makan-makan di sana, itu dalam rangka ngasih makan. Dalam rangka ada keyakinan mayit menyaksikan, itu menyimpang. Kalau itu dulu diwasiatkan oleh si mayit, nanti kalau bapak mati, hari tertentu kalian ke kuburan bapak makan-makan ya. Kirim bapak makanan, disangkanya bisa dimakan. Kalau itu wasiat, ya terkena azab. Tapi kalau si mayit tidak mewasiatkan apapun, tidak menyuruh apapun, bahkan melarang semuanya itu, lalu keluarganya melaksanakan, maka mayit insya Allah tidak akan diazab karena perbuatan orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Tabarakallahu fiik. Kita pernah membahas hukum masjid dirar. Masjid yang didirikan untuk memecah belah. Tidak boleh kita sholat di sana dan dihancurkan. Boleh enggak kita ambil alih lalu dipakai untuk kebaikan? Enggak, hancurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil alih. Kalau bisa, bisa kalau mau, tapi tidak, tapi dihancurkan. Itu masjid dirar. Gereja hukumnya berbeda. Kalau toh ada gereja kemudian dijual, diberi oleh kaum muslimin, dan itu terjadi di negara Eropa. Banyak gereja yang dibeli oleh kaum muslimin diganti dengan masjid. Banyak itu. Dan itu sudah ditanyakan kepada para ulama di Timur Tengah. Kenapa mereka menjual? Karena pertama, pemasukan ke gereja kurang. Anak-anak muda gak ada yang ke gereja. Kalau ke gereja itu udah sepuh, udah tua, orang yang fanatik terhadap agama, dan itu sedikit. Dan gereja pemasukannya dari kencreng, sumbangan jamaah. Kalau umpamanya tidak ada, maka tidak ada pemasukan. Sedangkan biaya operasional besar, listrik, gas, air, pajak, ada pajak juga, itu enggak, tidak tercover. Makanya banyak yang disewakan, bahkan banyak yang dijual. Dibeli oleh kaum muslimin kemudian dijadikan masjid. Termasuk konon kita di Den Haag, Belanda, ada masjid milik orang Indonesia, dibeli oleh pengusaha Indonesia, tadinya gereja, kemudian dibeli, dialihfungsikan menjadi masjid. Ada. Boleh enggak? Boleh, tidak masalah. Selama semua ornamen yang terlarang ada itu dihapus dulu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Abbas juga pernah sholat di gereja. Selama di gereja itu tidak ada patung, tidak ada gambar. Adapun kalau di sana ada patung, ada gambar, maka tidak boleh. Nah, setelah gereja itu umpah dibeli, kemudian dialihfungsikan menjadi masjid, boleh? Boleh, tidak masalah. Hilangkan dulu semua ornamen-ornamen yang terlarang. Ada lukisan, ada gambar, ada patung, dihilangkan dulu. Lalu setelah itu dialihfungsikan menjadi masjid dan dipakai sholat dan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan bukti syiar kejayaan Islam di tempat itu. Semoga nanti semua gereja itu berubah menjadi masjid di sana, sehingga syiar Islam semakin menerangi kehidupan orang-orang di barat sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afan Abu Lukman kurang jelas, bisa diulang yang pertama apa? Ada kuburan? Barakallahu fiik. Ada kuburan di samping rumah. Apakah ketika kita masuk ke sana harus mengucapkan salam? Ya, kalau kita masuk untuk ziarah, ya. Ketika masuk ke areal pekuburan, salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallahu bikumul lahiqun, sampai seterusnya. Adapun kalau hanya lewat, kadang-kadang ya, kita itu umpamanya pakai motor atau pakai mobil menembus areal pekuburan, kiri kanan kubur, atau gang motor lewat kiri kanan kuburan, kita lewat, apakah kita ini harus mengucapkan salam? Kalau tidak dalam rangka berziarah, tidak. Kecuali kalau kita masuk ke sana dalam rangka berziarah, iya. Tahu banyak seperti kita mau bertamu ke orang yang masih hidup, masuk ke rumah, salam. Tapi kalau umpamanya kita hanya lewat ke mereka, di depan rumah mereka, ya tidak disyariatkan salam. Karena kita tidak akan masuk ke rumah mereka. Jadi kalau lewatnya kita ke kuburan dalam rangka ziarah ke areal pekuburan itu, terapkan adab-adab masuk kubur. Salam, buka alas kaki gitu, tidak boleh melewati, melangkahi, menginjak, berdiri duduk di atas kuburannya. Adapun kalau tidak dalam rangka berziarah hanya lewat, maka tidak disyariatkan untuk salam. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua gimana? Ya, ada larangan, hadis larangan membunuh semut secara sengaja. Selama semut itu tidak mengganggu, maka tidak boleh dibunuh. Adapun kalau karena hal tertentu menyebabkan banyak semut terbunuh, maka tidak apa-apa. Seperti contoh, ada makanan tumpah atau minuman manis tumpah, dibiarkan dikerubuti semut. Lalu kita membersihkan, disapu, dipel. Kan kita tidak mungkin ngusir semut itu pergi-pergi mau disapu, enggak bisa. Kita sapu, tidak sengaja membunuhnya. Tapi ada enggak semut yang terbunuh? Pasti ada. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Sapu, pel, menyebabkan ada banyak semut yang terbunuh, ya tidak masalah karena menyulitkan kita kalau harus mengusir dulu semua semut tersebut. Atau kita nyuci piring, nyuci gelas. Gelas itu, piring itu banyak semutnya. Kan gak mungkin kita usir dulu, akhirnya kita langsung gosok dengan sabun, dengan spons, terus dan pasti banyak semut yang terbunuh. Kalau seperti itu tidak bisa dihindarkan, maka tidak masalah. Yang tidak boleh adalah menyengaja ada semut, kita ditinsan, diinjak secara sengaja, maka itu tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik. Kemarin kita sudah jelaskan salah satu di antara faidah dari hadis ini, faidah yang ke-8. Annal makana alladhi yudbahu fi li ghairillah yajuzu an tu'adda fihi shalah. Tempat yang di sana pernah dilakukan menyembelih untuk selain Allah boleh menunaikan sholat di tempat itu. Kenapa? Lianna ibadatas sholah latusyabihu ibadatas dhabah min haitsu sifah. Karena ibadah sholat tidak serupa dengan ibadah menyembelih dalam hal tata cara pelaksanaan. Makanya walaupun zaman baheula, di sana ada pernah, di Ka'bah ada pernah, ada berhala, ada penyembelihan, sholat boleh di sana. Nabi sholat, para sahabat semua sholat di sana. Hanya penyembelihan tidak dilakukan, apalagi sekarang tidak boleh menyembelih di area Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, di Mekah, di tengah kota, enggak boleh. Ada tempat khusus penyembelihan sekarang di sana. Nah, termasuk dalam hadis sahih riwayat Bukhari, wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamatsil. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas pernah sholat di sebuah gereja. Di gereja itu pernah dilakukan peribadatan kepada selain Allah? Iya. Kecuali gereja yang di sana ada tamatsil, ada patung, ada gambar, itu tidak. Dan tidak semua gereja ada patung, ada gambar. Kalau ada patung, ada gambar, tidak. Tidak ada patung, tidak ada gambar, maka dia sholat di sana. Sama pertanyaan, boleh gak kalau kita nebeng sholat di rumah orang kafir? Tidak terlarang, selama di tempat dia sholat tidak ada gambar, tidak ada patung. Tidak ada salib di sana. Dibolehkan. Jadi berbeda antara menyembelih dengan sholat. Makanya tidak terlarang melakukan sholat di Ka'bah, bahkan itu seutama-utama tempat untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, istrinya mu'alaf lalu apa dimusuhi oleh keluarganya gitu? Sekali lagi tolong diulang Abu Lukman. Barakallahu fiik. Istrinya mu'allaf, faratnya aktivis gereja, dibanggakan oleh keluarganya. Setelah mu'allaf dikucilkan, dimusuhi. Sebagai suami apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap kuatkan akidah istri. Kedua, ya jalin tetap silaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga adiknya, kakaknya. Perbedaan akidah tidak menyebabkan harus putus komunikasi, enggak. Selama tidak merusak akidahnya, tetaplah silaturahmi dalam bentuk datang, dalam bentuk telepon, dalam bentuk komunikasi lewat WA, dalam bentuk memberi apa yang bisa kita berikan, membantu apa yang bisa bantu, dan tunjukkan kemuliaan akhlak. Tunjukkan setelah mu'allaf, setelah masuk Islam, jauh jadi lebih baik daripada sebelumnya, lebih sayang, lebih peduli, lebih perhatian. Walaupun akidah berbeda, insya Allah itu jadi jalan hidayah. Kamu setelah mu'alaf kok jadi jauh lebih baik, lebih lembut, lebih perhatian, lebih peduli kepada keluarga. Kenapa begitu? Agama saya mengajarkan begitu. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu, apalagi orang tua. Lebih harus berbuat baik, berbuat adil lagi kepada mereka. Ini ajaran agama saya. Berbeda kalau situasinya lagi perang, maka ayah dengan anak berada di kubu yang berbeda, ya bunuh-bunuhan. Seperti yang terjadi perang Badar, di perang Uhud, ayah dengan anak berhadapan-hadapan dengan pedangnya, menantu dengan mertua, adik dengan kakak. Itu kalau di medan perang sudah. Tapi kalau tidak sedang perang, dalam kondisi damai, tidak memerangi, maka tetap berbuat baik kepada mereka. Dan sikap kita harus menjadi jalan hidayah bagi mereka. Semoga setelah kita menunjukkan kemuliaan akhlak, mereka tertarik untuk mengikuti ajaran Islam. Ya, nasihatkan kepada istri untuk tetap menjaga akidah, istiqomah di atas kebenaran, dan tetaplah berbuat baik kepada orang tua dan keluarga sekalipun berbeda agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, Abu Lukman, silakan.
1: Jazakallah.

Iya, bisa diulang Abu Lukman. Bisa diulang pertanyaannya. Iya, menghadiahkan sholat sunat untuk mayit. Tentang menghadiahkan pahala, ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan secara umum, ada yang melarang secara umum. Ada yang membolehkan dengan rincian. Dan ini ikhtilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama ahlus sunnah. Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah membahas satu bab dengan judul Ihda'us Thawab, bab menghadiahkan pahala. Pendapat pertama menyatakan melarang dan tidak sampai, berdasarkan ayat yang umum, wa'al laisa lil insan illa masa'a. Seseorang tidak akan peroleh pahala kecuali dari hasil usahanya, dari hasil amalannya. Maka orang ini berpendapat tidak sampai hadiah pahala apapun. Pendapat yang kedua menyatakan sampai, tapi hanya ibadah-ibadah yang ada keterangannya, seperti saum. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, man mata wa alaihi siyam fal yasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dalam keadaan punya hutang saum, hendaklah dibayarkan saumnya itu oleh walinya. Lalu ulama merinci yang dimaksud saum yang harus dibayar, saum nazar, bukan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan bayar fidyah. Kalau saumnya saum nazar belum ditunaikan, sudah mati, bayarkan oleh keluarganya. Termasuk menghajikan, mengumrohkan, dan sodakoh atas nama mayit dibolehkan. Berdasarkan sebuah hadis, seseorang mau mati wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 budak. Akhirnya orang ini mati, seorang anaknya membebaskan 50 budak. Dia enggak mampu membebaskan 100 karena mahal budak. Dia nyuruh saudaranya, bebaskan 50 lagi untuk ayah kita. Kata adiknya, enggak, sampai saya bertanya dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Akhirnya ditanyakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana musliman aw muwahhidan." Kalau bapaknya itu seorang muslim atau muwahhid, fa tasaddaqtum alaihi au hajjajtum au sumtum, lalu kau bersedekah atas nama bapamu atau menghajikan bapamu atau saum atas nama bapamu, pahala yang sampai kepada bapamu dan sampai kepada dia, sampai kepada dia dan sampai kepada kamu. Jadi yang dirinci di sini, menghajikan boleh, membadalkan haji atau umroh, sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, dan saum atas nama orang tua yang sudah meninggal. Itu rincian yang dibolehkan secara syar'i di dalam hadis. Jadi sebagian ulama hanya membolehkan menghadiahkan pahala ibadah sebatas yang diterangkan dalam hadis yang sahih. Sebagian ulama menyatakan hadis ini menyatakan apapun ibadahnya boleh dihadiahkan, termasuk bacaan Fatihah.

Bacaan Al-Quran dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Sebagian lagi enggak. Nah, termasuk apakah sholat sunat boleh dihadiahkan? Tidak, karena tidak ada nas hadisnya. Yang bisa kita lakukan dalam sunat, kita mendoakan si mayit. Dalam sholat sunat tahajud umpamanya, kita tidak meniatkan tahajud ini pahalanya dikirim ke orang tua, tidak. Tapi dalam tahajud kita berdoa, kita istighfar. Nah, istighfar ini melahirkan pahala bagi orang tua. Istighfar kita, memintakan ampunan. Baca tuh doa dalam sholat jenazah. Ayah kita meninggal, baca dalam sujud. Sujud tahajud, kalau sholat fardu kan berjamaah tidak memungkinkan. Tahajud sendirian setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali minimalnya, kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anu terus sampai akhir. Hadis menyatakan seseorang nanti di akhirat diberikan pahala yang banyak. Orang ini kaget, Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala ini? Rasanya belum pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, min istighfar waladikalak. Ini dari istighfar anakmu untukmu. Ternyata istighfar anak ini selain mengampuni dosa orang tua, menghasilkan pahala. Kirim pahala ke orang tua itu istighfar untuk mereka mendoakan. Bukan sholat diniatkan untuk orang tua. Bukan begitu. Tapi doakan. Doa kita menghasilkan pahala untuk orang tua. Selain dikabulkannya doa kita untuk orang tua, diberi ampunan, diberi rahmat, diluaskan di alam kuburnya, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari azab kubur. Kalau itu dikabul, efeknya ke orang tua plus pahala. Itu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak dengan cara melakukan sholat sunat, lalu sholat sunat itu pahalanya dihadiahkan. Lebih baik berdoalah dalam sholat sunat, mintakan ampunan untuk orang tua, pahala dari istighfar kita insya Allah sampai ke orang tua ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahamah, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur, Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, Apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal?
7: Ada yang kenal siapa yang sejaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Bahwasanya sudah kita bahas bagaimana di masa mudanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau menjadi nabi, Allah takdirkan beliau berada pada keadaan yang memang menjadi keadaan yang menggembleng beliau untuk menjadi orang yang kuat nantinya. Sempat kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini dibahas mengenai Hayatul Kidah, atau bagaimana usahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih mudanya, sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika diurus oleh pamannya yaitu Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bekerja, yang mana pekerjaannya adalah sebagai penggembala. Dan sudah sempat kita bahas bahwa memang begitulah para nabi, Allah takdirkan berpengalaman sebelum menjadi nabi dan rasulnya itu mereka sebagai penggembala, karena memang itu merupakan tamarrun atau latihan bagi mereka calon para nabi dan rasul untuk nantinya membimbing umat. Kemudian juga di masa mudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau terbiasa berdagang seperti kebiasaannya orang-orang Quraisy Mekah, karena Rasul itu adalah orang Arab Quraisy. Maka dari keahliannya berdagang ini, akhirnya ketika mudorobah istilahnya itu, ia bagi hasil dengan seorang konglomerat yang begitu kaya raya di tempat itu di Mekah, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang perempuan mulia dan menjadi incaran para as-sadat war-ru'asa, para tokoh besar dan para pemimpin. Maka Sayyidah Khadijah ketika itu mempercayakan hartanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijual di kota Syam. Dan kemudian singkat kisah, dengan sebab kepiawaian beliau dalam berdagang dan berbisnis, ya, dan keahlian ini enggak beliau dapatkan tiba-tiba. Poin yang sempat saya tekankan pada pembahasan yang lalu, kenapa Rasul bisa sukses ketika mudorobah atau bekerja sama bisnis dengan Sayyidah Khadijah, adalah karena memang dari sejak kecil beliau juga dilatih untuk berdagang. Maka kemudian ketika dewasa keahliannya terasah. Dan setelahnya pergi ke Syam dan balik lagi setelah perjalanan yang begitu jauh, 1600 kilometeran ke Syam dari Mekah itu, ya, maka beliau mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat daripada bisnis yang pernah dijalankan Khadijah bersama orang lain. Jadi kalau dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar lagi keuntungannya. Dan seorang hamba sahaya milik Khadijah yang bernama Maisarah, ini laki-laki, ditugaskan untuk mengawasi gimana bisnisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ke Syam. Ketika pulang dikabarkanlah kepada Khadijah betapa agung dan mulianya akhlak dan moralnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jatuh cintalah Khadijah. Dan kemudian Khadijah punya teman dekat perempuan namanya Nafisah binti Muniyah. Ini diperintahkan, diminta oleh Khadijah untuk kemudian mengabarkan kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Khadijah siap untuk dinikahi. Tentu dengan bahasa yang diplomatis begitu. Maka kemudian terjadilah pernikahan yang ketika itu Sayyidah Khadijah diberi mahar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 unta. Ini riwayat yang dibawakan oleh Syekh Shafiur Rahman penulis kitab ini. Dan ketika itu umur Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Ini berdasarkan pendapat yang masyhur. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Dari Khadijah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anak yang banyak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya anak 7 totalnya. Tapi hampir semua anaknya itu dari Sayyidah Khadijah, bukan dari istri-istrinya yang lain. Hanya satu saja anak laki-laki beliau yang bukan dari Khadijah. Namanya adalah Ibrahim. Sama dengan nama Nabi Ibrahim. Itu tetapi bukan dari istri beliau. Ibrahim ini putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari Maryah Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya. Karena memang halal hamba sahaya itu yang perempuan untuk berhubungan biologis begitu. Itu halal seperti istri kita. Nah, itu hukum hamba sahaya ya. Sekarang tidak ada. Adapun pembantu beda. Pembantu bukan hamba sahaya, beda lagi. Zaman sekarang emang hampir enggak ada. Begitu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka di antara anak Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Al-Qasim. Kemudian ada yang bernama Zainab, ini perempuan ya. Ada Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Kemudian anak beliau yang laki-laki satunya lagi adalah Abdullah. Jadi anak Rasul yang laki itu kan 2, ada yang bernama Qasim, ada yang bernama Abdullah. Anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki semuanya meninggal ketika masih bayi. Ya, termasuk Ibrahim tadi dari Maryah, dari hamba sahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perempuan. Itu meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak Rasul yang perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah ini tumbuh sampai dewasa, bahkan sampai menikah, dan Rasulullah menghadiri pernikahan mereka semua. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dengan hikmah yang besar, semua anak Rasul yang perempuan yang belum saksikan masuk Islam, karena sebelum mendakwahkan Islam mereka ya sebagaimana yang lain, tapi wallahu alam mereka terjaga fitrahnya, enggak sampai menyembah berhala. Maka ketika Rasul berdakwah, mendakwahkan Islam, anak-anak mulia Rasul yang perempuan ini semuanya masuk Islam. Dalam keadaan udah menikah. Ada yang sampai harus berpisah dengan suaminya. Dan juga Allah takdirkan mereka semua meninggal ketika Rasul masih hidup. Jadi menyaksikan anak-anak beliau meninggal. Kecuali satu, yaitu Fatimah. Fatimah tidak meninggal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal lebih dulu. Itu pun 6 bulan kemudian Fatimah ikut meninggal juga. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tentu bagi seorang ayah melihat anak meninggal itu suatu hal yang sangat besar, ujian yang berat. Tetapi begitulah sang Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, ujiannya besar. Maka Bapak Ibu, hikmahnya di antara pelajaran yang dapat kita ambil, ketika kita mengharapkan anak kita menjadi soleh, orang yang istiqomah, imannya kuat, ketahuilah berarti akan ada ujian yang menghadapi mereka, ujian kehidupan. Maka tidak tepat ketika kita mendidik anak kita untuk menjadi anak soleh, tapi dengan cara terlalu dimanja, tidak tepat. Karena ketika sang anak dimanja, dia akan lemah jiwanya. Gitu. Tetapi bukan berarti kita bebani dengan beban yang begitu berat. Nah, itu ada khusus pembahasannya tentang pendidikan anak ya. Kembali ke sini Bapak Ibu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya bersama Sayyidah Khadijah dari umur 25 tahun ya. Nabi Muhammad dari umur 25 tahun terus sampai nanti umur 40 tahun kemudian mendapatkan wahyu pertama. Jadi dari umur 25 ke 40 tahun berarti ada rentang waktu beliau hidup bersama Khadijah 15 tahun. Sebelum akhirnya beliau mendapatkan amanah besar menjadi rasul untuk berdakwah, di sanalah hantaman ujian bertubi-tubi. Khadijah yang begitu kaya raya, hartanya habis. Hartanya habis di jalan dakwah. Dan belum sempat melihat kembali sukses atau hartanya kembali berkembang, Khadijah keburu meninggal. Karena orang yang kembali kepada Allah, Bapak Ibu, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bahagiakan hidupnya di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min," siapa yang beramal soleh, berbuat baik sesuai Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, "wa huwa mu'min," dalam keadaan beriman, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Ini janji Allah bagi orang yang mengamalkan Quran dan sunnah. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," dan kelak di akhirat kan kami berikan pahala yang lebih besar dari amalan yang dia lakukan di dunia. Jadi janji Allah memberikan kehidupan yang baik bagi yang mengamalkan Quran dan sunnah. Tetapi juga jangan lupa bahwa ketika kita beriman akan ada ujian. Maka para sahabat diberi kehidupan yang baik, tapi awalnya beliau-beliau itu, mereka itu, para sahabat Rasul dan para Rasul, diuji dulu. Tapi di akhirnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika berumur 35 tahun, Rasulullah ya, ketika itu yang belum menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan menghadapi suatu problem di masyarakat Mekah, yang mana problem itu berhasil dituntaskan, dicari solusinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab itu orang-orang semakin takjub kepada Sayyidina Muhammad, seorang pemuda di Mekah ini. Yaitu bahwasanya kaum Quraisy di kota Mekah ini, mereka akan membangun kembali atau merenovasi Ka'bah, bangunan kotak itu. Dulunya bangunannya memanjang ya, berbentuk balok kotak. Sekarang kan jadi seperti sama panjang gitu. Dulunya agak memanjang, berbentuk balok begitu. Ka'bah ketika itu oleh orang-orang Quraisy jahiliyah hendak direnovasi karena memang sudah tua. Dan di sini disebutkan bahwasanya Ka'bah ketika itu hanya berupa tumpukan batu meninggi, ditinggikan yang mana tingginya itu sekitar 6 depak. Afwan, 9 depak zero ya. Zero itu 1 depak tangan. Ada 9 depak begitu. Jadi tingginya segitu. Jadi bisa ditaikin sama manusia. Dulu. Itu dari sejak zaman Nabi Ismail, karena Ka'bah kan dibangunnya oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Dan juga Ka'bah ketika itu tidak punya atap. Ya. Sehingga biasanya orang-orang Arab kalau benda-benda antik mewah disimpan di dalam Ka'bah. Yang mana dari atas kelihatan bolong dan seringkali terjadi pencurian ke sana. Maka kemudian Ka'bah ketika itu hampir runtuh karena memang batu bangunannya itu lapuk, udah sangat lama enggak direnovasi. Nah, oleh karena itu kaum kafir Quraisy ketika itu berencana akan membangun kembali atau merenovasi Ka'bah. Maka mereka pun bersepakat untuk tidak mengumpulkan harta untuk membangun Ka'bah itu. Wattafaqu ala an la yudkhilu fi binaiha illa thayyiban. Mereka bersepakat urunan harta, tapi hartanya itu harus harta yang halal. Harus harta yang halal. Maka mereka bersepakat untuk tidak mencampurkan dengan harta yang diperoleh dari apa, bisnis para pelacur, mohon maaf, mahru bagin. Jadi para pelacur itu kan jual diri. Mereka punya banyak uang, misalkan sedekah untuk bangun Ka'bah enggak diterima. Karena pelacuran banyak ketika itu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di zaman jahiliyah keadaannya seperti itu. Dan tidak pula mereka menerima harta yang berasal dari transaksi ribawi. Ada mereka tahu tentang riba, orang jahiliyah itu. Dan mereka tidak mau menerima harta urunan pembangunan Ka'bah itu, harta yang berasal dari kezoliman, merampas, membegal, misalkan merampok, menipu. Nah, karena memang syaratnya ketat, maka kemudian memang terkumpul harta dan kemudian digunakan untuk membangun Ka'bah. Bahkan ketika itu sengaja didatangkan orang Romawi, ahli bangunan, bukan orang Arab. Dibangunlah Ka'bah sehingga bangunannya itu seperti yang dapat kita lihat sekarang, lebih tinggi, lebih besar, tapi tidak terlalu panjang. Akhirnya ada sebagian daerah yang dikasih tanda seperti bulan sabit gitu. Nah, itu teh di zaman dahulu Ka'bah itu sampai ke sana panjang. Maka cukup dikasih isyarat saja seperti bulan sabit gitu. Ya, bangunan. Sehingga kalau nanti tawaf jangan masuk ke daerah antara Ka'bah dan seperti bulan sabit itu. Gitu ya. Kalau masuk ke sini batal tawafnya. Kenapa? Karena itu berarti masuk Ka'bah. Sedangkan tawaf harus mengelilingi sekitar Ka'bah. Nah, ketika kemudian sudah mulai dibangun, tinggal Hajar Aswad. Hajar Aswad ini dari zaman jahiliyah juga sudah ada, memang dari sejak zaman dahulu. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Hajar Aswad itu sejak zaman Nabi Adam. Tapi kemudian ketika pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, itu Hajar Aswad diletakkan di sana. Nah, ketika kemudian bangunan Ka'bah sudah terbangun, tinggal menempelkan Hajar Aswad, dan sepakat juga orang kafir jahiliyah Quraisy bahwasanya Hajar Aswad itu merupakan batu yang begitu mulia. Mulia banget. Akhirnya kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah, ya, suku-suku yang ada di kota Mekah, suku-suku Arab turunan dari Quraisy, jadi ada kabilah lagi. Itu ya, marga, sering saya maknai dekat dengan istilah marga gitu ya. Itu berselisih ingin menjadi marganya itu, kabilahnya itu, kabilah yang menempelkan Hajar Aswad. Jadi ingin agar mereka itulah yang menempelkan Hajar Aswad ke tembok Ka'bah. Tapi yang lain gak mau, karena apa hak antum seperti itu? Saya yang berhak. Terus semuanya sampai berhari-hari mereka panas dan adu argumen, sampai di antara mereka ada yang bersumpah kalau ada yang ngambil tuh Hajar Aswad kan kami bantai, bunuh, perangi, sampai seperti itu. Bahkan ketika itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada sebagian kabilah sampai biasa kebiasaan suku-suku zaman dahulu menunjukkan kesungguhan, mereka mengucurkan darah tangan mereka dikumpulkan di dalam satu wadah untuk menunjukkan kami siap perang, begitu sebagai sumpah, ya, sumpah versi mereka, begitu ya. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika itulah maka kemudian ada seorang sepuh, orang yang dituakan ya, dan didengar pendapatnya. Ketika itu sebelum perang terjadi, dan mereka hampir 5 hari dalam sebagian riwayat panasnya itu, bersengketanya, mereka mengatakan bahwasanya sudah kita sepakat, kita tunggu saja besok di pagi hari sebagai penentu terakhir. Sebelum apa yang terjadi berupa pertempuran, mending kita nunggu keputusan besok. Kita lihat siapa yang pertama kali di pagi hari masuk ke daerah Al-Haram. Kalau kita sekarang Masjidil Haram itu kan ada pelatarannya, itu ada gerbang-gerbangnya, zaman dahulu seperti itu. Siapa yang masuk pertama kali, kita jadikan dia penentu siapa yang layak mengangkat Hajar Aswad ini. Ditunggu sampai besok, yang datang adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka semuanya berseru, hadzal amin, hadzal amin, radinahu hadza Muhammad. Ini adalah sang terpercaya, al-amin bahasa Arabnya. Kami rela dengan orang ini keputusannya. Ini Muhammad, kami ridho. Sampai seperti itu, itu disepakati. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak memilih satu pun dari kelompok yang bertikai itu. Sebagaimana yang sudah barangkali Bapak Ibu sempat lihat ya, bagaimana kisahnya, apa yang terjadi? Beliau menggelar selendangnya, kemudian Hajar Aswad yang masih tersimpan di tempatnya di bawah itu beliau sendiri yang megang. Tapi enggak ada yang protes. Dipegang, diangkat, bukan untuk ditempelkan ke Ka'bah, tetapi diangkat, dialihkan ke selendang yang terhampar tersebut. Kemudian beliau berkata kepada para kepala kabilah, setiap kabilah ada perwakilan tokohnya itu megang sisi selendang ini. Maka tentu tidak semua kabilah karena sangat banyak, tapi cukup pemimpinnya. Maka kemudian tiap pemimpin megang ujung selendang itu banyak. Diangkat bareng-bareng, kita angkat bareng, angkat bareng. Diangkat mendekati Ka'bah. Kalau sudah dekat Ka'bah kan enggak diginiin, enggak bisa nempel. Tetapi setelah dekat di pinggir Ka'bah yang kemudian sekarang letaknya seperti yang sering kita lihat di TV-TV itu. Ketika sudah dekat, maka sang Rasul tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sendiri, sudah dekat ditempelkan oleh beliau sendiri. Jadi semuanya mendapatkan peran ngangkat Hajar Aswad. Semuanya. Ini sebelumnya enggak terpikir, barangkali Bapak Ibu yang belum pernah mendengar kisah ini, yang belum pernah ya, tidak tahu gimana solusi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi itu. Tapi yang sudah sering dengar ceritanya tentu tahu. Cuman yang menarik itu tuh, ketika Rasul memindahkan sendiri enggak ada yang protes. Tapi beliau tentu enggak memasangkan langsung ke Ka'bah. Beliau simpen selendang yang terbuka. Ketika diangkat bareng-bareng dekat, baru beliau sendiri yang nempelin. Tapi semuanya merasa sudah memiliki peran ngangkat Hajar Aswad. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sangat bijak. Nah ini teh Bapak Ibu, menunjukkan betapa briliannya beliau mencari solusi ketika itu. Semuanya puas, semuanya puas. Maka kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin dipercaya oleh orang-orang Mekah ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, penulis kitab ini kemudian menyebutkan secara global bagaimana tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memang dari sejak kecil, masa remaja, masa muda, kemudian setelah masa menikah, itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita secara umum tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama mendapatkan wahyu umur 40 tahun. pertama mengetahui hakikat keimanan ketika mendapatkan wahyu itu. Pertanyaannya kan sebelum itu apa agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan muncul pertanyaan itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu, itu apa agamanya? Maka jawabannya adalah beliau berada di atas fitrah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada yang dilahirkan melainkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, bahasanya itu fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan seorang anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu kemudian menjadi beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Majusi agama yang telah punah ya. Jadi di sana yang menarik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang lahir pasti fitrah. Nanti kemudian berubah agamanya itu gara-gara kedua orang tuanya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua orang kan beliau meninggal apa? Masa kecilnya udah menjadi yatim sebagaimana yang kita ketahui. Gak ada peran orang tua yang menyebabkan Rasul keluar dari fitrahnya ketika itu. Dan juga Bapak Ibu, di sini penulis kitab ini membawakan riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW masih muda, remaja sebelum menikah, itu godaan hawa nafsu juga ada. Ternyata beliau sempat ada godaan. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah ya'maluna ghaira marratain." Kata beliau, "Aku dahulu belum pernah menginginkan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah melainkan dua kali saja." Jadi perbuatan jahiliyah yang dahulu sempat beliau ingin lakukan hanya dua kali saja. Saking tidak berbaurnya beliau, saking tidak terbawa dengan keadaan jahiliyah, beliau bisa menghitung hanya dua. Saya sempat mau melakukan perbuatan jahiliyah. Apa itu? Kata beliau, "Tetapi setiap kali aku ingin melakukan dua perbuatan jahiliyah itu, Allah menghalangiku. Tiba-tiba Allah menghalangiku. Summa mahamam tubihi hatta akromani Allah bersek." Dan kemudian setelah itu aku pun tidak pernah ingin melakukan perbuatan jahiliyah sampai Allah mengangkatku menjadi rasul. Dua perbuatan tersebut adalah dulu di suatu malam aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama teman beliau ya, penggembala kambing ketika itu, di malam hari mendengar ada sesuatu keramaian di suatu daerah di kota Mekah. Keramaian hingar-bingar. Kalau zaman sekarang dandutan, konser atau apa gitu ya. Kan kedengaran dari jauh itu ada apa. Maka kemudian aku berkata kepada temanku itu ya, yang sama-sama gulam. Gulam itu remaja lah tapi belum balig. Anak 10 tahun ke atas tapi belum balig. Nah, temannya seumuran itu. Berarti Rasul ketika itu tidak jauh. Maka kemudian ketika itu aku bilang kepada temanku itu, "Tolong jaga dulu ya gembalaanku ini, nanti aku akan kembali lagi." Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan gembalaannya karena sudah dititipkan untuk mendekati keramaian yang tadi terdengar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kharajtu hatta kuntu 'inda awali dari bi Mekkah," sampai kemudian aku mendekati suatu rumah di kota Mekkah. Di sana aku mendengar uzfan atau hingar-bingar gitu ya, musik zaman dahulu. Maka aku pun berkata kepada orang yang ada di sana, "Ini ada apa?" Maka mereka menjawab, irsu fulan bi fulanah, ini pernikahan si fulan dengan fulanah." Maka kemudian aku pun mendekati dan kemudian aku duduk untuk mendengarkan hingar-bingar itu. Fajalastu asma fadaraballahu ala uduni fanimtu. Tapi tiba-tiba Allah menjadikan aku sangat mengantuk. Baru aja gek merencak orang mah gitu. Baru aja duduk mau menikmati tiba-tiba ngantuk, enggak ketahan. Fama aiqadhani illa harusyams. Kemudian aku tertidur dan tidak ada yang membangunkanku kecuali sengatan sinar matahari. Jadi dari malam itu ketiduran, tiba-tiba ketiduran, belum sempat menikmati gitu ya maksiat tadi, keburu ketiduran. Kemudian bangun-bangun udah matahari. Sholat subuhnya kapan? Kan belum ada syariatnya. Ketika itu belum menjadi nabi ini. Maka kemudian besoknya masih penasaran. Malam besoknya masih penasaran, maka dititipkanlah kembali gembalaan Rasul ini kepada temannya, sama pengalamannya seperti yang malam pertama tadi. Pas mau dekat, mau menikmati, tiba-tiba ketiduran, belum sempat menikmati. Sampai besoknya bangun, maka kemudian summa mahamam tu bisu, setelah itu aku tidak pernah mau melakukan kejelekan lagi katanya. Jadi ditahan. Nah, ada dua perbuatan jahiliyah yang mau Rasulullah lakukan tapi Allah jaga. Kemudian ada juga perbuatan yang memang itu terlarang tapi enggak disadari oleh beliau, itu dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya. Sebagaimana dalam suatu riwayat dari ini riwayat Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ketika Ka'bah itu dibangun, ya pembangunan Ka'bah yang tadi disebutkan, maka Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pamannya yang bernama Abbas itu ikut membantu ngangkat batu. Karena sama-sama di kota Mekah ketika itu. Ketika ngangkat batu, kata Abbas pamannya Nabi, itu kamu apa? Tolong dadanya tutup dengan sarung. Nah, ketika itu kalau dada ditutup dengan sarung, maka aurat paha itu kelihatan, keangkat ke atas. Sengaja biar nanti batu yang terangkat enggak melukai dada, maksudnya gitu. Angkat sarungmu itu. Maka diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarungnya yang kemudian hampir terlihat auratnya, tiba-tiba Rasulullah dibuat pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kharra ilal ardi, dan terjatuh ke bumi. Maka fatamihat ainahu ila sama, matanya sampai ke atas gini. Jadi pingsannya itu ngedadak brek. Maka kemudian ketika sadar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan izari izari fasyudda alaihi izarah. Sarungku, sarungku, langsung mengatakan gitu pas bangun tuh. Maksudnya sarungku tutupkan lagi ke auratnya. Nah, ini kan tidak sengaja. Dalam artian itu bukan keinginan Rasul untuk membuka aurat, bukan. Dalam keadaan ingin menyesuaikan dengan kerja ketika itu. Tapi ketika itu ternyata hal yang dilarang menurut Allah, Allah jaga. Dan Rasul dikondisikan seperti itu. Bayangkan. Ini untuk menunjukkan, ya dibawakan riwayat ini untuk menunjukkan bahwa dari awal sebelum menjadi Nabi, maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjaga dari penyimpangan. Inilah yang dinamakan dengan fitrah. Ketika para ulama menerangkan hadis Sahih Bukhari tadi, Bukhari dan Muslim, bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka fitrah yang dimaksud adalah Islam. Atau penjelasan rincinya adalah bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu pasti siap untuk mengamalkan ajaran Islam, karena Islam itu agama fitrah. Islam itu agama fitrah. Maka kata para ulama, seandainya ada seorang bayi yang dilahirkan tanpa digoda oleh apapun, tanpa oleh setan, tanpa oleh hawa nafsu, terus dibiarkan bertumbuh, pasti dia akan melakukan ajaran Islam dengan sendirinya. Makanya Bapak Ibu, ketika ada orang menyimpang dari ajaran agama Islam, dari Quran dan Sunnah, kemudian dapat hidayah, itu seolah menemukan kembali apa yang hilang dari dirinya. Maka Islam itu agama fitrah. Baik, seperti biasa, adzan terlebih dahulu. Baik.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Bahwasanya dari apa yang tadi kita bahas, bahwa memang Rasulullah SAW Allah takdirkan sebelum menjadi Nabi itu terjaga dari segi akidah dan perbuatan, itu tetap berada di atas fitrahnya, sebagaimana memang tabiat bawaan dari semua bayi yang dilahirkan. Adapun para nabi dan rasul, maka sampai mendapatkan wahyu mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan. Oleh karena itu, ini pun menjadi sanggahan terkait dengan ada sebagian yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dahulu ketika masih kecilnya mencari Tuhan, maka itu keliru. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum mendapatkan wahyu menjadi nabi, di masa kecilnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad dijaga dan para nabi yang lainnya. Dan kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah ya, melihat begitu banyak penyimpangan-penyimpangan orang jahiliyah. Dan suatu hal yang memang wajar ketika seseorang itu melihat penyimpangan tapi tidak bisa mengubahnya, ini jadi pikiran. Ya. Melihat penyimpangan di mana-mana, ngerubah enggak bisa, tapi juga dia gak bisa mengikuti penyimpangan itu untuk sama-sama menikmati penyimpangan, gak bisa. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesedihan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dijelaskan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ya, ayat 97. Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui annaka yadhiqu sadruka, bahwasannya sungguh dadamu itu kau rasakan menyempit. Bima yaqulun, lantaran apa yang mereka katakan. Jadi Allah menyatakan bahwasanya Allah tahu apa yang dirasakan oleh Rasul ketika hatinya begitu sangat sempit, penuh pikiran, memikirkan gimana ini orang-orang jahiliyah kayak gini. Itu sering terjadi. Maka kemudian Allah memerintahkan, fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan bertasbih, bihamdi rabbik, dan dengan memuji Rabbmu. Wakum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sholat bersujud. Begitu. Jadi ketika kita menghadapi betapa sempitnya hati kita melihat berbagai penyimpangan, sementara kita belum bisa mengubahnya, itu enggak enak di hati. Solusinya adalah banyak bertasbih subhanallah, dan selalu puji Allah, alhamdulillah, berzikir kepada Allah, dan juga sholat, jaga sholat. Nah, ini dalam rangka mempersiapkan diri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Bapak Ibu, ketika umur masih kecil sampai kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah, kemudian terus melanjutkan kehidupan rumah tangganya sampai kemudian menjadi nabi ketika Rasul berumur 40 tahun, itu melihat berbagai penyimpangan dan beliau enggak suka. Oleh karena itu ada fase tatkala selama 3 tahun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah enggak tahan melihat kehidupan masyarakat Mekah ketika itu, orang-orang jahiliyah, sehingga beliau lari keluar kota Mekah, kemudian naik gunung di daerah yang bernama Hira. Maka di atas gunung tersebut ada gua yang dinamakan gua Hira. Jadi Hira itu nama daerah. Di gua Hira itu, kalau naik ke atas, itu berada di Jabal Nur, kalau istilah nama sekarang, Gunung Nur.
Karena di sanalah Rasul pertama kali mendapatkan cahaya wahyu pertama, Jabal Nur, begitu. Nah, Jabal Nur itu gunung batu tertinggi yang ada di kota Mekah, masih di daerah Mekah. Tertinggi di kota Mekah. Dan di Gua Hiro itu, ya, ini misalkan Gua Hiro, itu kalau keluar dari mulut guanya langsung kelihatan kota Mekah di bawahnya itu. Jadi beliau masuk ke sana, diam di sana, merenung. Di sana belum ada sholat ketika itu, karena memang Islam belum diwahyukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau di sana untuk merenungkan. Dan di sini disebutkan bahwasanya ini merupakan dabbarallahu lahu hadhil uzlah qabla taklifi birrisalah bithalathi sanawat. Jadi selama 3 tahun seperti itu terus menyepi. Ada waktunya ketika seorang laki-laki itu ya melihat masalah yang mereka lihat, pengennya sendiri gitu, sendiri dulu. Merenung. Gitu ya. Bahkan istrinya enggak dibawa. Makanya banyak laki-laki di kursi depan rumahnya sendiri aja sambil ngopi gitu ya. Sendiri, istrinya mah di dalam di rumah. Gitu ya. Beres baru masuk rumah. Jadi ada memang fase tatkala orang itu butuh sendiri merenungkan, menstrategikan, mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk perubahan besar ini. Maka sang Rasul merenung seperti itu. Di sebagian keterangan para ulama, selama 3 tahun itu maksudnya adalah khusus di bulan Ramadan saja. Karena beliau kan punya anak, punya istri, beliau juga harus bekerja. Jadi ke Gua Hiro itu dan diam di sana lama itu di bulan Ramadan, karena di zaman jahiliyah juga bulan Ramadan ada, cuma memang belum disebutkan keutamaannya. Di bulan Ramadan berarti 3 kali Ramadan beliau ya ketika itu selalu menyepi di Gua Hiro. Minta bekal dulu, mempersiapkan di rumahnya, dilayani oleh istrinya, dipersiapkan di rumah. Tiap kali berjalan menuju daerah Hiro, menuju Jabal Nur itu, kalau ada fakir miskin beliau bersedekah dengan sebagian bekalnya itu. Sampai naik gunung ke atas, ini kalau pemuda yang sehat naik ke atas gunungnya itu bisa 1.5 jam atau 2 jam. Kalau sehat artinya terus naik, enggak diam lagi ngopi dulu, diam lagi ngopi dulu gitu. Naik gunung ya. Itu terus itu bisa 1 jam lebih kalau masih sehat. Maka Rasulullah naik ke sana ke gunungnya. Merenung di sana, bertahannus beribadah dan merenungkan apa yang harus dilakukan. 3 tahun berturut-turut. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini yang menyebabkan Rasulullah mau seperti itu, habbaba ilaihil khala. Itu Allah yang menyebabkan beliau ingin menyendiri. Emang disengaja oleh Allah dibikin seperti itu. Ternyata memang pada puncaknya adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi ya, atau bertepatan dengan hari Senin tanggal 21 Ramadan di tahun itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi dalam renungannya itu beliau menginap di Gua Hiro itu. Didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang mengisahkan tentang bagaimana pertemuan Rasul dengan malaikat Jibril di Gua Hiro adalah Aisyah, istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah. Mari kita lihat gimana kisah dari Sayyidah Aisyah mengisahkan pengalaman Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Kata Aisyah, awalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW, yang pertama kali datang kepada Rasulullah SAW dari wahyu itu adalah berupa mimpi-mimpi yang benar. Jadi beliau selalu memimpi tapi benar, selalu bermimpi tapi benar. Itu awal-awal sebelum mendapatkan wahyu dari melalui malaikat Jibril. Maka kemudian wa kana yakhlu bi ghar Hira, kata Aisyah, Nabi apa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyendiri di Gua Hira, kemudian yatahannasu fihi, beribadah dengan versi ibadah ketika itu sesuai fitrahnya Rasul. Tidak disebutkan tata caranya gimana, yang jelas bukan sholat, bukan juga baca Quran. Karena apa? Itu semua belum diajarkan. Maka kemudian
Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap kali selesai atau habis perbekalan di Gua Hira itu balik lagi ke rumahnya, turun masuk ke kota Mekah ke istrinya untuk mengambil bekal, naik lagi. Ini khusus di bulan Ramadan. Karena di bulan yang lainnya beliau sebagai seorang ayah juga bekerja untuk menghidupi anak istrinya. Maka Bapak Ibu, kemudian ada di suatu keadaan, di suatu hari ketika Rasul berada di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril. Faja'ahul malak faqala ikra. Bacalah. Maka aku katakan, kata Rasul, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. Maka kemudian malaikat tersebut memelukku sampai kemudian aku merasa kepayahan. Dan kemudian malaikat itu pun melepaskanku dan ia mengatakan kepadaku, ikra, bacalah. Maka kemudian aku mengatakan, aku tidak bisa membaca. Maka kemudian aku dipeluk lagi oleh malaikat tersebut tukul dua kalinya sampai aku merasa kepayahan, lemas karena eratnya pelukannya. Maka kemudian aku dilepaskan kembali dan kemudian malaikat itu pun mengatakan, ikra, baca. Maka aku pun mengatakan, aku gak bisa membaca. Dan aku dipeluk yang ketiga kalinya. Kemudian setelah itu dilepaskan kembali. Dan kemudian malaikat itu menyampaikan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Dan iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu adalah yang maha mulia. Lihat, baca, baca, baca, baca. Tapi Rasulullah punya uzur, beliau tidak bisa membaca. Lihat, awal mula beliau menjadi nabi, yang pertama kali diperintahkan adalah baca. Yang akhirnya nanti Rasulullah menjadi orang hebat, memimpin umat manusia. Awalnya apa? Disuruh baca dulu. Tapi Rasulullah punya uzur, gak bisa membaca. Sampai akhir hayatnya beliau gak bisa membaca. Tapi meskipun demikian, beliau bisa memimpin umat. Yang mana kalau orang biasa, untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat itu harus benar-benar berpengetahuan yang luas dengan cara membaca. Nah itulah kita. Jadi Rasul tidak bisa membaca, jadi mukjizat hebat. Karena terbukti bisa memimpin padahal beliau tidak membaca. Tidak bisa membaca, oh berarti ini mukjizat. Adapun kita bukan nabi, enggak dapat mukjizat, maka harus melalui proses baca, serap ilmunya, kemudian amalkan ilmunya. Seperti itu. Maka orang yang jarang baca susah menjadi orang kuat. Begitu ya. Maka para santri jangan lupa baca, baca terutama Quran. Maka kemudian setelah disampaikan surat Al-Alaq tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a, ya, pulang dalam keadaan berdebar ketakutan, ya. Dan kemudian masuk ke rumahnya, di sana ada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Maka kemudian Sayyidina Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dari zaman dahulu bahkan Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau takut itu pakai selimut sampai kita sekarang. Jadi kalau ada orang takut di rumahnya langsung pakai selimut gitu kan. Emang seperti itu. Sang Nabi pun ketika itu pertama kali melihat malaikat, dan malaikat Jibril itu luar biasa. Bentuk aslinya itu sayapnya bisa menutupi ufuk. Ufuk itu langit. Ufuk itu ujung langit. Kalau kita lihat ke langit ufuk gitu ya. Udah jadi bahasa Indonesia. Di penjuru langit itu sayapnya malaikat Jibril menutupi itu. Coba antum lihat ke langit, sayapnya doang menutupi itu, ngeri gitu ya. Ada sebagian orang kan lihat harimau saja kan geter, lihat harimau, dan itu emang tabiat manusia wajar seperti itu. Coba kalau misalkan melihat sesuatu yang luar biasa tapi gede. Nah sengaja saya sampaikan demikian bahwa memang wajar Rasulullah ketakutan, padahal beliau orang yang kuat, fisiknya kuat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu fisiknya kuat, jiwanya juga kuat. Maka ketika beliau ketakutan sampai bergetar badannya, menunjukkan yang dilihat ini luar biasa menakutkannya. Luar biasa. Maka datang kepada Khadijah dengan mengatakan, selimuti aku, selimuti.

wah khawatir ada apa ya ini, aku takut, kalau bahasa sederhananya gitu. Tapi bahasa Arabnya aku mengkhawatirkan diriku. Ini akan ada bahaya nih, aku ditatangi hal yang mengerikan luar biasa dahsyatnya. Maka Khadijah istrinya mengatakan, kala wallah, demi Allah tidak mungkin wahai suamiku, tidak mungkin. Jadi Rasulullah kan ketika itu ketakutan dan bilang, aku khawatir diriku akan kena bahaya nih, kena kualat atau apa gitu ya, bahasa yang menunjukkan ketakutan. Kata Khadijah, tidak mungkin wahai suamiku, demi Allah enggak mungkin. Kenapa Khadijah mengatakan seperti itu? Lanjutan perkataannya, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Jadi kau mendapatkan pengalaman itu bukan berarti tanda Allah akan membahayakan engkau wahai suamiku. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Karena engkau wahai suamiku adalah orang yang selalu menyambung hubungan kekerabatan silaturahim. Wa tahmilul kal. Engkau pun senantiasa membantu beban orang lain untuk meringankannya. Wa taksibul ma'dum, engkau pun selalu membantu orang yang membutuhkan. Engkau selalu bantu. Ini seorang istri yang kenal dengan suaminya ya. Wa tukrid dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Kalau ada tamu kelihatan kau selalu memuliakan. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau pun selalu membela orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kau selalu membantu wahai suamiku. Nah, itulah alasan kenapa Khadijah yakin apa yang engkau alami wahai suamiku itu bukan tanda bahaya bagimu, pasti ada kebaikan. Kenapa? Karena sifat engkau seperti itu. Kan Bapak Ibu, orang yang paling kenal kita ya para suami adalah istri kita. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, aku bakal celaka nih wahai istriku. Kata istrinya, gak mungkin. Demi Allah gak mungkin. Karena kamu mah orangnya begini, sebutkan kebaikannya. Dan kata sebagian ahli ilmu mengatakan, sebenarnya teman-teman atau orang yang menyayangi Rasul itu banyak. Seperti pamannya Abu Talib, sempat kita kisahkan bahwa Abu Talib menyayangi Rasul, menyayangi Nabi Muhammad yang belum menjadi Nabi ketika itu, melebihi sayangnya kepada anak kandungnya. Dijaga, diperjuangkan, dijaga. Ketika Rasulullah punya masalah, enggak pergi ke pamannya, tapi malah ke rumahnya, ke istrinya. Karena ada sebagian laki-laki ada masalah, enggak ke rumah, tapi ke temannya, ke orang tuanya, istrinya ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah, istrinya Rasul, adalah memang tempat kembalinya sang suami ini ketika ada masalah, karena memang selalu memberikan kehangatan. Makanya di dalam hadis disebutkan tentang balasan yang akan diperoleh oleh Khadijah nanti di akhirat. Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasul, apabila Khadijah datang kepadamu, sampaikan salam dari Allah, dari Rabbnya dan juga dariku, kata Malaikat Jibril. Wabashirha, dan kabarkan kepada Khadijah wahai Rasul, bahwasanya Khadijah akan mendapatkan bibaitin fil jannah, rumah di surga nanti. Min qasbin, yaitu dari berlian yang memiliki rongga, pokoknya yang begitu sangat luar biasa indahnya. La sahba fihi wala nasab, yang di dalamnya tidak akan pernah terdengar kebisingan dan tidak akan pernah dapati kelelahan. Kata para ulama, Khadijah radhiyallahu anha diberikan balasan istana rumah di surga karena di dunia Khadijah menjadi rumah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah, pulang ke rumahnya beliau. Karena Khadijah, kata para ulama, ketika Rasul di rumah tidak kebisingan dengan suara sang istri, justru menenangkan yang ada. Karena ada sebagian suami tidak mau ke rumah karena di rumah bising gitu ya. Ada yang nagih setoran we terus gitu. Wala nasoba, dan tidak ada kelelahan karena Khadijah selalu membuat nyaman.

Dan Rasulullah ketika sudah lelah dakwah, lelah bekerja, pulang ke rumah diberikan kenyamanan. Sebagian suami pulang ke rumah malah semakin capek. Itulah Khadijah radhiyallahu anha yang Allah takdirkan menjadi istrinya Rasul, karena memang ialah yang akan menjadi orang di balik kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama di antaranya Syekh Nawaf hafizahullahu taala menyebutkan benar ada istilah peribahasa di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang kuat. Baik itu istri atau ibu, bagi kalian yang belum menikah, maka yang dimaksud adalah ibu. Bukan pacar. Pacar itu merusak masa depan. Kan merusak. Antum lagi mau ngebut, ada pacar ditahan gitu ya. Ditahan. Nah, maka yang dimaksud adalah ibu bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah berarti istri. Kalau yang sudah menikah punya ibu dan istri, dua-duanya orang hebat, wah sukses nih laki-laki. Biiznillah. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kita akan membahas materi tentang hakikatus sabar, hakikat sabar. Dan tentu pembahasan sabar erat kaitannya tentu dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Jadi saya tidak membahas materi berkaitan dengan bekal-bekal Ramadan karena mungkin sudah banyak dikaji. Ya, saya sendiri perasaan mah sudah 4-5 kali ngisi materi tentang bekal Ramadan ya di beberapa tempat. Jadi dan sudah banyak juga pemateri-pemateri yang lain memberi materi itu. Kita dapati para ulama menyebutkan bahwa sabar ini merupakan setengahnya iman. Setengahnya iman. Setengah yang lain berupa apa? Yaitu bersyukur. Yaitu bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala sering mengaitkan syukur dan sabar ini dalam satu tempat. Misalnya inna fi dzalika laayatun likulli shabarun syakur. Sesungguhnya dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang bersabar dan bersyukur. Jadi Allah kaitkan sabar dengan syukur. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya iman itu, ini dalam satu tinjauan tentunya ya, bahwa iman itu ya syukur di satu sisi, bersabar di sisi yang lain. Dan tentu pembahasan tentang sabar, konsentrasi utamanya adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengolah jiwa. Mengolah jiwa kita, yang olahan jiwa ini nanti mesti akan memberikan pengaruh terhadap lisan dan mata badan. Harapannya tentunya, ya, pengendalian kita terhadap jiwa kita untuk bersabar, harapannya itu dapat membimbing jiwa kita kepada ya tetap berada di track untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, baik terus melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut ataupun ya terus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ketaatan berupa maksiat ya dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Oleh karenanya hakikat sabar adalah, nah ini penting untuk kita perhatikan baik-baik sebab nanti akan mempengaruhi aplikasi kita terhadap sabar dalam tiga pembagian sabar nanti. As-sabru, sabar adalah wa habsun nafsi anil jaza' wal lisan anil syakwa wal jawab.

warih anil latamil khudud wasyakis siyab wa nahwihima. Sabar itu adalah menahan jiwa dari apa ya? Kalau menggerutu itu kerjaan lisan ya. Kalau jiwa apa? Berkeluh kesah. Nah, begitu lebih pas. Menahan jiwa dari berkeluh kesah, menahan lisan dari menggerutu, dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian. Mungkin dia enggak sabar itu ya. Jadi dia mungkin apa sampai kalau mungkin sebagian mungkin kok perempuan mungkin narik-narik rambut gitu kan. Ada yang kok mungkin bapak-bapak mukul-mukul dinding gitu kan. Najong pot bunga misalnya gitu. Barijeng nyeri. Nyerinya kerasanya kalau ambek nate udah hilang. Nyeri waktu ambek naman tuh. Ya gagaya jago gitu. Emosi karena nanti pas udah beres ke dokter we udah bengkak ya. Dilihat dari definisinya saja ya, maka kita mengatakan sabar itu memiliki tiga rukunnya: rukun hati, rukun lisan, rukun anggota badan. Rukunnya hati tidak berkeluh kesah. Rukun lisan, hati tidak menggerutu. Rukun anggota badan, akan dia tidak ridho dengan apa yang dia jalani. Ya, tadi mungkin mukul pipi, merobek pakaian, dan yang lainnya. Jelaslah dari definisi tersebut, ya, huwa khuluqun fa'idu min akhlaqin nafs. Jelaslah bahwa sabar ini merupakan akhlak yang utama, akhlak yang mulia, yang merupakan bagian akhlaknya jiwa manusia yang mulia. Yumtana'u bihi min fi'li ma la yusin wa la yajmul wa wa quwwatun min quwwatin nafsi allati bi yasdahu sya'niha wa qawami amriha. Kesabaran itu dapat membuat seseorang menahan diri dari melakukan perkara yang tidak bagus, perkara yang tidak indah, perkara yang tidak beautiful. Ya, dia merupakan bagian dari kekuatan jiwa yang dengannya lah urusan seseorang itu akan menjadi baik. Ada lagi yang mengartikan sabar itu, ya, sabar itu adalah cara kita menyehatkan diri. Cara kita menyehatkan diri. Ya, menyehatkan diri itu dengan dua cara. Ya, ketika kita dalam keadaan aman-aman saja, cara kita menyehatkan diri kita dengan bersyukur. Sedangkan cara kita menyehatkan diri ketika mendapatkan banyak ujian, musibah, ya, menyehatkan dirinya dengan bersabar. Ya, tadi sudah kita kaitkan sabar syukur itu, ya, itu berdampingan erat. Sehingga hasilnya adanya lalu apakah manusia dalam pengolahan sabar itu memiliki kondisi yang sama? Jawabannya tidak. Amma anharin nasim as-sabri. Adapun keadaan manusia terhadap sabar ini ada beberapa tipe manusia dalam pengolahan sabarnya. Pertama, faminhum man takunu quwwata sabrihi ala fi'li ma yantafi'u bihi aqwa min sabrihi amma yadurruh wa yasbir ala masyaqqati ta'at.

ولا صبر له عن دواعي هواه هواه الى ارتكاب ما نهي عنه. Yang pertama ya adalah seseorang yang kekuatan sabarnya dalam meraih apa yang bermanfaat itu lebih besar, lebih kuat daripada kesabarannya dalam ya melakukan perkara yang memudaratkan dirinya. Jadi ada manfaat, ada mudarat nih. Tipikal yang pertama ini, kesabaran dia dalam meraih apa yang bermanfaat lebih besar daripada kesabarannya dalam menghilangkan mudarat. Makanya ya prakteknya orang ini yasbir ala masyaqqati ta'at. Dia kuat bersabarnya dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, tetapi dia tidak sabar dalam menghadapi ya seruan hawa nafsunya untuk berbuat maksiat. Ada orang misalnya orang ini sholat, kuat sholatnya, tahajud enggak ditinggal, ya kan, zikir enggak lepas, baca Quran jadi terus, tapi urusan nah gitu kan maksiat yang maksiat, ada yang memanggil maksiat, dia enggak kuat. Lihat perempuan komo gelisnya, aduh astagfirullah, baru istighfar baru yang diplototan wae astagfirullah, tapi koma tapi dah gelis koma astagfirullah, dah gitu terkuat. Tapi karena sholat kuat, karena zikir kuat, karena baca Quran kuat, tapi menahan diri dari maksiat enggak sanggup ya. Komo pas pegang HP, aduh lihat sudah. Ah, tapi waktu sholat bangun malam dia. Ada orang yang seperti itu. Dia sabar dalam ketaatan tapi enggak sabar dalam menahan maksiat. Wa minhum man takunu quwwatu sabri 'anil mukhalafat wal ma'asi aqwa min sabri 'ala masyaqqati ta'at. Nah, kalau yang kedua ini terbalik. Dia menahan diri dari maksiat kuat. Kalau ada pemandangan-pemandangan maksiat, no way. Enggak lah, ini mah dosa. Ya. Ada mendengar hal-hal yang ya melalaikan dia dari zikir, enggak lah. Ya. Dari godaan-godaan untuk mendapatkan harta yang haram misalnya. Ya, dari praktek-praktek riba, dari ini dan itu misalnya, enggak lah. Ini segini juga udah cukup. Dia kuat. Tapi pas melaksanakan ketaatan letoy. Matok sholat wajib lagi, sok telat wae, masbuk wae hayu lamun sholat teh. Hare-hare kurang sabar untuk ngambil sop paling depan paling bagus, dia enggak mau sabar. Ya. Untuk baca Quran lama-lama dia enggak mau sabar. Ah, di antaranya melatih kesabaran kita untuk menaikkan ketaatan kita. Itu Ramadan. Ya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Muslim, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi ramahina yalqa Jibril wa yudarisul Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fil khairi min rihi al-mursalah." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Nabi SAW. Sosok manusia yang sangat-sangat dermawan. Dan kedermawanannya meningkat tajam ketika Ramadan tiba di saat dia menemui Jibril. Di saat Jibril menemui dirinya. Hina yako Jibril. Di saat Jibril menemuinya. Yudarisul Quran. Di mana Jibril ingin mengajarkan Al-Quran kepada beliau SAW. Adalah Rasulullah SAW. Manusia yang sangat dermawan dalam kebaikan ya melebihi ya angin yang berhembus. Nah, kita lihat Rasulullah SAW sendiri ketika Ramadan tiba, ketaatannya itu lebih besar daripada sebelum Ramadan. Iya, di luar Ramadan beliau menjadi merupakan hamba Allah yang taat. Tapi beliau pun membedakan ketaatannya ketika Ramadan tiba, dibedakan, beliau berbeda. Maka sebuah hal yang wajar pula ketika Ramadan tiba, ada seorang yang tadinya ya kurang ketaatannya,
maka jadikan Ramadan itu ajang dia untuk meningkatkan ketaatan. Belajar dia untuk bersabar, misalnya baca Quran berlama-lama. Coba antum kalau enggak sabar baca Quran, misalnya dari habis subuh, aktivitas jam 6 itu ada 1 jam. Kalau antum enggak sabar, antum enggak bisa 1 jam baca Quran. Yakin? Udah mulai kayaknya capek. Padahal enggak capek-capek amat. Apa lelas sih baca Quran? Apa kau mau baca Quran udah lancar, tapi di situ ada hawa nafsu kita menahan diri kita untuk sudah segini juga udah cukup. Udah 1 lembar juga udah cukup. 2 halaman juga udah cukup. Benar enggak? Tapi dia maksiat enggak? Tapi ketaatannya kurang. Nah, itu ada jenis manusia yang seperti ini. Nah, kita mah lihat aja diri kita termasuk tipe kali yang mana? Tipe yang pertama kah atau tipe yang kedua? Masing-masing kita introspeksi. Tipe yang ketiga, anu panggopet na yeun mah, panggoreng na yeun. Wa minhum man la sabra ala hadza wa la ala dak. Dua-duanya ente gitu. Sabar dalam taat tidak, sabar dalam maksiat juga tidak. Jadi kalau ibadah itu asal-asalan, kalau maksiat, apa maksiat asal-asalan enggak? Apa? Kalau maksiat, kok maksiat itu asal-asalan enggak sih? Kalau taat kan mungkin asal-asalan ya. Kalau maksiat, maksiat asal-asalan enggak? Taat mungkin asal-asalan, asal selesai. Tapi kalau maksiat, apa? Apa? Terang-terangan. Enggak harus pakai an-an belakangnya. Asal-asalan. Oh, kalau ketaatan asal-asalan, kalau maksiat cabang-cabangan. Kan ada asal, ada cabang. Nah, gitu mungkin. Artinya lebih mekar, mungkin begitu. Enggak tahu ada enggak bahasa Indonesianya, saya enggak tahu. Tapi kalau enggak ada, boleh kita usulkan. Minimal di sini. Iya. Dua-duanya enggak. Ya. Dua-duanya enggak. Enggak sabar dalam keduanya. Tidak sabar dalam menjalankan ketaatan dan tidak sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum lamun teu sabar ngaos mah. Dah yang nama ngobrol. Eh. Ah, pusing dengerin kajian wae. Benar. Atau kalau enggak, tidur. Jadi ada satu pengajian, saya ngisi pengajian. Ngobrol tuh jamaahnya tuh. Saya diamin berapa saat, enggak berhenti ngobrolnya. Saya pulang akhirnya dari masjid. Tanpa ngomong, assalamualaikum, saya langsung pulang. Ya. Dia sabar mengganggu pengajian, tapi saya enggak sabar lihat dia. Ah, rek dicarek, udah tua. Asli udah uban. Tapi ya gimana, ya udahlah saya mengalah, saya pamit, saya enggak bisa. Ada lagi pengajian yang lain, sama ngobrol juga. Dia sabar ngobrol, saya enggak sabar lihat dia ngobrol gitu. Akhirnya saya bilang begini. Maaf, saya enggak bilang bapak-bapak, padahal ngobrol teh bapak-bapak wae. Biasanya ngobrol teh ibu-ibu di pengajian, ini bapak-bapak. Ini agak tumben hari ini bapak-bapak rajin ngobrol gitu. Saya bilang, saya minta maaf ya, mungkin termasuk kelemahan saya. Saya itu kalau ngisi pengajian enggak bisa fokus kalau ada yang ngobrol. Saya izin pamit, saya bilang gitu. Saya begitu. Kalau misalnya saya udah diemin masih ngobrol, saya memilih dua. Ima saya sampaikan, kemudian saya terus dalam keadaan enak gak enak, atau ima saya mohon pamit. Itu mesti saya lakukan. Karena saya dididik belajar agama itu serius. Gak pernah ngobrol. Dari kecil kok saya ingat pengajian, dari kecil aja saya masih awam. Saya ke pelanggannya saya gak pernah ngobrol. Yang lain ngobrol saya gak pernah ngobrol. Karena saya menghargai ini ilmu. Ya, majlis ilmu, malaikat datang di sini. Ya, seperti itu. Tapi kok ngobrolnya gak kedengaran sih, ya gak apa-apa sih. Kok kedengaran tuh udah susah. Saya termasuk agak susah tuh kok ada yang suaranya kedengaran. Nah, kok di sini mah aman. Ya, ada yang ngobrol juga gak kedengaran. Seperti itu. Ya, minimal gak kedengaran. Ya, minimal gak kedengaran. Jadi jenis yang ketiga ini adalah
orang yang tidak sabar dua-duanya, tidak sabar melaksanakan ketaatan dan tidak sabar meninggalkan kemaksiatan. Fakatsirun minan nasi yasbir ala masyaqqati siyam fil har wala masyaqqati qiyamil lail fil bard wala isbu ala nadrat muharraman. Namun kata penulis, ini saya ambil dari rujukan kumpulan kitab-kitab para ulama ya. Itu Jami'ul Qutub ya. Nama Jami'ul Qutub. Nah kata penulis, namun umumnya manusia, kebanyakannya manusia, kata beliau begini, contoh. Ini contoh nih, ini dikaitkan dengan Ramadan nih. Kebanyakan manusia itu, mereka sabar terhadap penderitaan ketika berpuasa. Nah ini dipenuhi kaitkan dengan puasa. Panas-panas, apalagi kalau di Arab gitu kan, itu panas tuh. Ya. Sabar mereka menahan lapar, menahan haus, dalam keadaan panas luar biasa. Ya. Mereka juga sabar. Ya. Untuk melaksanakan sholat malam dalam keadaan kedinginan. Puasa di panas-panas berpuasa kuat. Dingin-dingin malam siap sholat malam. Tapi tidak sabar untuk melihat pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Makanya hati-hati bagi bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian dengan ngabuburit. Hati-hati. Kalau sudah ngabuburit, kita tuh sangat sulit menahan diri kita untuk bersabar, sangat sulit bagi kita bersabar menahan pandangan mata kita untuk tidak melihat aurat. Kita sulit mengendalikan lisan kita untuk tidak ngobrol yang aneh-aneh, macam-macam, bahkan maksiat. Sulit. Kadang mungkin lihat penjualnya, kita si penjual nanti meni kulutusnya. Itu udah gibah kan? Sahe. Ya Allah, teman macet kiu. Itu ada nyupir, teman para ruguh. Udah gibahin batur. Itu kok terlalu sering keluar. Sebelum dia batalkan puasa, dia sudah kurangi dulu pahalanya dia dengan tidak menahan lisan dan pandangan matanya. Makanya kita keluar tuh kalau ada hajat saja. Hajat udah selesai, balik lagi. Ya. Jangan sengaja keluar tanpa tujuan. Apalagi bulan Ramadan. Sehingga

jaga pembicaraan, jaga pendengaran, ya seperti itu. Nah, kata penulis, umumnya manusia, ini kaitannya dengan Ramadan, kuat puasa siang hari, kuat sholat malam-malam hari, tapi enggak kuat melihat pemandangan yang diharamkan. Nah, ini tantangan orang berpuasa itu, ya umumnya di mata dan lisan. Tantangan berpuasa itu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ingatkan tentang lisan bagi orang berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Dalam riwayat yang Rasul juga bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyam ila al-ju' wal atash." Bisa jadi ada seorang berpuasa tidak dia dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Ya. Sampai selesai Ramadan dia berlapar-lapar dan berhaus-haus. Tapi ketika lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, maka dia berlalu melewati Ramadan tanpa pahala, bahkan mungkin dosa. Dan ini didoakan kecelakaan oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah SAW mimbar. Ya Rasulullah itu, mimbarnya Rasul itu, mana mimbar di sini? Mimbar Rasul itu ada tiga. Satu, dua, tiga. Ketika dia naik mimbar pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik mimbar kedua, amin. Naik mimbar ketiga, amin. Para sahabat ada di situ. Ketika Rasulullah turun, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat mengucapkan amin, amin, amin ketika naik mimbar, ada apa?" Maka Nabi bersabda, "Barusan itu ada Jibril, ja'ani Jibril." Jibril mendatangku saat itu. Para sahabat enggak lihat. Sahabat enggak lihat. Rasulullah lihat. Kemudian Jibril berkata, "Roma an finrein. Man adraka Ramadan hatta yansalikha lam yughfar lahu." Celaka seseorang, kata Jibril, yang mendapat di bulan Ramadan sampai Ramadan selesai dosanya tidak Allah ampuni. Qul amin, ucapkan amin. Ya Muhammad, aku pun mengucapkan amin. Bayangkan, Ramadan itu Allah sedang mengobral pahalanya, menurunkan banyak rahmat dan ampunannya. Tiap malam mencatatkan ada hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka. Ya, kata Rasulullah, "Walillahi utaqa'u minan nar, fadzalika kullalailatin hatta inqadi Ramadan." Di tiap malam Allah mencatat ada yang terhambanya yang Allah akan hapus, Allah akan selamatkan dari neraka tiap malam. Ya. Malam itu Qadar ada. Ibadah malam itu diberi 1000 bulan. Itu bisa menghapuskan banyak pahala, banyak dosa, karena pahalanya sangat besar. Ya, pada secara umum Allah mengatakan, ya saum itu fa innahu li wa ana jazibihi yada asyahwata wa ta'amu min ajli. Saum itu untukku, kata Allah. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku, ya Allah, aku yang akan membalasnya, kata Allah. Besarnya pahala ya puasa. Tapi bila seseorang itu berpuasanya hanya berpikir tidak makan, tidak minum, banyaknya tidur aja. Dari habis subuh tidur, bangun-bangun lohor. Salat sih, alhamdulillah masih salat. Habis salat duhur, tidur lagi sampai asar. Habis salat asar, ngabuburit. Malamnya lalajok main bal. Sampai subuh dengan alasan nunggu sahur. Allah, sahur, puasa apa yang macam ini? Apakah dengan beramal seperti inikah Allah mensyariatkan saum? Sementara Allah mengatakan la'allakum tattaqun, kutiba 'alaikumus siyam la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Itukah amal orang bertakwa? Habisnya dengan tidur, bangunnya jalan-jalan, ngobrol sana ngobrol sini. Puasa macam apa seperti ini? Itukah ketakwaan yang ingin diraih? Jawabannya bukan. Makanya Nabi ingatkan, rubas sha'im laisa lahu min siyam ila al-ju' wal atash. Bisa jadi ada seseorang tidak ada yang dia dapatkan dalam puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Lapar dan haus. Tapi mayoritasnya, alhamdulillahnya, ya, banyak juga orang-orang muslim itu dia ya beribadah di malam harinya.
Tapi penulis ingatkan tentang kesabaran.

Umumnya orang berpuasa itu nggak kuat menahan pandangan yang diharamkan. Itu umumnya. Kalau nonton televisi, lihat YouTube, mesti kalau laki-laki lihat aurat perempuan. Mesti. Buka YouTube, mesti lihat aurat perempuan. Terserah mau acaranya apa. Ya. Mau acaranya negatif, mau acaranya positif, mesti lihat perempuan. Sekarang itu, ya, kalau dulu belum ada HP ini, kita kalau lihat perempuan itu agak takut-takut. Astagfirullah. Sekarang sudah enggak ada perasaan dosa lihat aurat perempuan di HP. Kayak enggak dosa. Saking apa? Saking jiwa ini udah kotor. Jiwa ini udah berkarat. Melihat aurat di HP itu seolah bukan dosa. Hati-hati. Ramadan bulan mulia. Dosa pada itu bukan kecil. Maka hati-hati dengan HP kita. Jangan sembarangan lihat isi yang di dalamnya. Ya, jangan sembarangan. Ya. Ingat nasihat Jabir bin Abdullah tadi. Jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Hargailah Ramadan. Hargai puasa kita. Ini bulan yang spesial. Ini bulan Allah bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, surga sudah ada dan sekarang Ramadan tiba, Allah buka pintu-pintu surga. Kita tahu pintu surga itu ada 8, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Semuanya dibuka. Ya. Pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berisi isyarat besar betapa Allah sangat menginginkan hamba-Nya masuk surga. Karena Allah sediakan banyak pahala di bulan Ramadan tersebut. Allah banyak mudah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah tutup dosa-dosa mereka. Ya. Allah rahmati mereka. Ya. Betapa Allah sangat menginginkan hamba-hamba jamaah surga melalui Ramadan. Ya. Maka jangan sampai kita samakan sikap kita ketika Ramadan dengan yang tidak. Demikian wa kasirum minhum yaslu 'ala an-nadhi ila al-muhramat wa al-ittifad ila as-suwar al-'ariyah wa la sabrahu 'ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi al-munkar wa jahdul kufar al-munafiqin bal hum ad'afu shay'in 'an hadha wa aqsam la sabra lahu 'ala wahidin min al-amrayn. Demikian juga ada di antara mereka, banyak di antara manusia yang sabar tidak melihat pemandangan diharamkan, tidak melihat gambar-gambar yang terbuka. Tapi dia tidak sabar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad melawan orang kufar dan munafikin. Bahkan untuk hal ini dia sangat lemah sama sekali. Sangat lemah sama sekali. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang tidak sabar dengan kedua-duanya. Tidak sabar melaksanakan taat dan tidak sabar melaksanakan ya, meninggalkan maksiat. Yang terbaiknya, dan ini jumlahnya sedikit. Wa asbaruhum fil maudhi'aini. Yang bisa bersabar pada keduanya, sabar melaksanakan taat, sabar meninggalkan maksiat, ini sedikit. Banyakkan manusia di dua aspek tadi. Imma dia kuat di taat, lemah maksiat. Imma dia kuat meninggalkan maksiat, lemah di taat. Umumnya manusia seperti itu. Yang kuat kedua-duanya sedikit. Kuat. Kuat baca Quran, kuat juga menahan diri dari pandangan. Ya, melihat dari perkara yang Allah haramkan, mengucapkan perkara yang haram, itu sedikit. Yang bisa seperti itu. Ya, Allahumma ja'alna minal aqallin. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang sedikit. Allah jelas-jelas menyatakan dalam Al-Quran, wa qadilan min ibadiyya asyakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jumlahnya sedikit, enggak banyak. Maka doa kita termasuk golongan yang sedikit. Dari sisi di antaranya ya mungkin kualitas. Ya, kualitas ibadah. Ya. Para jemaah sekalian,
Salah satu upaya kita untuk menguatkan kesabaran kita, di antaranya kita mempelajari besarnya keutamaan sabar. Di antaranya, ya. Di antaranya. Annallaha yudha'ifu ajra sabirin 'ala ghairihim wa yuwaffihim ajrahum bighairi hisab. Wa kullu 'amalin yu'rafu sawabu ila sabr. Di antara keutamaan sabar yang pertama, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar melebihi selain mereka. Yang pertama, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar melebihi selain mereka. Allah tunaikan ganjaran mereka tanpa batas. Ya. Allah tunaikan ganjaran untuk mereka itu tanpa batas pahalanya. Az-Zumar ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ditunaikannya pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Artinya sangat banyak. Tanpa punya batas, no limit. Ya, no limit. Yang kedua, keutamaan sabar, wa ana sabirina fi ma'ayatillahi fa huwa ma'hum bihidayatihi wa nasrihi wa fathihi. Orang-orang yang bersabar itu berada dalam kebersamaan Allah. Orang-orang yang sabar berada dalam kebersamaan Allah. Maksudnya Allah senantiasa memberikan mereka hidayah. Allah senantiasa menolong mereka, membukakan kebaikan-kebaikan buat mereka. Selama orang itu bersabar, selama itu pula Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Selama itu pula Allah akan memberikan pertolongan pada semua urusannya. Selama itu pula Allah bukakan simpul-simpul kesulitan yang menimpa dirinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 153, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bukan bersama secara zat, bukan. Allah zatnya tidak bersatu dengan makhluk, berpisah. Allah fis ayah fis sama, Allah di atas, makhluknya di bawah. Ya. Tinggi maksudnya, di atas ini tinggi. Bukan berarti ada tempat yang tidak Allah liputi, bukan. Tinggi menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun kebersamaan Allah dalam ayat ini maksudnya apa? Allah senantiasa, pertolongan Allah senantiasa bersama mereka. Ya. Pengawasan Allah senantiasa bersama mereka. Ya. Hidayah Allah senantiasa bersama mereka. Dan Allah menegaskan itu, innallaha ma'as-sabirin, Al-Baqarah 153. Abu Ali Ad-Daqaq, faza as-sabiru bi'izzid daraini li'annahum nalu minallahi ma'iyatan. Oleh karenanya, ya, orang-orang yang bersabar itu mendapatkan keberuntungan dengan kemuliaan di dua tempat, dunia dan akhirat. Li'annahum nalu minallahi ma'iyatan, dikarenakan mereka mendapatkan meraih kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kuatnya, ya, kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam situasi, di saat dia berada di Gua Sur, di saat pasukan kafir Quraisy ingin mengejar dan menangkap beliau dan perjalanan beliau ke Madinah, Abu Bakar merasakan khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Apa nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar? Apa? Apa Rasulullah SAW? La takhaf, innallaha ma'ana. Engkau jangan khawatir, Abu Bakar. Abu Bakar itu khawatir bukan tentang dirinya, tentang keselamatan Rasul. Yang dikhawatirkan Abu Bakar dirinya, Rasul justru menerangkan Abu Bakar, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan engkau khawatir Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Wa ma baluka birajulin wasalisu billah. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Bila ada dua orang yang ketiganya Allah,
Innallah ma'ana, Allah bersama kita. Allah tetap melihat kita. Allah akan menguatkan kita. Allah akan menolong kita. Jangan takut ya Abu Bakar. Kurang lebih begitu maknanya. Ya, perkataan Rasulullah untuk menguatkan sahabatnya yang mulia. Abu Bakar enggak khawatir keselamatan dirinya. Dia rela menyerahkan bahkan nyawanya untuk menyelamatkan Rasul. Rasulullah Abu Bakar enggak khawatir tentang dirinya. Dia mengkhawatirkan Rasulullah. Tapi Rasulullah lebih tenang lagi. Dan menenangkan Abu Bakar. Karena paham. Ya, Allah bersama mereka. Maka Rasulullah bersabar. Kesabaran itu, kesabaran bersama Allah. Ketika Allah melihat dan menolongnya, membuat orang itu akan tenang. Sebesar apapun masalah dirinya, bahkan Rasulullah dan Abu Bakar ini nyawanya terancam. Kita punya masalah, nyawa kita belum terancam. Mungkin baru kurang uang, kurang ini, kurang itu. Nyawa kita belum terancam. Nyawa kita belum terancam. Kita masih sehat. Masih kurang ini, kurang masih kurang dikit. Ya. Tapi Rasulullah SAW, ya, yang nyawa yang terancam, malah menenangkan sahabatnya Abu Bakar, jangan khawatir, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ya. Maka membuat tenang. Ya. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar.

Di antara keutamaan yang besar orang yang bersabar. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Allah berfirman, "Wabashshir as-sabirin," berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. "Alladzina idza asabathum musibah," ketika musibah menimpa mereka, dan kita enggak mungkin hidup tanpa musibah. Mesti ada musibah menimpa kita. Ya, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu ketika musibah itu menimpa mereka, ya. Apapun musibah yang menimpa mereka, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan saya ingin ingatkan, ucapan "inna lillahi raji'un" ini bukan saja ketika ada yang meninggal. Betul, itu salah satu ucapannya. Istirja namanya. Ya. Berdasarkan pertanyaan Allah kepada malaikat. Ya. "Aqbattum samarata aqbattum walada abdi?" Qalu bala. "Aqbattum samarata qalbihi?" Apakah engkau telah mengambil anak hambaku? Betul ya Allah. Apakah telah engkau mengambil buah hatinya? Betul ya Allah. Madza qala? Lalu apa yang dia ucapkan? "Hamdika wastarja ilaik." Dia memujimu ya Allah dan beristirja kepada mengucapkan "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Betul. Tetapi Al-Baqarah ini memberikan gambaran umum, musibah apapun menimpa kita, kita boleh mengucapkan "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Karena sebagian orang kan ketika ucapan ini, siapa yang meninggal? Kok antum "inna lillahi"? Siapa yang meninggal? Enggak. Duit hilang juga ucapkan "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apalagi kau yang hilang? Calon pasangan. Mungkin karena mati atau karena ada yang lebih menarik dirinya. Ucapkan "inna lillahi". Sedih tidak? Sedih dong. Panik enggak? "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un" pada bagian agak belakang. Nah, orang-orang ya, yang bersabar, yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan "kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali." Allah berikan keutamaan kepada mereka tiga perkara yang Allah sebutkan dalam satu ayat ini, menggambarkan keutamaan orang bersabar. Apa kata Allah? "Ulaik alaihim salawatu min rabbihim" satu, "wa rahmatun" dua, "wa ulaikal mubtadun" tiga. Ya. Mereka itu akan mendapatkan ucapan solawat dari Rabb mereka. Allah berselawat kepada mereka. Kata Abul Aliyah, ya, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dan tafsirnya, maksudnya berselawatnya Allah kepada mereka, kepada hamba-hambanya, "Allah sanaullahu amama sama'ullahu alaihi indal malaikati." Itu Allah memuji-muji orang tersebut di sisi para malaikatnya. Ini satu. Yang kedua, "warahmah." Orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat di sini dengan lafaz rahmatun. Artinya sangat luas rahmatnya. Tidak terbatas. Yang ketiga, "wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Lihat. Tiga keutamaan diucapkan dalam satu ayat hanya untuk orang yang bersabar. Hanya untuk orang yang bersabar. Yaitu apa? Selawat dari Allah, rahmat Allah, dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara bersamaan. Ya, belum lagi tidak kita sebutkan tadi, ya, Allah bersama orang bersabar. "Wallahu yuhibbus sabirin" juga Allah mencintai orang yang bersabar. Ya, dan seterusnya. Makanya sebagian ulama dahulu berkata, ya, "ja'ala musibatin wa qad bihi." Ya, sebagian ulama dahulu berkata, apa yang membuat mereka berkuat untuk bersabar ketika musibah menimpa? Maka ya, mereka berkata begini, "mali la asbiru wa qad wa'adani Allahu 'ala sabri salasa khisal. Kullu khasratin min khairu min ad-dunya wa ma 'alayha." Kata dia begini, bagaimana aku tidak memilih untuk bersabar? Sementara Allah Jalla wa'ala menjanjikan kepadaku
tiga keutamaan. Apa tadi? Pujian Allah. Kedua, rahmat Allah. Ketiga, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bila satu saja dari tiga ini Allah berikan kepadaku, itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Satu saja. Itu sudah cukup. Apalagi tiga. Pujian Allah, rahmat Allah, dan apa? Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat-ingat oleh kita ayat-ayat yang menggambarkan tentang besarnya pahala sabar. Diberikan pahala tanpa batas. Allah akan bersama dengan orang tersebut. Kemudian Allah akan memuji-mujinya, memberikan rahmatnya, memberikannya petunjuk. Dan kan tentang sabar, bahwa Allah mengaitkan keberuntungan dunia dan akhirat dengan sabar. Dan surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, ya ayuhalladzina, ini ayat yang terakhir berarti ya, ayat terakhir dari Ali Imran itu surat ayat yang ke-200. Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan salinglah menguatkan kesabaran dan saling mengukuhkan dirilah di antara kalian, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi Allah kaitkan keberuntungan dunia akhirat dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Pembahasan berikutnya yaitu anwa'us sabri, pembagian sabar. Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, as-sabru ala salasati anwa', sabar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar untuk mentaati Allah. Yang kedua, sabrun an maksiatillah, bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah, sabar ya dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Ya al-mu'diyah, minal masabil al-mu'diyah, dari musibah-musibah yang mengandung penderitaan di situ.

0: Dan pada kesemua itu, seorang hamba di dunia ini akan bergelut dengan tiga keadaan ini dalam hidupnya di dunia. Ya. Imma perintah yang dia kerjakan butuh kesabaran, imma larangan yang dia tinggalkan itu butuh kesabaran, imma takdir berupa musibah dan yang lain yang juga itu membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin bisa dia keluar dari tiga ini, pasti. Kalau hidup di dunia, maka seorang itu terkena kewajiban yang dia ketaatan yang dia kerjakan, terkena larangan yang dia tinggalkan, dan terkena pada musibah yang harus dihadapi, dan ketiga-tiganya membutuhkan sabar. Ketiga-tiganya membutuhkan sabar. Tiga perkara inilah yang diwasiatkan Luqman Ibnul Hakim kepada anaknya di dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Allah Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ini pun juga bagus. Bila kita punya anak, nasihatkan mereka tiga perkara ini. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunai, wahai anakku sayang. Ya, bunai itu panggilan sayang. Sayangku, my baby, my heart gitu misalnya ya. Kok kata orang sekarang? Wahai anakku sayang. Aqimus shalah. Tegakkan salat. Wamru bil ma'ruf. Ya. Ajak kepada kebaikan. Wanha 'anil munkar. Laranglah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak dan bersabarlah atas musibah yang menimpa. Tiga perkara ini disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang pertama, ya, aqimus shalah wa'mul bil ma'ruf. Tegakkan salat dan perintahkan kepada kebaikan. Ini perintah kepada ketaatan. Wanha 'anil munkar dan tinggalkanlah kemungkaran, kemaksiatan. Dan yang ketiga, wasbir 'ala ma asabak dan bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Baik ketika engkau menjalankan perintah Allah melalui salat, ada kesulitan di situ. Ketika beramal ma'ruf, ya, ada kesulitan di situ. Ketika engkau juga mengingkari kemungkaran, ya, engkau juga berhadapan dengan kemungkaran yang harus kau tinggalkan juga. Butuh kesabaran situ dan ada musibah-musibah bahkan yang Allah takdirkan yang menimpa mungkin fisikmu, kesehatanmu, hartamu dan yang lainnya. Termasuk cacian-cacian, celaan-celaan, tuduhan-tuduhan manusia kepada dirimu ketika engkau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar. Karena mesti ketika kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkiran, mesti di sana ada mata-mata yang memandang, ada lisan-lisan yang akan siap mengomentari apa yang sedang kita kerjakan. Itu mesti. Jadi jangan sampai kita berpikir, saya ingin dakwah Pak Ustadz, tapi saya ingin semua orang suka sama kita. Lu siapa? Nabi itu akhlaknya kurang apanya Nabi itu? Sempurna. Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat yang ketiga di surah Al-Qalam. Engkau itu Muhammad berada di atas akhlak yang la'ala, akhlak yang sangat mulia. Tapi apakah Nabi aman dari celaan orang yang mencela? Tidak. Maka jangan mimpi. Kalau kita bicara tentang dakwah, semua orang tuh suka bertepuk tangan, hore, ini ustaz ideal saya, favorit saya. Enggak. Justru kalau enggak ada yang memusuhi kita, itu bermasalah dakwah. Justru enggak ada yang suka sama kita, itu bermasalah dalam dakwah. Berarti apa? Dakwahnya ada yang belum menyentuh kesalahan manusia. Mengingatkan kekurangan dan kemungkaran mereka. Berupa kesyirikan, berarti belum dibicarakan. Berupa kebidahan, berarti belum disampaikan. Berupa kemaksiatan, berarti belum dilontarkan. Maka semua orang suka. Karena apa? Tidak menyinggung kesenangan hawa nafsu mereka. Tidak menyinggung apa yang telah menjadi tradisi mereka bertahun-tahun dari turunan-turunan yang terdahulu. Makanya aman. Berarti dakwah Anda, dakwah tidak mengikuti sunnah. Dakwah tidak mengikuti perilaku para nabi dan rasul. Mengajak manusia itu beribadah kepada Allah. Anda harus bicarakan tentang kesyirikan kaum Nasrani. Kaum Yahudi, Anda harus bicara kesirin-kesirin para penyembah berhala. Anda jangan diam. Karena satu dosa yang manusia Allah tidak akan ampuni kesyirikan. Kita diam, tidakkah kita kasihan melihat mereka masuk neraka bulat-bulat tanpa seleksi sama sekali? Mana rasa sayang kita? Kemanusiaan humaniora kita hanya seolah bertumbuh kepada kesulitan ekonomi mereka, kesulitan kesehatan mereka. Tidakkah kita peduli kepada keamanan mereka di hari kiamat berupa kesyirikan yang mereka kerjakan? Kita diam, mana kasih sayang kita kepada mereka untuk jangka panjang itu surga? Maka mesti, kalau orang yang berdakwah mengikuti para nabi rasul, mesti ada yang memusuhinya. Tapi kalau dakwah ini cari aman, ya Anda aman, tapi Anda diam dari kemungkaran. Maka kesabaran itu enggak muncul di situ. Kenapa? Semua orang suka sama Anda. Semua orang suka. Kita sudah benar agama ini langsung dari sumbernya. Kita sudah belajar tauhid dan bahaya syirik. Kita sudah belajar sunnah tentang bahaya bidah. Kita belajar amal taat dan bahaya kemaksiatan. Maka bersabar. Mesti ada tantangan kita dalam hal itu. Ini diwasiatkan Luqman kepada anaknya sejak dari kecil. Tegakkan sholat. Karena sholat itu menjadi apa? Amunisi kuat seorang mukmin untuk bertahan dalam kebaikan. Sholat. Jangan sampai enggak sholat. Termasuk sholat malam. Sholat malam itu amunisi besar orang-orang berdakwah. Jadi jangan sampai ketika kita sibuk dakwah, lupa dengan sholat malam. Itu amunisinya besar buat orang terjun di bidang dakwah. Jangan sampai tidak sholat malam. Berjuang untuk sholat malam. Karena Nabi menasihatkan, ya, alaikum biyaqimilail fa innahu da'bul salihin alladzina min qablikum. Tegakkan sholat malam, kata Nabi. Dia ada kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Ya, bila kita bicara tentang kesolehan, perhatikan diri kita dengan sholat malam kita. Karena Nabi mengatakan kebiasaan orang soleh itu menjaga sholat malam. Perjuangkan sholat malam kita. Walaupun kadang-kadang kita butuh proses. Kadang-kadang kita mungkin baru satu rokaat, mungkin baru tiga rokaat. Tapi kita berjuang untuk sholat malam. Berjuang. Dan itu butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran. Bil idafati ila ada sabra fi lughati wal habsu wal manu wal man'u fa yakunu ma'nahu habsun nafsi ala ta'atillah wa habsun nafsi wa man'iha an ma'siyatillah wa sanabti idza usibat bi musibatin an istasakhut wa an jaza wa mudhaharihi min shakl juyub wa latam al khudud wa du'a bi da'wal jahiliyah. Bila kita lihat bahwa kesabaran makna secara bahasa artinya habsu, menahan diri. Bila kita lihat bahwa secara bahasa arti sabar adalah menahan diri, maka tahanlah diri kita, ya, ketika kita mentaati Allah. Yang kedua, tahanlah jiwa kita untuk bersabar menjauh dari maksiat Allah. Ya. Yang ketiga, tahanlah jiwa kita ketika diberikan musibah untuk tidak benci dengan musibah tersebut. Untuk tidak mengeluh dengan musibah tersebut. Tidak menampakkan kemurkaan atas musibah tersebut. Dengan merobek pakaian, memukul-mukul pipi, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, termasuk bersuzon kepada Allah. Ya Allah, apa dosa saya? Ya Allah, engkau berikan aku musibah yang enggak berhenti-berhenti nih. Ya Allah, padahal aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zikir, sudah baca Quran. Mengapa musibah ini terus kau berikan? Ya Allah, itu suzon sama Allah. Jangan. Allah menghendaki engkau bersabar atas ketaatan. Allah menghendaki engkau sabar dalam ketaatan. Dan Allah ingin mengujimu bersabar terhadap musibah. Nyata? Ada orang yang lulus sabar dalam ketaatan. Ada orang yang lulus dalam apa? Meninggalkan maksiat. Allah berarti Allah ingin menguji satu lagi. Apa itu? Sabar enggak engkau menghadapi musibah? Karena Allah secara umum mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanu wahum layuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim hatta ya'lama Allahu alladhina sabaru wa ya'lama as-sabir wa ya'lama al-kadhibin. Ya, Apakah kalian mengira kalian dibiarkan saja mengucapkan kami beriman sementara kalian tidak diuji, sementara telah diuji orang-orang sebelum kalian hingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang dusta dengan keimanannya. Jadi mesti kita diuji. Kalau kita lulus dalam ketaatan, kita lulus dalam kemaksiatan, maka mesti ada ujian, kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu mesti. Kalau kita sabar menghadapi musibah, kita sabar dan menjalankan taat, maka Allah uji yang lain. Apa? Sabar enggak meninggalkan maksiat. Itu mesti, sudah. Enggak bisa terlewat dari semua itu. Dan yang fakum min hadis salasa, mesti akan kita dapat di tiga perkara tersebut. Dan Ramadan akan berkumpul ketiga-tiganya. Ramadan berkumpul ketiga-tiganya. Allah sedang menguji ketahanan, kesabaran kita pada tiga aspek tersebut. Sabar enggak kita untuk sholat malam? Sabar enggak kita menghatamkan Al-Quran? Sabar enggak kita meninggalkan maksiat, menjaga lisan, melihat pemandang diharamkan? Sabar enggak kita atas penderitaan, rasa lapar, rasa haus, dan seterusnya berkumpul kepada ketiga-tiganya ketika saum Ramadan tiba? Maka ingat-ingat, ya, melalui materi ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan pribadi, ingat-ingat ayat tentang keutamaan sabar yang menjadi suplemen kita ketika Ramadan akan tiba. Bersabarlah, apalagi Ramadan ini tidak lama, hanya sebentar. Dia nanti akan berakhir juga seiring waktu berjalan. Tahu-tahu sudah di penghujung Ramadan, tahu-tahu Ramadan sudah selesai, maka sabarkan diri kita, ini hanya sebentar, ya. Nah, ini sudah ada kertas yang nempel. Ini kode, berarti materinya cukup Pak Ustaz, gitu ya. Oh, bukan. I have to make it sure. Bukan ya? Alhamdulillah. Lalu kemudian ini penutup materi saya. Materinya panjang sebenarnya, ya, sepanjang mata saya memandang ke belakang. Tapi saya cukupkan bagaimana sih aplikasi sabarnya jiwa ketika menjalankan taat, meninggalkan maksiat dan menghadapi musibah. Nah, ini kita. Ini penting ini. Saya juga ketika membaca ini, Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Kata penulis, Amma sabru ala ta'at, huwa sabrun ala syada'id, li'anna nafsa yatbi'uha tanfiru an kasimna ibadat, fahiya taqra'u salah bisababil kasal, wa isai roha, wa taqra'u az-zaka bisababil syuh wal bukhul, wa taqra'u al-hajj wal jihad li'amrani ma'an, fa taqra'u as-sawm. Sabar dalam ketaatan itu bersabar di atas syadaid, itu penderitaan-penderitaan. Nafsu itu dia tidak suka memperbanyak ketaatan. Jadi tabiat nafsu kita ini enggak suka taat itu banyak. Kalaupun dikerjakan, nah segini juga ada cukup. Yang penting sholat. Daripada tersolat, pakai ilmu daripada itu termasuk, ya, merongrong kesabaran kita. Yang penting solat, lumayan. Yang penting baca Quran, tapi tak hatam-hatam, lumayan. Ya lumayan dibanding itu. Tapi bicara tentang ketaatan, kesabaran kita untuk saat itu dituntut di situ, ya kan? Nah, tabiat kita ini itu enggak suka kita memperbanyak ibadah, ya. Tidak suka sholat. Mungkin dengan alasan, aduh capek, males, pengen istirahat. Komo Ramadan nanti. Tarawih itu pertaruhan antara tunduh dan tidak. Komo makan nama dua piring. Buka puasa, balas dendam. Pas tarawih nana nundutan. Orang yang kayak begini, paling tidak menyukai imam yang bacanya panjang. Itu pasti. Tunduh orang teh. Alhamdulillah teh mesti setengah 9 teh beres, mesti jam 8 kecan beres. Datang ke DKM. M, gentos saya imam, meni panjang-panjang teh. Dia enggak sabar. Enggak sabar untuk berdiri lama. Apalagi kok makannya udah gembul mah, pengen istirahat. Makanya banyak para ulama memberikan nasihat bagi orang berpuasa, hati-hati dengan makan terlalu kenyang ketika berbuka. Hati-hati. Kalau Anda sudah, apalagi namanya balas dendam, repot Anda itu untuk taat itu repot. berantakan ketaatan di malam tersebut. Ya, besoknya banyak tidur itu bukan lelah ibadah, terlalu lelah makan. Habis maghrib makan banyak, pulang tarawih makan deui. Ya. Belum snack itu, snack. Ya. Subuh sikat juga sahur. Jadi tetap 3 kali makan. Hanya beda waktunya. Kalau hari biasa pagi, siang, malam atau sore. Nah, kalau Ramadan malam sekali sama sahur. Tetap makan 3 kali. Kurangi makan, hati-hati. Makan ini pintu berbahaya yang melemahkan kita tuh semangat ibadah, hati-hati. Saya sering mendapatkan, ya mungkin termasuk kita lah, umum di keluarga kita. Kalau Ramadan itu rumah kita kayak restoran, segala ada. Yang jarang yang dibeli semuanya ada. Bi, kayaknya enak hokben, beli hokben. Di hari biasa matara meleh hokben. Bulan puasa yang mahal juga dibeli. Boga kahayang teh hayang we kada harita kene teh beres. Apalagi itu HDL, HD-nya, HDL-nya atau HCL, klorida itu sama asam klorida. Siput pesan, sekarang tinggal ketik 2 tangan transfer beres. Yang itu dulu bulan Ramadan enggak ada planning makan yang seperti itu. Tiga Ramadan semuanya hayang tiba segala. Kurma biasa, Bi. Tapi kok gorengan enggak ada masalah di kita. Ya seolah-olah kayak apa kurma itu sunnah, gorengan wajib jadinya. Benar. Itu bukan di sini saja, Indonesia secara umum begitu. Kalau enggak ada gorengan kayaknya tegoreng. Demikian juga takarruz zakat bisa bisyuh wal bukhl. Demikian juga tidak suka berzakat, enggak suka bersedekah. Kenapa? Karena nafsu kita ini senang bakhil. Atuh lebar atuh, mere 1 juta mah. Lumayan beli kerupuk mah jadi 1 ton. Kersetok setahun. Mikir, kita sedekah tuh mikir. Sahih, jiwa kita ini cenderung bakhil. Enggak suka mengeluarkan, apalagi mengeluarkan sampai berjuta-juta. Apalagi saya bermiliar-miliar, Masya Allah. Tapi wallahi ikhwah, ada orang yang berinfak 1 miliar sendirian dan dia tidak cerita-cerita ke siapa-siapa. Tapi kita tahu dan dia bahagia melakukannya. Bahkan ada orang mengikhlaskan hutang orang lain kepada dia 2 miliar. 2 miliar loh. Saya pernah mendengar sebuah ceramah seorang ustadz. Keutamaan melunaskan hutang. Ini sedekahnya besar. Sampai orang ini minta pandangan ustadz ini. Ustadz, saya ingin lunasin utang, orang berutang kepada saya. Tapi Pak Ustadz, Pak Ustadznya, tapi apa? Utangnya lumayan Pak Ustadz. Emang berapa? 2M. Ustadznya langsung dudukkan tempat, betulkan tempat duduknya. Udah antum sholat istikharah wahela. 2 minggu kemudian dia datang ke ustaz lagi. Ustaz sudah saya lunaskan Pak Ustaz. 2 miliar. Dia relakan, dia merdekakan dirinya. Tanpa memikirin penagihan. Karena dia masih punya miliaran-miliaran yang lain. Kita kadang-kadang uang tuh masih banyak. Sibuk utang untuk pada gede gitu kan. Akhirnya kita mikirin lagi kapan ya tadi bayar. Ayo pusing mikirin penagihan utang. Padahal uang kita masih banyak. Cuman kadang-kadang kita ini mau melunaskan hutang juga kepada orang berhutang sama kita juga jadi masalah. Udah, pokoknya antum enggak usah bayar, ana anggap lunas. Enggak, pokoknya ana mau bayar. Oh, kadang susah juga kita tuh. Ya udah terserah ente. Itu wae mangga enggak apa juga enggak apa-apa. Pokoknya kalau ente mati selesai. Enggak perlu ada penagihan nanti di hari kubur. Pokoknya ana sudah relakan. Ente mau bayar mangga, enggak bayar juga enggak apa-apa. Ente berkah ana boleh, ente sedekahkan juga bebas. Terserah ente. Ana enggak menjadikan lagi ente sebagai beban ana dalam hidup. Karena ente nyusahin ana, apa ana mikirin lagi ente terus, bayar yang tadi bayar. Bahkan ente lebih galak daripada ana. Ana pada ngebayar baik-baik, akhi maaf, antum barangkali ada pembayaran hari ini untuk kewajiban antum. Antum teh takut banget gak dibayar, galakan dia daripada yang lagi. Padahal naginya udah bagus, makanya banyak orang itu sampai panggil debt collector. Itu orang yang galak-galak, bawa bekal dan bawa pistol gitu kan. Karena emang orang itu... Ketika minjam melas, bayarnya malas. Umumnya orang begitu. Mudah minjam, bayar susah. Makanya, kata Nabi SAW, Bila ada orang yang berhutang dan dia berniat bayar, Allah akan mudahkan dia lunasin hutang. Iya. Banyak orang minjam dan enggak punya semangat besar, saya akan bayar. Banyak. Pokoknya saya lagi butuh, tolong dong. Dia bikin, aku mangkewe bayar mah. Berarti dia enggak punya niat sungguh untuk lunasi hutang. Dia hanya mengeluhkan, saya butuh. Bayarnya aku mangke. Berarti belum serius. Tapi kalau dia serius, nih saya minjam, saya akan berusaha mudah-mudahan bulan depan lunas, 3 bulan lunas, harus lunas. Itu berarti punya kesungguhan untuk bayar hutang. Ternyata 3 bulan enggak selesai juga, udah nih mobil saya jual. Kalau bini mah jangan. Udah hanya ada satu. Gitu kan. Ini saya jual tanah. Pokoknya lunas hutang, selesai. Tapi kok enggak ada niat? Kadang ada uang lebih sini, puterin modal lagi. Puterin. Enggak ada niat mau bayar hutang. Ya. Nah, umumnya manusia itu punya sifat bakhil. Enggak suka bersedekah. Makanya susah zakat, susah sedekah, suka berinfak. Karena umumnya punya sifat bakhil. Tidak suka juga untuk berhaji dan berjihad. Ya. Ya karena mungkin haji itu butuh biaya besar. Padahal dia punya uang untuk haji. Capek, sementara dia biasa santai. Aduh capek haji. Padahal dia masih sehat. Oh, haji uangnya gede. Padahal uangnya ada. Enggak mau berhaji. Apalagi berjihad. Itu membutuhkan kelelahan, kekuatan fisik dan juga membutuhkan harta. Ya. Wattaqrosom juga sebagian orang itu tidak suka puasa. Karena puasa itu memang melelahkan. Ya, ada laparnya, ada hausnya, ada lemesnya, ada pusingnya. Sebagian orang ketika puasa itu pusing. Ya, terutama ketika laparnya mulai meningkat, angin mulai masuk. Itu sebagian orang ada yang pusing ketika puasa. Ya. Maka di situ menjalankan ketaatan itu memang ada kesusahan penderitaan yang dihadapi. Berapa apa? Jiwa kita ini sering melawan kepada perintah tersebut. Kalau berupa harta, bakhil. Kalau berupa yang harus capek, dia senangnya istirahat. Senangnya istirahat. Yang kedua, oh ya, al-abdu yastaju lis-sabri ala ta'ati fi salasati ahwal. Dan seorang hamba itu membutuhkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu pada 3 keadaan. Sebelum melaksanakan, ketika mengerjakan, dan setelah. Butuh kesabaran ketiga-tiganya. Adapun qabla syurufi ta'a bi tasahhi niyyati wal ikhlas wa aqdil azmi ala al-wafa' bil ma'mur bihi wa nahwiha bihi nahwaha. Adapun sebelum ketaatan itu dimulai, dia butuh kesabaran untuk meluruskan niatnya, mengikhlaskan niatnya dan bertekad untuk menuntaskan ketaatan tersebut. Ya. Jadi untuk menguatkan kesabaran melaksanakan ketaatan, dia membutuhkan 3 perkara. Yang pertama, ketika sebelum ketaatan dimulai, dia butuh meluruskan niatnya, mengikhlaskannya, dan bertekad untuk menuntaskan ketaatannya tersebut. Ya, dan dia berusaha untuk mengusir riya, sum'a, ya, yang itu dapat menghancurkan keikhlasannya. Oleh karena itulah, qadama Allah Ta'ala sabra 'alal amal. Oleh karena itu Allah mendahulukan sabar amal soleh pada surat Hud ayat 11. Ilal ladina sabaru wa 'amilus solihat. Kecuali orang bersabar dan beramal soleh. Allah dahulukan sabar sebelum amal soleh. Ya. Karena seorang ketika beramal soleh untuk kesabarannya, dia butuh meluruskan niat dan kekuatan tekad untuk menuntaskan amal tersebut. Kedua, bersabar ketika beramal. Yaitu apa? Dalam pelaksanaan ketaatan itu dia tidak lalai, tidak malas-malasan. Dia menjaga adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya. Dan dia berusaha untuk bersabar, tidak ya, melakukan perkara-perkara yang menggambarkan dia lalai. Dia kurang peduli, dia hare-hare, dia kurang semangat. Ya. Dan terus memperhatikan niatnya bahwa sekarang dia sedang berzikir dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terus harus dijaga. Itu butuh kesabaran untuk terus dijaga jiwa seperti itu. Yang ketiga adalah as-sabru badal farah minal amal, yaitu kesabaran setelah amalnya itu selesai. Ya. Yaitu sabar untuk tidak mempublikasikan ketaatannya, tidak menceritakan kebaikannya, ya, hanya karena ingin dipuji, riya dan sum'ah. Ya. Dan bersabar untuk tidak takjub dengan amalan yang telah dia kerjakan. Hebat aing mah Ramadan ayeuna mah tilu khatam tilu kali. Muncul ujub dalam dirinya. Sabar, jangan. Ini belum ada apa-apanya. Imam Syafi'i sehari dua kali khatam, ente baru kali dua kali khatam satu bulan udah sombong. Jangan ujub dengan amalan. Ya. Oh, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, prestasi saya ini, sudah berbuat ini, berbuat itu. Kalau bukan karena saya, maka enggak akan begitu. Saya bisa. Jangan. Ya, setelah selesai, jangan kita terlalu kagum dengan apa yang sudah kita kerjakan, jangan. Karena ujub kagum itu akan melahirkan kesombongan. Merasa diri sudah bersih, diri sudah baik, merasa diri sudah banyak pahala. Nah, itu jangan. Sudah selesai, biarlah Allah simpan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sibukkan lagi melakukan amalan belum dikerjakan dan semangat lagi, ikhlaskan lagi terus gitu. Yang sudah biarlah Allah yang mencatatnya. Jangan diingat-ingat, apalagi dibangga-banggakan, saya sudah melakukan ini, jangan. Kalau itu hadir, maka sabar, jangan. Enggak boleh hadir, sabar. Enggak boleh datang. Buang. Begitu datang, kamu gitu loh, enggak boleh. Buang. Begitu datang, buang. Ya, ini merusak. Merusak keikhlasan kita, merusak kesabaran kita, merusak ketaatan yang sudah kita perjuangkan dengan lelah di awal dan ketika sedang diproses. Yang kedua adalah kesabaran ketika meninggalkan maksiat. Tadi kesabaran dalam melakukan taat, ya, dengan rinciannya tadi. Yaitu butuh sabar sebelum mengerjakan taat, ketika mengerjakan dan setelah. Kemudian kesabaran dalam meninggalkan maksiat, ini enggak panjang insyaallah, maka fa'amru dhahirun wa yakunu bi habsin nafsi min mutabati syahwat. Maka ini simple, ya, yaitu apa? Tahan diri untuk tidak mengikuti nafsu syahwat. Tahan diri. Ya, tahan diri dari terjerumus kepada perkara yang Allah haramkan. Ya. Dan cara yang potensial menguatkan ini adalah potong semua jalur yang membuat kita maksiat. Kalau ngabuburit di sore hari membuat kita mudah maksiat dengan mata, telinga, dan lisan kita, tolong ngabuburit. Jangan ngabuburit. Jangan. Bila itu membuat kita mudah maksiat, jangan ngabuburit. Enggak ada sunnahnya ngabuburit, apalagi wajib. Enggak ada dalil. Itu bukan dari agama. Ya. Bukan juga kita haramkan. Tidak. Tapi janganlah kita biarkan setiap pintu yang membuat kita lalai dan berzikir kepada Allah, kita remehkan, kita tidak tutup, kita tidak potong. Apa saja. Mau misalnya HP kah, atau teman kah, apa saja. Atau ke pekerjaan kah, apa saja. Itu yang paling mudah. Tutup sumber maksiat tersebut. Tutup. Ya. Potong talinya. Dan itu akan lebih mudah kita meninggalkan maksiat. Coba kalau sudah masuk ke dalam itu susah. Kita buka HP, sering buka YouTube, sudah. Mulai. Berarti jangan sering-sering buka YouTube, ya. Tapi juga jangan sampai berlebihan buka WA. Ya, ini juga termasuk setan dalam 7 langkahnya. Di langkah yang kelima, langkah syaitan adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menyibukkan manusia melakukan amalan mubah dan meninggalkan cari pahala. Baca WA itu mubah. Pahala. Maka di antara cara syaitan adalah dikuatkan orang itu baca WA bisa 3 jam, baca Quran dengan kuat 3 menit. Pas baca Quran, saya suka mengambil contoh gini. Ada orang baca Quran itu pahala-hala, sahala itu ditutup. Ima Quran ahla atau matanya dulu. Kalau Qurannya mati masih kebuka, mata yang ketutup. Ada mata kebuka, Qurannya ditutup. Capek. Sahih. Amalan ketaatan dibuat susah.
1: dibuat singkat, tapi amalan yang mubah dibuat banyak. Baca WA berjam-jam kuat. Lihat ini nonton kuat berjam-jam. Baca Quran enggak kuat. Zikir enggak kuat. Itu langkah syaitan ya ikhwah. Langkah syaitan asli. Syaitan enggak ingin kita banyak pahala. Mubah tidak dosa, tapi pahala kita kelewat. Sementara kita ngumpulkan pahala itu hanya ketika kita di dunia. Ya dengan ini kita selamat dari neraka. Tapi syaitan ingin kita sibuk dengan mubah. Senang ngumpul sana, ngumpul sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Pagi nongkrong di sini, siang di sini, sore di sini. Dihabiskan dengan nongkrong berjam-jam. Itu langkah syaitan ikhwah. Bukan berarti enggak boleh nongkrong, tapi jangan dijadikan menu kehidupan. Ah, maaf nih. Merasa bangga kalau semua tempat nongkrong udah dia masuki. Pokoknya Bandung mah urusan kuliner. Padahal selama dia hidupnya habis dengan jadi kuli dia selama ini. Kuliner kan kuli. Allahumma sta'an. Bukan enggak boleh. Tapi jangan dijadikan apa? Menu utama hidup kita. Jangan. Ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan syumumul qalbi, racun hati di antaranya apa? Fatul mukhalatah, berlebih-lebihan dalam ngumpul, kata Ibnu Qayyim. Di antara racun hati terlalu sering ngumpul. Kalau ke majelis ilmu ya ini namanya bukan ngumpul, tapi ini kajian. Ini manfaat. Ini dapat memberikan nutrisi bagi jiwa, tapi ngumpul hanya sekedar ngobrol ini ngobrol itu hati-hati ikhwah. Itu bisa jadi racun buat jiwa kita. Jadi sementara kita dihadapkan pada dunia, kalau belum jadi anak nongkrong kayaknya bukan menjadi anak milenial. Itu kan opini yang disebutkan oleh syaitan. Salah satu cara syaitan manusia apa? Memberikan istilah-istilah buruk dengan nama-nama keren. Itu tipu daya syaitan. Anak nongkrong bro. Iya sahih. Akhirnya nongkrong aja kerjaannya. Nongkrong kuat berjam-jam. Ngobrol senang ngobrol kuat berjam-jam. Baca Quran jarang. Nggak ke kajian jarang. Itu tipu dari syaitan ikhwah. Asli. Ini sedukin Ibnu Qayyim. Salah satu syaitan adalah apa? Dikuatkan kita dengan amalan mubah. Dan dibuat malas pada amal berpahala. Itu langkah syaitan ikhwah. Hati-hati. Kita harus pada syaitan. Kata Allah. Syaitan itu musuh. Fattah itu aduwa. Jadikan dia musuh kata Allah. Musuh itu. Dia enggak ingin kita masuk surga. Dia ingin kita masuk neraka bersama dia. Dan sedikitnya pahala kita. Dan banyaknya dosa kita. Itu syaitan. Ingin kita seperti itu. Maka Ramadan harus menjadi madrasah untuk melatih kita. Untuk mengurangi hal-hal yang mubah tadi. Kurangi. Jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Yang terakhir. Kesabaran kita terhadap musibah. Ini juga simple. Yaitu tadi ya. Hati kita jangan apa? Hati kita jangan berkeluh kesah. Lisan jangan suka menggerutu. Anggota badannya menampakkan kita enggak ridho dengan musibah. Tiap waktu. Kenaun sih. Tapi kok jadi begini teh hidup. Kenapa sih menikia teh hidup. Tidak ada manfaat. Keluh kesah itu sama sekali tidak mengurangi masalah kita. Sahih. Kita dosa. Dan kita kehilangan pahala sabar yang tanpa batas. Rugi. Makanya ingat-ingat perkataan ulama tadi. Bagaimana saya tidak mau bersabar. Sementara Allah telah menjanjikan kepadaku tiga perkara. Apa tadi? Dipuji oleh Allah. Apa tadi? Dirahmati oleh Allah. Apa tadi? Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak memilih untuk bersabar. Sementara Allah menjanjikan orang bersabar dengan tiga perkara dalam satu ayat. Belum ditambah ayat-ayat yang lain sudah kita sebutkan tadi. Demikian jamaah sekalian materi yang sedikit yang bisa saya nukilkan dan mudah manfaat. Dan mudah menambah suplemen ilmu untuk menghadapi Ramadan kita tahun ini. Dan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Al-Mabalir Ramadan. Amin. Ini ada pertanyaan. Apa nih Ustaz? Keluar dari tema. Ntar dulu. Keluar dari tema mah. Izin bertanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah sabar ada batasnya? Jawabannya tidak. Ada batasnya. Kalau syaitan sudah tidak sabar lagi menggoda kita. Kapan kita tidak sabar? Kalau syaitan sudah tidak sabar lagi menggoda kita. Persoalannya, syaitan sabar enggak menggoda kita? Sabar, maka selama itu pula kesabaran itu dibutuhkan. Jadi sabar itu tanpa batas ya. Jadi jangan sampai kita berkata, saya juga manusia, sabar itu ada batasnya. Kata siapa sabar ada batas? Enggak ada dalil. Ente aja enggak sabar, kalau sabar sih enggak ada batas. Kalau ente punya batas kesabaran, kalau sabar tidak ada batas. Selama umur kita masih ada, setan masih terus menggoda, maka kesabaran akan selalu ada. Jadi jangan terpedaya pada ucapan, saya juga sabar itu ada batasnya, men. Enggak, sabar enggak ada batas.

Tidak ada penderitaan terberat seorang wanita kecuali ketika dia poligami. Sahih. Baik dari istri pertama, kedua, tiga, empat. Sahih. Dan kalau cari manisnya poligami susah. Termasuk bapak poligami juga ya ada manisnya, tapi juga susahnya juga banyak poligami itu. Karena dia harus bebannya nambah. Ya. Dia harus mikirkan tidak saja materi, tapi juga harus memikirkan fisiknya, mengganti gilirnya, itu enggak mudah. Jadi penderitaan poligami itu bukan hanya dialami oleh wanita. Dan wanita secara umum hanya, secara umum itu menahan kecemburuannya yang enggak habis-habis. Itu penderitaan terbesar seorang wanita. Cemburu yang tidak bertepi. Adapun laki-laki, ya mereaksi secara positif semua kecemburuan istrinya dengan berbagai macam bentuk. Itu penderitaan satu. Kedua, cari nafkah. Ketiga, ngatur beban berpikir. Keempat, ngatur badan supaya bisa memberikan nafkah batin. Sebenarnya laki-laki juga menderita dalam poligami. Jadi ibu-ibu jangan mengira bahwa wah laki-laki enak punya istri banyak. Menderita juga mereka. Cuma mereka enggak ngomong saja. Enggak ngomong saja. Menderita berpoligami juga. Ya. Tapi kalau berpoligami yang dipikirkan penderitaan saja, yang dipikir penderitaan saja, hanya rasa kesel kecewa saja, kapan mau bahagianya? Kapan ingin cari pahalanya? Kalau yang kita pikirkan itu saja, penderitaan saja. Maka di antara kita menguatkan apa? Ingat-ingat besarnya pahala sabar. Pak Ustaz, saya boro-boro dengar namanya, lihat mukanya aja saya udah gak sabar Pak Ustaz. Maka jangan bayangkan wajahnya ketika Anda bersabar. Bayangkan surga Allah dan memandang wajah Allah. Kalau memandang wajahnya mungkin berat ya. Betul kan? Ketemu juga, dia sama si Anu, sama yang pertama, sama yang kedua. Cabik-cabik hati. Maka menguatkan kesabaran, ingat ingin bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Kalau penderitaan kita ini tidak berpahala rugi. Ya, bagi ibu-ibu yang dipoligami, kalau ibu-ibu enggak cari pahala sabar rugi. Sudah menderita di poligami dan hilang pula besarnya pahala sabar. Ya, jadi apa cara untuk kuat ketika poligami? Jawabannya jalani saja. Jalani saja, cari ridho Allah, ya, cari doa Allah Subhanahu Wa Taala dan cari ridho suami. Kalau cari ridho pasangan susah, pasangan suami yang lain itu pasti susah. Pengen nyama dimurkai kan, bukan diridhoi kan? Maka jangan berkonsentrasi di bagian itu. Tapi suami saya kurang adil Pak Ustadz, ya sabar. Suami Anda juga mungkin punya kekurangan, mungkin kekurangan ilmu, kekurangan ini dan itu, ya Anda sabar. Ya. Tapi kalau Anda enggak kuat, Anda ajukan ke suami. Kalau suami juga enggak cerai-ceraiin, ya sabar. Mau diapain lagi? Namanya juga sudah nasib. Ya, sabar. Ya, cari pahala sabar. Bismillah. Bismillah. Semoga saat dalam lindungan Allah. Amin dan juga kita semua ya. Mau bertanya, setiap amal itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangat memiliki masa futurnya. Sahih, ini hadis sahih ya daripada Abu Thayyib. Barang siapa yang futurnya karena mengamal sunnahku maka beruntung dan barang siapa yang futurnya bukan karena sunnahku maka binasalah dia. Pertanyaannya, apa yang maksud futurnya karena mengamalkan sunnahku? Thayyib. Dalam hadis Imam Ahmad Rasul bersabda, li inna likulli amalin syirratun wa inna likulli syirratun fatratun. Faman kana fatratu ala sunnati faqad ihtada, faman kana ghaira dhalik faqad halak. Nabi bersabda, setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya dan ketika ada masa semangat dia ada masa menurunnya. Maka barang siapa ketika menurun semangatnya dia tetap berada di atas sunnahku, dia mendapatkan petunjuk. Bila dia meninggalkan hal itu, maka dia akan binasa. Artinya begini, orang kalau lagi semangat, misalnya baca Quran itu mungkin bisa satu juz.
Tapi ketika Anda tidak semangat, jangan sampai Anda tidak

0: Tidak baca Quran, tetap baca walaupun bukan satu juz. Paham? Anda ketika semangat, Anda sholat tahajud. Sholat malam. Maka ketika Anda tidak semangat, jangan sampai sholat wajib pun Anda tinggal. Paham? Jadi begitu maksudnya. Jadi Anda tetap harus jaga. Jangan sampai paling tidak ketika turun semangat yang wajib ditinggalkan. Seorang wanita lagi kurang semangat ibadah. Ya, jangan sampai dia tidak meninggalkan, jangan sampai dia tidak melayani suaminya. Karena itu wajib. Ya. Nah, seperti itu. Kalau itu ditinggalkan maka dia akan binasa. Sudah kewajiban ditinggalkan di dosa dan itu nanti bisa berpindah kepada melakukan yang haram maka dia akan binasa. Jadi tetaplah menjaga kewajiban, tetaplah meninggalkan kemaksiatan dan tetaplah beribadah walaupun dari sisi kuantitasnya tidak sebanyak ketika bersemangat. Itu maksud yang dijelaskan oleh beberapa para ulama yang saya ketemu, termasuk para ustaz juga sering menukilkan hadis tersebut ya. Ya tayyib. Ini saya akan bacakan juga nih yang keluar dari tema nih. Pan keluar dari tema apakah syarat itikaf harus di masjid jami atau boleh di masjid bukan jami? Ini enggak tahu saya ya. Apakah itikaf hanya boleh di masjid jami, di masjid bukan jami, boleh enggak itikaf? Allahu a'lam bisawab ya. Kemudian ada satu lagi tadi di luar tema. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Jika sedang umroh, apakah kita sholat lima waktu di masjid atau cukup di jamak qasar? Kalau lagi umroh, ya tergantung posisi ya. Kalau posisinya di Masjid Nabawi, ya sholat pada waktunya ya. Ikuti imam. Karena sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Ya, kecuali di Masjid Haram, itu sholatnya 100.000 kali lipat. Jadi upayakan kita tidak menjamak qasar ya. Kecuali kalau mungkin kita di perjalanan, ya kita jamak qasar enggak jadi masalah. Yang bisa di pesawat, misalnya perjalanan pergi atau pulang, maka ini enggak jadi masalah. Bolehkah menjual baju untuk perempuan yang tidak sesuai syariat? Seperti celana jeans atau baju-baju yang sedang tren. Ya, tentang wanita memakai pakaian yang celana bisa mirip laki-laki, sebaiknya jangan ya. Ya, walaupun itu dipakai di rumah, upayakan cari celana yang memang khusus perempuan. Kalau celana jeans yang mirip laki-laki, upayakan perempuan tidak pakai. Apalagi dipakai keluar rumah yang membentuk body itu haram hukumnya. Ya haram hukumnya. Maka ketika kita menjual, ya jangan jual celana jeans yang seperti itu. Ya, buat celana jeans untuk perempuan. Karena umumnya dipakai, karena itu khususnya bisa jeans untuk laki-laki, dipakai perempuan enggak boleh. Apalagi bila itu dipakai untuk keluar rumah. Umumnya dipakai keluar rumah oleh perempuan, maka ghalibnya, dominannya dipakai keluar, maka ini enggak boleh kita jualan celana jeans. Enggak boleh. Berarti apa? Kita memfasilitasi perempuan untuk maksiat. Maka ini enggak boleh. Kalau yang lagi tren ya tergantung trennya apa dulu. Ya, ada tren yang seperti misalnya itu boleh dipakai perempuan dan tidak maksiat, enggak masalah. Tren bukan patokan dia boleh dan tidak, tapi melanggar syariat atau tidak. Kalau walaupun tidak tren melanggar syariat tetap ya enggak boleh. Jadi menjual celana jeans untuk perempuan sebaiknya dihindarkan. Ya, jualah pakaian-pakaian khusus perempuan saja, ya. Kalau Anda laki-laki ya Anda jualnya untuk laki-laki saja. Jualnya untuk laki-laki saja dan ke perempuan sebaiknya ya jangan ya. Karena itu nanti akhirnya dipakai oleh perempuan dia enggak pakai dan itu mirip laki-laki misalnya dan dia pakai keluar rumah berarti kita memfasilitasi dia menampakkan auratnya kan seperti itu. Cari dagangan yang lain. Dagangan masih banyak. Bala-bala masih banyak yang belum jualan. Ya, jual bala-bala boleh. Anda dapatkan sehari 1 ton kan udah jadi bandar juga Anda. Tergantung Anda marketing. Ya, gitu. Tapi enggak soal pasien, enggak sesuai passion, Ustaz. Ya cari yang kadang-kadang jualan itu enggak sesuai pasien, yang penting butuh. Orang beli, Anda butuh, orang lain butuh, Anda jual, itulah pedagang. Jadi pedagang itu enggak harus jual berdasarkan passion. Yang penting ada konsumen, Anda jual, itulah Anda pedagang. Kalau sesuai passion, ya Anda jadi seniman. Bukan pedagang. Pedagang tuh ada yang beli, jual. Palu gada, apa lu mau gua ada. Itu namanya mental pedagang. Jadi jangan matok harus satu ini. Enggak apa-apa. Anda mungkin jualan bisa harus bisa banyak ragam. Pagi jualan bubur, apalagi jualan bubur bisa naik haji kan? Betul nggak? Pagi jualan bubur, siang jualan bakso, siang jualan mungkin jualan apa? Online mungkin jualan makanan. Sore Anda jualan apa? Bisa sehari Anda punya bisnis tiga. Tinggal atur waktu. Yang penting mau dagang nggak itu masalahnya. Kalau Anda nggak mau dagang, Anda milih-milih dagang. Kalau dagang udah milih-milih, padahal harus dagang gitu kan. Modal pas-pasan. Udah modal pas-pasan, dagang milih-milih lagi. Allah mesti Anda buat perapan, pokoknya dagang. Ada yang mau dijualin barang, mana baju muslimnya? Sini, saya jualin, dapat duit. Nggak perlu modal. Modal itu urutan kesekian. Kata orang sih, bukan kata saya. Anda kan sekarang banyak loh orang yang punya barang yang jualin nggak ada. Karena orang kadang-kadang kok nawarin tuh kayaknya gengsi gitu. Nawarin kayaknya harga diri kayak kurang. Berarti mentalnya perbaiki, belajar untuk belajar sabar berdagang. Ya kan, bermanis muka, biasanya buka tuh jalan sungguh. Sini Pak, silakan Pak, ini barang bagus. Kayak merendahkan, padahal tidak. Padahal tidak. Karena memang berdagang itu butuh kemanisan muka, kebagusan kata-kata, merendah, tawadu. Oh ini Pak, barangnya enggak terlalu bagus Pak, tapi harganya cukup lumayan. Ini barangnya agak beda Pak, harganya agak tinggi karena kualitasnya bagus. Bapak bisa... harus bagus, menjelaskan dengan yang baik isi product knowledge-nya kan begitu kan. Jadi jangan matok di satu barang dagangan. Kalau saya bilang tadi jeans itu ya, baik jeans pakai S atau tidak pakai S itu bermasalah, Anda jangan jual ya, Anda jangan jual, cari dagang yang lain ya. Saya kira pakaian banyak ya, pakaian muslim banyak ya, untuk perempuan untuk laki banyak ya ya ya, berusahalah. Memang usaha itu enggak mudah, apalagi di zaman pandemi kemarin. Banyak yang tergaul usaha, tapi bersabarlah. Teruslah berdagang, teruslah cari rezeki yang halal sampai Allah mengambil nyawa kita. Jangan kita takluk dengan penderitaan dunia kita, jangan. Kita masih punya Allah. Kita surga masih menanti kita. Jangan kita sia-siakan penderitaan dunia kita ya, dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali jamaah sekalian, semoga materi kita kiat sabar ini ya dapat kita praktekkan terutama nanti Ramadan nanti. Semoga ketaatan kita melesat tajam, semoga kemaksiatan kita jauhkan sejauh-jauhnya, dan setiap penderitaan selama kita berpuasa kita hadapi dengan tidak berkeluh kesah dan terus harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan fulan fulan fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang enggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mu'minul khamar, pecandu khamar, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Ya'juj Ma'juj ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mu'adz bin Jabal di Cilengsi ya, Bogor pokoknya, Jawa Barat. Yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen melalui akun manapun, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa. Pertemuan bulan yang lalu, kita sudah membahas amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Intinya, seluruh ibadah, amal soleh apapun bentuknya, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, silaturahmi, kemuliaan akhlak, talabul ilmi, pokoknya semua ibadah dan amal soleh itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan termasuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa orang yang dipastikan selamat di alam kubur. Selamat dari dua hal. Selamat dari fitnah kubur. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya kan tiga. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dalam riwayat lain dari Al-Barra bin Azib, wa ma amaluka. Bagaimana amalmu? Empat. Man rabbuka bertanya tentang masalah tauhid, masalah akidah. Terus wa ma dinuka menunjukkan loyalitas ketaatan kita kepada syariat Allah. Wa man nabiyuka menunjukkan sikap manhaj kita di dalam beragama. Dan kemudian siapa yang mampu menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dia selamat dari fitnah kubur. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan ini jawabannya menyangkut amalan kita selama di dunia. Asal tiga ini lurus, tauhid dan akidahnya lurus, taat kepada syariat, manhajnya lurus, selamat dia. Makanya buku tauhid yang dasar yang sering diajarkan oleh para asatidz kita, kita dari dulu juga mendengar kajiannya, itu jawaban rinci tentang tiga pertanyaan ini. Nama kitabnya apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tiga perkara pokok yang menjadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari itu, fahami itu, yakini itu, aplikasikan itu. Itu yang menjamin mampu tidaknya kita dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan itu yang disebut dengan fitnah kubur. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, dijamin dia selamat dari azab kubur. Jadi dari sini kita mengetahui, salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur adalah ilmu. Pemahaman yang lurus. Pemahaman yang benar lalu kemudian diaplikasikan. Kita belajar al-usulus salasa itu bekal untuk bisa terhindar dari penderitaan di alam kubur. Yang masa atau waktu hidup di alam kubur jauh lebih panjang daripada di dunia. Di dunia mah puluhan tahun. Ada yang belasan tahun sudah meninggal, ada yang bayi sudah meninggal. Kita sudah puluhan tahun. Saya hidup di dunia ini sudah lebih dari 17 tahun. Cuma lebihnya berapa? Nah itu misteri, rahasia. Sudah puluhan tahun. Berapa lama lagi saya hidup? Wallahu a'lam. Inginnya sih masih panjang. Tapi ajal kita enggak tahu. Anggaplah 80 tahun. Setelah itu mati, jangan ingin lebih dari 80 tahun. 100 tahun gitu. Menderita. Kalau sudah 80 tahun, nikmat hidup itu sudah enggak terasa lagi. Mau makan, banyak pantangan tuh. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kambing, si montong kayak gitu. Tensi naik, kolesterol naik, gula naik, dan seterusnya. Mau makan yang sehat-sehat, kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, asam urat naik. Terus makannya apa? Air putih aja, udah air bening. Nikmatnya hidup, uang banyak melimpah. Uangnya miliaran. Uangnya bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Tapi enggak bisa ternikmati. Mau jalan-jalan pakai mobil mewah ber-AC harga miliaran, kena AC dikit bersin-bersin. Matikan AC-nya, buka jendelanya, kena batuk-batuk, kena angin debu. Apalagi yang bisa dinikmati dari dunia setelah usianya di atas 70-80 tahun menjadi gudang penyakit kita. Ngobrol dengan cucu gak nyambung. Beda generasinya. Akhirnya apa yang terjadi? Sisa hidupnya menderita. Saya ada tetangga udah usia 90 tahun lebih. Sekarang sudah meninggal. Itu waktu setiap ketemu orang-orang bilang, "Ma, sing panjang yuswanya." Apa langsung? "Tong didoakan panjang umur, geus bosan hirup." Kayak gitu. Tapi mati gak mau juga gitu. Gak ada sesamanya dia. Kesepian. Ngobrol dengan anak, dengan cucu, dengan cicit sudah gak nyambung. Nah itu. Makanya jangan panjang-panjang umur malah. Yang penting sehat. Dan barokah. Karena dipenuhi oleh ibadah dan amal soleh. Setelah kita mati masuk ke alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama? Gak tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Dan jelas lebih panjang daripada di dunia. Usia 80 bahkan 100 tahun itu pendek singkat dibanding di alam kubur. Apalagi di hari kiamat nanti. Abadi selama-lamanya. Karena itulah maka yang harus kita perhatikan adalah nasib kita dalam kehidupan kita di alam barzah yang jauh lebih lama. Apalagi di akhirat nanti. Sekarang mah sementara, tidak akan sementerus, paling cuma sementahun. Setelah itu kita akan tinggalkan, kita masuk ke alam yang masa hidupnya jauh lebih panjang, di sanalah kita harus memastikan kita bahagia. Selamat dari dua hal, dari fitnah kubur dan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Ini yang kita akan pastikan kita akan berbahagia di sana, berbahagia di akhirat nanti. Ada beberapa golongan orang yang dipastikan selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur yang luar biasa. Di antaranya adalah, pertama, kalau kita bisa menjadi seperti ini, lakukan. Menjadi seorang yang syahid lillahi ta'ala. Orang yang mati syahid, mati di medan perang karena membela Islam secara ikhlas dan tulus, dipastikan selamat dia. Di alam kubur selamat, di akhirat selamat, bahkan memperoleh hak istimewa melebihi yang dimiliki, dirasakan oleh orang pada umumnya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Miqdam bin Ma'dil Karab, berkata Rasulullah SAW, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin." Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ih, fi awwali daf'ihi wa yura maq'aduhu fil jannah wa yujaru min adhabil qabr wa ya'manu min al-faz'il akbar wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Al-yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha. Wa yuzawwaju 72 zawjatan min huril 'ain wa yashfa'u fi 70 aqribaihi. Ada 6 keistimewaan di sisi Allah bagi orang yang mati syahid. Pertama, diampuni seluruh dosanya di tetesan darah pertama yang mengucur dari badan. Ketika pertama darahnya ngucur, belum tentu mati. Kesabet tangannya berdarah, mati enggak? Enggak. Tahu enggak seorang sahabat, ketika perang Badar, dia enggak ikut. Karena perang Badar enggak wajib. Perang Badar itu tidak diduga, tidak direncanakan. Perang Badar itu terjadi, tadinya Nabi dan kaum muslim mencegat rombongan Abu Sufyan baru pulang dagang dari Syam menuju kota Mekah, dicegat. Karena ini bukan pasukan perang. Itu rombongan kafilah berdagang, enggak bersenjata kecuali ala kadarnya, bukan pasukan perang. Cukup 300 orang lah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu pemimpin rombongan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, mengirim utusan ke Mekah, kita mau dirampok, gitu. Orang Mekah langsung membentuk pasukan 1000 orang, yang tadinya mau menghadapi kafilah pedagang, berhadapan dengan pasukan perang. Banyak sahabat lain yang gak tahu, tetap aja tinggal di Madinah. Akhirnya berperang. Alhamdulillah menang. 1:3 kekuatannya. Tapi kekuatan manusia itu, Allah mengirimkan 1000 malaikat tuh. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah, waktu perang Badar, Allah mengijabah doa kalian, Allah mengutus 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. 1 malaikat aja bisa menghancurkan mereka semua. Ini 1000. Pantas menang. Nah, ada sahabat-sahabat yang kecewa. Allah, saya tidak diajakkan perang. Lalu bersumpah, kalau Allah nanti mentakdirkan ada perang yang kedua, Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Jerte tahun depannya perang Uhud. Nah, ada orang, seorang sahabat yang meyakini dia itu akan gugur sebagai orang yang pertama gugur. Dia bawa, dia panggil anaknya. Dia bilang, saya melihat saya akan menjadi orang pertama gugur. Tak ada yang saya banggakan, yang saya tinggalkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dirimu. Terus ada wasiat, bayarkan hutang, jaga adikmu, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Besoknya dia berperang, dan setelah perang usai, dicari jenazahnya, sudah tidak dikenali lagi, kecuali adiknya yang mengenali jarinya yang ada berbeda. Oh ini, ternyata di dalam tubuhnya ada lebih dari 80 bekas tusukan, pedang, tombak, panah, dan seterusnya. Wajahnya sudah tidak dikenali lagi. Dengan 1-2 sabetan, 40-50 sabetan sudah berlumuran darah, dia masih bisa membunuh loh. Sampai setelah 83 tusukan baru mati itu. Hebatnya fisik dan mental seorang prajurit muslim. 60-70 tusukan masih tagen dia. Nah, di tetesan darah pertama, masih hidup, belum mati, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempat tinggal dia di surga. Yang berikutnya, wa yujaru min adzabil qabr, dia akan dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Dan wa ya'manu minal fazil akbar, dia aman dari goncangan terdahsyat pada waktu kiamat. Pada waktu kiamat, sangkakala ditiup, yang goncang itu bukan sekedar orang-orang yang masih hidup di dunia saja loh, enggak. Termasuk orang yang sudah ada di alam kubur, kan hidup lagi mereka di alam kubur kan. Memperoleh nikmat kubur bagi orang beriman, beramal soleh, terkena azab yang durhaka dan seterusnya, mereka hidup. Ketika kiamat terjadi, semuanya merasakan kengerian, kegoncangan, kecuali yang mati syahid. Terus wayudaw ala ra'si tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha, satu butir yakut berlian yang ada di mahkota itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Terus ini kedemenan bapak-bapak semua. Siapa yang enggak demen dengan poin ini enggak normal dia. Wa yuzawwaju sintain wa sab'ina zawjatan minal hurin, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Jangankan 72 atau satu aja, jangankan bidadari surga lah. Ahwat salihah wa di dunia satu. Senang apa tidak? Enggak, tapi senang banget. Baru satu, apalagi empat. Tapi dia rekatan empat. Tapi ini mah bidadari dari surga, ada solehah tuh. Mulai nu manyun, mulai nu baun. 72 bayangin. Dan dia akan mampu, akan bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabat. Kita tinggal bikin list saja siapa yang akan kita bawa masuk surga apabila kita masih mati syahid. Yang jelas yang pertama ayah dan ibunya. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Pasangan kita. Anak-anak kita dari mulai sulung sampai si bungsu. Kakak dan adik kita. Itu belum tentu 10 itu. Masih banyak sisanya, 70. Itu akan bisa diselamatkan. Salah satu di antara keenam poin keistimewaan itu adalah wa yujaru min adzabil qabr, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Bahkan kenapa di sini tidak disebut diselamatkan dari fitnah kubur? Karena dia tidak mengalami fitnah kubur. Orang yang mati syahid tidak ditanya di alam kuburnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Salah seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim ila syahid?" Wahai Rasulullah, kenapa semua orang-orang mukmin ditanya di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid, enggak ditanya tuh? Apa jawaban beliau? "Kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnatan." Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu cukup menjadi fitnah terakhir. Dulu ya, ketika perang itu kan pakai pedang, tombak, panah kan gitu ya. Ketika ada pedang berkelebat, kita ngelok segini, apa? Menghindar, ngeles. Itu bagi orang yang mentalnya enggak kuat, bukannya ngelok, merem. Itu fitnah yang besar loh. Jangankan itu, begitu berhadap-hadapan dengan musuh masih jauh ratusan meter, tapi sudah kelihatan. Sangar-sangar, kejam-kejam, banyak, begitu teriak, serang, lutut gemeter itu. Kalau mental gak kuat, lari dia dari medan perang. Dan itu dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah tawalla yawma zuhab. Kabur dari medan perang. Dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hei orang-orang yang beriman, bila kalian sudah berjumpa dengan musuh di medan perang, jangan sekali-kali lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang lari ke belakang, kabur dari medan perang. Kecuali larinya itu sekedar strategi perang. Umpamanya kita lari agar dikejar musuh, kawan kita sudah siap menyergap, bikin jebakan. Larinya itu bukan untuk kabur, strategi perang. Au mutahayizan ila fi'atin, atau gabung dengan pasukan lain. Pasukan kita sudah habis, tinggal kita sendirian. Musuh ratusan orang. Kan gak mungkin sendiri melawan ratusan orang. Lari, tapi untuk gabung ke pasukan lain. Boleh kalau begitu. Siapa yang kabur dari medan perang, faqad ba'a bi ghadabi minallah wa ma'wahu jahannam. Dia akan memperoleh murka dari Allah dan tempat dia di jahanam. Itu kalau lari dari medan perang. Karena itu situasi perang ujian yang luar biasa besar. Dan itu fitnah terakhir. Kalau dulu masih agak mending cuma berkelebat, cuma terang gitu ketika dibacok, ditangkis terang, ada api yang keluar dari benturan pedang tersebut mungkin. Kalau sekarang kan lebih mengerikannya. Nyaris perang sekarang itu gak perlu orang, gak perlu pasukan. Cukup kayak main game aja. Pijit tombol, brung, rudal. Pijit tombol, pakai remote. Apa namanya, drone yang dikirim ribuan. Kan gitunya. Sekali mengeluarkan rudal, apinya, ledakannya lebih dahsyat daripada pedang manapun, kan gitu. Itu cukup menjadi fitnah yang terakhir dalam kehidupannya. Makanya ketika di alam kubur tidak lagi memperoleh fitnah kubur. Inilah golongan yang pertama yang selamat di alam kubur, yaitu apa? Para syuhada. Dengan catatan, ini catatan yang tidak boleh dilupakan. Ketiga jihadnya itu ikhlas li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan dirinya. Untuk meraih ridho Allah, balasan dari Allah, ampunan, pahala.

Setelah pingsan 3 kali, lalu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah 3. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid. Dipanggil lalu ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Ngaku berperang di jalan Allah karena memang untuk membela agama Allah. Apa kata Allah? Kadzab, bohong kamu, gombal kamu. Para malaikat yang ada di sekitarin juga menyatakan, kadzab, bohong kamu. Karena Allah tahu isi hati. Para malaikat yang mengatakan bohong tahu isi hati orang itu. Apakah seluruh malaikat? Wallahu a'lam. Tidak, tapi minimalnya malaikat pencatat tahu. Raqib atid. Ma yalfidhu min qawin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan atid, kiri kanan raqib, kiri atid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang manhamma bil hasanah, siapa orang yang punya niat melakukan kebaikan. Niat ya diucapkan belum dilakukan, dicatat oleh malaikat pencatat satu kebaikan. Berarti malaikat pencatat tahu niat orang, isi hati orang. Nah, ketika orang itu yang mati syahid ditanya, kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya berperang di jalanmu sampai terbunuh. Kata Allah, bohong. Kata malaikat, bohong. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang. Perangmu itu kamu niatkan agar kamu dikatakan jari. Jari itu pemberani. Jari itu hebat, kuat, pahlawan gitu loh. Ingin viral, ingin beken, ingin terkenal, ingin kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajanapria. Itu viral bahasa Sundanya. Faqad qila dzalik, dan pujian itu sudah dikatakan orang kepadamu. Si anu hebat, pahlawan kita, jagoan luar biasa. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan orang itu dalam jihadnya. Apa yang terjadi? Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya. Belebong, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyatubillah. Itu kalau jihadnya tidak ikhlas. Jihadnya untuk dunia. Dalam bentuk apa dunia itu? Apa aja. Termasuk dalam bentuk ingin dipuji, ingin terkenal, ingin beken, ingin viral sebagai orang yang hebat. Maka itu membinasakan. Jadi syahid yang bisa menyelamatkan orang dari azab kubur, dari fitnah kubur, apalagi di akhirat dari azab neraka, adalah syahid yang ikhlas. Murni li'ilai kalimatillah, liwajhillah. Untuk memperoleh wajah Allah, untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Inilah orang pertama yang selamat di alam kubur. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Dan memperoleh nikmat kubur. Apa nikmat kuburnya? Bagi orang yang mati syahid, dia akan menjelma menjadi burung hijau lalu berterbangan di taman-taman surga. Enaknya luar biasa ya. Kedua, tapi ini tidak boleh direncanakan. Poin kedua ini tidak boleh disengaja, di planning, diagendakan. Yaitu orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Matinya alami. Kalau disengaja, nanti malam Jumat. Siapkan tambang. Siapkan baygon. Siapkan racun.
Bada Isa, lak lak lak.

Malam Jumat. Itu mah konyol. Itu mah bunuh diri. Gak boleh, dosa besar. Adapun orang yang mati malam Jumat dan hari Jumat secara alami, ya mereka memperoleh jaminan selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan salah satunya dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Ada sini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain, dan keseluruhan sanad dari hadis-hadis tadi sanadnya hasan. Hasan termasuk yang makbul di kalangan para ulama ahli hadis. Hasan itu di bawah sahih, tapi di atas dhaif, ya. Ada orang yang menyanggah ini dengan logika. Gimana kalau orang itu orang kafir? Gimana kalau orang itu ahli maksiat? Kan gitu. Mati hari Jumat, kan gitu. Para tadi jelaskan, ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim. Kalau orang kafir gak berlaku itu. Ini muslim tau. Terus bagaimana kalau muslim itu ahli maksiat sehari-harinya? Seolah-olah gak rela kalau ada orang matinya baik. Ada orang terkenal, public figure, tapi terkenal juga dengan kemaksiatannya. Dia tukang narkoba, dia tukang mabuk, dia tukang ini, tukang ini. Matinya hari Jumat. Kok gitu ya? Seolah-olah gak rela karena ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Ahkamul Janaiz membahas alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, salah satunya adalah mati malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang mematikan seorang itu malam Jumat atau hari Jumat? Siapa? Allah, yang ngaturnya Allah. Kematian setiap orang itu sudah ditentukan, gak bisa ditunda, gak bisa dipercepat, gak bisa dirubah waktunya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, gak bisa diundurkan, gak bisa dipajukan. Allah yang telah menentukan. Mati itu bukan karena penyakit, bukan karena usia, bukan karena ini itu, tapi karena ajalnya memang sudah tiba. Penyebabnya beragam. Allah yang ngatur. Termasuk waktu mati seorang hari Jumat, malam Jumat atau di hari lain, Allah yang ngatur. Lalu orang-orang yang layak Allah akan matikan dalam sebaik-baik keadaan, namanya husnul khatimah. Termasuk yang mati hari Jumat, ya. Nah, kalau ada ahli maksiat, kau matinya hari Jumat, malam Jumat, terus disolatkan oleh ribuan orang. Ada kan yang begitu? Ada. Kok enggak rela, masa sih ahli maksiat? Nah, yang kita tahu ketika dia bermaksiat, diekspos ke maksiatnya, kita tahu. Nah, sebelum mati, sakit, menjelang kematiannya, kita enggak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia tobat, merenungi nasibnya, ke dosa-dosanya, lalu dia tobat, menangis, lalu dia menyesali semua perbuatannya, di akhir hayatnya dia ibadah, sedang ibadah geletuk maut pada hari Jumat atau mana, atau malam Jumat. Itu husnul khatimah. Jadi syukuri, ikut berbahagia, jangan dengki, jangan hasad, jangan iri. Kalau ada ahli maksiat ternyata husnul khatimah, alhamdulillah. Salah satu saudara kita
Allah selamatkan dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang mati malam Jumat, hari Jumat, itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia. Matilah hari Jumat atau malam Jumat. Tapi jangan disengaja, direkayasa. Setiap malam Jumat siapkan tambang, gurawil. Itu konyol itu ya. Bunuh diri namanya. Inilah yang kedua. Orang itu akan selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur, otomatis selamat dari azab kubur. Ketiga. Ini juga gak boleh direkayasa. Gak boleh disengaja. Tidak boleh juga direncanakan. Ketiga yang akan selamat juga di alam kuburnya adalah orang yang mati karena menwa. Mencret wae. Sakit perut. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urfatah. فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهدا جنازته. Aku sedang duduk di samping dua orang sahabat. Dua orang sahabat Nabi. Yang pertama namanya Sulaiman bin Sarad, yang kedua Khalid bin Urfufah. Jadi bertiga tuh duduk-duduk tuh. Tiba-tiba ada orang-orang memberitakan seseorang mati karena menwa. Apa tadi menwa teh? Mencret wae. Tiba-tiba kedua orang ini sangat ingin melihat jenazahnya. Faqala ahaduhuma lil akhar, berkatalah salah satu di antara dua orang ini. Alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam, May yaktuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrih. Bukankah dulu pernah Rasul SAW berkata, siapa orang yang mati karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Maka yang satu menjawab, bala, ya benar. Dalam riwayatin, saddaqta, benar engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Termasuk Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Juga Imam Abu Daud At-Tayalisi dan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Yang menjadi dalil orang yang mati karena sakit perut, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Karena ingin mati sakit perut, nyayur cabai terus. Bikin sambal, lalapnya cabai gendot. Sampai panas perutnya. Setiap hari beli cabai yang levelnya paling tinggi, level berapa? 50. Level kepedesannya itu. Sampai melilit-lilit perutnya. Alhamdulillah, mati ya Allah, mati ya. Itu membunuh diri sama dengan yang tadi. Kita wajib menghindari keburukan, menghindari kematian, menghindari musibah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya.
Ini salah satu penggalan kalimat dari hadis yang panjang. Riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Aisyah ketika mendengar perkataan ini salah faham. Bertemu dengan Allah itu dalam pandangan Aisyah, mungkin dalam pandangan kita juga, langsung tercetus dalam hati kita, oh bertemu dengan Allah itu mati, kan gitu ya. Lalu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Jadi boleh kita membenci kematian dan menghindari kematian. Kalau sakit, silakan berobat. Kalau ada umpamanya, apa, kita mau nyebrang jalan rame, nyebrang jangan merem. Tapi ya melek, hindarkan. Ada yang mau nabrak, yang nyabet, hindarkan. Jadi wajib kita hindarkan kematian. Walaupun kematiannya itu dianggap husnul khatimah seperti hari Jumat, malam Jumat. Seperti sakit perut tadi, biar matinya sakit perut, sehari-hari makannya cabai terus. Tiada hari tanpa cabai. Nggak boleh. Jadi mati sakit perut itu karena penyakit. Para ulama menganalisa apa hubungannya sakit perut dengan keselamatan dari azab kubur. Salah satu penjelasan mereka adalah sakit perut ini sakit yang penderitaannya luar biasa sampai mati makanya. Nah, semua penderitaan sakit secara fisik ataupun psikis itu apa? Gugurkan dosa. Banyak sedikitnya dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami ketika sakit. Karena itulah, maka karena sakit perut yang menyebabkan kematiannya, melahirkan rasa sakit melilit-lilit kayak diperes-peres itu ususnya gitu, mungkin teriak-teriak, mungkin kata orang Sunda mah gogolenteran gitu toh, gugulingan gitu toh. Saking sakitnya enggak bisa ditahan sampai mati, itu menggugurkan sisa dosa yang ada. Padahal azab kubur lahir karena dosa. Karena dosanya sudah terhapus dengan penderitaannya ketika sakit perut, habis. Maka dia tidak akan lagi diazab di alam kuburnya. Inilah golongan ketiga yang akan selamat dari azab kubur. Yang pertama yang mati syahid, kedua yang mati hari Jumat atau malam Jumat, ketiga mati karena sakit perut. Yang keempat, nah ini bisa kita lakukan nih. Yaitu alladzi mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan murabit di jalan Allah. Murabatah. Perbuatannya, pekerjaannya disebut murabatah. Orangnya, fa'ilnya, subjeknya murabit. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabarnya bukan sabar biasa. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Kesabaran itu sebuah amal soleh yang kita harus bersabar di atas kesabaran. Sabar di atas sabar. Karena kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya ya. Bisa enggak sabar lagi. Makanya kuatkan kesabaran kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu. Hei orang-orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian dan
rabitu, bermurabathahlah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Apa itu murabathah? Ar-ribat atau murabathah adalah al-mulazamatu fi sabilillah, ma'khudatun min rabdil khayl, thumma summiya kullu mulazimin min thughuril muslimin murabitan, farisan kana aw rajilan, wal lafdhah ma'khudhatun min ar-ribat. Ribat atau murabathah adalah selalu berada atau sedang berada di jalan Allah. Diambil dari kata rabatul khail, pengikat tali kekang kuda. Maka segala tugas yang mengikat kaum muslimin untuk kepentingan umum disebut murabithan. Baik dia berkendaraan atau berjalan kaki atau diam. Ada gitu yang diam tapi berjaga di jalan, ya ada banyak. Ketika perang, perang kan hanya siang hari. Malam hari mah istirahat. Dan bukan robot atau orang tanya. Robot juga harus dicas. Malamnya istirahat di tenda masing-masing agar tidak ada penyelundup musuh yang masuk. Ada yang piket kan? Berjaga-jaga. Itu murabithah. Diam duduk tapi mengawasi, kadang jalan-jalan. Suntuk gak tuh orang? Suntuk bingit seluruh. Ya, menunggu dengan resiko nyawa. Kalau ada musuh nyergap kan diam-diam pasti bisa mati. Terus penjaga di border-border tuh. Apa border tuh? Di perbatasan. Antara negara kita dengan negara orang ada perbatasan itu kan dijaga. Bersenjata enggak? Iya bersenjata lah. Kalau ada musuh nyelundup kan harus ditembak. Ya resikonya nyawa. Bahasa kitanya ngeronda, piket, menjaga kemaslahatan, keamanan umum itu murabathah. Itu sejenis dengan jihad. Kalau jihad mah perang langsung, ini mah menjaga keamanan umumnya kaum muslimin. Orang yang sedang murabathah lalu mati. Mungkin ada musuh yang menyergap. Kadang-kadang untuk menumpuhkan penjaga tidak harus orang. Tapi dari jauh sekarang ada sniper ya. Kalau zaman baheula mah sama panah dari kejauhan. Pluk. Gak ketahuan tiba-tiba blek saja. Setelah semua mati baru orangnya masuk. Jadi resikonya apa? Nyawa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diterima dari Fadalah bin Ubaid, kata beliau, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, fa innahu yumna lahu amaluhu yawmal qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Semua orang yang mati amalnya ditutup dengan kondisi ketika mati. Sudah, enggak ada lagi pahala yang ngalir. Kecuali orang yang mati dalam keadaan meronda di jalan Allah. Karena sesungguhnya amalannya itu terus berkembang sampai hari kiamat. Jadi, amalan terakhir yang dia lakukan ketika meronda menjaga keamanan kaum muslimin itu tidak putus sampai di sana. Terus berkembang sampai mengalir terus ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Terus kata Nabi SAW akan diamankan dia dari fitnah kubur. Ini yang menjadi dalil orang tersebut selamat. Dari alam kubur, dari fitnah kubur dan azab kubur dan akan memperoleh nikmat kubur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dan sanad hadis ini sahih. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Apa bisa ini berlaku sekali? Ya bisa kalau ada pekerjaan seperti itu. Intinya murabit,
juga berlaku bagi setiap orang yang menjaga aset umat. Umpamanya ini di masjid, ini kan aset umat. Ini tempat atau markas ibadah amal soleh. Yang dilakukan di masjid apa? Sholat, ngaji, baca Quran, berdoa, infak, sedekah, itu saja sudah. Dan di sini banyak aset berharga milik umat. Ada fasilitas berupa AC. Berharga enggak AC? Bisa dicuri? Bisa. Lampu-lampunya, copotin aja satu dijual berapa? 10.000. Ada berapa ratus? Apalagi yang berharga di sini? Karpet. Banyak. Ah, kencreng tuh. Ada kencreng masjid yang dicuri banyak tuh. Jadi kalau tidak dijaga bisa kebobolan. Sampai lahir pertanyaan kepada para masyayikh, bagaimana suatu kantor, sebab banyak kejadian di Jakarta pernah. Kantor-kantor dakwah, pusat dakwah. Gak ada perempuan. Semua laki-laki, satpam laki-laki. Pas Jumat, satpamnya Jumatan. Pulang Jumat, jebol. Komputer semua diambil, brankas semua dibongkar. Karena si pencurinya survei duluan gitu, setiap Jumat kosong. Dan ada waktu setengah jam, kan Jumatan rata-rata setengah jaman ya. Setengah jam cukup untuk membobol. Akhirnya tanya ke masyayikh, boleh gak satpam tidak Jumatan? Lahir fatwa, boleh. Demi kemaslahatan umat atau aset umat. Murabit itu namanya. Apalagi malam hari harus ada satpam, harus. Kalau enggak, jebol itu. Satpam beresiko mati, beresiko rampok. Ya. Dan seterusnya. Asal dengan catatan. Harus bergiliran. Kalau ada satpam 3-4 orang yang tidak jumatannya, bergiliran. Jangan si itu-itu terus gitu. Diatur. Jadi inilah golongan yang keempat yang akan selamat dari azab kubur. Coba sebutkan satu-satu lagi empat. Pertama orang yang mati syahid. Kedua orang yang mati hari Jumat, malam Jumat. Ketiga orang yang mati menwa. Keempat yang mati dalam keadaan ngeronda di jalan Allah. Ya, itulah empat golongan manusia yang akan selamat di alam kubur. Cukup sampai di sini di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut bulan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Biasanya di sini pakai WA ya.

对。السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام. Batas mati malam Jumat itu mulai jam berapa? Kalau meninggalnya hari Kamis siang jam 11, apakah termasuk Jumat? Ya enggak, kalau hari Kamis ya Kamis. Batasannya pas maghrib. Malam Jumat maghrib itu sudah masuk hari Jumat sampai hari Jumat sebelum maghrib. Malam Sabtu, sebelum malam Sabtu ya. Maghrib ke maghrib. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Apakah yang dimaksud dengan laknat Allah baik dunia maupun akhirat di alam kubur? Ya. Makna laknat adalah al-matrud min rahmatillah. Terusir, terjauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu berupa apa? Berupa ampunan, pahala, keridhaan, surga. Yang dilaknat dijauhkan. Nggak akan dapat ampunan, nggak dapat surga, dapat pahala, nggak dapat keridhaan. Yang didapat adalah murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Siapa yang terlaknat dipastikan dapat azab, dapat murka dari Allah. Apakah ada doa khusus yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mati pada hari Jumat atau di Madinah agar dapat syafaat? Kalau secara spesifik hari Jumat, malam Jumat atau di Madinah, enggak. Tapi kita bisa meminta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak hanya malam Jumat, hari Jumat di Madinah, tidak. Mati di Madinah tapi sebagai munafik kan banyak. Jadi mati di Madinah tidak ada keutamaan. Yang ada keutamaan diisyaratkan oleh sebagian ulama dari satu hadis, kalau dikuburkan di Baqi, itu bukan mati di Madinah. Ya mati di Madinah tapi dikuburkan di yang lain, gak ada keutamaan. Tapi di Baqi ada. Karena Nabi SAW pernah mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni Baqi gharqad. Sebagian ulama menyatakan itu doa khusus untuk orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi berdoa begitu. Yaitu para sahabat. Tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena dengan doa ini. Walaupun matinya sekarang, dikuburkan di Baqi. Baqi itu di samping Masjid Nabawi. Di Madinah, ya kena doa ini. Jadi yang keutamaannya adalah dikuburkan di mana? Di Baqi. Bukan matinya di Madinah. Ada orang mati di Madinah tapi tidak dikuburkan di Baqi? Ada banyak. Ya. Jadi berdoalah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Utsaimin memberi doa. Doa ini tidak ada dalam hadis yang sahih. Tapi tarkib atau susunan kalimatnya ini bagus. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah rizkikan kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan aku dengan rahmatmu sebagai salah seorang penghuni surga. Bagus doa yang dibaca ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu doa minta agar istiqomah sampai wafat. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Baca dalam sujud Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni bi rahmatika min ahlil jannah ya.
Apakah penyakit perut yang dimaksud termasuk sakit di organ tubuh lain di perut, bukan diare? Iya, pokoknya sekitar perut. Bisa diare, bisa mahnya enggak? Mah parah enggak? Ya kalau parah, parah. Bisa muntah-muntah. Ada orang yang mati karena mah banyak. Ya. Pokoknya sakit di sekitar perut. Waktunya gak akan cukup, jangan ada lagi yang bertanya. Ini sudah terlalu banyak. Termasuk kanker usus, usus perut bukan? Kita sebagai aparat pemerintah, oh ada aparat di sini. Apabila meninggal karena menjaga pengamanan demo dari masyarakat, apakah termasuk mati syahid? Kalau yang dijaganya aset pemerintah, aset umum, fasilitas umum yang dibutuhkan banyak orang, ya harus dijaga lah. Dan di kepolisian ada bidang khusus menjaga aset negara kan, khusus seperti apa namanya PLTU gitu, PLN kayak gitu. Kalau itu di sabotase, mati sekotak tuh listriknya maksudnya. Kalau listrik mati sekotak, lumpuh semuanya itu. Termasuk apa? Termasuk persenjataan militer kan ada yang digerakkan oleh listrik ya. Mati total. Maka salah satu fasilitas vital yang diincar oleh para oleh musuh itu tuh. Itu wajib dijaga? Ya wajib dijaga. Menjaganya gimana? Berpahala? Ya berlah. Ya, karena untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum. Termasuk dari para pendemo. Enggak mungkin bukan murni pendemo karena selalu ada yang menunggangi ya. Karena demo-demo kemarin itu yang bikin ulah bukan ulah bahasa Sunda. Yang bikin rusuh bukan pendemonya, tapi itu banyak penyelundup. Ya, fasilitas umum yang tidak ada kaitan dengan kasus. Kan kasusnya anggota dewannya, tapi yang dirusak apa? Shelter bis, kayak gitu. Apaan coba? Orangnya yang bikin rusuhnya aman, selamat sampai sekarang. Orangnya ya, bukan rumah. Tapi yang lain yang ada kaitannya rusak. Sampai ada video tiba-tiba datang segerombolan orang ngerusak shelter. Pakai motor, pakai bom molotov, kabur saja. Itu mah bukan demo. Tapi dilakukan di tengah-tengah maraknya demo. Wajib dijaga? Wajib dijaga. Siapa yang berkewajiban? Ya yang ditugaskan dan dibayar untuk itu para aparat. Melaksanakannya ibadah, ibadah lah. Karena untuk kepentingan umum. Ya,

0: Banyak yang serupa pertanyaan. Bagaimana orang yang bekerja di pengeboman di darat? La ilaha illallah. Pengeboman apa? Bagaimana orang yang bekerja di pengeboran. Oh. Pengeboran di darat atau lepas pantai. Saat waktu Jumatan dan tidak bisa ditinggalkan pekerjaan tersebut. Apakah termasuk muraqib? Ini swasta ya? Enggak. Kalau untuk kepentingan swasta pribadi berarti ya. Bukan untuk kepentingan umum. Nah sekarang kalau umpamanya orang melakukan sebuah pekerjaan yang enggak bisa ditinggalkan walaupun Jumat. Contoh umpamanya dokter bedah, mengoperasi. Ada pasien, harus dioperasi hari Jumat jam 11. Kalau enggak, mati nih orang. Akhirnya dioperasi. 3 jam, dari jam 11 sampai jam 2. Ya Jumatan, kalau oh saya Jumatan dulu, ditinggal pasien mati itu. Boleh dia tidak Jumatan. Terus apa yang harus dilakukan? Sholat duhur nanti ya. Kalau sampai jam 4 baru selesai, jamak dengan asar. Nah, jadi kalau ada uzur yang daruri seperti itu, boleh meninggalkan Jumatan dan diganti dengan sholat duhur. Apakah termasuk bersabar dengan mengajarkan Al-Quran setiap hari kepada anak? Karena memang susah mengajari anak kecil baca Al-Quran dan mengharapkan menghafalkan Quran miripnya. Iya, sabar. Kata Imam Ibn Qayyim, wajib dilakukan di 4 level. Pertama, sabar ketika belajar. Kalau enggak sabar, bisa berhenti. Ah susah gitu, malas, hese apa, gancang, poho, susah hafal, mudah lupa, susah faham, karena liar. Akhirnya berhenti, kalau enggak sabar, wajib sabar. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu, banyak juga kendala. Eksternal ataupun internal. Internal ya ada rasa malas. Ada godaan setan, ada gangguan duniawi dengan teman-teman. Macam-macam lah. Kalau enggak sabar bisa berhenti beramal. Nah ketiga bersabar ketika mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu resikonya lebih besar karena bergesekan dengan kepentingan banyak orang. Mengajarkan ilmu kalau muridnya belet. Belet itu apa? Ya bodoh lah gitu. Kurang daya tangkapnya. Itu bisa emosi juga, ya enggak? Saya pernah waktu itu istri saya ngajar anak tetangga. Itu Al-Fatihah Maliki Yaumidin. Yau itu wayu lagi, wayu lagi. Maliki Yau wayu. Yau. Wayu. Ya. Ya. Yau wayu. Sampai kita yang dengarnya juga ikut kesel. Tapi ya dilekenan kumahade ya tuh. Sabar ya. Doakan. Doa guru ke murid itu mustajab ya. Doakan. Terus si muridnya juga stres. Susah paham itu stres. Kasih support. Tenang, sabar. Padahal gehel hatimu, kayak enggak getok. Diusapan yang sabar ya, nanti kamu juga bisa insya Allah. Dulu juga saya begitu gitu, padahal nanti. Nah, nanti anak itu tetap tidak putus asa. Kalau umpoh, dasar berat kamu, besoknya enggak akan datang lagi dia. Stres dengan kondisi yang dia alami ya. Ya, sabar. Di dalam kesabaran tersebut banyak pahala. Tahu Imam Al-Kisai, seorang ulama ahli nahu. Nah beliau itu susah belajar nahu. Karena nahu gramatika bahasa Arab. Walaupun beliau orang Arab. Orang Arab belajar nahu, belajarlah. Kalau enggak mah tuh, enggak akan bisa. Kita pintar berbahasa Indonesia. Belajar enggak tata bahasa Indonesia? Belajar. Walaupun ahli bahasa Indonesia sehari-hari kita ngomong, apakah nilai bahasa Indonesia pasti 10? Enggak, ada yang merah? Ngaku lah, ada. Tata bahasa itu lain dengan percakapan. Orang Arab apakah semua pintar nahu? Enggak, banyak orang Indonesia yang lebih pintar nahu daripada orang Arab. Walaupun ngomong pasti kalah. Imam Al-Kisai belajar nahu enggak paham-paham. Putus asa beliau. Ini diceritakan oleh banyak ulama. Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah, Hilyatul Awliya. Syekh Al-Utsaimin mengutip kisah ini dalam kitabul ilmi. Nah, ketika merenung di kamar, apa yang akan dia lakukan? Mau berhenti belajar nahu. Beliau melihat ada seekor semut di bawah. Menggigit makanan, naik ke atas dinding, mau membawa ke sarangnya di atap. Tapi karena kuenya, makanannya lebih besar dari badannya, baru sejengkal, puk, jatuh. Bangkit lagi, gigit lagi, naik. Sekarang 2 jengkal, jatuh lagi. Gigit lagi, naik lagi, 3 jengkal. Terus entah berapa puluh kali. Sampai akhirnya dia tiba di atap. Kata dia, hadihin namlah musabirah. Ini semut ini musabir. Musabir itu ulat. Dia tidak putus asa. Trial and error. Berpuluh-puluh kali. Tapi semakin percobaan dilakukan, semakin tinggi hasilnya. Sampai akhirnya tiba di atap. Kalau dalam 10 kali jatuh, capek . Sudah aja. Dia gak akan sampai kepada tujuannya. Kata dia, kalau semut bisa seulet itu, kenapa saya tidak? Maka semangatnya pulih kembali, lalu dia belajar lagi, sampai menjadi imam di bidang nahu. Karena tadinya sudah putus asa. Ya, nah ini, perlunya musabar. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam kitabul ilmi, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah al-musabarah. Al-musabarah itu ulet, tidak cepat putus asa, tidak cepat berhenti karena ada kendala. Ya, termasuk mengajar wajib sabar. Ana baru belajar manhaj salaf. Mohon referensi kitab sunnah yang harus saya pelajari untuk pemula. Belajar akidah dulu, ya, yang mendasar. Seperti tadi, belajar kitab al-usul thalasah dengan syarahnya. Jangan baca sendiri. Ikuti kajian kitab tersebut oleh para ustaz. Ya. Belajar kemudian kitab tauhid beserta syarahnya. Bisa Fathul Majid, bisa Al-Qulmufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid, bisa. Nah, setiap hari Jumat sore saya mengajar kitab Tauhid, tapi dari kitab Al-Qawlul Farid. Jumat kemarin sore, ya. Itu baru awal-awal. Nah, kitab Tauhid itu, ada 2 kitab sebelum sudah selesai saya bahas. Pertama Fathul Majid dulu, yang kedua Al-Qulmufid fi Ta'liq ala Kitab Tauhid. Sudah selesai itu. Sekarang masuk ke Al-Qawlul Farid. Ya. Itu dasar sebenarnya. Cuma syarahnya itu mendalam. Bagus. Ya. Intinya jangan baca sendiri, tapi ikuti kajiannya. Tanya kalau tidak paham. Niat sholat sunnah bisa digabung enggak dengan sholat lainnya? Tergantung. Kalau sama dalam segala hal, hukumnya sama, sunnah. Waktunya sama, tata caranya sama, boleh. Seperti umpamanya tahiyatul masjid dengan umpamanya rawatib. Cukup 1 saja. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalliya rakaatain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia salat dua rakaat. Salat apa? Pokoknya salat dua rakaat yang disyariatkan saat itu. Ternyata rawatib, ah, udah qobla umpamanya. Lakukan qobla itu sudah mengamalkan hadis tadi. Kecuali kalau saat itu tidak ada sholat sunat yang disyariatkan, umpamanya jam segini masuk masjid. Nggak ada sholat apapun yang disyariatkan, duha sudah umpamanya. Masuk masjid, nah silakan sholat dua rakaat untuk melaksanakan hadis ini. Kemudian para ulama menyebut itu dengan tahiyatul masjid. Adapun kalau umpah hukumnya berbeda, satu sunnah satu wajib, umpah pas kita subuh masuk ke masjid, sholat dua rakaat, pulang aja. Sholat apa? Itu sholat sukul wudhu, qobla, terus tahiyatul masjid, terus sholat subuh sekalian. Karena semuanya dua rakaat dan semuanya sama. Apa namanya? Waktunya, tempatnya, cara-cara semuanya. Nggak boleh seperti itu. Karena berbeda. Apakah wanita yang mati karena proses melahirkan termasuk mati karena sakit perut? Enggak, karena melahirkan. Tapi itu termasuk syahid. Jadi termasuk husnul khotimah, mati karena pertama melahirkan, baik sebelum kelahiran, ketika proses melahirkan, atau setelahnya. Setelah melahirkan selamat, nifas, pendarahan, 2-3 hari kemudian mati, masuk syahid. Atau ketika hamil, umpamanya 6 bulan kemudian mati karena penyebab kehamilan, ya itu semuanya syahid. Tapi jangan direkayasa. Duh, ada yang difoto segala, ditulis di kertas atau dipotong. Bisakah kita mendapatkan mati syahid walau tidak dalam berjuang di medan perang? Apakah adakah bentuk lain yang mati syahid? Ada ya, bentuk, beberapa bentuk mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna syuhada alaikum." Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Kata para sahabat, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan syuhada ummati laqalil." Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit tuh. Karena enggak semua orang berperang dan tidak semua yang berperang mati. Ada enggak yang berperang tapi selamat? Banyak. Ah, lalu Nabi menyatakan, siapa orang yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa orang yang mati karena kanker, syahid. Siapa orang yang mati karena penyakit paru-paru, syahid. Siapa yang mati tenggelam, syahid. Siapa yang mati terbakar, syahid. Siapa yang mati terkena reruntuhan, syahid. Tapi sekali lagi jangan disengaja. Oh, ini ada kebakaran, bus saja masuk. Di lautan, nyebur walaupun gak bisa berenang. Karena mati tenggelam, syahid. Itu konyol. Ya. Ini ada gedung mau runtuh, sudah dipasangnya dinamit. Masuk biar terkena keruntuhan. Itu bunuh diri namanya. Ya. Jadi banyak status mati syahid di dalam pandangan Islam, tidak hanya berperang di jalan Allah. Kalau kita telah melakukan dosa besar tapi telah bertobat, apa masih ada siksa kubur? Tidak. Kalau orang bertobat, tubu ilallahi taubatan nasu'asa ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Yang dihapus itu tiga. Pertama, catatan. Gak akan ada lagi, sudah terhapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada dia. Baik di alam kubur, apalagi di akhirat. Itu juga dihapus, di-cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruknya apa? Kerasnya hati, malasnya ibadah, semangat kepada maksiat, itu dampak buruk dari dosa. Itu juga dihapus. Termasuk salah satu dampak buruk dari dosa, tertahan rizkinya gitu, tertahan barokah dari hidupnya. Itu akan dibuka lagi ya. Jadi termasuk azab kubur, kalau sudah tobat dia akan selamat insyaallah. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 sentikah? 6 sentikah? 4 sentikah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu

paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmid wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah

0: kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat, kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, gak ada yang benci, gak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibully. Kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja, kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya Orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dolalingkab, kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan, ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan, innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti, ya. Makanya ingat kepada hal ini, para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal, harus tegar tuh, ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor teh getih tinu ieu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya? Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut. Mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepat, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok kalau zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, nggak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Fityan di Ciatil, Garut Ciatil ya. Gagaro. Di Bandung gak ya Ciatil. Yang Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa Marhaban TV Garut, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa di Kota Dodol, Kota Jeruk, dan Kota Domba. Sebab Garut ini terkenal dengan dombanya, dodolnya, dan jeruknya. Tapi tidak terkenal dengan mojangnya. Kita kembali berjumpa untuk membahas satu tema yang menjadi tuntunan bagi kita, yaitu agar hidup menjadi mudah. Kita terasa hidup ini sangat sulit dalam banyak aspek. Kesulitan ini merupakan sebuah akibat dari perbuatan kita masing-masing. Sulit atau mudahnya hidup kita sebagai manusia diatur oleh Allah. Siapa yang Allah mudahkan semua urusannya, akan mudahlah semua urusannya dalam berbagai aspek. Siapa orang yang dipersulit oleh Allah, akan sulitlah kehidupannya. Kita tidak menginginkan ada kesulitan di dalam hidup. Kita ingin hidup kita serba mudah. Apa bisa? Sangat bisa. Asal syarat S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu di antara penyebab dipermudahnya hidup kita oleh Allah adalah iman dan takwa yang diaplikasikan dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam banyak ayat yang menerangkan tentang hal ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Dalam aspek apa saja dipermudahnya urusan orang yang bertakwa? Dalam semua aspek. Pertama, dalam masalah rizki. Orang yang bertakwa rizkinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu rizki akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dari semua jurusan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ini jaminan Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia, yang mempermudah, mempersulit urusan semua manusia. Allah menyatakan, kalau orang beriman, bertakwa kepada Allah, dari aspek ekonomi Allah permudah urusannya. Allah bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu barokah dari langit dan bumi, sehingga sejahtera hidupnya secara ekonomi. Lihat juga dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan, dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, penyebabnya, momennya, pokoknya di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita, surprise. Ini contoh salah satu aplikasi nyata dari orang-orang yang bertakwa. Kita tahu salah satu ciri orang bertakwa itu, kalau bersalah istighfar, minta ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun, istighfar kepada Allah. Istighfar ini mempermudah urusan dunia dia, selain keuntungan di akhirat tentu saja ya. Allah berfirman tuh, dari aspek duniawi, efek istighfar dari aspek duniawi. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Berkata Nabi Nuh, ini kan dalam surah Nuh ya. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Akibat dari istighfar, yursilis sama alaikum idrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujan ini akan menjadi rahmat. Akhirnya, tanah-tanah gembur dan subur. Tanam-tanaman, pohon-pohonan tumbuh sesuai harapan. Kan gitu, udara menjadi sejuk, air menjadi berlimpah. Yursilis sama'a alaikum idrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah jadikan sungai-sungai mengalir. Pokoknya lingkungan hidup juga menjadi indah, asri, menjadi sangat kondusif, menyenangkan untuk ditempati. Dan ini dunia, apa yang Allah jelaskan sebagai efek dari istighfar, diturunkannya hujan, dilimpahkannya rizki, diberikan anak-anak, diberikannya atau dibuatkannya taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir, itu semuanya keuntungan duniawi. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara geografis, nyaman kehidupan yang dirasakan. Gara-gara apa? Gara-gara istighfar. Makanya dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah akan berikan kebahagiaan, kegembiraan di setiap kesedihan yang dia rasakan. Dan Allah akan berikan kepada orang itu rizki yang tidak disangka-sangka. Lihat, efek istighfar dalam kehidupan duniawi itu kayak begitu tuh. Dan istighfar ini salah satu aplikasi dari ketakwaan. Salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Semua yang Allah jelaskan sebagai dampak baik dari istighfar, itu menjadikan hidup kita ini lebih mudah lagi. Itu aspek duniawi. Belum aspek ukhrawi. Orang yang beristighfar pasti pahalanya banyak. Orang yang beristighfar diampuni juga dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosa itu sebanyak atau memenuhi langit, menutupi langit. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi. Ya bna Adam, ini salah satu kalimat di tengah-tengah hadis ini. Kita tidak membahas dari awal sampai akhir hadis ini, panjang teuing. Waktunya terbatas. Salah satu kalimat, ya bna Adam, lau balagas dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka, wala ubali. Hai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu itu menutupi langit. Langit ini kan gede, luas gitu ya. Tertutup oleh dosa kita, menunjukkan sangat super banyaknya dosa kita. Langit yang gede dan luas seolah-olah enggak ada ujung pangkalnya itu tertutup oleh dosa kita semua. Segede apa itu?

Kalau sudah begitu, apa bisa sholat khusyuk? Makanya kekhusyuan dalam sholat sangat dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan muamalah kita dengan sesama manusia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara tuh. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi shalah. Manisnya iman ini mencakup kekhusyuan di dalam salat. Khusyuk dalam salat salah satu bentuk dari manisnya iman tuh. Ternyata tiga perkara yang menyebabkan iman terasa manis. Salat terasa khusyuk. Ternyata satu di antaranya adalah masalah muamalah kita dengan sesama manusia. Yang pertama kan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini aspek agama, aspek ibadah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai sesama manusia. Dan dia tidak mencintai orang-orang lain itu kecuali karena Allah. Ini aspek sosial, muamalah. Muamalah kita dengan orang didasarkan rasa cinta, makanya mulut dijaga, perilaku dijaga. Jangan sampai membuat mereka sedih, mereka tersinggung, mereka kesel, marah, mangkel, dan antipati kepada kita. Karena sayangnya kita kepada mereka, akhlak pun dijaga, muamalah pun dijaga. Oh, ternyata muamalah kita dengan sama manusia berpengaruh kepada kekhusyuan sholat kita. Jangan berharap sholat kita khusyuk selama kita masih ada kebencian, kedengkian, permusuhan dengan sesama. Nah, kalau ada orang yang dibenci, yang didengki, di dalam sholatnya ke bawah tuh Allahu Akbar, kebayang si anu pikas sebelenana ih. Gitu kan? Masuk ke dalam sholat dibawa oleh setan, dibisikan ke dalam hatinya. Akhirnya dalam sholat tuh ngelamun, ngebayangkan si etan nepi ka sebelen. Hambar tuh sholatnya. Maka lihat ketika Nabi SAW membereskan shaf sebelum sholat, salah satu kalimat, fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian bengkok-bengkok tuh. Ikhtilaf di dalam menyusun shaf, tapi harus rata, harus baris, sawu shufufakum. Fa inna taswiyata shufuf min tamami shalah. Di kalimat lain fatakhtalifu qulubukum. Jangan bengkok-bengkok, nanti hati-hati kalian oleh Allah diikhtilafkan. Karena kurangnya perhatian kita dalam menunaikan hak Allah, salah satunya lurus dalam shaf ketika sholat. Maka Allah akan membuat hati kita ikhtilaf dengan sesama kita, dengan yang lainnya. Pengaruh ibadah kepada kehidupan sosial. Pengaruh tauhid iman kepada kehidupan sosial gede banget. Jadi baik buruknya hubungan kita dengan Allah menentukan baik buruknya hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kalau kita dosa dan maksiat Allah hukum. Bagaimana hukumnya? Salah satunya ada masalah antara kita dengan orang terdekat kita. Dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, membuat kita hidup tidak nyaman. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika dicurhati oleh orang bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan bersosial, bermuamalah, beliau katakan solusi pertama taubat kepada Allah. Mungkin itu hukuman atas dosa kita.

Introspeksi dosa apa yang kita lakukan, lalu taubat mulailah dari sana. Taubatnya, istighfar kita salah satu wujud ketakwaan kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Jalan keluar. Kita tunaikan semua perintah Allah, kita laksanakan semua larangannya, kita jauhi, maka itu wujud ketakwaan yang nyata. Allah akan perbaiki juga hati orang-orang sekitarnya. Tadinya benci menjadi sayang, tadinya dengki menjadi perhatian, tadinya antipati menjadi simpati, tadinya kontra menjadi pro, tadinya menentang menjadi mendukung, tadinya musuh menjadi bersahabat. Kalau sudah begitu mah nyaman lagi hidup. Mudah lagi kita dalam menjalani kehidupan sosial bermuamalah dengan setiap manusia. Ini yang kedua. Allah akan mempermudah hidup orang yang bertakwa secara sosial. Tadi yang pertama, Allah akan mempermudah orang yang bertakwa dalam masalah ekonomi. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dibukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi dan seterusnya. Ya. Itu yang kedua. Mudah juga orang bertakwa ketika mencari ilmu, memahami ilmu, belajar ilmu. Allah permudah semuanya. Allah percerdas. Allah umpamanya kuatkan hafalannya. Allah pertajam analisanya karena ketakwaannya. Dan ini lama didasarkan pada pemahaman mereka dan pengalaman mereka ketika belajar ilmu. Salah satu ayat yang menjelaskan orang bertakwa dipermudah dalam hal belajar adalah surah Al-Anfal 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu. Karena furqan maknanya pembeda. Yang bisa membedakan antara hak dan batil. Benar dengan salah. Antara adat dan syariat. Antara sunnah dan bid'ah. Antara yang madarat dengan yang manfaat. Itu yang bisa membedakan hanyalah ilmu. Yaj'al lakum furqana artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Kalau kalian bertakwa, maknanya Allah akan permudah kalian di dalam memahami ilmu. Allah dalam Al-Baqarah 282 tentang hutang piutang tuh. Di akhir kalimat ayat ini, wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu. Al-Anfal 29 tadi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm. Kata beliau, yang dimaksud yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Kalau kamu bertakwa, furqan ini menyangkut pemahaman, dia akan mudah faham. Karena apa? Memahami ilmu itu hidayah. Mungkin di antara antum ada yang pernah belajar nahwu, bisa menterjemahkan, bisa memahami fahmul makru, fahmul masmu', itu muhaddatsahnya. Bisa memahami apa yang dibaca, apa yang didengar. Empat maharatullah dikuasai. Empat keahlian berbahasa.

Kitabah menulis, maksudnya menulis bukan ini, tapi ngarang pakai bahasa Arab. Qiraah baca, fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Bukan hanya bisa baca, tapi juga faham. Ketiganya, fahmul masmu, memahami apa yang didengar, istima', listening. Dan yang keempat, muhaddatha, berbicara. Empat-empatnya harus dilatih. Dan masing-masing empat ini berbeda cara melatihnya. Ada orang pintar baca kitab, bisa nulis, pas orang Arab langsung ngomong gak faham, gak ketangkap. Kurang terlatih istimaknya nih. Kurang terlatih listeningnya nih. Ada yang bisa faham, pas ngomong gitu. Sehingga orang Jawa hidup di Garut 5 tahun. Kalau orang Sunda ngomong Sunda, faham dia. Tapi kalau dia ngomong, susah. Ada yang begitu? Karena dia sehari-hari terlatih mendengar tapi tidak terlatih berbicara. Setiap orang ngomong pakai bahasa Sunda, dia paham, dijawab pakai bahasa Indonesia. Kurang terlatih ngomong Sundanya tuh. Latih, paksakan. Salah sedikit, dua dikit, sekali dua kali, ya wajar. Orang juga memahami. Oh iya masih emas, beledak-beleduk bahasa Sunda. Nage difahami. Tapi kalau terus, nanti bisa halus, sehalus orang Sunda. Bahasa, bahkan bisa lebih halus daripada orang Sunda. Kan gitunya. Di sini ada yang pernah belajar nahwu shorof. Ya, nahwu shorof itu bahasa Arab, bahasa tersulit di dunia Allah. Dulu saya ada kerabat, Uwa ya. Profesor, doktor di bidang bahasa. Dia menguasai bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris jelas, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Dan waktu saya ketemu dia, dia sedang berbicara, sedang belajar bahasa Arab nahwu shorof. Dia bilang apa tersulit di dunia. Itu setelah dia bandingkan dengan bahasa-bahasa asing lain. Karena banyaknya kasus, bayangkan dari satu kata dalam bahasa Arab, pecahan katanya bisa menjadi 108 kata. Dari satu kata fa'ala saja, itu bisa 108 kata. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, if'il, latafil, latafil, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alun. Itu baru satu wazan. Masuk wazan kedua. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wafi'alan. Fahuwa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun. Dan seterusnya. Itu masuk af'ala, af'ala, yuf'ilu, if'alan, fahuwa muf'ilun. Satu kata itu. Berapa pecahan kata? Lebih dari 100 pecahan kata. Satu katanya, bayangkan. Tapi yang sudah menguasai tidak akan lir, tidak ada rumusnya ya. Asal rumusnya dikuasai, bisa nanti. Apalagi sering latihan. Belum nahunya. Maka banyak orang yang ketika belajar nahu, sekali lir, dua kali pusing, tiga kali ongkek, berhenti dia. Berhenti. Dah pusing itu. Gak paham. Nanti tiga bulan lagi dibuka lagi kursus bahasa Arab angkatan baru, ikut lagi daftar. 3, 4, 5 kali berhenti lagi dan pusing. Puluhan kali ngulang lagi terfaham-faham. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Apa yang jadi masalah? Ingat, bisa tidaknya bahasa Arab itu hidayah dari Allah. Hanya orang-orang yang Allah mudahkan untuk memahami yang bisa faham. Ini berkaitan dengan ketakwaan, keimanan, taqarrub dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kalau kamu bertakwa

Kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Allah akan mudahkan kalian di dalam memahami ilmu. Makanya nyantri, belajar, enggak bisa dipisahkan dari ibadah. Para penuntut ilmu enggak bisa dipisahkan dari sholat malam, dari saum-saum sunnah, dari baca Al-Quran, dari doa dan zikir, dari infak dan sedekah, dari kemuliaan akhlak. Semua wujud ketakwaan itu mempermudah. Memahami ilmu, ya, menghafalkan ilmu, terus termasuk ketajaman di dalam memahami atau menganalisa sesuatu. Kadang satu ayat difahami oleh 5 orang yang berbeda, ternyata faedah yang bisa diambil dari satu ayat itu berbeda-beda. Ada yang cuma ngambil 1 faedah, 2 faedah, 5 faedah, tergantung kadar ketakwaan. Makin takwa dia bisa mengambil faedah lebih banyak daripada yang lainnya. Tahu enggak kenapa ketika ayat terakhir turun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Semua sahabat gembira, senang, bahagia. Oh, agama kita sudah sempurna. Karena itulah yang bisa mereka fahami. Tapi ada satu sahabat nangis, satu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nangis dengan turunnya ayat ini. Para sahabat lain kaget. Kenapa kamu nangis? Bukankah agama kita sempurna? Iya. Bukankah harusnya kita bahagia? Iya. Lalu kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Kalau tugas beliau sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi beliau dipanggil oleh Allah loh. Turunnya ayat ini menjadi tanda sudah dekatnya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanggap oleh Abu Bakar, tidak difahami oleh sahabat lain. Setelah diterangkan begitu baru mereka pun pada nangis. Betul saja, cuma 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat. Apa yang membedakan ini analisanya lebih tajam dari yang lainnya? Kadar ketakwaannya. Dari aspek hafalan lebih kuat. Dari aspek pemahaman lebih cepat dan lebih mendalam. Dari aspek kemampuan menganalisa lebih tajam analisanya. Dan banyak lagi yang lainnya. Karena ketakwaan mempermudah di dalam memahami ilmu, menghafalkan ilmu, menganalisa suatu ilmu, suatu kasus dan seterusnya akan lebih mendalam daripada yang lainnya. Oleh karena itulah suatu saat Imam Malik ketika mengajar hadis, semua muridnya menulis kecuali ada 1 orang, enggak nulis. Ditanya, kenapa kamu enggak nulis? Yang lain nulis, dia bilang saya sudah hafal semuanya, sudah paham semuanya. Dicek, coba apa yang saya terangkan tadi. Dari awal sampai akhir diterangkan enggak ada yang kelewat. Benar, padahal enggak nulis itu. Siapa beliau? Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan itu dengan gelapnya kemaksiatan. Itu ketakwaan. Begitu orang menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, dan dalam terangkan hatinya, diterangi hatinya, mudah di dalam memahami ilmu, mudah dalam menghafalkan ilmu. Sekali hafal, tertanam secara kuat. Sebaliknya, orang berdosa mudah lupa. Susah untuk faham.
Sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan, inni la'alamu. Aku benar-benar tahu, benar-benar yakin, atau dalam kalimat, inni la'ahsibu. Aku menduga. Kalau seseorang lupa, idza nasya ahadun ma ya'lamuhu, kalau seorang itu lupa apa yang sudah dia ketahuinya, itu pasti karena dosa yang pernah dia lakukan. Dosa menyebabkan kita ini terkena penyakit hese apal gancang poho. Susah hafalnya. Setelah sekali hafal, lupanya itu begitu cepat. Nih, menghafalkan qul huwallahu ahad allahu samad 3 hari. Setelah hafal qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dicek berkali-kali hafal. Pindah ke al-falaq. Al-falaq hafal qul hu lupa. Gali lubang tutup lubang we aya nu kitu-kitu. Itu dosa lah. Imam Syafi'i rahimahullah, Dewan Syafi'i, menulis sebait syair. Dan syair ini diambil dari pengalamannya. Beliau akan menulis sebuah buku, pas akan dituliskannya lupa terap bahan yang tadinya sudah dikuasai. Apa yang terjadi? Beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi'. Curhat. Kenapa ya saya lupa? Apa kata Imam Waqi'? Kamu telah maksiat. Cepat tobat, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Lahirlah sebait syair. Syakautu ila waqi su'a hifzi. Farshadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun. Wa nurullah la yuhda lil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi dosa sebagai lawan dari ketakwaan. Kemaksiatan sebagai lawan dari keimanan. Mengeruhkan hati, mempertumpul otak kita, menyebabkan kita gampang lupa, susah hafal, susah faham. Itu karena dosa-dosa. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar ilmu, memahami ilmu. Makanya di sini mungkin banyak para santri. Barengi itu proses dan perjuangan kita dalam memahami ilmu itu dengan ketakwaan. Jauhi dosa, jauhi maksiat, tingkatkan ibadah kualitasnya ataupun kuantitasnya. Malam hari, sepertiga akhir malam coba bangun tahajud. Ya, setiap Senin Kamis cobalah saum. Perbanyak baca Al-Quran dan hafal Quran. Doa dan zikir, infak dan sedekah. Muliakan akhlak kita, maka semua itu akan mempermudah kita di dalam belajar ilmu, dalam memahami ilmu. Ini efek dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dipermudah tadi aspek ekonominya, dipermudah tadi aspek sosialnya. Dipermudah juga upaya ketika belajar ilmu, memahami ilmu. Sehingga orang itu karena ketakwaannya, daya hafalnya kuat. Cepat hafal. Dan kalau sudah hafal, lama tertanam di dalam ingatannya. Mudah faham, mudah mengerti apapun pelajaran yang sedang dia pelajari. Dan selain itu daya analisanya juga sangat tajam. Please, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa Al-Furqan di dalam Al-Anfal 29 tadi mencakup firasat.
firasatnya itu bisa benar. Dan ini pernah dimiliki oleh para sahabat dan para ulama. Nyaris nyerempet-nyerempet perkara gaib yang orang pada umumnya enggak tahu, tapi karena tajamnya firasat dia, dia tahu. Seperti pernah waktu Uthman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah. Ada satu rombongan orang datang bertamu, di tengah jalan ada satu pemuda dari rombongan ini yang menatap wajah seorang wanita yang cantik. Begitu lihat yang herang bin bening itu melotot. Sampai ditegur sama yang lain, didegungkan mun urang mah, tamata saya dicolok kera. Sudah, orang-orang rombongan itu semuanya tahu. Begitu masuk menemui Uthman bin Affan radhiyallahu an, apa kata Uthman? Salah seorang di antara kalian tadi ada yang zina mata. Kaget semua. Dari mana Uthman tahu? Kalau sekarang tahu begitu, enggak heran karena ada WA, ada yang ngasih tahu waktu di jalan teh. Tuh kirim WA tuh, si Anu melotot ketika lihat akhwat. Kan gitunya, ya waktu itu enggak ada. Sampai orang-orang mengatakan, apa wahyu turun lagi? Curiga jangan-jangan Uthman dapat wahyu. Oh enggak, ini adalah firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hadis ini dhaif tapi ya. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Tapi kata Syaikh Utsaimin rahimallahu, furqan mencakup firasat. Kadang orang melihat wajah orang lain, dia bisa menduga orang ini baik atau tidak, soleh atau tidak, penipu atau tidak, itu karena firasat. Dan ini lahir dari ketakwaan, buah dari ketakwaan. Ya, lihat dari kehidupannya di dunia, orang bertakwa dipermudah urusannya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ekonominya dipermudah, masalah sosialnya juga dipermudah, perjuangan, usaha untuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah. Pokoknya urusan dunia ini dipermudah. Karena apa? Ketakwaan. Dan ternyata kemudahan ini sampai ke akhirat. Yaitu apa? Orang ke surga salah satu penyebab terbanyaknya karena ketakwaan. Dan memang surga itu diciptakan, disiapkan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah ke sana. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sampai ke akhiratnya juga dipermudah. Ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang menderita tuh dalam keadaan telanjang. Telanjang badan, telanjang kaki, tidak berkhitan, matahari super dekat sekitar 1 mil. Orang kepanasan terendam oleh keringatnya masing-masing. Orang yang bertakwa, ma'atudah, kayuhan di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Coba 7 golongan.
yang akan peroleh naungan dari Allah itu semua dimiliki orang bertakwa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillah illa dhilluh. Yang pertama, imam yang adil. Terus pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Orang laki-laki yang hatinya selalu terkait ke masjid. Dan seterusnya, tujuh golongan itu orang-orang bertakwa itu. Bahkan ketika di akhirat nanti, orang-orang semuanya sama rata sejajar. Walaupun di dunia beda kondisi, beda keadaan, beda status. Ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada yang ningrat, ada yang melarat. Macam-macam itu. Di akhirat mah sama. Tapi ternyata ada yang diistimewakan. Disiapkan kursi atau mimbar yang bercahaya. Mereka duduk di atas mimbar itu, wajah mereka bercahaya, pakaian juga mereka bercahaya. Kata Nabi SAW, ini ada beberapa lafaz hadis yang berbeda, tapi intinya sama. Tunsabu li ta'ifati minan nas karos yuhaulal arsh yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, manabir min nur. Akan disiapkan kursi atau mimbar-mimbar dari cahaya, bercahaya. Di sekitar arsh, alaiha qawmun, di kursi itu ada suatu kaum. Wujuhuhum nurun, kal kamari laylatul badr. Wajah mereka bercahaya, seperti bulan pada malam purnama. Sumringah mencerminkan kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian juga mereka bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun, tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, semuanya merasa kabita dengan kedudukan mereka. Jadi akhirat tuh para sahabat oloho, ngembang kadu, bengong. Kabita ingin seperti mereka. Ingin nanti di akhirat mereka itu memperoleh kursi istimewa tadi. Orang di dunia banyak berebut kursi di dunianya, singkirkan orang berebut kursi di akhirat. Mereka bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, lihat. Mereka itu orang yang secara sosial bagus. Selalu menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persahabatan. Saling peduli, saling perhatian, saling menolong, saling mencintai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Mereka orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini akhlak. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang saling bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Kelima, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Kelima-limanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi lihat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa di semua alam kehidupan. Di dunia, di alam kubur, pasti orang bertakwa memperoleh nikmat kubur, selamat dari azab dan fitnah kubur. Di akhirat pun ketika orang semua menderita di alam mahsyar, mereka dinaungi di bawah arsy Allah. Dan ketika dihisab, mereka mungkin bebas dari hisab atau dihisab dengan cara yang mudah. Dan itu yang menyebabkan mereka mudah masuk ke dalam surga. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilul nasal jannah, fa faqala taqwallahu wa husnul khuluq.
Nabi SAW ditanya, penyebab terbanyak manusia masuk ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi kalau ingin mudah dalam kehidupan, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua yang Allah perintahkan. Jauhi semua yang Allah larang. Dan tingkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah taqarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu berarti upaya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu juga sama dengan memperbaiki saroir kita, jiwa kita. Allah akan memperbaiki zawahir kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inilah kiat untuk meraih kemudahan dalam hidup, yaitu bertakwa kepada Allah. Jam 5 lebih sudah ya. Sudah 1 jam cukup untuk aki-aki mas 1 jam. Karena lewat 1 jam ibarat gelas sudah penuh diisi, terus diisi apa yang terjadi? Mudal kapicin ya. Selain cangkengnya pasti panas tuh. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan? Dan cara untuk kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang pernah menyakiti hati kita. Oh. Ini kita dalam kehidupan sering ada clash dengan orang. Tidak selalu kita yang salah, tapi memang orang itu menyebalkan. Tingkah lakunya tapi kasebelin. Kalau ngomong menyinggung, menyindir, menghina, menggibahi, memfitnah, membuli, membuat kita sakit hati. Ada teman yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Yang suka ngaji ada yang begitu? Nah, ada apa banyak? Banyak. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati? Caranya coba camkan beberapa hal berikut. Kalau ada orang yang menzalimi kita, apapun bentuk kezaliman, menggibahi, memfitnah, menghina, ya, membongkar aib kita gitu. Itu sebenarnya menguntungkan kita, lebih banyak menguntungkan kita dan lebih banyak merugikan dia. Apa keuntungan kita? Pertama, dosa gugur. Setiap ini namanya ham atau hazan. Ma min muslimin. Tidak ada seorang pun muslim asobahu yang ditimpa bla bla bla. Di antaranya huznun wala hamun. Kesedihan atau ham. Apa bedanya? Ham dan huzan sama-sama tidak nyamannya hati, cuma berbeda penyebabnya. Ya, kalau huzan kesedihan artinya ketidaknyamanan hati akibat peristiwa masa lalu. Mungkin ada yang menghina kita, ada yang membuli kita, menzalimi kita, atau kita kehilangan uang, kehilangan harta, itu huzan. Kalau ham, keresahan, kegelisahan, artinya kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Gimana besok, gimana nanti, gitu. Dua-duanya tidak nyaman. Setidaklah seorang muslim ditimpa yang begitu, atau ditimpa disebutan wala wasobin wala nasobin, kelelahan, kecapean, kepenatan, atau penyakit, atau sesuatu yang menyakiti, hatta syaukah, sampai ada duri yang ngoet, sampai bared, illa kafarallahu bihi khotoyahu. Kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa dia karena semua penderitaan itu. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, dosa kita gugur. Itu pertama. Kedua, kita dapat pahala. Pahala dari mana? Dari orang itu.
Seolah-olah kalau orang itu zalim ke kita sama dengan begini. Nih pahala saya untuk kamu. Mana dosa kamu saya ambil, saya tanggung untuk saya. Sama dengan begitu tuh. Nanti akhirnya dia bangkrut, lebih banyak kezalimannya, lebih banyak pahala yang dia berikan kepada kita, lebih banyak dosa yang diambil dari kita ke dia. Lama-lama dosanya tambah banyak, pahalanya habis, bangkrut tuh. Muflis. Pernah kan dengar hadis tentang muflis? Orang yang bangkrut yang kayak gitu tuh. Ketiga, doa kita makbul tuh kalau kita dizalimi. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang dizalimi makbul tuh. Walaupun orang ini orang durhaka tapi dizalimi, doanya makbul. Bisa ditembakkan doa keburukan bagi dia dari diri kita. Keempat, derajat kemuliaan kita terangkat naik. Karena dosa berkurang, pahala bertambah, naik derajat kemuliaan. Yang kelima, penderitaan disebut usr, kesulitan. Allah berjanji, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya dua kali kalimat ini diulang dengan kalimat yang persis sama, enggak ada perbedaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Kau bisa dua kalimat ini maknanya demikian? Ya itulah. Itu penjelasan dari aspek balaghah. Kalau itu sastra gitu ya. Kalau coba inna ma'al usri, al usri pakai alif lam. Disebut isim ma'rifat. Yusron pakai tanwin. Disebut isim nakirah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali dengan kata yang sama, bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau isim nakirah, walaupun katanya sama, diulang dua kali, bendanya berbeda. Al-usri, kesulitan, diulang dua kali. Yusron, diulang dua kali. Tapi yusron ma nakirah, al-usr ma ma'rifat. Sehingga al-usr di kalimat yang pertama dengan al-usr di kalimat yang kedua itu-itu juga satu. Tapi yusron di kalimat pertama dengan yusron di kalimat yang kedua berbeda. Kemudahan di sini berbeda dengan kemudahan yang kedua, dua kemudahan. Jadi maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya ini kiat kalau kita ada musibah, sedih ya. Musibah yang menyebabkan kita merasakan kesulitan. Gimana caranya agar kita tidak stres, tidak drop? Bayangkan, setelah satu kesulitan pasti akan datang dua kebahagiaan. Tinggal tunggu kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan ke saya setelah berlalunya satu kesulitan ini. Gitu tuh. Jadi bayangkan keuntungan orang yang dizalimi. Pertama gugur dosa. Kedua nambah pahala. Ketiga doanya setelah itu berlalu akan datang dua kemudahan, kebahagiaan atau keuntungan untuk kita. Di dunia, belum nanti di akhirat. Coba diberi lima keuntungan dengan cara dizalimi oleh orang lain. Untung apa rugi? Untung. Lalu apa yang membuat kita stres, sakit hati dengan kezaliman orang kepada kita? Sama dengan begini, orang yang zalim, sini dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya ngasih, kalau kamu doa ke saya kena lo. Akhirnya apa? Saya sebagai pembuli yang zalim, hina, kamu mulia. Saya dosa yang lebih banyak,
kamu dosanya lebih sedikit. Saya pahalanya lebih berkurang, kamu tuhasal pahalanya nambah. Dan saya setelah ini akan mengalami balasan yang mengerikan dunia sampai akhirat, kamu setelah ini akan dapat dua kebahagiaan. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi, yang menyakiti, yang zalim. Yang untung, yang dizalimi. Beruntunglah orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Maka ingat kepada hal ini, enggak ada alasan untuk sakit hati terus. Ketika dihina, dizalimi, disakiti, kita tersenyum. Kenapa senyum? Pahala nambah tanpa harus beramal. Dosa berguguran tanpa harus tobat dan istighfar. Doa kita makbul. Terangkat derajat kita dan kita sedang menanti dua kebahagiaan yang setelah ini akan datang dalam kehidupan kita. Ya, maka dengan memahami hal ini, insya Allah kita tidak akan ketantang sok hina lagi saya. Kebal saya meda, makin banyak dihina makin untung itu. Sok lah hina rek disebut naon, monyet, sapi, kadal, buaya, King Kong, silakan. Mau nyeri hati orang tersenyum. Dah tahu itu untung ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya enggak dapat pahala. Capeknya iya. Pahalanya enggak ada. Kalau warahmatullahi wabarakatuh capek. Dari capeknya itu dapat pahala ya. Ingin dapat pahala enggak mau capek itu gaji buta namanya. Pak Ustadz mau tanya, kenapa ya hidup saya merasa tidak mudah alias sulit? Tadi kan diterangkan ya, mungkin banyak dosa, coba tobat. Tingkatkan ketakwaan. Kan itu materi yang kita bahas teh. Sigana emak-emak ngobrol ya teh. Dari hal jodoh tuh. Dah kalau orang nate takwa sanurek daikeun ya. Tapi kalau umpamanya dia takwa solihah ya, walaupun cantik pasti laku. Ya, nah ini kalau tidak soleh, walaupun dia goreng patut nggak ada yang mau. Coba tutupi kekurangan kita secara fisik dengan kesolehan. Dari hal jodoh, karir, dan keuangan. Apakah saya masih kurang khusyuk dalam ibadah? Duka, sok rasakan khusyuk tetap. Sigana henteu. Tapi saya sudah mencoba, tetap saja hidup ini terasa sulit. Mungkin usahanya belum maksimal ya. Mencoba sekali, dua kali gagal terus sampai berhasil. Apalagi keuangan orang tua sudah pada tua. Apalagi keuangan orang tua sudah pada tua. Harusnya lebih menghabiskan hari tuanya lebih enak. Saya minta pendapat Pak Ustadz. Tadi tingkatkan ketakwaan. Laksanakan perintah Allah secara maksimal, jauhi dosa dan maksiat, banyak doa, banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Insyaallah nanti Allah akan permudah ya hidup kita. Semoga Allah mudahkan urusan akhwat yang bertanya ini, sulit jodoh, semoga cepat-cepat dikasih jodoh yang soleh ya. Siapa tuh dapat orang Bandung. Bagaimana cara agar mengatasi bipolar agar nyaman dalam kehidupan? Naon bipolar teh? Apa bipolar? Ada yang tahu? Oh, jadi lihat orang ada dua gitu? Atau nubruk? Disangkana ini orang gitu ya, di sana kosong, efeknya dibalik. Di sini kosong itu orang jeger patubruk itu. Bagaimana caranya mengatasi bipolar? Tanya dulu ke Mbah Google apa itu bipolar.
Ya gitu ya lah. Kalau itu penyakit fisik coba ke dokter ya. Kalau matanya pandangannya berbayang berarti ada masalah di matanya. Coba ke dokter periksakan. Kalau itu penyakit fisik. Suasana hati yang sering berubah-ubah. Antum salah tuh. Ah, mending nanya ke Mbah Google. Ikhtilaf di kalangan ikhwan. Bipolar. Gangguan bipolar. Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Benar, antum salah. Mulai dari posisi terendah, depresi, tertekan ke tertinggi. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui. Namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah. Mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Oh, ini salah satunya nih. Penyebab dari bipolar seperti jam tidur yang kurang, sering berkhayal dan seterusnya. Taib. Iya. Apa yang kita jelaskan semoga menjadi solusi. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seluruh penyakit yang berkaitan dengan otak, dengan ingatan. Baik umpamanya menghindari mudah lupa, menghindari sulit paham, menghindari kepikunan dan seterusnya. Bisa diobati dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Coba sesering mungkin baca Al-Quran. Kalau orang pada umumnya odoj gitu ya, one day one juz. Minimal ini one day two juz gitu. Baca Quran sesering mungkin, fahami, hafalkan. Itu Quran merupakan nutrisi otak yang paling bagus. Mencegah segala macam kerusakan yang diakibatkan dari kerusakan otak. Apapun itu bisa berakibat gampang lupa. Termasuk otak ini pengendali semuanya. Pengendali tidak hanya ingatan dan pemahaman, juga perilaku. Orang yang otaknya sudah agak rusak, perilakunya berubah. Suasana hatinya juga gampang berubah. Coba tingkatkan taqarrub kepada Allah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir. Dan jangan lupa hayati setiap bacaan Quran, doa dan zikir. Penghayatan ini mengharuskan kita faham terhadap apa yang kita baca. Pelajari makna tafsiran terjemah dari Al-Quran yang kita baca ya. Jadi ditekankan banyak baca Quran, banyak menghafalkan, banyak mempelajari isi Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir. Insya Allah otaknya nanti akan terperbaiki dan ini mempengaruhi perilaku termasuk suasana hati. Ya. Semoga Allah sembuhkan dan berikan kemudahan kepada yang bertanya ini. Bagaimana penawar dari segala musibah tadi? Takwa, jauhi dosa, taubat, banyak istighfar, tingkatkan amal ibadah, laksanakan perintah Allah, jauhi dosa dan maksiat, itu penawar. Karena musibah hukuman Allah di dunia akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana tipsnya agar bisa bangkit dari segala keterpurukan setelah mendapatkan musibah? Sama, ya. Jazakallahu khairan, jazanya pakai alif.
Jazakallah. Ini tidak ada alifnya. Sama, nanti setelah yang tadi dijelaskan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, jauhi dosa dan maksiat, tobat istighfar, itu nanti akan bangkit dengan sendirinya, ya. Akan terperbaiki dengan sendirinya, insya Allah. Kan salah satu usaha ingin menjadikan anak kita soleh, salah satunya dengan mensolehkan dulu orang tuanya. Tapi kalau ayahnya adalah ayah tiri, ayah aslinya kemana? Apa meninggal atau cerai? Apakah tetap berpengaruh atau tidak? Mohon penjelasan. Ayah tiri besar pengaruh kepada anak tiri. Karena apa? Dia menjadi contoh. Dia juga berkewajiban mendidik anak tirinya. Dia juga mengarahkan, membiayainya, ya. Kalau anak tirinya, ayah tirinya mengarahkan anak tirinya kepada hal yang buruk, ya bisa mengarah kepada keburukan, ya. Jadi menikahi ibu berarti juga bertanggung jawab kepada anaknya dalam segala hal, termasuk dalam hal pendidikan anaknya. Berkaitan dengan musibah akibat dosa dan dapat diangkat dengan tobat, termasuk juga dengan infak dan sedekah. Bagaimana jika seseorang berniat berwakaf dengan sejumlah uang, tapi di sisi lain masih punya hutang yang belum dibayar. Wakaf dulu, bayar hutang. Bayar hutang dulu, bayar hutang wajib. Kalau punya uang untuk dibayarkan, tapi tidak dibayarkan, dosa, zalim. Kata Nabi SAW, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Dosa dia. Wakaf hukumnya sunnah. Bayar hutang hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib. Bayar dulu. Setelah dibayar masih ada sisa, silakan infak, silakan wakaf, ya. Jika kita bersedekah tapi ingin dapat balasan dari sedekahnya, apakah tidak mempengaruhi terhadap niat sedekahnya hanya untuk Allah? Kemudian Ustaz, apakah terkena penyakit ain juga termasuk dapat musibah karena dosa-dosa kita? Ya, pertama, kalau sedekah tapi dengan niat dapat balasan, apa ikhlas apa tidak? Kalau mengharapkan balasannya dari Allah, iya ikhlas. Untuk itulah kita beramal. Ingin dapat balasan dari Allah. Kalau Allah menjanjikan balasan akhirat plus dunia, lalu kita meniatkan untuk semua balasan itu, boleh. Makanya Allah iming-imingkan balasan atas amal kita walaupun dengan iming-iming dunia. Seperti infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam, dari satu benih menghasilkan 7 batang, setiap batang menghasilkan 100 benih. 100 dari satu batang, ini ada 7 batang, jadi 700 batang. Satu benih dilipat gandakan 700 kali lipat. Satu kali infak dilipat gandakan balasannya di dunia 700 kali lipat, belum di akhirat. Ini Allah jelaskan. Lalu ada orang termotivasi infak dengan niat ingin diberikan balasan seperti ini. Boleh? Boleh. Makanya Allah mengiming-imingi kita

Boleh, karena Nabi mengiming-imingkan ini. Allah mengiming-imingkan itu. Boleh ya. Cuma, ada cumanya. Jangan hanya itu. Sebab yang Allah janjikan bukan hanya itu. Orang yang infak tidak hanya dilipat gandakan balasannya dengan harta, tapi dihapus dosa, diberi pahala, dapat ridho Allah, rahmat Allah, mahabbah Allah, surga Allah, perlindungan dari api neraka. Itu yang lebih mahal daripada dunia. Jadi niatkan untuk semua. Kenapa infak? Dapat pahala, dapat ampunan, dapat keriduan, rahmat, cinta Allah, dan dapat pergantian 700 kali di dunia. Dan sampai begini, saya mah infak teh gak perlu surga, gak perlu rahmat, gak perlu ridho, gak perlu pahala, gak perlu ampunan. Ini ajalah yang penting diganti. Nah jangan sampai kayak begitu. Hanya dunia yang dia inginkan, janji akhiratnya tidak dia inginkan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini niat penyerta bukan niat pokok. Niat pokoknya untuk akhirat. Hanya boleh disertakan niat dunia karena Allah dan Rasulnya mengiming-imingkan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita punya alat musik, misalkan seperti piano, kalau dikasih ke orang nggak berdosa begitu? Dikasih ke orang dipakai ngamen. Dipakai latihan. Orang yang nyanyi jauh dari Quran. Nyanyi musik memberi ketenangan kepada batin. Tapi jenis ketenangannya bertolak belakang dengan ketenangan yang didapat dengan baca atau mendengarkan Al-Quran. Siapa yang sudah nyaman, tenang, terhibur dengan Al-Quran, dijamin dia tidak akan terhibur dengan musik dan nyanyian. Siapa yang nyaman, tenang, larut perasaannya dalam musik nyanyian, bacakan Quran. Aduh, sareksek. Antara musik nyanyian dengan Quran, dua hal yang bertolak belakang. Ya. Gening ayah usad, anu ngehalalkan, jangan kaget dan gak perlu dibantah. Kita cukup katakan benarlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan sutra, ya, menghalalkan emas dan perak bagi laki-laki dan menghalalkan musik dan nyanyian. Tah contohnya iya ta. Sudah beres ya. Semakin dibantah semakin arogan dia. Semakin dibantah semakin balik menyerang. Padahal kita bukan menyerang orangnya tapi mengkritisi pendapatnya. Diserang balik orangnya. Arogansinya, kibernya kelihatan sampai biarkan. Nanti waktu kita habis untuk itu ya, hati kita juga terkotori ya. Biarkan saja. Benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita punya alat musik, kita sudah beli dulu ketika kita belum paham, gitar atau apapun ya. Boleh enggak dijual? Kalau dijual dalam bentuk utuh begitu sehingga orang memainkannya tidak boleh. Tapi kalau dipreteli, senar-senar nadilaanan dijual senar nadiobral. Ada yang mau beli 100 juta? Ada. Cepat jual. Dalam bentuk senarnya, kalau hanya senarnya aja tidak bisa dimainkan ya. Terus kayunya mungkin jadi kayu bakar, mungkin jadi hiasan apa nantinya, mungkin jadi kotak dibikin gitu ya. Tidak lagi berupa alat musik, dipreteli, dijual per bagian maka boleh. Baik dijual ataupun diberikan ya. Adapun utuh begitu baik dijual diberikan nanti digumrang-gamrengkan sama orang, ya kita memfasilitasi orang untuk melakukan dosa. Ketika kita sudah berusaha menjadi orang takwa, tapi kenapa masih belum ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi? Berarti belum jadi takwa. Dan Allah enggak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baru berusaha belum berarti sudah berhasil, ya. Berarti belum jadi orang bertakwa, makanya belum ada solusi, belum ada jalan keluar.

0: Tingkatkan lagi ya. Kalau sudah sampai pada level minimal takwa yang Allah kehendaki, pasti janji Allah itu akan terbukti ya. Apa kita boleh melakukan takut melakukan maksiat? Karena niatnya tidak ingin efeknya berpengaruh terhadap murid yang kita ajar, takut mereka tidak mau dengar apa yang kita sampaikan, melawan terhadap perkataan kita. Itu salah satu efek ya. Kita menjauhi maksiat, tidak berani melakukan maksiat karena memang takut dosa, takut diazab oleh Allah. Itu yang terpenting. Adapun yang tadi takut citra kita jadi jelek di mata murid atau tetangga, itu yang kesekian. Jangan sampai masalah agama dijadikan pencitraan di tengah kehidupan. Agar dianggap soleh, agar tidak dihinakan, makanya saya mengibadah. Nah, ketika orang tidak lihat, kita tidak ibadah. Jadi nanti karena pencitraan, tidak ikhlas ibadah kita. Jadi ketika ada orang ada kesempatan maksiat kita jaim. Enggak. Kalau sendiri umpah ada yang nyanyi, jangan dengar, tutup gitu ya. Kalau ada orang tuh agar dipuji kita sebagai orang yang takwa. Pas sendiri mah di kamar buka YouTube dangdut. Maka itu berbahaya ya. Allah akan bongkar suatu saat ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi baik di hadapan orang atau tidak, sikap kita tetap. Karena kita hanya ingin dinilai oleh Allah. Karena kita meyakini, dilihat, disaksikan oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Itu yang disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi. Apa ada perbedaan antara ujian dengan hukuman dari Allah? Terkadang ketika Allah seperti memberi musibah kepada kita, kita anggap ini ujian dari Allah. Penderitaan, kanyeri kaperi, bala, musibah itu dua-duanya. Pertama itu hukuman atas kesalahan kita. Kedua sekaligus sebagai ujian. Ketika memperoleh musibah, kita mendekat atau menjauh kepada Allah. Kita konsul ke ustadz atau konsul ke dukun. Kita pelariannya ke Quran, ke majlis taklim, ke masjid, atau ke tempat-tempat hiburan malam. Itu sekaligus ujian. Ketika kita berdosa nih, diazab oleh Allah dengan diberikan musibah. Nah, sekaligus musibah yang menjadi hukuman itu sebagai ujian bagi kita. Nah, setelah diberi dikasih hukuman, tobat apa tidak? Atau tambah menjadi-jadi? Jalan keluar yang diambil gimana? Apakah berdoa kepada Allah, datang ke ustaz konsultasi, hadiri majlis pengajian, baca Quran, atau malah ngedrugs, malah menarkoba, malah mabok, malah cari hiburan yang berupa maksiat. Sekaligus itu ujian bagi dia ya. Jadi itu dua-duanya sekaligus. Terakhir, bagaimana menghadapi anak yang bandel? Sudah diajak kebaikan malah tambah menjengkelkan. Turunan ya tete. Apakah itu dosa dari orang tua? Ada peribahasa teng manuk teng anak merak, kekuncungan uyah matara TS kaluhur. Apa artinya? Artinya sama dengan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kecuali kalau buahnya di pinggir sungai jatuh ke hanyut. Baru itu mah jauh bisa kiloan meter ya. Iya, mungkin pertama telat mendidik. Sudah remaja dari awal dari anak kecil tidak dididik. Sudah badung, sudah jengkel, sudah persis sesuai indung bapana. Baru dididik atuh heurasna teh luar biasa, ngalawan. Telat dia. Ingat mendidik anak dimulai dari sebelum kita kenal dengan ibunya. sebelum kita menikah. Dengan cara waktu bujang itu, calon anak kita yang masih tersimpan dalam tulang sulbi kita itu dibawa takarrub kepada Allah, dibawa ibadah, dibawa tahajud, dibawa saum, dibaca zikir, dibawa zikir, dibawa mencari ilmu gitu, agar dibiasakan dekat kepada Allah. Itu pertama. Kedua, termasuk hak anak adalah memilihkan calon ibu yang solihah. Sebab dari rahim ibu yang solihah ini nanti anak kita lahir. Maka kata Umar bin Khattab, hak pertama seorang anak yang wajib ditunaikan oleh bapaknya memilihkan calon ibu yang solihah. Jangan memilih calon ibu atau calon istri yang cantik, yang kaya, yang bahenol, yang seksi, yang menonjol aspek dunia mah. Aspek agamanya tidak, jangan. Itu mengabaikan hak anak. Nanti kalau umpamanya karena cantik tapi agamanya buruk, anak yang lahir nanti di bawah didikan ibunya yang buruk. Kalau ibunya matre, anaknya dididik untuk menjadi matre. Kalau ibunya inginnya senang-senang dengan kehidupan dunia, anaknya di bawah senang-senang. Lalai dari agama. Makanya Nabi SAW menyatakan, fadfar bidatid din taribat yadak. Nikahi seorang wanita karena agamanya. Kalau enggak, kamu celaka. Jangan karena rupa, harta, ataupun kehormatan keluarga dan sesuatu, tapi karena agamanya. Ya, nanti agama istri kita baik, anak kita dibina oleh ibu yang solihah, akan dikenalkan kepada agama, ya. Begitu. Nah, nanti ketika melakukan hubungan ada doa berpengaruh ke anaknya, ya. Ketika kemudian lahir dididik secara islami, secara baik, dikondisikan. Maka ketika gede sudah terbiasa di atas kebaikan, moal bandel sehingga indung bapana. Mungkin terlambat orang ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terlambat? Ya terus, jangan kalah sama kebandelan anak. Terus didik, terus bimbing, terus sekolahkan, terus kenalkan kepada kebaikan, ajak ke masjid, ajak ke pengajian, didik dengan Quran dan Sunnah, doakan mereka, kasih nafkah dari sumber yang halal, maka insya Allah semua itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Namanya Gozi, tinggal di Cimahi.
1: Apa mau nanya apa Gozi?
0: Kalau wudunya enggak benar apakah sholatnya batal?
1: Wudunya enggak benar apakah sholatnya batal? Baik. Barakallahu fiq Gozi. Berapa tahun Gozi? 11. Ghazi 11 tahun, tahu enggak arti Ghazi apa? Saya nanya. Ghazin itu artinya panglima perang.
2: Masyaallah.
1: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fiik. Tidak benarnya wudu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudu itu menyebabkan wudunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudu. Asal gitu ya. Umpamanya harusnya sampai sikut, ini sampai pergelangan. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib diulang dua-duanya. Wudunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudu itu menyebabkan tidak sah. Nah, sekarang kedua, ada orang yang wudunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya ketika membasuh dua tangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut. Baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahul yumna thalatha marrat thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudunya tidak sah? Sah wudunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah sah. Asal seluruh bagian anggota wudunya terbasuh. Kalau dia sah wudunya, sholatnya juga sah dengan wudu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudu, kalau kesalahannya menyebabkan wudunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudunya, seperti hanya tidak membasuh seluruh anggota wudu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada 1 koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi SAW? Fawailu lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudhu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ddin kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah masjid yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ribut dan ngobrol, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nasihat. Sudah kita terangkan bahwa agama adalah nasihat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika ditanya, nasihat bagi siapa agama ini? Beliau menjawab, nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya Al-Quran. Ketiga, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan 5, nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah menerangkan 2 poin di antaranya. Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya. Makna nasihat sudah kita terangkan adalah badlun nushi awil khair lil mansuhi lahu aw lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan kepada pihak lain, apapun bentuknya. Salah satunya memberi wejangan juga nasihat. Adapun nasihat kepada Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah, beribadah, mentauhidkannya, ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya, tawakal dan seterusnya sudah kita terangkan. Dan nasihat untuk Al-Quran berupa 7 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, membenarkan, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengaplikasikan, mengamalkannya. Keenam, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan ketujuh, membelanya dari upaya-upaya orang-orang yang akan merusak Al-Quran. Dalil dan rincian tentang hal itu sudah kita terangkan. Itulah nasihat bagi 2 pihak, bagi Allah dan bagi kitabnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang 3. Agama adalah juga nasihat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat di sini bukan memberi wejangan. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih wejangan? Tapi maksudnya memberikan, melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabarihi wa annahu shadiqun masduqun shadiqun bima yukhbiru bihi masduqun fima akhbara bihi min al-wahyi fama kudhiba wala kadzdzaba. Salah satu bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua informasi yang datang dari beliau, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Adakah berita dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Ada banyak. Baik tentang peristiwa zaman baheula yang oleh Nabi dikemukakan dalam hadis yang sahih, ataupun tentang masa yang akan datang, akhir zaman, ciri-ciri kiamat. Banyak yang tak masuk akal, contohnya berita tentang Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal itu kata bahasa kitanya sakti mandraguna. Dia sampai sekarang masih dibelenggu sejak baheula. Dia suatu saat akan keluar. Kesaktiannya luar biasa. Dia bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan atau menahan tumbuhan. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam 40 hari seluruh dunia ini terinjak dan terkuasai oleh dia, kecuali dua tempat. Menurut sebagian ulama tiga tempat, Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Daerah masjidnya, bukan Baitul Maqdisnya, apalagi Palestinanya, tapi kompleks Masjid Al-Aqsa-nya. Selain itu diinjak dan dikuasai, termasuk pada larang. Apa termasuk Selat Cau? Iya. Semuanya dikuasai, kecuali tiga tempat tadi. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi hadis tentang hal ini sahih, bahkan berita tentang Dajjal menurut para ulama ahli hadis sampai pada derajat mutawatir maknawi. Maknawi itu artinya maknanya sama tentang Dajjal, lafadznya berbeda-beda, tapi sahih, dan lebih dari 45 hadis sahih tentang Dajjal. Otomatis sampai pada derajat mutawatir maknawi yang wajib diyakini kebenarannya dan wajib dipercaya, walaupun tidak masuk akal. Dan banyak berita tak masuk akal lainnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai, wajib kita yakini, wajib kita imani. Karena itu adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan telah dibeli hal lain yang semisal Al-Quran. Kata al-Imam Syafi'i, maksudnya telah diberi hadis yang dianggap semisal dengan Al-Qur'an karena sama-sama wahyu. Wajib dipercaya, diyakini, masuk akal ataupun tidak, yang gaib ataupun yang nyata, semuanya selama bersumber dari Nabi dalam hadis yang sahih, wajib kita yakini, percayai, dan itu termasuk salah satu di antara nasihat kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba'ilah bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wa la tanqusu anha fataj'alhu imamaka fi jami' ibadat fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa imam hadhihi al-ummah wa huwa matbu'uha wa la yahillu li ahadin ayyat ba'siwah illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar rasul bihaitsu yakunu 'indahu min 'ilmi sunnah ma laysa 'indak fa hina idzin la harja an tattabi'a hadzal rajul bisyarat an takuna mu'taqidan bi annahu wasitatun bainaka wa bainas syariah. Kedua, di antara bentuk nasihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba secara benar kepada beliau. Sidqul ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnahnya. Tidak melewati apa yang disyariatkan, tidak mengurangi dari apa yang disyariatkan. Tidaklah halal bagi kita untuk mengikuti seorang pun selain beliau. Kita harus jadikan beliau sebagai imam dalam seluruh ibadat, akidat, dan akhlak. Karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah imam bagi umat ini. Ikutan, contoh dan tauladan bagi umat ini. Dan yang menetapkan beliau sebagai ikutan adalah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi suwatun hasan. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Maka taati dia, atiullaha wa atiur rasul. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Karena taatnya kita kepada rasul alaihi salatu wasallam atas perintah Allah azza wajalla. Maka wajib kita mengikutinya dan tidak boleh mengikuti siapapun di alam jagat raya ini selain beliau, kecuali kalau ada orang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengikuti dia bukan karena pribadi dia, tapi karena dia itu perantara bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang yang memiliki hadis ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak tahu. Merekalah para sahabat, merekalah para ulama. Ikuti para sahabat, ikuti para ulama, karena mereka punya ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti mereka, kita enggak bisa tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti para ulama ketika memahami agama Islam ini, baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama setelahnya. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan, nah ini perhatikan, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang mengikuti para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Quran Sunnah. Quran dalam bahasa Arab, Sunnah dalam bahasa Arab. Ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, faham enggak bahasa Arab? Faham, mereka orang Arab. Tapi kenapa diperintahkan mengikuti para sahabat di dalam memahami Quran Sunnah tersebut? Karena itulah perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya kalau kalian enggak tahu. Makanya kalimatnya terfahami secara tekstual, tapi faedah pelajaran apalagi hukum di balik kalimat tersebut belum tentu terjangkau. Sebagai contoh-contoh aja nih. Apalagi kita ya yang tidak bisa bahasa Arab. Dalam doa iftitah kita tahu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Kita faham kalimat ini? Faham secara tekstual. Tapi apa syarahnya? Syarah itu tafsirannya, penjelasan rinci yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku itu apa? Orang awam dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan belum tentu mampu menangkap makna yang mendalam dari hal ini. Ketika kita menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, baru diketahui, oh, yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahan, dan antara aku dan kesalahanku itu mencakup 3 poin. Poin pertama, jaga diriku, pelihara diriku, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Itu pertama. Poin kedua, poin kedua nih ya, adalah ampuni aku kalau aku sudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Beri hidayah untuk bertaubat, atau berikan hidayah untuk melakukan amalan apapun yang bisa menghapus dosa ini. Baik tobat, istighfar, termasuk melakukan semua kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Termasuk beri hidayah agar aku mengikuti sunnah Rasulmu. Karena mengikuti sunnah Rasul bisa mengampuni dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ikut sunnah Rasul, diampuni dosa. Atau beri hidayah kepada aku agar aku mampu berkata hanya yang baik, yang benar. Karena berkata yang baik dan benar berakibat diampuni dosa. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tidak hanya istighfar, tidak hanya minta ampunan, tapi mengikuti sunnah Nabi, berkata yang baik. Pokoknya semua kebaikan termasuk infak dan sedekah mengampuni dosa. Walhasil berhidayah kepada kami agar kami bisa melakukan amalan penghapus dosa. Itu makna yang kedua. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Ketiganya, ini yang ketiganya, yang tidak boleh diabaikan. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku adalah hindarkan aku dari azab atas dosa-dosa tadi. Bukankah sudah include, sudah terkandung dalam meminta ampunan? Enggak. Ini yang membedakan antara ampunan atau dihapuskannya dosa dengan maghfirah. Sudah kita terangkan, dosa mungkin diampuni dan tidak akan diazab di akhirat atau di dunia. Tapi sangat mungkin dosa aib itu dibongkar di dunia. Orang semua tahu sehingga kita malu. Walaupun dia diampuni dosanya, dihapus kesalahannya dan tidak diazab, tapi dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Mungkin begitu? Mungkin. Banyak orang yang tersebar aibnya, dosanya, orang semua tahu, tapi dia sudah tobat. Dosanya diampuni dan mungkin di akhirat, di alam barzah, tidak akan diazab karena sudah tobat dan sudah diampuni. Tapi aibnya tersebar. Itu bukan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, dipendam oleh Allah, orang enggak tahu bahwa dia berdosa, dan di akhirat dia tidak diazab. Itu maghfirah. Maghfirah itu dunia akhirat loh. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh timur dan barat, maknanya salah satu maknanya adalah tutup aib karena dosaku, selamatkan aku dari azab di akhirat karena dosa tadi. Itu. Dan makna ini tidak terfahami, tidak tertangkap bila tidak mendengar penjelasan dari para ulama. Ini yang pertama. Kenapa harus mengikuti penjelasan orang yang berilmu tentang segala hal? Apalagi tentang agama. Pertama, karena ilmunya para ulama itu lebih mendalam, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam. Terlebih nih. Ulama zaman baheula mah antara ilmu dan amal itu selaras. Ilmunya cermin dari amalnya. Ilmunya tinggi, amalnya setinggi itu. Nah, orang yang berilmu cermin dari ketakwaannya zaman baheula. Ilmunya tinggi, takwanya juga luar biasa. Dan sudah kita sering jelaskan, Ketakwaan mempengaruhi kecerdasan. Makin takwa, makin tajam analisanya. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Makin takwa, makin mampu menjangkau banyak makna dari suatu ayat yang tidak dijangkau oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kita kan pernah jelaskan ketika turun ayat Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna Islam. Sahabat umumnya sorak. Senang agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar ngaruk atuh. Sedih. Ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah agama kita harusnya berbahagia karena agama sudah sempurna? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, jawabannya itu menjelaskan beliau menangkap makna tertentu dari ayat ini yang tidak terfahami oleh para sahabat lain. Kata beliau, ayat ini mengandung makna bahwa ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kok bisa kalau agama sudah sempurna? Selesai sudah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau mau dipanggil oleh Allah azza wa jalla. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah dijelaskan demikian, baru para sahabat pun sedih menangis. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, termasuk nih kedalaman pemahaman, ketajaman analisa terhadap suatu perkara, terhadap suatu ayat, lebih mendalam, mampu menangkap apa yang tidak ditangkap oleh orang yang kadar ketakwaannya dangkal. Tuh, para ulama begitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu, begitu mendalam. Kemendalaman pemahaman ini tidak tertangkap oleh orang awam. Ini yang pertama. Kenapa kita harus merujuk ke ahlinya ketika memahami satu masalah? Ini yang pertama, karena ahlinya mampu menjangkau pemahaman yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kedua, untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu, sering dalam bahasa apapun ya, orang faham maknanya tapi salah di dalam memahami maksudnya. Salah dalam memahami maksudnya. Sebagai contoh-contoh nih. Tapi pun ternyata rada heureuy. Rada heureuy.

qataran. Umpamanya bisa berarti racun, bisa ular, bisa berarti dapat, ya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat, artinya bisa. Saya bisa memperoleh bisa ular tanpa dibatuk. Bisa yang satu dapat, bisa yang kedua racun. Itu contoh musyarak. Ada seorang anak perempuan ABG lagi belajar masak. Ada ibunya di sana, "Bu, ini bumbunya sudah semua, udah. Terakhir apa? Kasih salam aja." Apa kata si Neng? "Assalamualaikum." Karena panci na teta. "Assalamualaikum." Ibu nak kaget. "Kenapa kamu bilang salam?" "Katanya kasih salam. Bukan assalamualaikum, kasih daun salam." Gitu. Itu salah paham karena ada kata yang mustarok. Betul tidak? Betul, kata yang mustarok menyebabkan orang bisa salah paham. Yang dimaksud salam di sana daun salam, tapi si Neng memahaminya apa? Assalamualaikum. Itu contoh. Nah sekarang contoh, ada kalanya nih. Apa yang dijelaskan secara tersurat tidak sejalan maknanya dengan makna yang tersurat tadi. Kumaha ngajelaskeunna atuh ieu teh? Contoh ginilah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri. Dia masih sayang ke istrinya. Tapi bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Ibnu Umar kan anak Umar. Siapa nama bapaknya anak Umar? Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar. Bapaknya, yaitu Umar, suruh ceraikan istrimu. Waduh, itu puguh-puguh tah. Padahal masih sayang, masih cinta. Bingung. Kaditu kumaha, kadia kumaha. Kalau enggak diceraikan, yang nyuruh bapak. Dan wajib taat ke bapak. Makanya para ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ceraikan anakmu. Hari mau diceraikan masih sayang, masih cinta. Enggak tahu apa alasan. Tidak diceraikan, bapak nyuruh. Dia bingung. Datang kepada Nabi SAW. Curhat. Apa kata Nabi SAW? "Ati' abaka, taati bapamu." Artinya apa? Harus diceraikan. Dalam rangka mentaati ayahnya. Dari hadis ini bisa difahami, kalau orang tua cacak ayah eta teh, cacak teh naonnya. Padahal ayah, apalagi kalau ibu yang nyuruh. Apalagi kalau dua-duanya sepakat ayah ibunya ke anaknya, ceraikan istrimu. Dari hadis ini secara umum nih kita memahami, kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, ceraikan. Walaupun gak tahu alasannya, walaupun masih sayang, masih cinta.

0: ନେଇ ହାଦିସ୍ ସହି ହାଦିସ୍ ଡିଜାମାନ ଇମାମ ଅହମଦ ବିନ୍ ହାମ୍ବା ରହିମାହୁଲ୍ଲାହ ada orang datang ke Imam Ahmad, wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan. Kalau hadis tadi nyuruh ceraikan, Imam Ahmad fatwanya bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad kira-kira tahu hadis tadi tidak? Kita aja tahu, apalagi Imam Ahmad itunya ahli hadis. Si laki-laki ini ngomong, bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, taati bapamu. Orang ini ternyata tahu hadis itu ya. Tahu hadis itu, makanya protes Imam. Nabi suruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruhnya. Kenapa engkau berfatwa yang bertolak belakang dengan hadis? Jadi orang ini tahu hadis itu. Tapi ayat tapinya, alhamdulillah, dia tidak langsung memahami hadis ini dengan kebodohannya. Dia bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika dibenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis ini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, hal abuka Umar. Apakah bapakmu itu Umar? Sampai di sini jawaban Imam Ahmad kita bisa faham enggak? Iya. Bisa faham. Nu paham, nu faham mah kata. Nu bingung-bingung ya. Hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti ada alasan yang sesuai dengan kaidah syariat, bukan hawa nafsu, bukan sentimen, bukan kebencian secara pribadi, bukan. Pasti berdasarkan pertimbangan syariat, dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Beliau tanpa bertanya alasannya langsung mengatakan, ati'a baka, taati bapamu. Jadi ternyata alasan yang menyebabkan harus diceraikan. Adapun bapakmu bukan seperti Umar, bodoh, tidak berilmu seperti Umar, fasik, tidak sesoleh Umar. Pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena kebodohan dan karena kefasikan. Jangan diikuti. Oleh karena itu hadis tadi yang secara tekstual menyatakan kalau orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya harus ditaati, itu secara tekstual. Ternyata tidak demikian. Lihat alasannya. Syar'i tidak. Kalau tidak syar'i, zalim. Istrinya solihah, istrinya taat ke suami, istrinya umpamanya teu aya cawadeun, kata orang Sunda amanya, masih sayang, saling mencintai dengan suaminya, apalagi sudah punya anak yang dicintai oleh keduanya, orang tua suruh ceraikan istri, zalim. Dan kezaliman tidak boleh diikuti. Coba lihat, kadang-kadang nas yang terdapat dalam sebuah ayat atau sebuah hadis tidak boleh difahami secara zahir, secara tekstual. Makanya wajib ditanyakan ke ahlinya, benar enggak hadis ini? benar dari segi sahih tidaknya, jangan-jangan dhaif. Gitu ya. Jangan-jangan palsu. Kalau toh sudah sahih, benar enggak pemahaman hadis itu seperti yang kita pahami? Maka tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebab pemahaman orang awam dengan pemahaman orang yang berilmu beda. Contoh lain, ini mah bukan hadis, bukan riwayat. Cerita nyata yang saya secara pribadi alami. Dulu waktu saya kecil saya punya paman, rahimahullah sudah meninggal. Pamannya itu pemuda, saya masih kecil, tapi masih ingat. Paman saya itu ada borok di kaki. Sampai kata orang Sunda mah jiih, tahu jiih? Jiih itu boroknya teh basah. Mungkin digaruk, mungkin zaman dulu matara di sendal gitu ya, kebul. Apalagi suka main gitu, jarambah. Ke dokter. Oleh dokter tidak dikasih salep. Dikasih obat yang harus diminum berupa tablet. Dulu mah tabletnya gede-gede dah. Tebalnya yang orang-orang jadul pasti tahu tuh. Usia di atas 50 dulu mah gede-gede tablet nate ya. Warnanya itu putih agak kotornya apanya dulu mah. Jarang kapsul. Kata dokter, "Nih, minum sehari 3 kali." Enggak dikasih salep. Paman saya mikir, kenapa boroknya di sini dikasih salep, dikasih ini diminum. Dia mikir, "Oh, Si tablet ini diminum, masuk ke dalam, nanti dari dalam mengobatinya teh sampai ke borok yang ada di kaki." Gitu ya. Benar gak cara berpikir begitu? Mungkin benar. Dia mikir, pertama kalau diminum pahit, kedua lama jalannya ke sana. Ya. Ketiga kan tidak fokus ke sana, tapi diminum itu nyebar kemana-mana, yang kesananya mungkin sedikit. Dia mikir, kenapa pil ini tidak dibubuhkan, ditaburkan langsung ke boroknya langsung. Masuk akal tidak? Masuk akal orang yang akalnya pondoknya. Akhirnya itu pil tidak diminum, digerus, dipurulukeun kana borokna. Tahu dipurulukeun? Dipurulukan. Ditaburkan. Ya, dipurulukeun langsung itu mah ke sumber sakitnya tanpa pahit, tanpa lama. Kelihatan masuk akal? Masuk akal. Tapi akal orang bego. Sampai habis, tambah jiih, disalahkan we dokter, dokter nanti balik, mere obatnya nanti manjur, datang lagi, protes, "Dok, tambah jiih, tambah gede nih, obatnya habis-habis." Kata dok, "Berapa kali?" 3 kali, dokter bingung. Akhirnya dia menerangkan, "Tapi bukan diminum dok, ditaburkan." Karena belagung. Kenapa ditaburkan? Ya kan sama aja, diminum mah lama, ditabur mah kan langsung. Ah, ngajelaskan lagi kanu bodoh itu mah heseknya. Menjelaskannya ke orang bodoh itu mah susah. Kalau kamu mesemu, ikuti ke dokter, minum, bukan ditaburkan. Karena cara kerja obat tidak seperti yang kamu fahami, ya enggak? Nah, itulah perbedaan cara berpikir orang bodoh tapi memaksa-maksakan diri memahami kasus yang tidak dia pahami dengan kebodohannya dengan penjelasan ahlinya. Beda. Makanya orang bodoh mah dalam hal apapun jangan ijtihad sendiri. Ketika ijtihad sendiri dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti saja penjelasan ulama, mau masuk akal dia mau tidak, mau difahami atau tidak. Karena kalau kita tidak paham karena kebodohan kita, para ulama memahami kita karena kebodohannya tidak paham. Ikuti penjelasan para ulama tentang ayat itu, tentang hadis itu. Ikuti petunjuk dokter tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ikuti anjuran montir untuk memelihara, menjaga mesin dari motor atau mobil kita. Itu saja. Jangan difahami oleh kebodohan kita. Karena kita enggak mampu memahami hakikat dari masalah itu karena keilmuan kita tentang hal itu kurang. Inilah yang dimaksud dengan boleh mengikuti seseorang selain Nabi alaihi salatu wassalam selama orang itu bisa menjadi wasilah atau perantara atau penyebab kita mengikuti sunnah Nabi secara benar. Jadi inilah nasihat yang kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, dan boleh mengikuti selain beliau selama orang yang diikuti itu bisa menjadi penyebab kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu aktsaru mahabbatan mimma siwa. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar kecintaan melebihi cinta kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, ayah, ibu, boleh? Bukan boleh, wajib. Tapi kadar kecintaan kepada Nabi harus di atas kecintaan kita kepada orang tua. Kita mencintai anak, istri, bahkan kita mencintai diri sendiri, ya itu harus. Tapi mencintai Nabi SAW kadarnya harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun. Dan inilah yang wajib. Bersabda Rasulullah SAW, kata beliau, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai oleh orang itu dibanding ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati li hubban nasun fayakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku untuk kita. Kata beliau, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku, yang paling cinta kepada Nabi di kalangan umatnya, bukan para sahabat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Termasuk kita, ya. Kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kita sendiri. Tidak berjumpa. Nah, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku adalah orang yang datang setelah aku, tapi ia waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Bisa enggak kita seperti ini? Yaitu mereka yang kelak datang setelah aku, tapi mereka berharap bisa melihat aku sekalipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Sangat ingin melihat Nabi SAW sekalipun harus dijadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya sebagai tebusan untuk bisa melihat aku, niscaya mereka akan lakukan. Dan inilah yang sering diungkap oleh para sahabat. Ketika mereka mau menyatakan sesuatu, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Perkataan bi abi anta wa umi oleh para penerjemah kalau sedang menerjemahkan buku, oleh para ustadz ketika membahas hadis ini lalu diceramahkan, sering disalahartikan dengan kesalahan yang fatal. Bi abi anta wa umi diterjemahkan demi engkau ayahku dan ibuku. Jadi sumpah fatal, karena bersumpah harus menyebut hanya nama Allah. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Enggak boleh bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi Ka'bah. Tidak boleh demi para malaikat, demi cintaku padamu. Itu enggak boleh, harus demi Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Demi kemuliaan engkau ya Allah, demi kekuasaan engkau ya Allah. Boleh enggak bersumpah demi Al-Quran? Boleh. Karena Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Boleh. Demi Al-Quran yang mulia, bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk, mushafnya makhluk. Gak boleh bersumpah demi mushaf Al-Quran. Ini bukan mushafnya. Gak boleh. Karena mushafnya makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, tertulis di mushaf. Mushafnya, dadanya, lisannya, makhluk. Hancur. Ciptaan Allah nanti akan hancur. Tapi Al-Quran yang diucapkan oleh mulut kita, yang terpelihara dalam dada kita, yang tertulis dalam mushaf, nah itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Nabi SAW suka enggak berlindung kepada sifat Allah? Iya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat. Ya, boleh. Karena kalimat Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran? Boleh. Tapi bukan dengan mushaf Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Nah, jadi tidak boleh bersumpah menyebut Rasul, Bapak, Ibu. Maka bi anta abi wa umi ya Rasulullah, bi abi anta wa umi, tidak boleh diterjemahkan demi engkau bapakku dan ibuku, enggak boleh. Tapi maknanya adalah aftadi bi abi wa ummi laka ya Rasulullah. Maksudnya aku jadikan ayahku, ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu makna dari kalimat bi abi anta wa ummi. Bukan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu sumpah, enggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Jadi maksudnya adalah aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Jadi wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi besarnya kecintaan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, harta, dan semua yang dimiliki. Dan banyak dalil yang menjelaskan itu. Karena itu, kalau ada orang yang lebih mencintai diri sendiri, atau lebih mencintai orang tua, atau istri dan anak, dibanding Allah, Rasulnya, maka diancam, diazab. Dia mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kecintaan kepada anaknya, ibunya, istrinya, hartanya lebih besar daripada cinta Allah dan Rasul, maka diazab. Nih, lihat Al-Quran surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum au amwa'alun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga istri-istri kalian, harta kalian yang melimpah, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu sampai kami mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi mencintai keluarga, orang tua, istri, anak, harta boleh. Tapi kadarnya harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa implementasinya? Jelas. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia enggak akan pelit dengan hartanya. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya pakai mendukung dakwah, mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah, pokoknya untuk kepentingan umat, menolong fakir miskin, mudah. Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta. Tapi kalau lebih mencintai harta, pelit dia. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding istri dan anak-anaknya, dia akan tahan diri dari yang haram. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi enggak ada makanan halal, yang ada kesempatan nyolong, mencuri, menipu. Kalau Allah Rasulnya lebih dicintai, enggak. Saya tidak mau membuat Allah murka, kecewa kepada saya hanya karena untuk memuaskan anak dan istri saya. Enggak. Lebih baik melihat anak istrinya menderita kelaparan daripada memperoleh murka Allah dan Rasulnya. Tapi kalau anak istri orang tua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, nanti dia enggak peduli halal haram, asal istrinya, anaknya, orang tuanya puas dengan pemberiannya.
1: Oleh karena itulah salah satu di antara nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Ini yang ketiga. Nasihat yang keempat. Kelima. Keenam dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang mah cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari apa yang semestinya dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah ya, jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan, ini sudah terlalu banyak, tidak akan terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar mengikuti Nabi dalam perkara akhlak Nabi, bukan hanya dalam hal ibadah saja? Kiatnya hanya satu, yaitu beribadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu mencakup tiga. Pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Jangan riya, jangan ingin dipuji, jangan ingin diapresiasi orang. Kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah itu. Ketiga, wajib khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Tiga ini terpenuhi, ibadah itu benar. Apapun, mau salat, mau baca Quran, zikir, berdoa, azan, qomat, apakah selain yang tadi ibadah itu harus khusyuk? Iya. Saum, apakah harus khusyuk? Iya. Bagaimana khusyuk ketika saum? Makna khusyuk sudah kita terangkan di hari Kamis, bab khusyuk kemarin, amalan hati di Al-Ukhuwah. Khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wat tadhallul, sikap hati di hadapan Allah dengan cara khudu wat tadhallul, tunduk patuh dan merasa diri hina di hadapan Allah. Itu khusyuk, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Orang yang khusyuk ketika saum, dia akan tawadhu, dia akan membarengi saumnya dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, mengisi saumnya dengan ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu tuh. Siapa orang yang ibadahnya memenuhi tiga ini, ikhlas, mutaba'ah, dan khusyuk, dijamin akhlaknya pasti bagus di luar ibadah tadi. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ini maksudnya sholat yang benar, sholat yang memenuhi tiga kriteria tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini kebejatan akhlak, keburukan akhlak. Siapa yang sholatnya benar, akhlaknya akan mulia. Tidak akan akhlaknya nyebelin, akhlaknya pasti mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saum, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahr falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa orang yang saum tapi tidak disertai dengan meninggalkan ucapan amalan yang busuk, yang buruk, maka Allah enggak terima saum. Jadi saum yang benar pasti melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, amal perbuatan akhlak yang menyenangkan. Semua ibadah hasilnya begitu. Sudah kita terangkan, hasil dan buah yang real dan nyata dari akidah yang benar, ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustaz, kenapa setiap anak berada di kajian sunnah selalu meneteskan air mata? Ya enggak tahu kenapa. Itu urusan pribadi. Karena anak merasa sendiri. Karena keluarga dan lingkungan anak belum mendapatkan hidayah sunnah. Terutama suami, anak, dan orang tua. Apa yang harus anak lakukan? Taib. Menangis karena sedih. Sedihnya disebabkan karena orang-orang terdekat kita. Suami, anak, orang tua, sahabat. Belum memperoleh hidayah sunnah. Maka menangis seperti itu boleh apa tidak? Tidak tercela, boleh saja. Karena sayang, karena kasihan kepada mereka. Tidak apa-apa, sok aja menangis yang keras, berteriak kayak anak kayak barusan. Setelah menangis, plong. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi. Pertama, ajak suami, ajak orang tua, ajak anak ke kajian. Kajian kan jarang, di sini sebulan sekali. Di sini sepekan sekali ya. Ya minimal sepekan sekali. Bisa tiap saat, bisa setel radio atau TV di rumah. Biar kedengaran oleh orang-orang rumah. Itu pertama. Kedua, ini yang sering saya tekankan. Tunjukkan, buktikan hasil nyata dari ngaji kita. Suami belum ngaji, anak belum ngaji, orang tua belum ngaji, hanya kita yang ngaji sendirian. Tunjukkan hasil ngaji sesuatu yang terasa oleh mereka. Setelah ngaji, ke suami jadi tambah perhatian, tambah taat, tambah menyenangkan, tambah berdandan sesering yang dia bisa, secantik yang dia bisa. Kata orang Sunda mah, dangdan sataker kebek gitu ya. Ke orang tua tambah perhatian, tambah sayang, tambah baik, tambah lembut. Ke anak begitu juga ya. Tadinya ke suami membangkang, sekarang jadi tambah taat, baik. Tadinya ke anak galak, sahauk, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat, nyolok, dan seterusnya. Sekarang selalu lembut, ngusap kepalanya, membimbing, perhatian. Kalau hasil ngajinya nyata seperti itu, semua orang pasti bakal senang. Suaminya kaget, "Neng, kamu dulu cuek, sekarang perhatian. Dulu mandi seminggu sekali sampai aku nyengir, sekarang mah sehari sampai 3 kali, wangi, fresh, seger. Dulu kalau ngomong sambil membentak, sekarang mah sambil senyum, sambil lembut. Seneng kamu berubah menjadi lebih baik." Suami akan berkomentar begitu. Kita jawab, inilah hasil ngaji saya, sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, pahlawanku, kebanggaanku. Begitu, dipuji suaminya setinggi langit. Kalau dulu kan ngejek terus, kayak kebo. Kalau ngorok, kalau tidur kayak babi, punten, ngorok. Ya, sekarang pujian. Inilah hasil ngaji. Di pengajian saya diajari untuk bersikap semanis mungkin ke suami. Orang tua juga begitu, anak juga mami, umi sekarang baik perhatian. Kan umi ngaji, di pengajian diajarin kayak gitu. Kalau ngajinya kayak begitu, hasilnya real dan nyata, kira-kira suami bakal ngelarang, jangan ngaji lagi, saya gak mau punya istri yang solehah kayak kamu. Apa begitu? Ya enggak, pasti seneng ya. Alhamdulillah, istriku dapat hidayah. Siapa ustadznya? Nah, ustadznya kababawa, citranya menjadi baik. Dia cerita ke tetangganya, istri saya berubah menjadi baik. Kata tetangganya, itu apa rahasianya? Ngaji tuh. Tetangganya akan ngomong, bawa istri saya kalau ngaji, bawa ibu saya, mertua saya, biar gak bawel. Nah, akhirnya dapat hidayah sekampung tuh. Ya. Jadi tunjukkan hasil nyata dari ngaji. Kalau suatu saat si istri kelihatan apa bandel lagi, berubah lagi jadi buruk lagi, suaminya akan ngingetin, umi pasti sudah lama enggak ngaji ya. Makanya sekarang jarang mandi lagi. Ayo ngaji lagi. Bisa begitu, bisa disuruh nanti, ya. Itulah yang kedua. Tunjukkan hasil ngaji. Jadi pertama ajak ngaji, kedua tunjukkan hasil ngaji. Ketiga, jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Izin bertanya, semoga Allah senantiasa merahmati dan dijaga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya disumpah jabatan dengan mushaf Al-Qur'an yang dipegang di atas kepala? Apakah termasuk bersumpah atas nama makhluk Allah? Tidak. Bersumpahnya dengan tetap menyebut demi Allah. Jadi ini mushaf simpan di atas kepala, ikuti omongan saya, gitu kan? Demi Allah saya bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Ucapan lisannya boleh. Cuma ininya nih, ini ajaran dari mana? Mengangkat mushaf di atas kepala orang yang bersumpah, apakah itu pelaksanaan dari agama? Kalau ya, ada enggak keterangan dari Quran, hadis yang sahih, ucapan para sahabat dan para ulama? Tidak ada. Sumpah itu cukup mengatakan demi Allah, tanpa harus merinci sikap badannya harus tegak, harus sambil sedekap, harus sambil merem, harus diangkat mushaf Al-Quran di atasnya. Enggak. Terlebih di zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Quran. Al-Quran itu masih tersebar di tulisan-tulisan masing-masing orang yang menulis di atas kulit binatang, di atas daun, di atas tulang, dan seterusnya di atas kayu. Belum ada mushaf yang terkodifikasi, terbukukan, belum ada. Kalau belum ada mushaf di zaman Nabi, mustahil ada amalan mengangkat mushaf ketika bersumpah. Ini bukanlah dari ajaran Islam. Tapi kan baik, baik itu kata siapa? Ya, baiknya sesuatu dalam urusan agama diukur oleh adanya dalil tentang hal itu. Ingat, agama ini dalil, bukan ro'yu, bukan perasaan, tapi dalil. Sedangkan dalil sumbernya Quran dan hadis. Agama ini wahyu, bukan produk hasil olah rasa dan olah fikir manusia. Kalau itu budaya. Agama ini wahyu dari Allah. Maka jangan mengarang-arang aturan agama dengan otak dan perasaan. Jadi mengangkat mushaf ketika bersumpah tidak berarti bersumpah atas nama makhluk. Karena bersumpahnya dengan lisan, demi Allah saya bersumpah. Benar sumpah, cuma ritual mengangkat mushafnya itu bukan bagian dari agama. Kecuali kalau orang itu, saya bersumpah demi mushaf Al-Quran. Nah, itu enggak boleh. Apakah setelah sunnah taraweh diperbolehkan untuk sholat sunnah tahajud lagi? Boleh. Asal tidak ada dua witir dalam semalam. Jadi kalau di taraweh sudah dengan witirnya, sudah pulang. Di rumah masih ingin sholat, silakan. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, boleh. Karena berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu fajar, waktu habis. Itu yang pertama, boleh berapa rakaat pun. Dari sini para ulama ikhtilaf tentang jumlah taraweh. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41. Seperti Imam Malik 41. Beri ulama Madinah mewarisi kebiasaan ibadah turun-temurun dari penduduk Madinah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. 41 rakaat, 36 taraweh, 5 rakaatnya witir. Kenapa? Karena para ulama itu memahami bahwa sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Itu pertama. Kedua, harus ganjil witirnya, tidak boleh genap, sehingga witirnya tidak boleh ada dua, ya. Harus sekali witir cukup. Baik witirnya di awal, di tengah, ataupun di akhir, maka boleh. Bagaimana hukumnya sujud syukur yang dilakukan pemain bola saat selebrasi di lapangan? Oh, jadi sudah ngegolin sujud syukur gitu ya. Pertandingan badminton, menang, sujud syukur. Apalagi tinju, KO tuh. Di detik pertama jos langsung KO, sujud syukur. Bukan yang KO-nya yang sujud syukur, tapi yang menangnya. Yang KO-nya sujud tersungkur. Yang mengkawannya kemudian sujud syukur. Apa boleh atau tidak? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang diungkapkan sebagai, yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Seperti kita mendengar kabar, ini untuk urusan dunia ya. Anak kita umpamanya meraih hadiah karena ranking 1 di sekolahnya. Langsung di WA oleh anaknya, alhamdulillah saya dapat hadiah karena ranking 1 gitu ya, dari 2 peserta. Boleh sujud syukur. Alhamdulillah, lumayan juara ke-1 dari 2 orang juga. Boleh sujud syukur. Selama itu bukan maksiat. Adapun kalau maksiat pasang togel menang, alhamdulillah sujud syukur, maka tidak boleh. Atau umpamanya mencuri, merampok, berhasil, alhamdulillah sujud syukur, enggak boleh. Karena itu dosa atau maksiat, ya. Nah, sekarang prestasi olahraga. Ngagolin sujud syukur. Kemudian badminton menang sujud syukur. Tinju menang atau UFC menang kemudian sujud syukur. Apakah boleh? Selama itu perkara yang tidak maksiat, minimal mubah, maka boleh. Tidak masalah. Bagaimana hukum main bola? Hukum asal main bola mubah. Siapa yang main bola tidak berpahala, tidak berdosa, mubah, ya. Kecuali pertama, kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan, baru haram. Seperti berjudi, pokoknya satu gol 100 ribu bayar, haram, tidak boleh. Atau siapa yang kebobolan satu gawang harus ngegendong lawan yang menang. Gol, ayo gendong-gendong. Sama itu juga judi. Cuma tumpangannya bukan dengan uang, dengan makanan, tapi dengan hukuman. Siapa yang kalah push up 10 kali, itu judi. Cuma dengan hukuman tumpangannya. Ya, maka tidak boleh. Pertama, kalau mengandung unsur judi tidak boleh. Kedua, kalau ghalabatu dhon atau berdasarkan sangkaan yang lebih kuat, main bola ini menimbulkan mudharat. Kenapa? Karena setiap main bola selalu berantem. Baik berantem antar sesama kawan ataupun dengan lawan. Dengan lawan ketika gol, wah soraknya itu sambil ngejek, dasar bego, dasar blow on. Akhirnya yang kalah apa? Marah. Akhirnya saling ejek, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Atau dengan sama kawan, selalu kebobolan, lalu kipernya atau kawan backnya dicela, kamu mah dasar begini begitu, akhirnya kesel, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Adapun kalau main bola tidak ada unsur negatif, tidak melabrak waktu sholat, tidak merusak ukhuwah, tidak ada perjudian, bahkan positif. Positifnya apa? Pertama, persahabatan semakin terjalin baik. Kedua ini, fisiknya terlatih. Dan itu bermanfaat kepada ibadah. Saumnya lebih rajin, sholatnya lebih lama. Ketika menghafal Quran lebih konsentrasi belajar. Karena ketika olahraga rutin, sirkulasi darah, oksigen itu baik, lebih konsentrasi. Tidak cepat ngantuk. Kalau umpamanya yang diem, ngemil, gorengan gitu ya, makan, tidak suka gerak, itu gampang ngantuk. Baru baca 2-3 menit, ngantuk. Baru menghafal 1-2 ayat, tidur. Karena tidak lancarnya sirkulasi darah. Tidak terdistribusikannya oksigen melalui aliran darah. Akhirnya menghambat ibadah. Baru umpamanya mau tahajud Allahu Akbar sudah nyeri cangkeng. Karena enggak pernah olahraga. Tapi dengan olahraga menjadi lebih giat. Maka itu bagus. Maka itu positif, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bagaimana cara mengingatkan orang tua yang temperamen, suka mengeluh, tidak menerima kondisi sakit dan ekonomi yang berubah, sehingga selalu marah dengan anaknya karena penyakitnya. Dengan alasan karena penyakitnya, dan selalu bilang ke anak pembelaan atas dasar bukan tidak merasakan, atas dasar kalau mereka tidak merasakan. Padahal anak-anak pun merasakan menghadapi berbagai macam ujian. Jadi ketika ibu mengeluh sakit ini, kita bilang sabar, ini ujian. Udah kamu mah tidak merasakan apa yang emak rasakan, gitu ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Tapi bagaimana? Ya pertama semaksimal yang kita bisa mengingatkan. Mengeluh tidak ada manfaat. Mengeluh memperparah keadaan. Mengeluh berarti menebar keburukan. Salah satu keburukan yang tersebar adalah orang yang dengernya itu jadi enggak enak, jadi ilfil, ya. Akhirnya kesel, akhirnya menjauh, tidak mau ngurus, tidak mau memperhatikan karena enggak tahan dengan keluhannya. Dan banyak lagi, ya, keburukan dari mengeluh. Nasihati. Kedua, besarkan hatinya. Sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini menambah pahala. Sakit ini menyebabkan doa kita dikabul. Sakit ini mengangkat derajat kemuliaan kita dunia akhirat. Dan seterusnya. Semaksimal yang kita bisa, ya. Kalau toh dia membantah, teruslah memberi nasihat. Teruslah mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mendoakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, tetaplah mengobati semaksimal yang kita bisa. Ada kalanya orang tua itu tinggal menunggu waktu. Sudah parah. Kata dokter, enggak ada harapan untuk lanjut. Boleh enggak dirawat di rumah sakit? Dengan keyakinan ini enggak akan sembuh. Kata dokter, walaupun dirawat sehebat apapun, sekian hari lagi mati. Boleh enggak tetap di rumah sakit? Atau udah di rumah biarkan aja sampai mati? Gitu ya. Ingat, mengobati orang sakit tidak dalam rangka memperpanjang umur, enggak. Umur orang tidak akan bertambah panjang hanya karena dirawat di rumah sakit, tidak. Dan kalau dibiarkan tidak dirawat, tidak berarti akan cepat mati, tidak. Kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan. Tapi ada tapinya. Kita bisa membuat si pasien nyaman di akhir hayatnya. Itu dengan nyaman, merasa terperhatikan, ibadahnya akan lebih bagus. Itu maksud kita membawa pasien ke rumah sakit. Agar semua keluhannya bisa diatasi, rasa sakitnya bisa dikurangi atau dihilangkan, agar merasakan kenyamanan. Kita bilang ke dokter, dok, jangan takut mati menghadapi pasien segawat ini. Kita tahu ini gak akan sembuh. Kita merawat pasien bukan agar usianya bertambah, bukan. Usia gak bisa ditambah, tapi buat dia nyaman di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa lebih baik di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa bahwa untuk beribadah tidak terhalang oleh keluhan penyakitnya itu. Sehingga diharapkan ketika sholat nyaman, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, saat itu datang kematiannya. Husnul khatimah. Daripada tidak dirawat, mengeluh sakit ini, mengeluh sakit itu, tuh, mau sholat, malas sebab sakit ini, mau zikir, boro-boro zikir, tepuguh rasa kena, lagi mengeluh begitu, ajal datang. Su'ul khatimah. Jadi ingat, Tujuan utama mengobati orang yang sakit parah sekalipun, sekali lagi, bukan untuk memperpanjang umurnya. Umur gak bisa diperpanjang. Tapi untuk memberikan kenyamanan kepada dia di akhir hayatnya. Kita tidak bisa, mungkin dokter bisa. Dengan diberi umpamai obat tertentu, dihilangkan rasa sakitnya, dinyamankan pikirannya, mungkin dokter bisa. Nah, itu maksud kita ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَأَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Maka nampaklah aurat mereka berdua. فَطَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Tatkala mereka sadar, pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumusyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima. Agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan, terbukanya aurat merupakan kemajuan. Terbukanya aurat merupakan modernisasi dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafah syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. Dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap syaitan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyu' fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 3 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan. Setel, itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, kus, digebah itu di apa? Diusir, pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus ke bacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah, arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
7: lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan lahir melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
9: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia Wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
8: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan merangkap untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita sukai dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ak. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Quranul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya. Yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan. Ya, lebih daripada itu, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya. Ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, kecintaan kita kepada agama ya secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya sebetulnya. Sebutkan, saya lupa oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Quran. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Quran itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah? Ya. Yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut. Yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya membunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian, mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya. Maka ya, ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha. Ya, setiap muslim harusnya. Ya. Memang tidak wajib. Ya. Tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya. Ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran ya? Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
11: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustaz ge baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran qori-qori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya. Dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi?

0: Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, enggak akan minta yang lain.
1: Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga.
0: Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?"
1: Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta?
0: Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
1: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
0: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu
1: Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minan mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga.
0: Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
1: Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu, tidak minta kecuali yang telah engkau minta.
0: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi.
1: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
0: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini,
1: menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata.
0: Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah.
1: Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
0: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan

0: oleh Allah. Perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzang qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak?
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah ya tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpama muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti umpama dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di rukyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus di rukyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan di rukyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
2: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu enggak asli, enggak otentik gitu ya. Hoax. Fotonya bagus diedit. Kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh. Nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya. Dipertemu nador, udah cocok, udah selesai, gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah, ini astrologi.
4: mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
5: وأنفاسه الزكية النقية
6: اللهم بك أصبحنا
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinat arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Wah ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos. Kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Gak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata ka

0: syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifdz, menghafal, hafalkan, dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh quluban.

0: Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat tuh saat gak bisa ngurusin suami anak. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat. Maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in. Rafi' ibn Mihran Abu Aliyah Ar-Riyahi yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna 'alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allahu lil Islam." Walam yaj'alni haruriyan. Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran Khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
6: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi, Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian
7: sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Hafalkan doa ini.
10: Ud'uni astajib lakum.
11: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
12: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balik? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la, Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
14: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
15: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: wargi muslim tongkama mananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya, yang apabila kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita hitung semua nikmatnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, sebagaimana Engkau kumpulkan kita di pagi hari ini, ya, meskipun via online, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Engkau kumpulkan kita pada pagi hari ini, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus-Mu dan haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh istri-istrinya dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan syarat untuk mendapatkan syafaat dari beliau disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Karena kesyirikan ini adalah musuh dari seluruh para nabi. Karena dakwah seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dakwah tauhid. Sehingga yang dimusuhi, yang diperangi oleh para nabi ini tidak lain adalah kesyirikan. Maka mudah-mudahan kita semua dijauhi dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat, ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk sama-sama bermajelis ilmu, ya, di taman-taman surga, untuk sama-sama membahas kisah-kisah tentang para rasul. Yang di pekan lalu kita sudah membahas bagaimana kisah tentang Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi yang juga sekaligus seorang raja, dan ini merupakan raja pertama yang juga seorang nabi. Seorang nabi yang juga seorang raja yang tidak lain adalah pertama kali dilihat oleh Bani Israel. Karena sebelumnya Bani Israel itu tidak pernah memiliki nabi yang juga seorang raja. Maka mereka mempunyai raja tersendiri dan memiliki nabi tersendiri. Barulah pada zaman Nabi Daud alaihi salam, kerajaan dan kenabian kemudian berkumpul pada satu orang yang tidak lain adalah Nabi Daud alaihi salam. Maka tatkala Nabi Daud alaihi salam kemudian wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyisakan kesedihan yang luar biasa mendalam bagi Bani Israel. Bahkan mereka merasakan kesedihan yang luar biasa yang belum pernah mereka rasakan, ya, sebagaimana yang mereka rasakan pada wafatnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Ya, ini karena kecintaan mereka kepada Nabi Daud alaihi salam. Karena memang Nabi Daud alaihi salam ini merupakan nabi terbesar yang dimiliki oleh Bani Israel setelah Nabi Harun, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Maka tatkala Nabi Daud alaihi salam wafat dan umurnya Nabi Daud ketika itu mi'atu sana. Nabi Daud diwafatkan dalam umur 100 tahun. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis. Ya. Wa kana umru Daud mi'atu sana. Ya, umurnya Nabi Daud ketika diwafatkan adalah 100 tahun. Lalu siapa yang kemudian menggantikan posisi Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi sekaligus raja? Siapa yang kemudian menggantikannya? Yang menggantikannya tidak lain adalah anak yang disayanginya, yaitu Sulaiman ibn Daud alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, di surat An-Naml di ayat 16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa waritha Sulaiman Daud." Dan Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikan, mewarisi Nabi Daud alaihi salam. Mewarisi apa? Apakah mewarisi harta? Tidak. Ya. Warathahu fin nubuwati wal mulk. Wa laysa al murad al warathahuna fil mal. Yang dimaksud mewarisi di sini adalah menggantikan, ya, mewarisi kenabian dan kerajaan. Artinya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan juga mewarisi ilmu-ilmu dan juga mewarisi kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Namun yang dimaksud di sini bukan mewarisi harta. Ya, karena para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurats, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para nabi ini, kami para nabi la nurats, kami tidak memberikan warisan. Ya, bahwa kami tidak mewarisi harta. Ma tarokna fahuwa sadaqah, bahwa semua yang ditinggalkan oleh para nabi, ya, dari harta-harta semuanya adalah sedekah yang diberikan kepada fuqara, kepada para fakir-fakir, kepada masakin, kepada orang-orang miskin. Maka itu yang perlu kita pahami. Ya, yang perlu kita pahami bahwa yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lain adalah kenabian dan kerajaan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman melebihi kerajaan sang ayah. Fasara a'zamul mulk. Maka kerajaan Nabi Sulaiman ini adalah kerajaan terbesar yang pernah ada di atas muka bumi. Fasara a'zamul mulk, menjadi kerajaan terbesar yang tidak ada tandingannya. Allahu Akbar. The greatest king. Ini raja terbesar yang pernah ada di atas muka bumi, tidak lain adalah Raja Sulaiman, bahkan melebihi kerajaan sang ayahanda. Maka dikumpulkanlah seluruh kerajaan, dikumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin, menteri-menteri di kerajaannya. Untuk apa? Untuk mendengarkan pidato pertama sang raja yang mewarisi Nabi Daud alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman, ya, ketika sudah dikumpulkan seluruh kerajaannya, hari itu kemudian berkata, wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayr. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa burung. Ini pidato sang raja. Aku telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa sang burung. Wa utina min kulli syai'in. Dan kami diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadaku tentara-tentara dari kalangan jin dan manusia. Allah sudah berikan kepadaku seluruh apa yang diperlukan oleh raja. Bahkan tentaranya Nabi Sulaiman, ya, bukan hanya dari manusia, tapi dari jin, ya, dan juga dari kalangan burung, hewan-hewan, ya, dan seluruh yang ada di sekitar Nabi Sulaiman, ya, bahkan angin pun kemudian tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini di antara mukjizat dari Nabi Sulaiman, ya, wal ulum wal fuhum, ya, dan juga Nabi Sulaiman diberikan pemahaman dan ilmu-ilmu wa ta'bir, ya, dan dalam memahami bahasa-bahasa para hewan. Ini adalah semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Inna hadza huwal fadlul mubin." Sungguh ini adalah karunia nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesungguhnya semua yang Allah berikan kepada kita, kepadaku, tidak lain adalah karunia yang nyata. Suatu hari, maka dikumpulkanlah seluruh bala tentara yang dimiliki oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikumpulkanlah kemudian jin, dikumpulkan manusia dan burung-burung. Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat selanjutnya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins. وَالطَّيْرَفَهُمْ يُوزَعُونَ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ, ya, dan kemudian dikumpulkanlah bagi Nabi Sulaiman, ya, seluruh bala tentaranya, ya. Maka seluruh bala tentaranya kemudian berbaris dengan tertib. Apa saja bala tentaranya? Tidak lain adalah jin, manusia, dan burung-burung, ya, dan hewan-hewan yang lainnya yang sangat banyak. Ini adalah bala tentara yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yang merupakan tentara terbesar yang pernah dimiliki oleh seorang raja. Ya. Karena di antara doanya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk diberikan kerajaan yang belum pernah dilihat dan tidak akan pernah dilihat setelahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman adalah raja terbesar yang pernah ada di atas muka bumi. Hingga suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, sampai kepada lembah semut. Ya. Seekor semut kemudian berkata kepada yang lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya." Ya Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut di ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Hatta idza atau ala wa innam." Ya, sampai kemudian tatkala Nabi Sulaiman, ya, sampai kepada lembah semut. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Seekor semut kemudian berkata kepada semut-semut yang lainnya, "Wahai para semut, masuklah kalian kepada sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Masuklah kalian ke sarang-sarang kalian agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan oleh tentara-tentaranya. Ya. Wa hum la yash'urun. Nah, ini dijelaskan uzur. Ya, kenapa kemudian hati-hati kemudian agar tidak terinjak dengan Nabi Sulaiman? Ya, karena Nabi Sulaiman bisa jadi tidak merasakan, ya, Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari bahwa mereka menginjak semut. Maka agar tidak terinjak, ya masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Ini luar biasanya ya, Allah Akbar. Saking besarnya kerajaan Nabi Sulaiman, bahkan semut pun tahu bahwa yang akan melewatinya tidak lain adalah Nabi Sulaiman. Bukan hanya kemudian manusia, bahkan hewan pun, bahkan seekor semut yang sangat kecil bentuknya, tahu siapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, siapa yang mengajari mereka? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman ternyata mendengar perkataan seekor semut tadi. Ini luar biasa. Ya, kita suaranya saja tidak terdengar. Kita tidak bisa mendengar suara semut tersebut. Nabi Sulaiman bahkan mendengar suara semut tadi dan paham apa yang dikatakan oleh semut kepada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan, fatabassama dhahikan min qawliha. Ya, maka Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian tertawa mendengar perkataan semut tadi. Karena Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan oleh semut. Nah, ini di antara mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, memahami bahasa semut, memahami bahasa burung, dan memahami bahasa dari hewan-hewan yang lainnya. Ini keutamaan mukjizat yang luar biasa, ya, dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana bisa kita memahami bahasa semut, ya? Kita mendengar suaranya saja tidak bisa. Ya. Telinga kita nggak bisa menangkap frekuensi dari suara serangga-serangga. Nabi Sulaiman, ya, diberikan mukjizat yang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendengar perkataan semut dan bisa memahami apa yang dikatakan oleh semut tersebut. Percaya atau enggak? Kita harus percaya. Kita harus percaya dengan kisah ini. Kenapa? Karena ini masalah keimanan. Ya, sebagian dari manusia mengatakan ini adalah kisah-kisah yang merupakan dongeng. Ya, dongeng yang dikatakan turun-temurun. Waliyadu billah. Ini bukan dongeng. Ya, semua yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah-kisah para nabi, semuanya adalah kenyataan. Semuanya adalah kisah nyata, bukan kisah fiktif. Maka kita harus beriman dengan kisah-kisah ini. Ya. Sebagian kemudian mengatakan gak masuk akal, Ustaz. Ya. Karena memang banyak, ya, dalam kehidupan-kehidupan ini yang termasuk dalam ilmu gaib. Ya. Hal-hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya di luar nalar kita. Dan kita harus beriman dengan hal-hal tersebut. Ya. Karena semua yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya adalah nyata. Dan apabila kita tidak beriman, maka sesungguhnya kita sudah kufur dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran. Maka Nabi Sulaiman AS, ya, yang diberikan kekuasaan, yang diberikan kekayaan tanpa tandingan, diberikan kemudian mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dan beliau tidak lupa untuk bersyukur. Kita terkadang kalau diberikan kenikmatan, ya, diberikan kekayaan, diberikan kerajaan, kita ini sering banget kufur nikmat. Kita ini sering lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman yang diberikan kerajaan terbesar yang ada di atas muka bumi tidak lupa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkali-kali mengulangi, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selalu diberikan nikmat untuk bersyukur, diberikan anugerah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman berdoa yang doanya perlu untuk kita hafalkan ya, agar kita kemudian mengulang-ulang doa tersebut. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Rab, anugerahkanlah ya kepadaku untuk dapat bersyukur ya atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Rab, anugerahkanlah kepadaku untuk dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Dan bersyukur atas nikmat-nikmat ini sebuah hal yang sulit, sebuah hal yang berat. Ya, maka Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik agar bisa selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Dan memang harus kita latih. Kita harus melatih diri kita agar mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan seringkali kufur nikmat. Ya. Seringkali kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan gaji, kita diberikan bonus, kita diberikan kemudian segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, kita bisa makan, kita bisa hidup luar biasa. Namun kita seringkali merasa kurang. Ya. Kita kemudian membanding-bandingkan ya. Kita kemudian disaing-saingkan ya, dibanding-bandingkan, disaing-saingkan. Ya, maka kemudian kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kita terus merasa kurang. Kita diberikan gaji UMR misalkan. Ya. Tapi karena kita kemudian membanding-bandingkan, karena kita kemudian menyaing-nyaingkan dengan orang, maka kita akhirnya tidak bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ya, maka di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah agar kita bergaul dengan orang-orang miskin, agar kita menyantuni orang-orang miskin. Ini rumusnya. Karena kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang kaya, kita melihat ya senantiasa kemudian membanding-bandingkan dengan orang-orang kaya, maka kita tidak bisa untuk bersyukur ya. Sulit kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan dunia, maka lihatlah ke bawah, lihatlah kepada orang-orang yang rezekinya lebih sedikit daripada kita. Maka dengan rumus ini ya, dengan tips yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mudah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kemudian mendapatkan gaji UMR, maka lihatlah orang-orang yang tidak mempunyai gaji, orang-orang yang kerjanya serabutan. Ya, maka kita akan merasakan bersyukur di ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sekali-kali melihat kepada orang yang lebih daripada kita, karena tidak ada habisnya dunia ini. Ya, kalau kita melihat orang yang ada di atas, akan melihat lagi orang yang ada di atas. Kita kemudian digaji belasan juta, kita akan melihat lagi, wah bos kita gajinya puluhan juta. Kemudian kita tatkala mendapatkan gaji puluhan juta, kemudian kita melihat, wah ternyata owner ya bisa mendapatkan ratusan juta. Tidak ada habisnya, ya tidak ada habisnya. Itu urusan dunia. Maka lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat untuk bersyukur. Karena bersyukur ini adalah sebuah kenikmatan. Ya. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Dan bentuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah dengan beramal saleh. Ya, maka lihat doanya Nabi Sulaiman ya, setelah berdoa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, wa ala walidayhi, dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Ya, dan juga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Maka para mufassirin menyebutkan di sini yang dimaksud biwalidayhi, yaitu tidak lain adalah Nabi Daud. Yang dimaksud dengan kedua orang tuanya adalah Nabi Daud, ya, dan juga ibundanya Nabi Sulaiman, wa ummu, ya, dan ibundanya Nabi Sulaiman. Bahkan ibundanya Nabi Sulaiman ini senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi Sulaiman. Qalat ummu Sulaiman li Sulaiman, ya, ummu Sulaiman senantiasa berkata kepada Sulaiman, ya bunai, wahai anakku, la tuksirin naum billail, fa inna kathratan naumi billail tada'ul 'abda faqiran yaumal qiyamah. Kata ibundanya Nabi Sulaiman, jangan kau banyak tidur di malam hari, karena sesungguhnya banyak tidur di malam hari, ya, menyebabkan seorang hamba menjadi fakir di hari kiamat. Ini nasihat yang luar biasa. Ya, jangan terlalu banyak tidur di malam hari. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian menyisakan waktu malam kita tidak hanya untuk tidur, tapi juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, ya, untuk dapat qiyamul lail. Jadi ini pesannya dari ibundanya Nabi Sulaiman adalah untuk selalu qiyamul lail. Wa an a'mala salihan tardha. Ya, kemudian doanya Nabi Sulaiman, dan agar aku bisa beramal saleh. Nah, ini adalah doanya Nabi Sulaiman, dan agar aku bisa beramal saleh, tardha, yang engkau ridhoi. Yang engkau ridhoi, dan ini adalah bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal saleh. Adapun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ini adalah bentuk kufur atas nikmat yang Allah berikan. Maka bentuk syukur seorang hamba adalah beramal saleh, ya. Adapun seorang kemudian bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia sudah kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa iyadz billah. Dan lihat bagaimana Nabi Sulaiman kemudian mengakhiri doanya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Di akhir doanya Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu kepada golongan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Masukkanlah aku atas rahmatmu kepada golongan orang-orang yang soleh. Ini yang doa Nabi. Ya. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, ya, bukan orang soleh. Kita nggak pernah berdoa demikian. Ya, kita bukan siapa-siapa, tapi kita nggak pernah berdoa sebagaimana doanya Nabi Sulaiman, minta agar dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kita ini sering merasa, ya, mengaku orang yang paling soleh, bahkan waliyazbillah. Ya, hati-hati. Ya, kita bukan siapa-siapa, tapi mengaku orang yang soleh. Sekelas Nabi Sulaiman saja minta agar dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ya. Nah, kita bukan siapa-siapa kemudian mengaku orang yang soleh, ya, dan gak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadz billah. Maka jangan lupa untuk mengulangi doa-doa ini yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, silakan antum buka di surat An-Naml. Doa tersebut Allah abadikan di surat

diturunkan hujan. Ya, ketika itu mereka hendak sholat istisqa, maka keluarlah tentara-tentaranya Nabi Sulaiman semuanya. Kemudian juga semut pun mengangkat tangannya, dan ternyata atas doanya sang semut ini kemudian diturunkanlah hujan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari Nabi Sulaiman alaihi salam mengecek bala tentaranya, ya, diperiksa seluruh bala tentaranya, ya, karena ini adalah bala tentara terbesar yang ada di atas muka bumi. Maka Nabi Sulaiman senantiasa mengecek. Suatu hari Nabi Sulaiman kemudian memeriksa bala tentaranya, dan beliau mendapati ternyata burung-burungnya yang juga merupakan bala tentara dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, tatkala dicek burung tersebut, Nabi Sulaiman kemudian tidak mendapati burung hudhud. Maka marahlah Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud ini merupakan sejenis burung pelatuk. Ya, burung hudhud ini nama burung, ya, sejenis burung pelatuk. Maka tatkala Nabi Sulaiman tidak mendapati burung hudhud ini, Nabi Sulaiman kemudian marah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan, wa tafaqqadat thayr. Ya, Nabi Sulaiman mengecek burung-burung. Faqala ma li la aral hudhud. Ya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Am kana minal ghaibin. Ya. Apakah burung hudhud tidak hadir hari ini? Ini luar biasa, Nabi Sulaiman alaihi salam hafal tentaranya. Ya, hafal seluk-beluk tentaranya, bahkan Nabi Sulaiman tahu, ya, tatkala ada seekor burung, yaitu burung hudhud, tidak ada di barisannya. Nabi Sulaiman tahu. Maka ini kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya, dan seorang pemimpin hendaknya demikian. Memiliki kecerdasan sehingga kemudian hafal bawahannya. Ya, mengetahui bawahan-bawahannya, seluk-beluknya. Ya, Nabi Sulaiman hafal betul tentara-tentaranya. Maka tatkala hudhud tidak ada, Nabi Sulaiman tahu. Ya, aku tidak melihat hudhud. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Lau adzibannahu adzaban syadida. Saya akan hukum hudhud ini. Au la adbahanna. Ya, atau saya akan sembelih hudhud. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kecuali apabila burung hudhud ini datang dengan alasan yang jelas. Ya. Kalau burung hudhud tidak datang dengan alasan yang jelas, aku akan hukum burung hudhud ini, atau aku akan sembelih burung ini. Ini pemimpin yang hafal betul tentaranya dan tegas. Ya. Tatkala dalam sebuah pekerjaan ternyata ada tentaranya yang tidak hadir, maka perlu mendatangkan alasan yang jelas. Kalau tidak ada alasan yang jelas, ya, bertele-tele alasannya, ya, dibuat-buat alasannya, maka akan dihukum oleh sang pemimpin. Ya, ini teladan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun di sini juga ada sebuah faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwa sekelas Nabi Sulaiman alaihi salam yang juga raja terbesar ini tidak tahu ilmu gaib. Ya, sekelas Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Maka tatkala tidak hadir burung hudhud, Nabi Sulaiman tidak tahu burung hudhud ini kemana. Padahal tentaranya Nabi Sulaiman ini, ya, tentaranya Nabi Sulaiman ini dari kalangan manusia dan jin dan burung-burung. Ya, namun Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Zaman sekarang, ya, banyak yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, berarti melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya. Dan itu adalah kedustaan yang nyata. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Tidak lama kemudian, fama kata ghairu ba'id. Ya, tidak lama kemudian

datanglah burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman. Faqal, kemudian burung hudhud ini berkata kepada Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bih. Aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui, wahai Nabi. Ya, ini alasan dari burung hudhud. Ya, alasannya syar'i atau tidak, burung hudhud kemudian lapor kepada Nabi Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Wujituka min saba'in binaba'in yaqin. Dan aku telah datang ya kepadamu dari negeri Saba. Ya, negeri yang sangat jauh. Saba itu daerah yang kalau sekarang ini dekat dengan kota San'a. Ya, San'a itu sekarang ibu kotanya Yaman. Dulu ada negeri namanya negeri Saba, tidak jauh dari San'a, yang ibu kotanya adalah Ma'rib. Jadi ibu kotanya negeri Saba ini Ma'rib. Ya. Kalau sekarang tempatnya tidak jauh dari kota San'a di Yaman. Wajituka min Saba'in binaba'in yakin. Aku datang dari Saba, jauh, ini jaraknya luar biasa. Yaman ke Palestina. Karena kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Itu jaraknya luar biasa jauh sekali. Ya, jaraknya sangat sangat jauh. Berbulan-bulan perjalanan. Hud-hud ya, dengan tergesa-gesa datang ya dari Saba menuju kerajaannya Nabi Sulaiman untuk melaporkan ya tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Apa itu? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Ya, sesungguhnya negeri ini dipimpin oleh seorang wanita. Dipimpin oleh seorang wanita yang tidak lain adalah Ratu Bilqis. Wa yuqalu laha Bilqis. Ya, para mufassirin menyebutkan bahwa wanita ini tidak lain adalah Bilqis. Ya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an siapa namanya. Namun para mufassirin menyebutkan ya, bahwa yang dimaksud wanita di sini adalah Bilqis ya, wa yuqalu laha Bilqis wa utiyat min kulli syai. Ya, Ratu Bilqis ini diberikan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang raja. Dia memiliki tentara yang kuat, memiliki singgasana yang besar, memiliki istana yang mewah. Walaha arsyun adzim, maka disebutkan di sini, dan Bilqis ini memiliki singgasana yang besar, ya, singgasana yang besar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis mengomentari ya tatkala disebutkan kisah tentang Bilqis ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari sebagaimana disebutkan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ya qal dzukirat Bilqis inda Rasulillah, tatkala Ratu Bilqis ya, disebutkan kisahnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Ya, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, bahwa tidak akan pernah berhasil ya, tidak akan berjaya sebuah kaum yang dipimpin oleh perempuan ya, tidak akan berjaya sebuah kaum yang akan dipimpin oleh perempuan. Ini siapa yang mengatakannya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa asbabul wurud ya asal muasal turunnya hadis ini adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Persia kemudian dipimpin oleh seorang anak dari Kisra yang merupakan anak wanita. Ya. Lamma balaghahu anna ahla Faris mallaku alaihim ibnatu Kisra. Ya, tatkala Rasulullah mendapat kabar bahwa Persia kemudian dipimpin oleh seorang anak perempuan dari Kisra, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan lan yufliha qaumun walau amrun imra'atan.
ya tidak akan pernah berhasil sebuah kaum tatkala dipimpin oleh seorang wanita. Ustaz, bagaimana dengan kesetaraan gender? Ya, dalam Islam kita tidak diajarkan kesetaraan gender. Ya, dalam Islam yang ada adalah keadilan. Ya, bahwa setiap gender punya perannya masing-masing. Setiap gender punya peran masing-masing dan itu tidak bisa dinafikan. Ya, tidak berarti kemudian tatkala pemimpin adalah seorang laki-laki, ya, kemudian wanita dipandang sebelah mata, tidak. Ya, berapa banyak agama kita yang menyebutkan bahwa wanita-wanita yang kemudian lebih mulia daripada laki-laki. Ya. Kenapa? Karena kemudian dia mengerjakan, ya, dia mengerjakan perannya dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kemudian dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melihat ketakwaan. Ya, bukan berarti kemudian tatkala dalam Islam, ya, dalam Islam tidak disyariatkan adanya pemimpin wanita. Tidak kemudian seluruh wanita dipandang rendah, tidak. Karena semuanya dipandang tergantung atas ketakwaannya. Ya, tergantung atas ketakwaannya. Maka berapa banyak wanita-wanita yang ternyata lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding para pria. Namun kalau urusan kepemimpinan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pemimpin-pemimpin ini dari laki-laki, ya. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kita kembali lagi ke kisah dari burung hudhud, ya, tatkala membawakan kabar kepada Nabi Sulaiman tentang negeri yang dipimpin oleh perempuan. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ini burung hudhud kemudian mengatakan, aku mendapati Ratu Bilqis dan mendapati rakyatnya, yaitu negeri Saba, yasjuduna lisyams. Mereka ini sujud kepada matahari. Min dunillah. Ya, mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka menyembah matahari. Ini bahasa burung. Ya, ini bahasa burung sejenis pelatuk, yang merupakan burung yang sangat kecil. Burung saja enggak ridho bahwa manusia menyembah matahari. Ya, burung aja enggak ridho ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seekor burung, bayangkan. Bagaimana dengan kita? Ya, tatkala kemudian melihat matahari disembah. Ada yang menyembah matahari sekarang? Ada. Ya, bagaimana kemudian kita ketika melihat patung disembah, melihat pohon disembah, melihat batu disembah? Ya, waliyadzubillah. Ya, sebagian dari kita kemudian biasa saja. Ya. Alasannya apa? Ini kita harus bermoderasi. Ini adalah moderasi beragama, ya. Dengan dalih moderasi beragama, kemudian seakan-akan kita harus ridho, ya, kita harus ridho bahwa ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Ini hati-hati. Ya, akhirnya kemudian dengan dalih moderasi beragama kemudian mengatakan semua agama itu benar, ya, bahwa semua agama itu benar. Hati-hati, ya. Semua agama benar, ini perkataan betul atau salah? Ini perkataan yang betul-betul salah, ya. Ini ngawur seorang yang mengatakan semua agama itu benar. Jangankan manusia, burung pun bisa paham, ya, bahwa apabila seseorang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kesalahan yang fatal. Ya, tatkala matahari disembah, maka mereka enggak ridho. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kemudian ridho
melihat saudara-saudara kita, melihat kemudian tetangga kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adakah sekarang yang menyembah patung? Ada. Menyembah kuburan? Ada. Ya. Apa kemudian kita ridho saudara-saudara kita menyembah kuburan? Jangan. Ya, kita harus berdakwah namun dengan billati hiya ahsan, ya, dengan cara yang baik. Kita harus memberikan nasihat-nasihat, ya, dengan mau'izah, ya, dengan hal yang baik, dengan wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Kita harus berdebat dengan mereka dengan hal yang baik, ya, dengan dalil-dalil yang sahih, ya, dengan kemudian intonasi yang baik, ya, tidak kemudian kita tiba-tiba langsung mengatakan ini bid'ah dan lain-lain. Kita harus hati-hati, ya, kita harus pelan-pelan untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, ya, ya, itu bid'ah, tapi kita harus mengatakan dengan hal yang lembut, ya, bisa menggunakan kata-kata yang lain yang mudah untuk difahami, ya, agar mereka tidak kemudian risih, ya, dengan dakwah kita, ya, dengan hal yang baik. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, mendengar kisah dari burung hudhud bahwa negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita dan mereka menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman marah. Ya. Ini yang benar, ini yang tepat. Kita tatkala mendapati bahwa ada saudara kita kemudian menyembah selain Allah, menyembah kuburan, menyembah patung, kita harus marah. Ya, tapi kita tidak marah kepada orang tersebut, kepada individunya, tidak. Kita marah kepada kesyirikannya. Kita marah kepada kesyirikannya, ini yang dimaksud. Ya, bukan berarti kita merasa paling benar, bukan. Ini adalah bentuk tauhid, bentuk dakwah tauhid. Ini adalah dakwahnya para nabi. Maka lihat teladan kita, lihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Tatkala mendapati ada ratu yang menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman kemudian mengirimi surat, ya, yang surat itu kemudian dibawa langsung oleh burung hudhud. Ya, burung hudhud ini kemudian membawa kembali surat itu dari Palestina menuju ke Yaman, ya, ke negeri Saba, langsung masuk ke istananya Bilqis, bahkan diriwayatkan oleh para mufassirin masuk ke kamarnya Ratu Bilqis. Maka dijatuhkan surat itu di dalam kamarnya Ratu Bilqis. Bayangkan, di burung hudhud, burung yang sangat kecil, ya, membawa surat ratusan kilometer, jarak yang sangat jauh, ya, dari Palestina menuju ke Yaman. Bahkan kemudian masuk ke istananya Bilqis, masuk ke kamarnya Ratu Bilqis, kemudian dijatuhkan surat tersebut. Maka Bilqis kemudian membuka surat yang tidak tahu. Ya, Ratu Bilqis nggak tahu ini surat datang dari mana. Kemudian datang di hadapannya. Maka kemudian dibuka oleh Ratu Bilqis surat tersebut. Ya, ternyata surat tersebut adalah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, mendapati surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, maka Ratu Bilqis mengumpulkan menteri-menterinya, mengumpulkan penasihat-penasihatnya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana Ratu Bilqis yang kemudian berkata di hadapan para pembesar-pembesarnya. Qalat ya ayyuhal malak. Bilqis berkata, "Wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya kitabun karim." Ya, sesungguhnya aku mendapatkan surat yang mulia. Summa qara'at 'alaihim unwanahu. Ya, kemudian dibacakan, ya, surat tersebut, ya, di hadapan para pembesar, di hadapan para menteri-menteri, penasehat-penasehat. Innahu min Sulaiman. Ya, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Surat ini isinya singkat, ya, isinya pendek, namun isinya singkat padat. Dan isinya ini membuat Ratu Bilqis kebingungan.
sehingga kemudian dikumpulkan para menteri-menteri itu dan para penasihat untuk memberikan masukan. Ya, apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam dalam suratnya, Allah ta'lu alaiya wa'tuni muslimin. Singkat isinya, Allah ta'lu alaiya, jangan melawanku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jangan mencoba-coba untuk melawanku, wa'tuni muslimin. Dan datanglah kepadaku, ya datanglah kau dari Yaman menuju Palestina dalam keadaan Islam. Ya, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Dan ini dalil ya, bahwa agama Nabi Sulaiman adalah agama Islam. Dan agama para nabi-nabi terdahulu adalah agama Islam. Ya, agama Islam ini bukan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini agama seluruh para nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka mendapati isi surat yang isinya singkat padat. Ya. Apa maksud dari surat tersebut? Tidak lain adalah dakwahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memiliki tentara yang begitu kuat. Maka Nabi Sulaiman kemudian mengajak negeri Saba untuk masuk Islam. Ya, dan jangan melakukan perlawanan. Ya, masuklah kalian dalam Islam, datang dalam keadaan Islam, dan jangan sekali-kali berani untuk melakukan perlawanan. Ya. Maka para pemimpin, para penasehat, menteri-menteri dari Ratu Bilqis kemudian berkata, "Qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid." Ya, wa ulu ba'sin syadid. Kami ini memiliki kekuatan, wahai ratu. Dan kami memiliki keberanian dalam peperangan. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Ya. Namun keputusan ada di tanganmu, wahai sang ratu. Ini bagaimana adab seseorang berkata kepada ratunya. Dia penasehat ini ingin mengatakan, ya, kalau berperang kita siap, wahai ratu. Ya, kita memiliki semua yang kita perlukan untuk berperang. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, tapi lihat bagaimana bahasa yang disebutkan, ya, bahasa yang dituturkan oleh para penasihat ini. Dia mengatakan, wal amru ilai. Namun keputusan ada di tanganmu, wahai sang ratu. Ya. Maka mendapati saran salah seorang penasehatnya ya, untuk berperang dengan Nabi Sulaiman. Ya, ini kan nasehat untuk berperang. Kita siap untuk berperang, wahai sang ratu. Namun keputusan ada di tanganmu. Sang ratu ternyata tidak setuju. Ya, sang ratu memiliki pemahaman yang lebih baik. Apa jawaban dari sang ratu? Qalat innal mulu idza daqalu qaryatun afsaduha. Sesungguhnya raja-raja apabila kemudian menaklukkan suatu negeri, maka dia akan menghancurkan negeri tersebut. Wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. Wa kadzalika yaf'alun. Dan raja-raja ini pasti akan menjadikan orang-orang yang mulia menjadi hina. Dan itu yang akan dilakukan oleh seluruh raja. Sehingga demikian juga yang akan dilakukan oleh Sulaiman ya, dan tentaranya. Maka aku memiliki sebuah ide. Ya, aku memiliki sebuah ide, wahai para penasihatku. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Akan aku kirim Sulaiman dengan hadiah yang sangat istimewa. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan aku akan tunggu apa kabar yang dibawa oleh utusan-utusanku. Ya, aku akan kirim utusan dengan hadiah yang sangat istimewa. Ya, kita semua nggak tahu apa hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis. Ya, dan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan. Ya, bahkan dalam Israiliyat sekalipun.
maka dibawakan hadiah yang istimewa tersebut. Ya. Dibawakan dari Yaman menuju Palestina. Falamma jaa'a Sulaiman, maka tatkala utusan Ratu Bilqis sampai ke hadapan Nabi Sulaiman dengan hadiah yang begitu istimewa, yang begitu besar. Qal, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman langsung menolak hadiah tersebut. Hadiah dari Ratu Bilqis ini ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, Atumiddunani biman, apakah kamu mau mengasihku hadiah? Sedangkan yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian berikan kepadaku. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya. Tetapi kalian bangga dengan hadiah yang kalian berikan. Ya, Ratu Bilqis ini merasa bangga dengan hadiah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Karena merasa hadiah yang diberikan ini hadiah yang sangat istimewa. Yang tidak mungkin ditolak oleh seorang raja. Ya, Ratu Bilqis mengira ya, Nabi Sulaiman akan menerima hadiah yang istimewa tersebut. Ya, kemudian ahlan wa sahlan, kemudian terjadi apa namanya, diterima dengan baik. Ya, itu harapannya. Ya. Utusan-utusan ini kemudian diterima dengan baik oleh Nabi Sulaiman. Ini harapan dari Ratu Bilqis. Namun ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Utusan tersebut ditolak mentah-mentah. Ya, beserta dengan hadiah yang dibawakan. Begitu istimewa, namun bagi Nabi Sulaiman, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kerajaan yang begitu besar bagi Nabi Sulaiman, dan itu jauh lebih baik daripada apa yang dibawakan oleh Ratu Bilqis. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Irji' ilaihim, pulang kalian. Ya. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Pulang kalian ke Sabah. Ya, kami akan datang dengan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Ya, dan kami akan mengusir kalian dari negeri Sabah. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada utusan. Ya, pulang kalian ke Ratu Bilqis, sampaikan, saya akan datang dengan tentara yang tidak ada tandingannya. Untuk apa? Untuk mengusir kaum Sabah dari negerinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sujud kepada matahari. Ya, ini alasannya. Ya, kenapa alasan Nabi Sulaiman? Alasannya tidak lain karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya pemimpin. Ya. Pemimpin ini bisa kemudian berdakwah sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk tauhid. Ya. Untuk kemudian mengesakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Maka, tatkala utusan kemudian datang kepada Ratu Bilqis, diceritakan bahwa hadiahnya ditolak mentah-mentah, ya. Sehingga Ratu Bilqis mendengar seluruh kisah dari para utusan ini, dan para utusan ini menceritakan bagaimana kerajaannya Sulaiman, ya, bagaimana tentaranya Nabi Sulaiman, bagaimana kuatnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Diceritakan semuanya, sehingga kemudian Ratu Bilqis, ya, tatkala mendengar jawaban dari utusan-utusan ini, Bilqis tahu bahwa ini bukan sekedar gertakan biasa, ini bukan main-main. Ya, Nabi Sulaiman ini bukanlah seorang raja kaleng-kaleng, bukan. Ya, ini adalah raja terbesar yang ada di atas muka bumi. Maka Ratu Bilqis kemudian mengamini permintaan Nabi Sulaiman untuk datang ke Palestina. Maka datanglah Bilqis bersama rombongannya, ya, menghadap Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. Ya, datanglah bergegas, ya, Ratu Bilqis ini ketakutan. Maka datang bersama rombongan, ya, menuju Palestina, ya, untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam.
Maka Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki tentara dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan